0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 7 pagi. Kawan, penataan kawasan Simpang Pati Kota Batu mencapai sekitar 40%. Kepala DPUPR Kota Batu, Esti Dwi Astuti, menyampaikan capaian progres fisik yang sudah berjalan sejak bulan Agustus yang lalu sudah mencapai sekitar 40%. Esti menjelaskan rencananya kegiatan ini akan selesai sampai awal bulan Desember 2026. Kata Esti, selama pengerjaan jalan ini masih bisa dilintasi, tetapi para pengendara akan merasakan sedikit kurang nyaman karena hambatan lalu lintas. Kawan, kebakaran di kawasan Bromo meluas sampai ke wilayah Jemplang, Kabupaten Malang. Peranata Humas Balai Besar TNBT SN Trip Wahyu Tama mengatakan kebakaran di kawasan Gunung Bromo yang terjadi di Sabana Pengol, Kabupaten Probolinggo, kini meluas memasuki wilayah Jemplang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Trip menambahkan meluasnya lokasi kebakaran dipicu oleh faktor hembusan angin di kawasan Gunung Bromo. Lebih lanjut, Trip menegaskan akibat meluasnya area kebakaran, Balai Besar TNBT SN memutuskan untuk menutup total seluruh aktivitas wisata di wilayah Gunung Bromo. Penutupan itu dilakukan sebagai langkah pengamanan sekaligus mendukung upaya penanganan kebakaran di kawasan tersebut. Kawan, beberapa daerah jadi prioritas penanganan karhutla. Kata Kepala BNPB Suharyanto, pihaknya terus melakukan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla di 6 provinsi prioritas. Menurutnya, ke-6 provinsi yang dimaksud seperti Sumsel, Jambi, Riau, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel. Suharyanto menambahkan pihaknya mengkombinasikan operasi modifikasi cuaca ataupun OMC, operasi darat, dan operasi udara. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Ilham Riza, selamat pagi.
1: Hot News.

0: City Gate 911 FM Gaiden for your life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan Indriani. Untuk Anda yang sekarang masih melanjutkan aktivitas, saatnya kita masuk di program Halo PMI bersama dengan penanggung jawab urusan pengolahan darah PMI Kota Malang, Bu Ika. Pagi hari ini kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ika.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Ulan.
0: Waduh, ada kegiatan ya di kantor. Kegiatan apa ini Bu?
1: Kegiatan ini dalam rangka ulang tahunnya PMI ya Mbak. Oh. Tanggal 17 besok. Jadi ada kegiatan gitu. Ini pemeriksaan golongan darah gratis sama pemeriksaan kesehatan di Car Free Day kebetulan ya Mbak. Mohon maaf.
0: Oh iya iya, berarti ini posisi lagi di Car Free Day Bu?
1: Iya betul, mohon maaf kalau agak berisik ya.
0: Siap, aman, aman. Semangat ya hari ini Bu Ika.
1: Iya,
0: baik.
1: Iya,
0: oke Bu Ika, kita mulai pagi hari ini seperti biasa dengan update informasi stok dan juga kebutuhan darah di UDD PMI Kota Malang. Silakan Bu Ika.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi Mbak Wulan dan pendengar City Guide dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi hari ini, hari Minggu tanggal 13 September 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Berikut untuk rekap stok darah pada pagi hari ini untuk produk full blood sebanyak golongan A 34 kantong, golongan B 63 kantong, golongan O 68 kantong, golongan AB 11 kantong. Sedangkan untuk produk PRC atau sel darah merah, golongan A 241 kantong, golongan B 527 kantong, golongan O 598 kantong, dan golongan AB 190 kantong. Sedangkan untuk produk trombosit, golongan A 29 kantong, golongan B 22 kantong, dan golongan O 30 kantong. Sedangkan untuk golongan AB, kosong ya Mbak. Demikian untuk rekapnya hari ini.
0: Oke, okay, ini berarti khususnya untuk golongan darah AB ya yang dibutuhkan untuk kawan-kawan CityGate nanti bisa melakukan donor darah. Nah, Bu, untuk hari ini kegiatan PMI Mobile mungkin selain juga di CFD apakah ada yang bisa dimanfaatkan masyarakat?
1: Ya, baik. Kegiatan untuk jadwal mobil unit hari ini selain di Car Free Day ada di dua tempat ya, Mbak. Yang pertama di GKJW Kedung Kandang, Jalan Ki Ageng Kribek, dimulai dari pukul 8.30 sampai dengan 13 dengan target donor 30 orang. Yang kedua ada di Masjid Nurul Huda di Jalan Kampok Singosari, mulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 12. Demikian Mbak Wulan.
0: Baik, Bu, khususnya yang di CFD ini sebelah mana ya, Bu?
1: Di dekatnya ini Premium Guest House Mbak.
0: Oh.
1: Sebelah kanannya Premium Guest House.
0: Sebelah, baik-baik. Itu Hai. Sampai jam berapa Bu?
1: Nanti sampai jam 10.
0: Oh, berarti menyesuaikan ya jadwal CFD-nya.
1: Oke.
0: Nah, untuk informasi selanjutnya yang bisa disampaikan dari Bu Ika ini mungkin untuk cara donor ya, dan syarat kalau mau donor itu gimana sih Bu?
1: Baik, untuk persyaratan donor darah, yang pertama itu harus sehat jasmani dan rohani. Untuk usia minimal 17 tahun sampai dengan 60 tahun, berat badannya minimal 50 gram, kadar hemoglobinnya nanti akan diperiksa, itu minimal 12,5 sampai dengan 17, wanita tidak sedang hamil atau menyusui, sedang tidak mengkonsumsi obat dalam 3 hari terakhir, jika memang mengkonsumsi obat bisa diberitahu ke petugasnya. Demikian Mbak.
0: Baik, kemudian Bu, untuk informasi juga biasanya ketika satu pendonor ini, produk-produk darah yang bisa dihasilkan itu apa saja Bu Ika?
1: Baik, baik. Jadi darah yang sudah didonorkan oleh pendonor kita akan olah menjadi beberapa macam produk seperti yang sudah saya sampaikan tadi, antara lain yaitu PRC atau sel darah merah yang biasa digunakan untuk pasien-pasien anemia ataupun perdarahan. Ya. Selanjutnya yaitu untuk produk trombosit, biasanya yang dipakai untuk pasien-pasien yang memang demam berdarah atau kekurangan trombosit. Sekaligus ada produk yang namanya PUF Pak, namanya plasma untuk fraksionasi, nanti untuk obat-obat derivat obatnya. Seperti itu Mbak.
0: Oke, nah ini mungkin juga untuk penutupan yang paling terakhir dari Bu Ika. Silakan Bu, ini mengingatkan ke masyarakat manfaat ketika kita mau melakukan donor darah, apalagi dilakukannya secara rutin.
1: Nah ya, untuk manfaat donor darah sendiri ada beberapa manfaat, antara lain yang pertama yaitu meningkatkan rasa kebahagiaan ya Mbak, karena kita bisa berbagi kepada kepada pasien-pasien yang membutuhkan. Yeah. Dengan donor darah dapat memberikan atau membantu kepada pasien yang membutuhkan. Yang berikutnya, manfaat donor darah, kita bisa memeriksakan kesehatan secara berkala. Karena sebelum donor, kita akan diperiksa untuk tensinya, untuk berat badannya, untuk kadar hemoglobinnya, bahkan kita akan diperiksa untuk golongan darahnya. Selanjutnya, untuk manfaat donor darah bisa menurunkan risiko penyakit jantung. Donor darah bisa membantu mengurangi kadar zat besi di dalam darah. Jika berlebihan dapat menyebabkan kerusakan oksidatif pada pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Yang terakhir, untuk donor darah ini bisa bermanfaat untuk merangsang produksi sel darah baru. Memproduksi sel darah baru yang bisa menjaga kesehatan dan sirkulasi darah. Demikian Mbak Wulan.
0: Oke, sudah lengkap informasinya Bu Ika. Terima kasih banyak. Semangat hari ini Bu ya, lancar kegiatannya.
1: Terima kasih kembali. Semangat juga untuk Mbak Wulan.
0: Oke, Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Ika.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
0: Nah kawan, itu tadi informasi yang disampaikan dari UGD PMI Kota Malang. Jadi Anda yang mau donor, Anda bisa manfaatkan kegiatan hari ini. Bisa ke CFD, GKJW Kedungandang, Masjid Nurul Huda, Jalan Kampung Singosari, atau Anda bisa datang ke PMI Kota Malang yang ada di Jalan Buring, nomor 10 Ororodowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Program ini sebagai kerjasama City Gate FM dan PMI Kota Malang. Informasi lebih lanjut hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617. Alamat sekali lagi ada di Jalan Buring nomor 10, Kota Malang.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
7: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
8: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
6: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
11: Kawan, pagi hari ini kita menerima informasi yang disampaikan dari Pak Dani. Terima kasih banyak Pak Dani. Ini tadi ada flyer yang sempat di-share. Hindari kepadatan hari ini karena akan ada kegiatan karnaval pertama di Gading Kasri. Startnya depan kantor kelurahan Gading Kasri, finish depan kantor kecamatan Klojen, Kota Malang. Kemudian titik yang kedua ada di Pandean. Jadi startnya Jalan Pandean, finish di Jalan Tembaga, depan kantor kelurahan Purwantoro. Nah, jalan yang perlu dihindari pertama kawan, Jalan Galunggung, Jalan Raya Dieng, Jalan Wilis, kemudian Jalan Simpang Wilis Indah, Jalan Bondowoso, Jalan Jombang, Jalan Surabaya, depan kantor kecamatan. Kemudian yang kedua, rute Jalan Aluminium, Jalan apa ini namanya, Jalan Mamamer, Jalan Sulfat, Jalan Emas, dan Jalan Tembaga ya. Itu yang perlu diantisipasi. Tapi kita masih belum tahu apakah nanti ini akan dilakukan penutupan total atau memang setengah jalan ini digunakan untuk peserta, kemudian setengah jalan lain ini masih bisa digunakan untuk melintasi kendaraan. Begitu, kita masih coba cari tahu ke rekan-rekan polsek terdekat. Kawan, beli properti malah boncos, apalagi sampai gak produktif. Makanya pilih yang pasti-pasti saja. Paramalen Boper Sebakan, sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagram @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
3: Informasi seputar jantung.

0: pagi kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang sedang mengarah ke tol Padan Malang, kondisi trafik juga masih lancar ya, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang mau mengarah juga ke area tol Kejapanan Gempol dan juga tol Gempol Pandaan dan juga tol Kejapanan Gempol, kondisi trafiknya ramai lancar kawan. Bagi Anda yang sedang melintasi ruas jalan tol juga bisa berbagi update bagaimana kondisi trafik maupun cuaca di sekitar ruas tol, bisa juga berbagi kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center, harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877-6741-3421, Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.
1: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan.

Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh, si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri, gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
1: Emang tahu itu siapa?
0: Enggak.
1: Tahu ceritanya?
0: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih?
1: Ah, cuma iseng kok.
0: Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
1: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
4: Oh no.
3: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
2: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

kawan, pagi hari ini kita masih di City Report yang didukung oleh Fakultas Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa

0: Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Untuk beberapa catatan informasi lainnya, kawan, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang sempat hilang kontak di sekitar perairan Gunung Anak Krakatau. Nah, dalam proses pencarian ini, update-nya tim sempat menemukan 4 barang di sejumlah titik wilayah pencarian. 4 barang yang ditemukan terdiri dari 1 jerigen minyak berwarna biru, kemudian ada 1 helm berwarna merah, serta 2 jaket pelampung atau life jacket berwarna oranye dan merah. Dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrat menjelaskan 4 barang yang ditemukan KN SAR Tetuka berada di sejumlah titik koordinat berbeda di wilayah pencarian. Jadi temuan ini kemudian diserahkan untuk proses identifikasi lebih lanjut oleh pihak yang berwenang. Jadi kawan, temuan berupa jerigen minyak, ke helm sampai 2 jaket pelampung ini menjadi bagian dari hasil penyisiran tim SAR gabungan dalam upaya mencari keberadaan 5 jurnalis dan 3 kru kapal ya, yang sampai sekarang ini masih belum ditemukan. Amrat juga menyampaikan kalau kondisi di lapangan ini menjadi salah satu kendala dalam proses pencarian, kawan. Jadi kabut tebal ini cukup mengganggu jarak pandang ya dari tim gabungan ketika melakukan penyisiran di titik lokasi. Tim SAR gabungan saat ini juga masih melakukan penyisiran di sekitar wilayah Gunung Anak Krakatau dengan kondisi yang seperti ini, dan pencarian juga dilakukan untuk nantinya dengan harapan ada beberapa petunjuk lain ya yang bisa dibawa dari tim SAR yang bertugas. Kemudian untuk informasi lainnya juga, kali ini kita akan coba sambung bersama dengan reporter City Guide FM. Ada Asrur, pagi hari ini kabar yang akan dibawakan, penataan Simpang Patih Kota Batu capai 40% di target rampung awal Desember 2026.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Asrur, silahkan.
2: Kawan, proyek preservasi dan penataan kawasan Simpang Pati Mura atau Simpang Pati Kota Batu kini telah mencapai progres fisik sekitar 40%. Pemerintah Kota Batu menargetkan pekerjaan tersebut rampung awal Desember 2026. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu, Esti Dwi Astuti, mengatakan proses tersebut merupakan capaian pekerjaan yang berjalan sejak Agustus kemarin. Berikut adalah keterangan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu, Esti Dwi Astuti.
3: Rencana kejadian ini akan selesai insya Allah awal Desember tahun 2026. Perlu kami sampaikan, saat ini kami sedang melakukan untuk kegiatan prinsip beton di ruas jalan Hasanuddin.
2: Selama pekerjaan berlangsung, jalan di kawasan proyek masih dapat digunakan. Namun, aktivitas pekerjaan berpotensi menimbulkan hambatan maupun ketidaknyamanan bagi pengguna jalan. Proyek dengan anggaran lebih dari 6 miliar rupiah ini tidak hanya mencakup pengaspalan, tetapi juga persiapan pelebaran badan jalan sebagai bagian dari rencana pembangunan bundaran. Bundaran tersebut direncanakan memiliki diameter minimal 25 meter. Namun pembangunan fisiknya belum dilakukan tahun ini karena Peko Batu masih menunggu pematangan kajian dan ketersediaan anggaran untuk pembebasan lahan. Selain itu, ruas jalan di kawasan Simpang Pati berstatus milik pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga pembangunan bundaran masih membutuhkan penyusian dan tahapan lanjutan. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: City Guide's Life Hacks.
5: Cuaca panas sering bikin rumah terasa gerah. Akhirnya kipas angin menyala seharian. Bahkan AC pun jadi bekerja lebih keras. Padahal ada cara alami yang bisa membantu membuat rumah terasa lebih nyaman, yaitu menghadirkan tanaman hias. Meski tidak bisa menggantikan fungsi AC, beberapa jenis tanaman justru mampu membuat udara terasa lebih sejuk loh. Caranya melalui proses transpirasi, yaitu ketika tanaman melepaskan uap air ke udara sehingga kelembaban meningkat dan suhu di sekitarnya terasa lebih nyaman. Nah, kalau ingin mulai mencoba, pilih tanaman yang memang dikenal mudah dirawat, kawan.

udang, lidah buaya, pis lili, atau palem kuning. Selain mempercantik ruangan, tanaman-tanaman ini juga bisa membantu menjaga kualitas udara di dalam rumah. Supaya manfaatnya lebih terasa, letakkan tanaman di area yang sering terkena sinar matahari dari luar. Bisa di dekat jendela, teras, atau sudut ruangan yang memiliki sirkulasi udara baik. Jangan lupa juga menyiram dan merawatnya secara rutin ya, karena tanaman yang sehat akan bekerja lebih optimal. Kalau rumah Anda memiliki halaman, tanaman rambat atau tanaman berdaun lebar juga bisa menjadi peneduh alami, sehingga panas matahari tidak langsung mengenai dinding atau jendela rumah. Efeknya, ruangan pun bisa terasa lebih adem. Banyak orang mengira tanaman menyerap panas secara langsung, padahal yang membuat rumah terasa lebih sejuk adalah proses transpirasi saat tanaman melepaskan uap air ke udara, ditambah efek teduh dari daunnya yang membantu mengurangi paparan sinar matahari langsung.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar, ini yang alkalin ya?
2: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
4: A few moments later.
3: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
5: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Kawan, ada beberapa informasi yang masuk ke kami. Tadi Pak Heri Eko sempat menyampaikan, melaporkan soal air yang tidak mengalir di perumahan Permata Regency 2 GP Angi Jokarang Ploso, bahkan sejak kemarin dan sampai hari ini belum mengalir. Ini tidak ada pemberitahuan juga yang diterima dari Pak Heri Eko. Tadi kita sudah coba konfirmasi Pak ke Kabag Umum Perumda Tirta Kanjuruhan Pak M. Win, tapi masih dicari tahu dulu ya seperti apa. Kemudian kawan, untuk Anda yang posisi berada di daerah Kepanjen dan sekitarnya, tadi saya sempat cek juga grup RT di sekitar saya, itu ada beberapa yang menyampaikan kondisi air yang tidak mengalir. Nah, ini tadi kami juga sudah coba koordinasi dengan Pak M. Win, ternyata untuk wilayah Kepanjen dan sekitarnya, ini telah terjadi kebocoran pipa transmisi distribusi di 3 titik lokasi hari Sabtu kemarin. Nah, lokasinya yang pertama di titiknya di Desa Talangagung, kemudian ada 2 titik di Desa Palaan Ngajum. Nah, untuk pelaksanaan perbaikan itu sudah dilakukan sejak hari ini jam 5 pagi untuk estimasi air normal nanti siang sekitar jam 11 siang. Seperti itu untuk beberapa informasi yang masuk. Kalau kabar dari Pak Hari Eko, mohon waktu Pak ya, kita masih coba follow up juga lewat Pak M. Win, seperti apa hasil dari pengecekan di tim yang ada di lapangan. Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang? Yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa siswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Ekonomis, Spark, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Untuk caranya juga mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim. Tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur. Jalan-Jalan Plus.
0: Pernah gak sih kawan merasa ingin rehat sejenak dari padatnya aktivitas kota, tapi bukan ke tempat wisata yang penuh antrian, tapi ke sebuah desa yang udaranya sejuk, pemandangannya hijau, dan kehidupan warganya masih begitu lekat dengan alam dan budaya. Nah, kali ini saya Yola Octavia

permukaan laut. Tidak heran kalau udaranya terasa lebih sejuk dengan hamparan sawah dan juga perkebunan yang membentang hampir di setiap sudut desa. Suasananya tenang, cocok sekali untuk melepas penat sambil menikmati pemandangan khas pedesaan Malang yang masih alami. Desa ini juga dikenal sebagai wilayah agraris yang subur. Hasil pertanian dan perkebunannya menjadi sumber penghidupan masyarakat, mulai dari tanaman pangan hingga pisang. Menariknya lagi, kelompok wanita tani di desa ini juga aktif mengembangkan pupuk organik cair dari potensi lokal. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat tetap menjaga pertanian yang berkelanjutan. Bukan hanya soal alam, Desa Ngasem juga memiliki denyut ekonomi yang hidup lewat industri rumahan. Salah satunya adalah sentra produksi tahu yang sudah lama menjadi bagian dari aktivitas warga. Jadi, selain menikmati suasana desa, Anda juga bisa langsung melihat bagaimana produksi lokal dihasilkan oleh masyarakat setempat. Yang membuat Desa Ngasem semakin istimewa adalah tradisi bersih dusun.

menyuguhkan seni hingga budaya khas yang masih terus dilestarikan. Momen seperti inilah yang membuat pengunjung bisa merasakan langsung hangatnya kehidupan masyarakat desa yang tetap memegang teguh warisan leluhur. Jika ingin berkunjung ke sini, rutenya juga cukup mudah kawan. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Kecamatan Ngajum dan ikuti petunjuk menuju Desa Ngasem. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam hingga 1 jam 15 menit dengan akses jalan yang sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi, kalau Anda sedang mencari destinasi yang menawarkan udara pegunungan yang segar, hamparan sawah yang menenangkan, kehidupan desa yang masih asri, sekaligus budaya lokal yang tetap lestari, Desa Ngasem bisa menjadi pilihan menarik untuk perjalanan berikutnya. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Semoga perjalanan hari ini memberi inspirasi untuk destinasi Anda selanjutnya. Sampai jumpa!

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, pembangunan bundaran di Simpang Pati Kota Batu tidak tahun ini. Kata pejabat pembuat komitmen preservasi Patimura, Eko Setiawan, anggaran proyek preservasi betonisasi jalan Patimura atau kawasan Simpang Pati mencapai lebih dari 6 miliar. Pekerjaan tidak hanya pengaspalan, tapi juga persiapan pelebaran badan jalan seluas 40% di area persimpangan. Menurutnya, tahapan ini jadi bagian dari persiapan pembangunan bundaran yang rencananya memiliki diameter minimal 25 meter. Pihaknya masih menunggu pematangan kajian serta ketersediaan anggaran untuk kebutuhan pembebasan lahan sisi kiri dan kanan jalan. Sehingga untuk pembangunan fisik bundaran belum dilakukan untuk tahun ini. Kawan, Gunung Semeru kembali erupsi, letusan mencapai 900 meter di atas puncak. Gunung Semeru kembali mengalami erupsi pada Sabtu malam. Letusan terjadi pada pukul 19.09 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati mencapai sekitar 900 meter di atas puncak. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru Sigit Rian Alfian mengatakan, kolom abu vulkanik teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur laut. Erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi 140 detik. Berdasarkan catatan pengamatan, Gunung Semeru mengalami 11 kali erupsi pada Sabtu sejak pukul 3.30 hingga 19.10 WIB dengan tinggi letusan berkisar antara 500 hingga 900 meter di atas puncak Mahameru. Kawan, Badan Gizi Nasional akan memperluas SPBG ke wilayah 3T. Badan Gizi Nasional atau BGN akan memperluas layanan makan bergizi gratis atau MBG dengan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPBG secara bertahap di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Kepala BGN Sudaryono mengatakan wilayah 3T menjadi salah satu prioritas perluasan program bersama daerah dengan angka stunting tertinggi. Lebih lanjut, Sudaryono mencontohkan wilayah Maluku dan Papua masih memiliki sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum mendapatkan layanan makan bergizi gratis. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam upaya memperluas pelaksanaan program MBG ke berbagai daerah. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat pagi.
0: Hot News.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan pagi hari Anda di program City Report Weekend. Kawan, kawasan Bromo Tengger Semeru ini kembali mengalami kebakaran ya pada kemarin hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Dan saat ini kawan, api dilaporkan ya telah memasuki wilayah Jemplang, kawasan perbatasan jalur Lumajang Malang. Dalam beberapa video yang beredar ya, terlihat bahwa sejumlah petugas berusaha memadamkan api yang membakar kawasan tersebut menggunakan peralatan sederhana. Akibat kebakaran, jalur lintas Lumajang Malang saat ini ditutup hingga situasi kembali membaik dan kondisi dinyatakan aman untuk dilalui kawan. Nah, hingga kini belum ada informasi lebih lanjut ya dari pihak berwenang mengenai kondisi kebakaran dan luas yang terdampak maupun perkembangan penanganan yang di lokasi. Anda di pagi hari juga bisa berbagi kawan, bagaimana pantauan-pantauan di sekitar Anda. Bisa Anda drop juga pantauannya di nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: sekarang gak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
0: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
0: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 non fakultas kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, di pagi hari ini saya juga ada informasi untuk Anda ya, bahwa di hari Minggu tanggal 13 September 2026 ada karnaval yang berada di Kota Malang. Tadi kirimannya dari Pak Dani, yang pertama ada Gading Kasri ya. Untuk startnya itu di depan kantor Kelurahan Gading Kasri, lalu untuk finishnya depan kantor Kecamatan Klojen, Kota Malang. Dan untuk yang kedua itu di Pandean ya, startnya di Jalan Pandean, finishnya di Jalan Tembaga, depan kantor Kelurahan Purwantoro. Nah, di sini untuk jalan yang perlu kawan-kawan hindari itu di Jalan Galunggung, lalu ada Jalan Raya Dieng, Jalan Wilis, Jalan Simpang Wilis Indah, Jalan Bondowoso, Jalan Jombang, Jalan Surabaya, ini depan kantor kecamatan ya. Lalu untuk yang kedua kawan, ada di Jalan Aluminium, ada juga Jalan Mamamer, dan Jalan Sulfat, Jalan Emas, dan juga Jalan Tembaga. Nah ini, jadi untuk beberapa jalan ini bisa Anda hindari ya, untuk menghindari dari kemacetan. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berbagi info kepada kami. Lalu tadi di jam 8 lebih 1 menit ada Kabak Umum Perumda Tirta Kanjuruan PDAM Kabupaten Malang ya, ada Pak M. Win. Ini izin melaporkan telah terjadi trouble pompa di genengan tadi malam dan telah diperbaiki, saat ini sudah mulai mengalir ataupun proses normalisasi. Begitu untuk informasinya kawan. Baik, terima kasih untuk Pak M. Win.

0: Nah kawan, kebakaran di kawasan Gunung Bromo ini juga meluas ya, dari Sabana Pengol, Kabupaten Probolinggo, hingga memasuki wilayah Jemplang, Kabupaten Malang pada kemarin malam ya. Entrip Wahyu Tama, Pranata Humas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ataupun TNBTS mengatakan ya, titik api itu mulai merambat ke wilayah Jemplang sejak Sabtu sore. Menurutnya meluas kebakaran itu dipengaruhi oleh hembusan angin yang cukup kencang di kawasan Gunung Bromo. Pergerakan kebakaran hingga Jemplang sempat terekam ya dalam video unggahan dari arah Bromo Hillside. Dalam rekaman tersebut terlihat kepulan asap itu berwarna abu-abu yang melambung dan juga menyelimuti kawasan yang terdapat restoran ini ya. Sejumlah orang yang berada di lokasi juga terlihat meninggalkan area tersebut saat asap itu semakin mendekat, dan meluasnya kebakaran dari Sabana Pengol menuju Jemplang membuat Balai Besar TNBTS itu menutup total kawasan wisata Gunung Bromo. Penutupan itu juga tertuang dalam surat pengumuman ya, untuk nomornya PG.23/TU/HMS.07/B/09/2026 tentang penutupan total kawasan wisata Gunung Bromo dari aktivitas wisata. Dari sini 4 jalur masuk Bromo juga ikut ditutup kawan. Ini yakni melalui Jemplang, Kabupaten Malang, Cemoro Lawang, Kabupaten Probolinggo, ada juga Wonokitri, Kabupaten Pasuruan, serta Senduro, Kabupaten Lumajang. Dan kebakaran yang saat ini terjadi itu bermula dari kawasan Sabana Pengol di Kabupaten Probolinggo pada hari Kamis ya, tanggal 10 September 2026, dan sebelum kemudian meluas ke arah Jemplang. Kejadian itu merupakan kebakaran yang kedua ya di kawasan TNBTS dalam kurun waktu kurang lebih sekitar 1 bulan, dan sebelumnya kebakaran juga terjadi pada 3 Agustus 2026 yang bermula di Blok Bantengan, kemudian menjalar ke Watu Gede hingga sisi wilayah Pasuruan, dan saat itu kebakaran juga berlangsung hampir 2 pekan kawan. Lalu buat Anda, pagi hari ini juga masih bisa berbagi pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911, atau juga bisa Anda drop beberapa pantauan-pantauan Anda di live TikTok kami ya, di sosial medianya di @cityguide911fm.
1: Informasi seputar Jarno.
2: Kawan, Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi pagi hari ini masih relatif lancar bahkan lengang. Anda yang mau masuk dari Gate Singosari maupun Pakis sama, masih lancar di sana, di ruas Pandan juga di Lantrian, bahkan nanti mengarah ke sekitar Sidoarjo juga masih terpantau lancar. Lepas itu Anda yang mau mengarah ke Waru, Sadi menjelang Gate Waru dan di selepasnya masih terkondisikan. Kabar lainnya seputar tol Anda masih bisa sampaikan melalui WhatsApp atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, komposisi dari Mike Mohede ya, Sahabat Jadi Cinta yang sudah kami hadirkan untuk menemani perjalanan pagi hari Anda yang mungkin lagi perjalanan mau berwisata ini ya. Sudah kami hadirkan ya di menit 31 lepas dari jam 8 pagi kawan-kawan. Kawan, kebakaran hutan dan lahan ya dilaporkan terjadi ini di area perbukitan jalur lintas selatan ataupun JLS Malang arah pantai Batu Bengkung ini ya, Kabupaten Malang. Dan kebakaran itu diketahui terjadi pada hari Sabtu malam. Dan informasi awal mengenai kebakaran tersebut disampaikan warga yang melintas sekitar pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Di sini kobaran api juga terlihat ya dari kawasan perbukitan yang berada di sekitar jalur menuju pantai Batu Bengkung. Dan video kebakaran itu kemudian dibagikan oleh warga ke beberapa akun Instagram. Dalam rekaman tersebut kawan, tampak kobaran api itu menyala ya di area perbukitan dengan kepulan asap yang sangat pekat. Dan perekam yang berada di dalam mobil tuh dengan kondisi malam hari ya, tampak mengarahkan kamera handphone ke sisi kiri jalan. Nah, dari video tersebut titik api juga terlihat berada cukup jauh dari badan JLS. Belum diketahui juga ya secara pasti untuk luas lahan yang terbakar maupun penyebab munculnya api. Nah, kondisi terkini di lokasi juga masih menunggu informasi dari petugas terkait ya, jika area yang dilaporkan terbakar berada di jalur menuju pantai Batu Bengkung, yang artinya kawasan yang terbakar itu diduga terletak di Desa Gajarjo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Hingga saat kini kawan, juga masih kita tanyakan ya beberapa informasi ini ke pihak yang terkait. Tadi juga sudah diteruskan oleh kawan-kawan pendengar ke Kabid Kedaruratan dan Logistik BBBD. Oh, diteruskan ke kawan-kawan Newsroom maksudnya ya, ke Kabid Kedaruratan dan Logistik BBBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan ini ya. Kita masih menunggu beberapa jawaban dari Kabid Kedaruratan dan Logistik BBBD Kabupaten Malang. Baik kawan, di pagi hari ini saya juga akan move terlebih dahulu ke WhatsApp beberapa informasi yang sudah masuk ini ya. Di jam 8 lebih 11 menit ada Pak Faruk Nur Kalim. Kebakaran Bromo sampai Jemplang. Dan mengenai resto, ini Pak Faruk Nur Kalim ada video yang diteruskan ya. Kita coba lihat terlebih dahulu tuh videonya kawan. Nah ini ya untuk videonya, Jemplang Hillside. Nah ini kobaran apinya membara ya, karena kena angin. Nah itu, dan bisa Anda lihat juga kawan di radio visual live ya. Nah, dan juga mengirimkan video lagi Pak Faruk Nur Kalim, kita play juga. Nah ini sampai mengenai, oh sampai ke restoran juga ya. Nah, ini kawan. Oke, baik. Terima kasih Pak Faruk Nur Kalim informasinya ya. Lalu di jam 8 lebih 15 menit ada Pak Joko mengabarkan Ini banyak angkot yang berhenti di sekitar TL Gadang ya. Pak Joko mengirimkan voice note dan juga video. Kita play dulu untuk videonya kawan. Bisa Anda lihat di Radio Visual Live ya. Ini banyak angkot. Lalu Pak Joko mengirimkan voice note juga.
1: Terminal Hamid Rusdi pindah ke perempatan Gadang. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih kembali untuk Pak Joko. Lalu di jam 8 lebih 27 menit ada Bu Dwi ini ya. Selamat pagi Bu Dwi, mengabarkan laka di Jalan Raya Joyo Agung. Depannya ini Kos Malang, sudah ada ambulans, sudah ada juga pertolongan ya. Nah, ini Bu Dwi mengirimkan video. Kita play terlebih dahulu videonya Bu Dwi.
2: Pagi Siti Gaib.
0: Pagi juga Bu.
2: Ada kecelakaan ya di Jalan Raya Joyo Agung. Di depannya ini Kos Malang.
0: Oh, ini Kos Malang.
2: Sudah ada ambulans, sudah ada pertolongan. Terima kasih.
0: Oke, baik. Itu lakanya apa dengan apa Bu? Mungkin Bu Dwi tahu informasinya ataupun kawan-kawan yang sedang melintasi di Jalan Raya Joyo Agung, depannya ini Kos, bisa Anda kabarkan kembali ya bagaimana pantauan di sana. Bisa Anda kirimkan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: ketidakberhasilan yang kita alami. Oleh karena itu, menurut saya, kita jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut kalah. Saya juga pernah mengalami hal semacam itu. Ketika kita gagal, apalagi kita tahu orang tua kita, sahabat-sahabat kita sudah berjuang membantu kita juga untuk berhasil. Tentu kita juga punya perasaan takut mengecewakan lagi dalam hal-hal berikutnya. Tapi harus kita buang jauh-jauh itu, karena itu tidak akan menjadi energi positif untuk kita. Dan yakinlah, apalagi orang tua, pasti akan sangat memahami ketika putra atau putrinya mengalami kegagalan. Justru orang tua adalah menjadi yang pertama akan membantu kita bangkit lagi, termasuk menyemangati, memotivasi kita untuk maju terus ke depan, termasuk bangkit dari kegagalan tadi. Bahkan saya mengutip doa General Douglas MacArthur, salah satunya ia berdoa semoga anaknya tidak diberikan kemudahan, kelunakan dalam hidupnya, tetapi diberikan oleh Tuhan kekuatan agar ia sanggup menghadapi segala kesulitan dalam hidupnya. Mungkin itu juga yang sering kita alami, bahwa mungkin itu juga doa orang tua agar kita kuat. Kalau kita serba mulus, serba berhasil, serba sukses, kita tidak akan menjadi seorang yang kuat. Tetapi kekuatan seseorang karena ia ditempa. Tempa dengan keras, kadang ia berhasil, kadang harus gagal dulu. Tetapi dengan penempaan itu, maka ia memiliki ketegaran, ketabahan hati, dan bangkit lagi. Kalau berani bangkit dari kegagalan, ceritakan dengan baik kepada orang tua dan orang-orang terdekat. Mereka pasti akan mendukung untuk bisa bangkit dan sukses ke depan.
1: Saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, untuk Wisdom di City Guide FM.
2: Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Lulu. Ya apa iso ni motong jalan? Umum kok ewur. Belok kanan tapi njobok kiri.
5: Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong jalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
6: Kan rupes be. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
5: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
7: Kawan, jika ingin belok kiri lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Iya kawan, kita akan mengakomodir terlebih dahulu beberapa laporan kawan-kawan pendengar yang sudah kita terima ya. Tadi di jam 8 lebih 27 menit, kawan-kawan di newsroom juga sudah meneruskan ke Kepala Bidang Lalu Lintas dan PLT Kabid Angkutan Dishub Kota Malang, ada Anies Yanuar. Itu laporannya Pak Joko, sudah diteruskan ya kawan. Lalu di jam 8 lebih 28 menit ada Pak Faruk Nur Kalim mengirimkan foto yang diteruskan ini ya, karnaval di Gading, Kasri dan juga Pandean. Ini Pak Faruk Nur Kalim. Kita play terlebih, kita lihat terlebih dahulu kawan ya. Kita tampilkan. Nah, ini sama seperti yang dikirimkan Pak Dani ini ya. Itu untuk di Gading Kasri itu startnya depan kantor Kelurahan Gading Kasri, finish depan kantor Kecamatan Klojen Kota Malang, dan sedangkan yang di Pandean startnya di Jalan Pandean dan finishnya di Jalan Tembaga depan kantor Kelurahan Purwantoro. Lalu Pak Nur Kalim juga masih mengirimkan foto karnaval budaya di Desa Ngicu. Nah, hari Minggu ya, hari ini di pukul 10 pagi sampai selesai, rutenya start dari Perum Demalia menuju Pertigaan Yonkes ini ya. Nah, ini karnaval budaya di Desa Ngicu, kawan. Baik, terima kasih untuk Pak Faruk Nur Kalim, kiriman flyer ya, kiriman flyer informasi karnaval. Baik, ataupun kawan-kawan di pagi hari ini, bagaimana pantauan-pantauannya di kawasan Anda? Anda juga masih bisa berbagi, bisa Anda kirim melalui nomor WhatsApp kami ya di 0811-3600-911. Kita akan move terlebih dahulu kawan, bergabung bersama reporter Sidikate FM, ada Asur ya, yang akan membawakan kabar Pemkot Batu siapkan SK 8 ruang kreatif. Ini daftar lokasinya.

0: Anda. Kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
1: Iya, Asrur, silakan.
2: Kawan, pemerintah Kota Batu menyiapkan surat keputusan atau SK Wali Kota untuk menetapkan 8 lokasi sebagai ruang kreatif atau kreatif hub. Rencana ini menjadi bagian dari upaya pengembangan ekonomi kreatif sekaligus penyediaan ruang bagi aktivitas pelaku ekonomi kreatif di Kota Batu. 8 lokasi yang disiapkan yakni Pasar Induk Kampung Tani, Batu Tourism Mall atau BTM, Plut Kaum KM di Jalan Mastrip, Sandra Tari Arjuna Wiwaha, Galeri Raus, Alun-Alun Kota Batu, Gedung LPPL Agropolitan TV, serta Hutan Kota Bondas. Wali Kota Batu Nur Rahman mengatakan penetapan melalui SK menjadi tahap awal sebelum pemerintah melakukan pembenahan sarana dan prasarana di lokasi tersebut. Berikut adalah keterangan dari Wali Kota Batu Nur Rahman.
3: BTM, Batu Tourism Mall, 3 ya, terus apa lagi? Galeri Raos, terus apa nih? Alun-alun, ya. Itu nanti akan kita SK dulu, ya. Kita SK dulu, nanti kita baru perbaiki itu dengan fasilitas yang menunjang kreativitas anak-anak muda.
2: Menurut Nur Rahman, dokumen penetapan 8 ruang kreatif tersebut telah dikoordinasikan dan dikirim kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pengembangan ruang kreatif ini sejalan dengan arah pembangunan Kota Batu 2027 yang menempatkan pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM sebagai sektor yang dikembangkan. Namun Pemko belum merinci anggaran maupun bentuk kegiatan di masing-masing lokasi. Dengan kondisi fiskal Kota Batu pada 2027 yang diproyeksi mengalami defisit sekitar 80 miliar rupiah, sumber pembiayaan dan tahapan pengembangan ruang kreatif tersebut masih perlu diperjelas. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Ada satu kebiasaan yang sering dilakukan banyak orang, yaitu berangkat ke Bromo, lewat Poncokusumo, lalu langsung melaju. Padahal, kalau sedikit saja melambat, Anda akan sadar Desa Poncokusumo juga layak loh jadi tujuan perjalanan. Halo kawan, saya Yola Octavia, mengajak Anda mampir sejenak ke Desa Wisata Poncokusumo, Kabupaten Malang. Berada di kaki Gunung Semeru dan berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Poncokusumo menawarkan udara pegunungan yang sejuk dengan hamparan kebun apel, jeruk, sayuran, hingga bunga krisan yang memanjakan mata. Tak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu sentra agrowisata di Kabupaten Malang. Pilihan wisatanya pun beragam kawan. Anda bisa menikmati segarnya cobaan pelangi, air terjun yang terkenal dengan semburat pelangi saat cahaya matahari mengenai percikan airnya. Ingin suasana yang lebih tenang? Ada Ledo Ombo Campground yang dikelilingi hutan pinus, cocok untuk berkemah atau sekedar piknik bersama keluarga. Tidak hanya itu, Anda juga bisa merasakan serunya memetik stroberi atau jeruk langsung dari kebunnya, mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat desa, hingga menikmati budaya khas masyarakat Tengger yang masih lestari. Dan tentu saja, Poncokusumo menjadi salah satu gerbang favorit wisatawan sebelum melanjutkan perjalanan menuju Gunung Bromo. Kalau ingin berkunjung, rutenya cukup mudah loh. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju Pakis. Lalu lanjut menuju Jalan Raya Pakis Poncokusumo, hingga memasuki kawasan desa wisata Poncokusumo. Perjalanan memakan waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi, lain kali saat melintas ke arah Bromo, jangan cuma lewat. Luangkan waktu sejenak untuk menikmati sisi lain Poncokusumo yang sejuk, hijau, dan penuh cerita. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 9 pagi. Kawan tim SAR temukan beberapa benda saat mencari rombongan jurnalis yang hilang di Selat Sunda. Kemarin saat tim SAR gabungan melakukan pencarian di perairan Selat Sunda sempat menemukan 4 benda. Ketua Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Banten, Al Amrat, mengatakan semua benda ditemukan saat KN SAR Tetuka melakukan penyisiran selama sekitar 10 jam. Temuan itu berupa jerigen minyak berwarna biru, helm warna merah, dan 2 jaket pelampung warna oranye. Kawan DPRD Jawa Timur dorong Pemprov perkuat ketahanan air untuk hadapi puncak kemarau. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur, Dr. Agung Mulyono, mengatakan penanganan kekeringan tidak cukup hanya mengandalkan distribusi bantuan air bersih. Agung menambahkan pemerintah Provinsi Jawa Timur dinilai perlu membangun sistem ketahanan air yang lebih terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Maka dari itu, Agung mendorong adanya langkah jangka panjang seperti penguatan infrastruktur air dan pengelolaan sumber daya air agar masyarakat tidak terus menghadapi krisis air setiap musim kemarau. Kawan, dari 6 provinsi, luas lahan yang terbakar hampir mencapai 77 ribu hektar. Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan, secara nasional, data BNPB per 8 September 2026 mencatat total indikasi luas lahan terbakar di 6 provinsi mencapai 76.900 hektar lebih. Dari data itu, saat ini yang masih dalam proses pemadaman intensif, total ada 939 hektar. Suharyanto menambahkan 6 wilayah prioritas yang dimaksud, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Demikian 911 Hot News jam 9 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: One Hot News.

City 91.1 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan pagi hari Anda di program City Report Weekend. Nah, sebelumnya kawan, tadi pagi kebetulan saya yang menerima telepon ya dari Pak Ali Maksum bahwa mengabarkan anaknya itu hilang. Nah, dan ini kita juga masih tersambung dengan Pak Ali Maksum kawan. Kita akan menanyakan kronologi kehilangannya. Nah, ini kita masih tersambungkan dengan Pak Ali Maksum.

0: masih belum direspon ya sama Pak Ali Maksum kawan. Kita juga masih menunggu dari Pak Ali Maksum. Baik kawan, di jam 8 lebih 28 menit tadi juga dari Kabid Kedaruratan dan Logistik Logistik BPD Kabupaten Malang ada Pak Sadono. Nah, ini tadi kawan-kawan di newsroom juga sudah meneruskan ya, dan Pak Sadono ini menjawab kami tidak menerima laporan kejadian tersebut sama sekali tadi malam, dan apakah itu hutan atau pembakaran lahan tebu panen. Nah, ini untuk informasinya coba diteruskan ya, konfirmasi ke pengelola hutan. Terima kasih untuk Pak Sadono. Lalu di jam 8 lebih 59 ada Pak Dani kawan. Nah, ini mengirimkan voice note dan juga video yang diteruskan. Muharto, hindari ada karnaval. Kita akan play terlebih dahulu untuk voice note-nya yang diteruskan dari Pak Dani.
1: Info traffic, Muharto, hindari ada karnaval.
0: Oke, baik. Nah, ini ada fotonya juga kawan, Muharto ya. Hindari karena ada karnaval. Fotonya ini bisa Anda simak di visual radio. Lalu Bu Dwi Rimbawati. Nah, ini Bu Dwi juga kembali mengabarkan ya tadi untuk lakanya motor ya, ada mobil mau masuk ke ini kos, motor dari atas ngebut, ngerem mendadak, jadi gak nutut, jadi nabrak mobil. Sepertinya agak parah ya, karena ada banyak darah itu katanya Bu Dwi. Baik, terima kasih Bu Dwi. Baik kawan, bagi Anda bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda, bisa Anda berbagi juga di nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Oh ya, sebelum itu kita akan bergeser dulu ke newsroom, ada Wulan. Ya Wulan.
2: Baik, untuk kawan-kawan Citygate, jadi sebelumnya kita sempat menerima informasi dari Pak Ali. Pak Ali ini sebagai bapak dari Sirajudin ya. Pak Ali sempat menyampaikan ke kami telah kehilangan anaknya atas nama Sirajudin, 19 tahun. Nah, diketahui untuk kabar terakhirnya, Sirajudin ini memakai kaos oranye, lengan panjang, celana biru SMP. Keluar rumah tanpa sepengetahuan orang tua sekitar jam 4 pagi tadi, ya, jam 4 pagi tadi. Kemudian yang bersangkutan ini sebagai anak berkebutuhan khusus yang tidak lancar dalam berkomunikasi. Jadi jika nanti kawan-kawan Citygate menemukan, nanti bisa sampaikan ke Cityguide, nanti kita akan sambungkan ke Pak Ali sebagai bapak dari Ananda Sirajudin. Sekali lagi di sini ada beberapa tanda begitu ya untuk kawan-kawan Citygate. Sirajudin umurnya 19 tahun, terakhir memakai kaos oranye lengan panjang, celana biru SMP. Diketahui keluar rumah tanpa sepengetahuan orang tua sekitar jam 4 pagi. Tadi kita sempat sambung sebentar dengan Pak Ali. Pak Ali juga menceritakan kalau ini adalah Sirajudin ini ya pergi dari rumah yang kedua kali begitu. Nah, seperti apa kronologi dan beberapa informasi lainnya, kami juga masih coba terus mengontak Pak Ali. Sebenarnya tadi kita juga sudah janjian begitu. Informasi terakhir Pak Ali ini masih di rumah Pak RT untuk menyampaikan laporannya.
0: Okay.
2: Begitu Ilham.
0: Baik, terima kasih Wulan. Itu tadi kawan dari informasi kawan-kawan di newsroom ada Wulan ya. Dan kita masih belum tersambungkan juga dengan Pak Ali. Kita tunggu terlebih dahulu untuk Pak Ali. Anda juga masih bisa berbagi bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Bisa Anda kirimkan di nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sama emang di buriku dah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki ndek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: City Guide 911 FM, Guide and For Your Life. Selamat pagi kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan pagi hari Anda di program City Report Weekend. Kawan, untuk harga gabah kering panen ataupun GKP di tingkat petani Kabupaten Malang, Jawa Timur saat ini berada di atas harga pembelian pemerintah ataupun HPP yang ditetapkan pemerintah ya. Ini di desa Purwo Asri sendiri, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, harga GKP di tingkat petani itu mencapai Rp7.700 per kilogramnya, dan harga tersebut juga lebih tinggi dibanding HPP GKP yang ditetapkan pemerintah itu sebesar Rp6.500 per kilogramnya. Lalu petani desa Purwo Asri Dodi ini mengatakan ya bahwa tingginya harga gabah terjadi seiring berkurangnya hasil panen. Lalu berkurangnya jumlah panen tersebut juga disebabkan salah satunya kondisi air irigasi yang menyusut yang berada di musim kemarau ini. Nah, ini saat ditemui ya, Dodi itu sedang menjamur hasil panennya. Jadi bahwa saat ini itu berkurang dibanding musim-musim sebelumnya. Lalu untuk menghindari kerugian yang lebih besar kawan, para petani juga terpaksa ya menaikkan harga jualnya. Nah, ini di sini kenaikan harga gabah menuntut kenaikan harga beras. Dodi ini kembali menjual beras dengan harga Rp15.000 per kilogramnya dalam kemasan 5 kilo dan harganya itu dipatok di Rp75.000. Sebagai petani kawan, Dodi juga berharap pemerintah ini bisa memahami kondisi di lapisan bawah ya, harga HPP bisa diperbarui karena petani tengah menghadapi tantangan panen di musim kemarau. Ini menurut Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang, ada Selamat Husnan mengungkapkan kebutuhan beras di Kota Malang itu sebanyak 91.639.38 ton periode Januari sampai Desember. Nah, ini sedangkan Kota Malang sendiri tidak bisa memproduksi kebutuhan pangan beras. Lalu untuk Kota Malang masih mengandalkan pasokan dari luar daerah seperti di Kabupaten Malang. Ini konsumsi rumah tinggi mencapai 62 ton dan sedangkan non rumah tangga itu hanya 28 ton per tahunnya. Sedangkan kawan, pada realisasi bulan Agustus itu ya, total kebutuhan beras itu di 7.750,90 ton dengan ketahanan itu di 10 hari ya, dan proyeksi pada bulan September itu sebanyak

Cabang Malang M. Nur Julian Syah Rahman menyatakan ya, stok beras di gudang itu mencapai 100 ribu ton. Nah, beras banyak itu mencakupi kebutuhan sampai panen tahun depan, dan sejak Januari 2026 hingga 8 September 2026 itu Bulog Cabang Malang telah menggelontorkan sebanyak 3.600 ton beras SPHP. Ada 7 tempat ya penyaluran beras SPHP ini melalui gerakan pangan murah, ada outlet pangan di BUMN ataupun BUMD, ada juga koperasi binaan Pemkot Malang, pengecer di pasar, ada retail modern dan rumah pangan kita. Di sini Nur Juliansa menyebut beras SPHP yang merupakan kelas medium ini masih tersedia di pasar. Lalu Bulog menyalurkan pasokan beras kepada masyarakat ini melalui program bantuan pangan, dan bantuan tersebut menyasar masyarakat penerima yang berada pada desil 1 hingga desil 4 berdasarkan data Kementerian Sosial. Nur Juliansa juga menerangkan ya, salah satu faktor yang bisa mempengaruhi langkanya beras premium itu adalah tingginya harga gabah. Harga gabah ya maksudnya. Kondisi itu membuat produsen itu berhati-hati untuk melepas harga beras ke pasar karena untuk harga jual berpotensi melampaui harga eceran tertinggi ataupun HET. Nah, jika produsen menjual di atas HET, maka juga akan kena sanksinya gitu. Di sini di tengah terbatasnya beras premium, Nur Juliansah meminta supaya masyarakat ini tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Ia memastikan juga Bulog Malang tetap menyediakan beras SPHP kualitas medium sebagai alternatif bagi masyarakat. Begitu, kawan.

0: Merpati, traffic light Telogo Mas itu juga masih lancar ya. Arah sebaliknya juga, arah Kota Malang mau ke Batu, ini juga masih ramai lancar, tidak ada hambatan. Dan bagaimana kawan pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda? Anda juga bisa berbagi, bisa Anda kirimkan juga informasi Anda di nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Traffic report didukung oleh Villa Parama Pandanman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 View Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Pandanman Hill. Anda bisa menghubungi di nomornya 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, Anda yang sedang bersiap mobile mengarah ke ruas tol dari Gate Singosari mengarah ke ruas Pandaan masih terpantau lancar. Untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo juga nihil antrian, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru. Jadi nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di seputar Satelit Perak masih terpantau lancar. Semoga cuaca bersahabat di pagi hari ini. Kawan-kawan City Guide yang ingin berbagi informasi seputar tol, Anda masih bisa sampaikan di 0811 3600 911.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

Iya kawan, komposisi dari Hi-Fi ini ya, Jatuh Bangkit Kembali yang sudah kami sajikan di menit 36 ya, lepas dari jam 9 pagi kawan. Polres Malang tentu saja meningkatkan langkah pencegahan kebakaran hutan dan juga lahan ataupun karhutla di sini seiring meningkatnya resiko kebakaran pada musim kemarau. Ini salah satu upaya yang dilakukan itu adalah patroli dan pemetaan kawasan rawan karhutla di wilayah Kecamatan Bantul. Nah, kegiatan tersebut digelar di hari Sabtu ya, tanggal 12 September 2026. Ini melibatkan Polsek Bantur, Pemerintah Kecamatan Bantur, serta sejumlah unsur terkait. Di sini patroli dipimpin oleh Kapolsek Bantur AKP Ahmad Taufik Syaifuddin bersama Camat Bantur Bayu Jatmiko. Dan AKP Ahmad Taufik Syaifuddin ini mengatakan ya, patroli itu difokuskan di kawasan hutan dan lahan BKPH Sengguruh yang berbatasan langsung dengan permukiman dan area pertanian warga di Desa Srigonco, Desa Sumbermanjing, dan juga Desa Bandung Rejo. Nah, ini menurutnya langkah deteksi dini dilakukan untuk memetakan potensi kerawanan sekaligus meningkatkan kewaspadaan masyarakat ya terhadap ancaman karhutla. Nah, selain memantau kondisi vegetasi yang mulai mengering akibat musim kemarau itu, petugas gabungan juga memasang sejumlah banner peringatan di titik-titik rawan kebakaran. Nah, ini banner tersebut berisi imbauan pencegahan karhutla sekaligus informasi mengenai sanksi hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan juga lahan. AKP Taufik menjelaskan, di sini pemasangan banner dilakukan untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat bahwa pembakaran lahan secara sengaja maupun karena kelalaian dapat berujung pada proses hukum. Dan sementara itu Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri melalui Kasihumas Polres Malang AKP M. Budiono menegaskan bahwa deteksi

0: untuk mengantisipasi munculnya titik api. Maka dari itu, Polres Malang juga menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan sejumlah titik api ataupun aktivitas yang berpotensi memicu adanya kebakaran hutan dan lahan. Nah, langkah tersebut juga dinilai penting untuk mencegah meluasnya dampak karhutla yang dapat mengancam lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Baik kawan, di jam 9 lebih 31 menit ada Pak Sukarjito mengabarkan melalui voice note ya, Jalan Galunggung ke arah utara ditutup ya. Dari perempatan Dieng ditutup dan dibolehkan ke Bukit Barisan, lalu di Lokon, tapi di Lokon itu macet. Sebaiknya milih jalan sebelum Loko, Jalan Tambura, biar gak macet. Gak tahu ada apa ini. Ini Pak Sukarjito mengirimkan voice note. Kita play terlebih dahulu voice note-nya dari Pak Sukarjito.
1: Selamat siang, City Guide.
0: Selamat pagi,
1: Jalan Galunggung ke arah utara ditutup ya. Dari selatan, dari perempatan Dieng itu, dari selatan itu dibelokkan ke Bukit Barisan, lalu di Lokon. Tetapi Lokon pun macet, maka lebih baik rekan-rekan milih jalan yang setelah Lokon aja. Jalan apa itu ya? Tambora, ikut Tambora aja, jangan Lokon ya. Ini Lokon itu diputer-puter lagi nih, macet ini.
0: Oh.
1: Enggak tahu ada baik. Apa ini? Masa masih ada Karnaval kok September ini, bukan Agustusan ini, Septemberan ini. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali Pak Sukarjito. Nah, betul, mungkin kawan-kawan yang sedang melintasi area Galunggung juga bisa berbagi ya, bagaimana pantauan-pantauan Anda di kawasan Galunggung. Bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan tentu saja kawan, City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lebih lengkap cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Setio Budi, alamat Kabupaten Karanganyar. Pada hari ini, Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 21, bertempat di rumah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karanganyar, Bapak Dr. Badarudin, menyatakan, satu, saya sangat menyesal atas perkataan saya terhadap Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur.
4: Permintaan maaf itu datang dari Setio Budi Mularso, salah satu pengusaha sonhorek asal Karanganyar, setelah pernyataannya yang menyinggung MUI Jawa Timur dalam sebuah siaran langsung televisi. Dia mengaku mendapat teguran dari istri dan anaknya, kemudian meminta maaf dan menyatakan memilih pensiun dari dunia sonhorek. Satu permintaan maaf tentu saja tidak serta-merta mengakhiri persoalan tentang sonhorek, sebab kalau kita mundur sedikit ke Agustus lalu, persoalan sonhorek bukan hanya tentang suara yang terlalu keras atau perdebatan antara yang menikmati dan yang merasa terganggu. Ada persoalan keselamatan yang ikut mengemuka. Dalam satu bulan, 3 orang meninggal dunia dalam sejumlah insiden yang terjadi di tengah atau berkaitan dengan gelaran karnaval dan sonhorek di Jawa Timur. Di Jember misalnya, seorang pria usia 29 tahun meninggal setelah kepalanya terbentur gapura ketika berada di atas truk sonhorek yang sedang melaju. Kemudian Banyuwangi, seorang warga meninggal setelah mengikuti rombongan karnaval. Sementara di Desa Wuringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, seorang pria usia 57 tahun meninggal setelah tertimpa tembok dan kanopi yang roboh saat dia sedang mengantar istrinya membeli obat di tengah gelaran karnaval.

0: tiga peristiwa, tiga keluarga yang juga kehilangan. Di titik ini pertanyaan bukan lagi sekedar boleh atau tidak boleh adanya Sorhorek, tapi sejauh mana sebuah hiburan boleh berjalan ketika keselamatan mulai dipertaruhkan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menegaskan, persoalan ini sudah tidak bisa hanya dilihat sebagai gangguan ketertiban atau kenyamanan. Sebab ketika standar keselamatan tidak dipatuhi, pemerintah tidak seharusnya menunggu sampai korban berikutnya jatuh.
1: Bukan tambahan produk hukum lagi yang dibutuhkan, tapi penegakan aturan. Nah ini kemudian menjadi penting, kita tidak boleh lagi menunggu adanya korban karena kegiatan yang tidak mengikuti standar keselamatan. Jadi saya ulangi ya, ini yang sudah bukan hanya ketentraman ketertiban, tapi keselamatan. Jadi tolong kalau untuk keselamatan, kita harus betul-betul memberikan tensi yang sangat serius terhadap permasalahan ini.
0: Aturan sebenarnya sudah ada. Pemprov Jatim bersama dengan kepolisian dan TNI sudah mengatur penggunaan sound system dalam kegiatan karnaval maupun pertunjukan, termasuk soal batas desibel, dimensi kendaraan, hingga pengawasan kegiatan. Namun Emil mengakui persoalan ada pada pelaksanaan di lapangan, karena izin seharusnya bukan sekedar formalitas di atas kertas. Ada komitmen yang harus dijalankan, dan ada pengawasan ketika kegiatan benar-benar berlangsung. Emil pun juga menjelaskan pemerintah tidak sedang bicara tentang mematikan seluruh aktivitas seni dan budaya masyarakat. Yang ingin dibatasi, penggunaan yang sudah melewati batas kewajaran, terutama ketika kendaraan bergerak dan aspek keselamatan mulai diabaikan.
1: Yang ada di dalam kapasitas kita, karena ini surat edaran juga ditandatangani oleh gubernur, dan kita minta sebenarnya setiap bupati wali kota juga mengikuti edaran tersebut, bahkan menerbitkan edaran di tingkatan kabupaten kota dengan Forkopimda setempat, adalah memfungsikan Satpol PP sebagai ikhtiar dari Pemdanya juga. Tapi ingat, Satpol PP bisa mungkin menghentikan kegiatan, tetapi itu pun tidak bisa langsung masuk ke ranah hukum, karena penegakan hukum ini domainnya lain lagi.
0: Hal ini bukan lagi soal siapa yang menang dalam perdebatan Sorhorek, karena dibalik suara yang menggelegar, ada warga yang ingin menikmati hiburan, ada pelaku usaha yang mencari penghidupan, dan ada keluarga yang ingin semua pulang dengan selamat. Karena hiburan seharusnya meninggalkan kenangan, bukan kehilangan. Di sini muncul satu kesadaran sederhana, hiburan pun punya batas kewajaran.

C39 FM, Guidance for Your Life. Kawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ataupun BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo ini yang menerbitkan peringatan dini terkait potensi peningkatan kecepatan angin yang melanda sebagian besar wilayah Jawa Timur. Nah, fenomena tersebut diperkirakan berlangsung sepanjang akhir pekan ini hingga awal pekan depan, ya, tepatnya sejak Sabtu tanggal 12 September 2026 hingga hari Senin tanggal 14 September 2026. Di sini ke dalam keterangannya Minggu 13 September 2026 ini, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo Taufik Hermawan menyatakan bahwa kecepatan angin maksimum sejak Sabtu itu terpantau melonjak hingga 48 km per jam. Nah, angka tersebut menunjukkan bahwa peningkatan yang cukup signifikan, ya, dibandingkan dengan kondisi hari-hari sebelumnya di mana kecepatan angin secara umum hanya berkisar antara 10 sampai 20 km per jam saja. Lalu wilayah-wilayah yang masuk dalam daftar kewaspadaan itu meliputi Kabupaten Banyuwangi, Kota Batu, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kota Kediri, Kabupaten Magetan, Kota Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, ada juga Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, dan Kota Malang. Nah, itu untuk demikian pula Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, ada juga Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, hingga Kabupaten Sampang. Nah, angin kencang itu juga diramalkan itu terjadi di Kabupaten Tuban, ya. Lalu ada juga Kabupaten Tulungagung, Lamongan, Madiun, Kota Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Gresik. Nah, wilayah lain yang juga harus mewaspadai kecepatan angin di sini ada Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, ada Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kota Madiun, dan Kabupaten Pacitan. Taufik juga menambahkan, ya, saat ini sebagian besar wilayah di Jawa Timur memang masih berada di dalam fase puncak musim kemarau. Nah, berdasarkan hasil analisis data per 12 September 2026, untuk peningkatan kecepatan angin itu dipicu oleh adanya perbedaan tekanan udara yang cukup besar antara wilayah timur Australia dan juga wilayah yang mendekati garis ekuator. Berdasarkan perkiraan cuaca, kondisi peningkatan kecepatan angin yang memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat tersebut juga masih akan berlangsung hingga hari Senin, kawan. Lalu kita move terlebih dahulu informasi yang sudah kami terima dari Pak Dani di jam 9.33. Gading Kasri padat ini, ya, langsep arah Galunggung juga tutup. Lalu Pak Dani menambahkan informasi kembali di jam 9.42, hindari Bukit Barisan dan Lokon, mending melambung lewat LPKO, CND Badut, oh, Candi Badut, keluar Klasman. Baik, terima kasih untuk Pak Dani. Kawan-kawan, di pagi hari ini juga masih bisa berbagi info bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Bisa Anda drop pantauan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 36 0911.

Jalan-Jalan Plus. Di tengah perkembangan Malang yang makin modern, ternyata masih ada satu tempat yang diam-diam menyimpan cerita ratusan tahun lalu. Tempat yang awalnya cuma gubuk sederhana di tengah hutan, tapi sekarang jadi salah satu jejak penting penyebaran Islam di wilayah ini. Tempat itu Masjid At-Tahiriyah atau yang lebih dikenal dengan nama Masjid Bungkuk. Lokasinya ada di Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Saat sampai di sini, suasananya langsung terasa beda, lebih tenang, hangat, dan punya aura sejarah yang kuat. Bangunannya memang sudah mengalami pembaruan, tapi ada bagian-bagian lama yang tetap dipertahankan. Empat tiang kayu tua masih berdiri kokoh, seolah jadi saksi perjalanan panjang tempat ini. Lingkungannya juga masih cukup asri, bikin siapapun yang datang bisa lebih rileks dan menikmati suasana. Cerita di balik masjid ini cukup menarik, kawan. Didirikan oleh Kiai Haji Hamimuddin atau Mbah Bungkuk sebagai bagian dari Laskar Pangeran Diponegoro. Mbah Bungkuk datang ke Malang membawa satu pesan, menyebarkan ajaran Islam dimanapun berada. Nah, awalnya Mbah Bungkuk hanya membangun musola kecil dari bambu di tengah hutan. Disitulah kegiatan ibadah dan mengajar, mengaji dimulai, meskipun awalnya hanya diikuti beberapa orang. Warga sekitar yang belum familiar dengan Islam waktu itu merasa penasaran, terutama dengan gerakan sholat seperti rukuk dan sujud. Mereka menyebutnya Bungkuk-Bungkuk. Dari situlah nama Bungkuk akhirnya muncul dan melekat sampai sekarang. Seiring waktu, sampai banyak orang datang untuk belajar, musola sederhana ini berkembang menjadi masjid. Bahkan ditemukan juga batu-batu peninggalan yang diduga berkaitan dengan era kerajaan. Jadi, tempat ini bukan cuma soal ibadah, tapi juga menyimpan lapisan sejarah yang cukup dalam. Gimana? Mau ke sana? Oke, dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Raya Mondoroko Singosari. Kemudian belok kiri ke Jalan Raya Tumapel. Lalu belok kanan ke Ronggowune. Lanjut ke kiri masuk Jalan Bungkuk. Dan selamat datang di Masjid Bungkuk. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan Universitas Brawijaya, Kawal Kesehatan Mental Civitas Akademika, merespon insiden mahasiswa Fakultas Kedokteran yang jatuh dari lantai 6 gedung Fakultas Pertanian. Pihak Universitas Brawijaya berkomitmen terus mengawal kesehatan mental Civitas Akademika lewat skema deteksi dini dan layanan berlapis. Kata Sekretaris UB Tri Wahyunugroho, deteksi dilakukan dengan screening psikologis rutin. Tri menambahkan, nanti akan dipetakan kondisi emosional mahasiswa. Sedangkan untuk layanan konseling yang disediakan berjenjang, mulai dari tingkat kemahasiswaan, fakultas, sampai unit konseling terpadu di tingkat universitas. Kawan relawan Jatim dorong perkuat pencegahan risiko bencana. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, mendorong penguatan peran relawan dalam upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana di Jawa Timur. Menurut Cahyo, kesiapsiagaan bencana membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media. Lebih lanjut, Cahyo menilai peran relawan dan komunitas perlu terus diperkuat agar mampu membantu masyarakat menghadapi potensi bencana. Kawan, Timnas Indonesia gelar latihan tertutup. Menjelang FIFA Asian Cup 2026, Timnas Indonesia menjalani latihan tertutup di Stadion PT IKA Jakarta untuk menjaga kerahasiaan strategi dan mengantisipasi kebocoran informasi tim. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, latihan tim nasional sangat penting dilakukan secara tertutup agar hasilnya maksimal. Pelatih Timnas Indonesia John Harmon berharap skuad Garuda bisa lebih fokus dalam latihan, membangun chemistry dan konsentrasi penuh menjelang turnamen. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

0: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di siang hari ini. Kondisi siang yang cukup terik melihat area Tlogomas bagi Anda yang bersiap mengarah ke sekitar Tlogomas. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang persiapan untuk eksplor ya di wilayah Malang atau bahkan di wilayah Jawa Timur, kita akan melihat informasi cuaca yang disampaikan dari BMKG Juanda memperkirakan cuaca Kota Surabaya dan sebagian besar kabupaten atau kota di Jawa Timur dominan cerah hari ini. Cuaca cerah terpantau di Ponorogo, Kabupaten atau Kota Blitar, Kabupaten atau Kota Malang, termasuk Lumajang, kemudian di sekitar Kota Batu, Kota Surabaya, Pamekasan ya. Sementara untuk udara kabur berpotensi terjadi di Pacitan, Trenggalek, Banyuwangi, Bondowoso, dan Kota Pasuruan. Suhu udara di Jawa Timur hari ini berkisar 15-35 derajat Celcius. Khusus untuk Surabaya, cuaca diperkirakan cerah dengan suhu udara 27-33 derajat Celcius dan kelembapan 31-73%. Kawan, antisipasi juga di kondisi akhir-akhir ini rasanya selain cuaca yang cukup terik ketika siang hari, angin juga lumayan kencang. Apalagi untuk Anda yang lebih banyak beraktivitas mobilnya di daerah-daerah rawan, mungkin kita melihat di area Pakisaji dan sekitarnya dan di beberapa titik lainnya. Kita melihat kondisi di sekitar Sidoarjo, ini mungkin juga sebagai catatan kita supaya lebih hati-hati lagi dari Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo Taufik Hermawan mengimbau masyarakat supaya terus waspada potensi peningkatan kecepatan angin di beberapa wilayah Jawa Timur yang berpotensi mengganggu kenyamanan aktivitas untuk periode tanggal 12 sampai 14 September 2026. Dijelaskan potensi peningkatan kecepatan angin ini berpeluang terjadi hampir di seluruh wilayah Jawa Timur, termasuk di dalamnya ada Kota Malang, Kabupaten Malang, dan juga Kota Batu. Taufik juga menegaskan, sekarang ini sebagian besar wilayah Jatim masih berada pada puncak musim kemarau. Nah, kalau berdasarkan hasil pengamatan pada 12 September atau kemarin, peningkatan kecepatan angin ini dipicu oleh besarnya perbedaan tekanan udara antara wilayah timur Australia dengan wilayah dekat ekuator, sehingga mendorong penguatan aliran angin timuran dari Australia menuju Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur. Nah, menyikapi kondisi ini, BMKG juga mengimbau masyarakat maupun instansi terkait supaya terus waspada terhadap peningkatan kecepatan angin, apalagi siang ke sore hari, selama 2-3 hari ke depan. Kemudian kawan, untuk informasi lainnya, ini tadi ada kabar yang disampaikan, ada Pak Mario, terima kasih banyak Pak Mario. Informasi karnaval, hindari Jalan Galunggung, Raya Dieng, Wilis, Simpang Wilis, Bondowoso, Jombang, Surabaya. Karena terpantau saat ini persiapan sedang dilakukan, tapi karnavalnya ini belum dimulai. Gitu ya, jam 10 lebih 4 menit, ini tadi ada foto yang sempat dikirimkan, seperti ini kawan. Nah, jadi Anda yang posisi dari TL Dieng, untuk nantinya ketika Anda melintas di Kelurahan Gading Kasri, itu di depannya ada panggung yang sudah disiapkan, dan di sana saya juga melihat dari foto Pak Mario sudah ada beberapa petugas, ada di Dishub, sama ada satu unit mobil polisi gitu ya yang berada di sana. Beberapa panitia ini juga sudah mulai persiapan. Oke, Pak Maria, terima kasih banyak ya sudah berkabar. Kemudian ada Pak Idham, terima kasih banyak. Rombongan karnaval sudah menuju Jalan Sulfat. Mohon hati-hati dan juga tetap waspada. Kondisi mulai padat merayap dari arah Sawo Jajar. Ada videonya juga kawan yang sempat dikirimkan. Anda bisa cek di Visual
1: Pantau
0: Radio.
1: Pantau karnaval kembali di Jalan Sulfat. Mohon hati-hati. Sudah memasuki pertigaan Sulfat. Mohon bagi pengendara supaya berhati-hati dan tetap waspada.
0: Udah mulai banyak yang nonton ya, Pak ya.
1: Jalan lain kalau bisa.
0: Oke, Pak Idham, terima kasih banyak, Pak Idham. Hati-hati di jalan. Tapi ini masih bisa melintas. Kalau dari videonya Pak Idham ya, jadi tidak semua jalan kemudian ditutup untuk peserta. Jadi dibagi dua gitu kawan, masih bisa kalau mau Anda lewat sana. Tapi sebagai antisipasi lebih baik Anda hindari. Nah kemudian bicara soal karnaval ya, yang sudah masuk ke kami informasinya, itu ada di wilayah Ngijo Karang Ploso, kemudian wilayah Gading Kasri, dan juga di wilayah Pandean. Bahkan tadi Pak Dani juga sempat memantau di area Gading Kasri, ini sudah mulai padat di sana, bahkan langsep arah ke Galunggung itu ditutup. Jadi hindari Bukit Barisan dan Lokon, mending lewatnya Elbiko, Candi Bandut, keluar Klaseman. Itu yang disarankan dari Pak Dani. Terima kasih banyak Pak Dani dan juga kawan-kawan City Gate lain. Yang punya tambahan update lainnya boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Habis ini, giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya, tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Udah siap? Yuk, berangkat!
6: Siap!
5: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
6: Bukan.
5: HP?
6: Bukan.
5: Pacar?
6: Bukan.
5: Kalau itu sengaja emang gak diajak. Terus apa dong?
6: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
5: Deket ini, paling cuma 5 menit.
6: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
5: Iya sih, lagian pakai seatbelt cuma 1 detik, bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
7: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Gate 911 FM Gaiden for your life. Kawan, kantor pencarian dan pertolongan kelas A Banjarmasin saat ini sedang melakukan pencarian kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak saat pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin hari ini. Kapal ini membawa 243 orang. Informasi kejadian diterima kantor SAR Banjarmasin di pukul 4.10 WITA dari General Manager PT Virgo Yol Rihi. Jadi berdasarkan informasi yang diterima, kapal Virgo Transport 8 ini hilang kontak sekitar jam 2 WITA setelah sempat dilaporkan sedang menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Jadi kapal ini berangkat dari Surabaya kemarin, kemudian disampaikan kapal belum dapat dihubungi dan keberadaannya juga belum diketahui. Posisi terakhir yang diterima berada di perairan Laut Jawa dengan jarak sekitar 80 mil laut dari Dermaga SAR Basirih Banjarmasin. Kemudian dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator I. Putu Sudayana menyampaikan kalau pencarian akan dilakukan secara optimal dengan melibatkan semua unsur terkait. Kawan, menurutnya mengingat jumlah penumpang dan awak kapal yang memang cukup banyak ya, jadi mereka mengoptimalkan koordinasi dengan seluruh unsur terkait untuk mempercepat proses pencarian dan memastikan keselamatan seluruh penumpang serta awak kapal. Kita akan terus updatekan ya nanti seperti apa termasuk pencarian yang dilakukan. Kemudian untuk informasi lainnya juga, ini tadi ada update yang disampaikan dari Pak Li. Kita coba putarkan, ini posisi lagi di mana Pak Li?
1: Itu dari arah Riverside itu, wah langsung belok kanan.
0: Ya, terima kasih banyak Pak Li. Jadi maksudnya itu motong gitu Pak ya, motong jalan buat nanti bisa ambil U-turn ke kanan dan melanjutkan perjalanannya. Pak Li, terima kasih banyak ya. Nanti kita akan sampaikan ke rekan-rekan lantas terkait dengan laporan yang disampaikan. Kemudian Anda kawan yang sekarang juga bersiap mobile, informasi yang kami dapatkan di area Pandean. Ini karnaval di sekitar Jalan Pandean ya, ini sudah berangkat. Jadi tadi kita dapat informasi dari Pak Idham, kondisinya peserta sudah mulai jalan. Jadi kalau melihat rutenya sendiri, itu ada di Jalan Pandean, kemudian finishnya di Jalan Tembaga, depan kantor Kelurahan Purwantoro. Jadi lewat Jalan Aluminium, Jalan Jalan Sulfat, kemudian Jalan Emas dan Jalan Tembaga. Itu informasi yang sudah masuk di kami. Terima kasih banyak. Informasi lain dari Anda juga masih boleh nanti Anda tambahkan. Anda bisa manfaatkan WhatsApp, bisa juga Anda mention di sosial media kami dan Anda bisa ikuti di @cityguide911fm. Kita akan coba lihat ya bagaimana kondisi di beberapa wilayah lainnya. Oke, kita ke TL Gajayana dulu yang dari arah Kota Batu turun. Hati-hati, tampak sudah mulai ramai juga kendaraan di sana dengan ekor antrian saat ini ada di sekitar RS Unisma. Kemudian selepasnya kondisinya sudah kembali lancar. Dan hati-hati juga kawan ketika nanti Anda mengarah ke sekitar traffic light Ijen, baik yang dari Kawi maupun yang dari arah Ijen. Ini tampak masih cukup ramai, ini jam 10 lebih ya. Harusnya CFD juga sudah selesai. Mungkin ini masih penormalan saja dan peningkatan volume kendaraan. Apalagi di sekitar MUG kondisinya tampak cukup ramai. Untuk traffic report didukung oleh Villa Parama Paderman Hill by Paramalen, Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuno. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Paderman Hill. Anda bisa hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

Selamat pagi kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang sedang menuju ke tol Padan Malang, kondisi trafiknya juga lancar, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda menuju ke tol Gempol Pandaan dan juga tol Kejamanan Gempol, ini kondisi trafiknya juga ramai lancar ya, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda kawan yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa berbagi bagaimana pantauan-pantauan trafik maupun cuaca di ruas jalan tol melalui WhatsApp kami di 0811 360911.

0: ke kantor ya?
1: Eh, sekarang gak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan.

0: ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
0: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
2: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
4: Katanya besok semua bank tutup.
5: Serius? Dari mana infonya?
4: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
5: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
4: Belum sih. Cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai. Bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, hari ke-6 operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang sempat hilang kontak di perairan Selat Sunda, Banten. Tim SAR gabungan kembali memusatkan penyisiran di perairan sebelah selatan Gunung Anak Rakatau hari ini. Ada sebanyak 8 kapal yang dikerahkan untuk menyisir sektor yang disebut sebagai sektor X. Jadi area ini dipilih setelah dalam 2 operasi SAR sebelumnya ditemukan sejumlah benda yang dinilai bisa menjadi pertimbangan untuk menentukan lokasi pencarian berikutnya. Nah, kembali difokuskannya pencarian di kawasan ini menunjukkan temuan benda dalam operasi sebelumnya yang menjadi salah satu petunjuk penting bagi tim SAR ya untuk menentukan pola penyisiran pada hari ke-6. Jadi dalam pencarian sebelumnya tim SAR menemukan 4 benda yang kemudian diamankan untuk proses identifikasi. Nah, kemudian disampaikan sampai hari ke-6 pencarian identitas maupun keterkaitan 4 benda ini dengan 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang masih belum bisa dipastikan. Nah, kemudian informasi yang kami dapatkan juga dari tim SAR gabungan akhirnya mengerahkan helikopter untuk mendukung operasi pencarian terhadap rombongan jurnalis yang hilang. Helikopter dengan rute ATS SAS Pantai Carita ATS lepas landas dari ATS pada jam 8 lebih 20 menit pagi tadi dan sampai di Pantai Carita jam 9 lebih 5 menit pagi tadi. Kemudian kawan dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrat menyampaikan dukungan udara menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan pencarian utamanya untuk menjangkau wilayah yang lebih luas dan melakukan pemantauan dari perspektif yang berbeda. Jadi dia menambahkan semua unsur SAR gabungan terus bergerak sesuai rencana operasi yang sudah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi cuaca dan keselamatan dari personil. Helikopter disiagakan untuk mendukung pelaksanaan operasi SAR khususnya memperluas jangkauan pemantauan dari udara terhadap wilayah pencarian di sekitar Gunung Anak Rakatau dan perairan Selat Sunda. Nah, untuk beberapa informasi lainnya juga, terima kasih banyak Pak Eko. Ini tadi mengabarkan Jalan Simpang Wilis Indah sudah mulai padat di sana terdampak dari karnaval di Galunggung, ini juga sama. Ada foto juga yang sempat dikirimkan Pak Eko. Terima kasih banyak Pak Eko. Jadi lebih baik Anda antisipasi, kawan. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di nomor 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: City Guides Inside.
2: Gate parkir di kawasan alun-alun Kota Batu mulai dioptimalkan untuk menata parkir sekaligus meningkatkan pengawasan retribusi. Saat ini, ada 3 gate parkir yang beroperasi dengan transaksi yang masih dilakukan secara tunai. Menurut Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Batu, Chilman Soeidi, sistem gate sudah diuji coba sejak Desember 2025 dan sejak Agustus 2026 operasionalnya dinilai berjalan sesuai harapan. Untuk menekan potensi kebocoran, transaksi harian juga sudah bisa diverifikasi melalui sistem. Chilman juga menyebut bahwa sejumlah kendaraan dan pendapatan dapat dikoreksi, sementara skema pembayaran non-tunai melalui QRIS juga sedang disiapkan.
3: Dengan pemasangan gate parkir ini, efektivitasnya sangat luar biasa. Jadi perlu kami sampaikan, dulu sebelum kita menggunakan gate parkir, itu rata-rata setoran jukir yang ada di kawasan alun-alun, itu kurang lebih kisaran 20 juta sekian per bulan. Setelah dilaksanakan menggunakan gate parkir, ini bisa naik minimal 3 kali lipat dari yang sebelumnya tanpa menggunakan gate parkir. Ini sudah naik, meningkat minimal 3 kali lipat, yang tentunya ini masih banyak evaluasi. Yang

0: hasil karena surplus kami insya Allah mendukung.
1: Namun pembayaran tunai dinilai masih menyisakan celah. Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik VIA Unisma, Retno Wulan Sekarsari, menilai sistem akan lebih efektif jika pembayaran langsung dilakukan secara cashless melalui mesin gate, sementara petugas cukup mengawasi. Retno juga menyoroti operasional gate yang masih terbatas hingga malam hari. Menurutnya, integrasi kris langsung dengan mesin gate bisa semakin memperkecil peluang kebocoran.
2: Kekuatannya, setelah dibuat gate parkir di Alun-Alun Kota Batu, yang pertama transparansi transaksi jelas nih. Jadi in dan out dari orang-orang yang membawa kendaraan yang masuk tuh tercatat di sistem, dan ini sangat sistematis. Lalu pengawasannya terpusat, jadi yang merekam semua adalah sistem, dan ini mempermudah audit. Nanti akan diadakan rekap data retribusi, terutama di dinas parkir, ini mempermudah audit. Lalu standar tarifnya jelas. Lalu kelemahannya, kelemahan sistem gate parkir ini menurut saya itu adalah ketergantungan terhadap infrastruktur dan jaringan. Jadi jika mungkin listrik padam, lalu error aplikasi pencatatannya di mesinnya itu, lalu internet trouble, lalu kerusakan palang pintu, nah ini bisa menjadi masalah.
1: Gate parkir menjadi langkah awal menuju sistem retribusi yang lebih transparan. Namun efektivitasnya tetap bergantung pada digitalisasi, pembayaran, pengawasan sistem, serta konsistensi operasional di lapangan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide.

0: Kawan, hati-hati untuk Anda yang sekarang ini masih mobile karena kegiatan karnaval yang sekarang ini sudah mulai terpantau ketika nanti Anda berencana mengarah ke sekitar Galunggung ya. Tampak sudah mulai ramai di sana, di Simpang Wilis Indah juga terpantau sudah ada kepadatan. Pak Eko tadi terus mengabarkan ke kami. Kemudian kalau untuk acaranya sendiri kira-kira sampai jam berapa, kita masih coba cari tahu ya dari rekan-rekan polsek setempat. Yang jelas untuk kegiatannya sendiri mulainya jam 11. Kemudian selain itu, selain yang ada di Gading Kasri, kalau di area Pandean ini justru sudah dimulai ya, sudah jalan maksudnya para pesertanya itu. Tadi ada Pak Idham yang sempat mengabarkan memantau ini, kebetulan pas ya, pas dari pesertanya ini sudah mulai jalan. Kalau di sekitar Gading Kasri sekali lagi nanti acara baru jam 11 siang. Kawan, untuk siang hari ini kita masih di City Report yang didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Nah kawan, tadi ada lagi tambahan informasi yang disampaikan dari Pak Alvan ya. Pak Alvan ini tadi memantau dari rest area Purwodadi, masih ada kebakaran di Gunung Arjuno jam 10 lebih 34 menit. Nah ini sambil kita tampilkan di visual radio, kita masih bisa melihat ya kepulan asap dari jauh kawan. Terkait dengan ini kita masih coba tanyakan ya ke beberapa rekan-rekan terkait seperti apa penanganan yang dilakukan. Terima kasih Pak Alvan. Terima kasih banyak Pak Alvan sudah menambahkan kabarnya. Kemudian ada lagi informasi selanjutnya dari Pak Yopi.
1: Cek Instagram @unira_malang. Selamat siang Mbak, izin melaporkan.
0: Selamat siang Pak Yopi.
1: Di area Sulpat Mbak, di area Sulpat sudah mulai
0: ya.
1: Jadi jalannya sudah mulai macet. Demikian informasinya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Yopi sudah mengabarkan di area Sulfat. Lebih baik Anda antisipasi kawan. Ini tadi ada Pak Nik, posisi ini sudah sampai di Simpang Coban Rondo Patung Sapi, aman lancar kondisinya. Terima kasih Pak Nik sudah berkabar. Kemudian kawan, tadi Pak Dani juga sempat memantau kondisi di area Galunggung karena di sana ditutup ya langsep arah ke Galunggung akibat dari Karnaval Gading Kasri. Pak Dadi menyampaikan hindari Bukit Barisan dan Lokon, mending melambung lewat LPKO Candi Bandut keluar di Klasemen. Untuk Anda yang sekarang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, saatnya kita kembali berkabar lalu lintas di sekitar jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.
3: Selamat pagi menjelang siang kawan. Kembali lagi kita update kondisi trafik di ruas jalan tol. Bagi Anda yang sudah mengarah ke tol Pandan Malang, kondisi trafiknya juga lancar ya, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang mau mengarah ke area tol Gempol Rembang, kondisi trafiknya juga lancar, tidak ada hambatan. Bagi Anda kawan yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa update bagaimana pantauan trafik maupun cuaca di ruas jalan tol. Bisa Anda sampaikan juga di nomor WhatsApp kami di 0811 36 9111.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda berkunjung ke Kota Batu dan ingin merasakan sisi yang lebih dalam dari sekedar wisata, Desa Bumi Aji bisa jadi destinasi yang berbeda. Terletak di lereng pegunungan Arjuna Welirang, Desa Bumi Aji bukan hanya menawarkan udara sejuk dan pemandangan alam yang indah, tapi juga menyimpan jejak sejarah panjang yang dipercaya sebagai salah satu titik awal penyebaran Islam di Kota Batu. Jejak itu masih bisa Anda temui hingga sekarang melalui sebuah kompleks makam leluhur yang berada di kawasan Bumi Aji. Di tempat inilah dimakamkan tokoh-tokoh penting seperti Mbah Batu atau juga dikenal sebagai Mbah Wastu, kemudian Pangeran Rojoyo, serta tokoh lainnya seperti Dewi Mutmainah dan Kiai Abu Naim. Kompleks makam ini hingga sekarang masih ramai dikunjungi peziarah, baik dari dalam maupun luar kota. Suasananya tenang dan sakral, dikelilingi pepohonan dan udara pegunungan yang sejuk, memberikan pengalaman wisata religi yang terasa lebih khusyuk dan mendalam.

Namun, Bumi Aji bukan hanya tentang sejarah. Desa ini juga dikenal sebagai kawasan pertanian dan wisata alam yang menyegarkan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi hamparan kebun apel, ladang sayur, dan pemandangan khas pedesaan pegunungan yang masih asri. Udara di sini terasa lebih segar, jauh dari hiruk-pikuk kota. Akses menuju Desa Bumi Aji pun juga relatif terjangkau dari pusat kota Batu, hanya sekitar 10-15 menit perjalanan. Meski begitu, suasana yang Anda rasakan akan sangat berbeda. Lebih tenang, lebih damai, dan terasa lebih dekat dengan alam, bahkan dengan sejarah. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dwinaya Siva di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, Raperda Pemajuan Kebudayaan Kota Batu masuk tahap harmonisasi. Kekayaan budaya Kota Batu mulai siapkan payung hukum yang lebih kuat. Raperda tentang pemajuan kebudayaan sekarang memasuki tahap pengharmonisasian dan pemantapan konsepsi bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Jatim. Tahap ini dinilai penting sebelum Raperda melangkah ke proses pembentukan peraturan daerah berikutnya. Ketua Dewan Kebudayaan Kota Batu Sunarto menyampaikan, secara umum materi Raperda telah mengakomodasi kebutuhan pemajuan kebudayaan di Kota Batu. Tapi beberapa bagian masih belum disempurnakan, utamanya yang berkaitan dengan bahasa hukum dan teknik penyusunan peraturan perundangan-undangan. Kawan, kebakaran hutan dan lahan meluas, Gunung Bromo ditutup total. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda kawasan Gunung Bromo Jawa Timur semakin meluas. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS Rudianta Cahya mengatakan, kebakaran yang belum terkendali, Balai Besar TNBTS memutuskan menutup total kunjungan wisata Gunung Bromo dari seluruh pintu masuk mulai hari Sabtu kemarin, hingga batas waktu yang akan disampaikan lebih lanjut. Sementara itu, untuk pengunjung yang telah membeli tiket dapat mengajukan penjadwalan ulang atau pengembalian biaya sesuai mekanisme yang ditetapkan. Kawan, kapal Virgo Transport 8 terbalik di Laut Jawa. Kapal Virgo Transport 8 yang membawa 240 penumpang dilaporkan hilang kontak dan terbalik di perairan Laut Jawa dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin. Tim Basarnas Banjarmasin masih melakukan pencarian terhadap penumpang yang belum ditemukan. General Manager Pelindo Pelabuhan Kota Baru Kalimantan Selatan, Dani Rahmat mengatakan, sebanyak 115 penumpang berhasil diselamatkan oleh kapal-kapal yang berada di sekitar lokasi, sementara satu orang dilaporkan meninggal dunia. Dani Rahmat menyebut berdasarkan informasi terkait kapal dalam kondisi terbalik di tengah laut, Basarnas Banjarmasin kini mengerahkan tim pencarian ke lokasi untuk mencari penumpang yang masih hilang. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: Hot News.

0: City Gate 9 101 FM Guidance for Your Life. Kawan, kembali bicara kapal Virgo Transport 8 yang melayani rute Surabaya Banjarmasin dilaporkan mengangkut 240 orang saat hilang kontak di Laut Jawa, tepatnya dekat perairan Banjarmasin, Kalimantan Selatan hari ini ya. Jadi informasi yang kami dapatkan juga sebanyak 115 orang dilaporkan telah dievakuasi, dengan begitu masih ada 125 orang yang dalam pencarian. Dari General Manager Palindo Pelabuhan Kota Baru Kalimantan Selatan, Deni Rahmat, menyampaikan penanganan dan evakuasi korban sekarang masih difokuskan di pelabuhan terdekat, yaitu di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Sebelumnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin sempat menerima laporan Virgo Transport 8 hilang kontak sekitar jam 4 lebih 10 menit, WITA. Dalam laporan awal Basarnas, kapal ini membawa 240 orang dan sebelumnya sempat memberikan informasi kalau sedang menghadapi cuaca buruk. Nah, dari Basarnas, Banjarmasin kemudian mengerahkan tim rescue menggunakan KN SAR Laksamana 241 menuju lokasi kejadian untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban yang masih belum ditemukan. Kemudian untuk beberapa catatan lain, masih soal karnaval yang sekarang ini sudah mulai berlangsung ya, area Sulfat. Hati-hati untuk Anda yang sekarang ini mobile. Pak Yopi tadi juga melihat ya, peserta sudah mulai bergerak. Kemudian ini tadi Bu Mulyani menyampaikan siang hari ini hindari Jalan Sulfat karena ada dua karnaval, sangat ramai, cuacanya panas. Ini tadi ada video yang disampaikan Bu Mulyani, kita tampilkan di visual radio kawan. Kita bisa lihat ya. Nah, ini sudah mulai banyak kendaraan-kendaraan yang sudah dihias begitu.
1: Daripada terjebak kenyamanan, tapi hanya dianggap sebagai tebang.
0: Nah, ini tadi ada video selanjutnya yang dikirim ke Bu Mulyani. Wah, cukup ramai juga ya. Ini ada beberapa panitia yang mengerahkan juga supaya dari peserta ini bisa memberikan space untuk kendaraan yang melintas. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana kondisi antrian kendaraan yang terpantau siang hari ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba sambung bersama dengan reporter City GTFM ada Heri Prasetyo. Kabar yang akan disampaikan kawan, PKKMB UWG soroti krisis adab, kampus tak cukup melahirkan orang pintar.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Harry, silakan.
3: Kawan, Universitas Widya Gama atau UWG Malang menempatkan persoalan adab dan integritas sebagai perhatian utama dalam pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB 2026. Kampus menilai kemampuan akademik saja tidak cukup untuk membentuk lulusan yang kelak menjadi tokoh bangsa. Rektor UWG Malang, Dr. Anwar SHM Hum, bilang, perguruan tinggi tidak boleh hanya mengejar lahirnya lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga harus membentuk karakter yang mampu mencegah mereka menyimpang ketika terjun ke masyarakat.
4: PKKMB 2026 ini pagi ini kita buka dengan resmi, dan kami senang bahwa animo mahasiswa baru luar biasa, dan hari ini berbagai rangkaian dilakukan, dan tema kali ini diangkat adalah membangun mahasiswa yang unggul, yang beradab, kemudian adaptif dan berdampak dalam rangka menuju generasi emas 2026. Nah, tema ini kita pilih kenapa? Karena bagaimanapun untuk bisa eksis para mahasiswa itu kan diperlukan mahasiswa yang unggul yang tangguh menghadapi segala macam tantangan, unggul dalam akademik dan non akademik ya tentunya, beradab. Kenapa beradab itu juga kita tekankan? Karena perguruan tinggi itu kan melahirkan para nanti cendekiawan, tokoh bangsa, tokoh negarawan segala macam. Nah, terlalu banyak para produk perguruan tinggi, kalau kita lihat itu banyak yang menyimpan dari bagaimana sih harusnya. Sebagai contoh, kalau kita bicara koruptor, semua kan orang pintar ya. Nah, kalau itu kita tekankan bagaimana membangun adab, adab di kampus itu. Kemudian adab ini meliputi berbagai hal, karakter semua, hak karakter baik, jujur, karakter integritas, amanah, karakter kepentingan bangsa dan negara, karakter toleransi, punya empati, segala macam itulah kira-kira kita ingin bangun dalam rangka mewujudkan para alumni itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha.
3: Di sisi lain, kawan, UIG mencatat peningkatan jumlah mahasiswa baru tahun ini setelah pada tahun sebelumnya menerima lebih dari 1.000 mahasiswa baru. Kampus menargetkan jumlah mahasiswa baru 2026 menembus 1.200 orang. Anwar menyebut proses penerimaan mahasiswa baru masih berlangsung, terutama verifikasi berkas dari pendaftar yang mendaftar secara daring. Karena itu, jumlah akhir mahasiswa baru masih berpotensi bertambah. Sebaran mahasiswa baru masih didominasi Jawa Timur, namun pendaftar juga berasal dari sejumlah daerah di luar Jawa, antara lain Jawa Barat, Jakarta, Sulawesi, dan Kalimantan. UIG juga menerima mahasiswa dari luar negeri. Anwar menyebut sejumlah mahasiswa telah mendaftar dan melakukan registrasi, antara lain berasal dari Mesir, Sudan, dan Timur Leste. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

Pantauan kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak dengan perairan Banjarmasin, Kalimantan Tengah hari ini dilaporkan sudah tenggelam. Dari statement General Manager Pelindo Pelabuhan Kota Baru Kalimantan Selatan, Dani Rahmat, menyampaikan kapal ini tenggelam setelah terbalik ya, mengalami kebocoran. Nah, menurut Dani, kontak terakhir dengan kapal ini sekitar pukul 4 Wita, saat itu nakoda kapal Forb Transport 8 ini mengabarkan mengalami kebocoran di tengah kondisi cuaca buruk menjelang masuk perairan sekitar Taboneo, Kalimantan Selatan. Kemudian pukul 5 lebih 30 menit Wita, informasi yang diterima menyebut kondisi kapal itu sudah tampak miring dan awak sempat berusaha menurunkan jangkar. Meski begitu, masih belum diketahui penyebab kebocoran. Sejauh ini informasi yang diterima hanya menyebut kalau kapal ini menghadapi cuaca buruk sebelum akhirnya miring dan akhirnya tenggelam. Sebagai informasi, kalau KM Virgo Transport 8 ini sebagai kapal jenis roll on roll off ya, yang saat kejadian sedang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. Dari data sementara yang diterima Pelindo, ada sekitar 240 orang di atas kapal, terdiri dari sekitar 210 penumpang dan 30 awak kapal termasuk nahkoda. Sementara hari Minggu pagi sekitar 110 orang dilaporkan telah berhasil dievakuasi oleh kapal-kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian saat kapal akan tenggelam. Nah, sebagian penumpang ditemukan sudah berada di laut setelah lompat dari kapal. Dani menyebut kalau para penumpang ini kemungkinan menggunakan pelampung, tapi pihaknya masih menelusuri apakah ada penumpang yang berhasil menggunakan sekoci. Jadi sejumlah kapal yang melintas menuju Banjarmasin ini juga turut bergerak kawan, mendekati titik kejadian dan membantu penyelamatan. Kata Dani, informasi perkembangan di lokasi juga diperolehnya dari kru kapal-kapal di sekitaran titik tenggelamnya KM Virgo. Saat ini kapal SAR juga dikerahkan dari Banjarmasin dan diperkirakan baru sampai di lokasi 4-5 jam, karena memang lokasinya berada sekitar 80 mil laut dari pelabuhan di Banjarmasin. Kita nanti akan terus updatekan seperti apa perkembangannya. Kemudian untuk beberapa informasi lain dari Anda juga masih boleh nanti Anda tambahkan ya, hati-hati masih kegiatan masyarakat yang perlu Anda antisipasi. Wilayah Ngijo Karangploso, wilayah Gading Kasri, dan wilayah Pandean.

Selamat siang kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Nah ini bagi Anda yang mau mengarah ke tol Padaan Malang, kondisi trafiknya juga lancar, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda kawan yang mau melintasi tol Kejabaran Gempol, lalu meneruskan perjalannya ke tol Porong Gempol, kondisi trafiknya juga lancar, tidak ada hambatan. Bagi Anda kawan yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa berbagi update bagaimana kondisi trafik maupun cuaca di ruas jalan tol. Bisa kabarkan melalui WhatsApp kami 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Di tengah perkembangan Malang yang makin modern, ternyata masih ada satu tempat yang diam-diam menyimpan cerita ratusan tahun lalu. Tempat yang awalnya cuma gubuk sederhana di tengah hutan, tapi sekarang jadi salah satu jejak penting penyebaran Islam di wilayah ini. Tempat itu Masjid At-Tahiriyah atau yang lebih dikenal dengan nama Masjid Bungkuk. Lokasinya ada di Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Saat sampai di sini, suasananya langsung terasa beda, lebih tenang, hangat, dan punya aura sejarah yang kuat. Bangunannya memang sudah mengalami pembaruan, tapi ada bagian-bagian lama yang tetap dipertahankan. Empat tiang kayu tua masih berdiri kokoh, seolah jadi saksi perjalanan panjang tempat ini. Lingkungannya juga masih cukup asri, bikin siapapun yang datang bisa lebih rileks dan menikmati suasana. Cerita di balik masjid ini cukup menarik, kawan. Didirikan oleh Kiai Haji Hamimuddin atau Mbah Bungkuk sebagai bagian dari Laskar Pangeran Diponegoro. Mbah Bungkuk

0: ibu di tengah hutan. Disitulah kegiatan ibadah dan mengajar, mengaji dimulai meskipun awalnya hanya diikuti beberapa orang. Warga sekitar yang belum familiar dengan Islam waktu itu merasa penasaran, terutama dengan gerakan sholat seperti rukuk dan sujud. Mereka menyebutnya bungkuk-bungkuk. Dari situlah nama bungkuk akhirnya muncul dan melekat sampai sekarang. Seiring waktu, sampai banyak orang datang untuk belajar, musola sederhana ini berkembang menjadi masjid. Bahkan ditemukan juga batu-batu peninggalan yang diduga berkaitan dengan era kerajaan. Jadi, tempat ini bukan cuma soal ibadah, tapi juga menyimpan lapisan sejarah yang cukup dalam. Gimana? Mau ke sana? Oke, dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Raya Mondoroko Singosari. Kemudian belok kiri ke Jalan Raya Tumapel. Lalu belok kanan ke Ronggowune. Lanjut ke kiri masuk Jalan Bungkuk. Dan selamat datang di Masjid Bungkuk. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Ingin menginfokan ada laka di Gadang.
3: PKL-PKL tukangnya diobrai veteran.
4: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
5: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
6: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
7: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini kita lapor 7 ke teman-teman living ya.
5: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Cuaca panas sering bikin rumah terasa gerah. Akhirnya kipas angin menyala seharian. Bahkan AC pun jadi bekerja lebih keras. Padahal ada cara alami yang bisa membantu membuat rumah terasa lebih nyaman, yaitu menghadirkan tanaman hias. Meski tidak bisa menggantikan fungsi AC, beberapa jenis tanaman justru mampu membuat udara terasa lebih sejuk loh. Caranya melalui proses transpirasi, yaitu ketika tanaman melepaskan uap air ke udara sehingga kelembaban meningkat dan suhu di sekitarnya terasa lebih nyaman. Nah, kalau ingin mulai mencoba, pilih tanaman yang memang dikenal mudah dirawat kawan, seperti lidah mertua, pakis pedang, lidah buaya, pis lili, atau palem kuning. Selain mempercantik ruangan, tanaman-tanaman ini juga bisa membantu menjaga kualitas udara di dalam rumah. Supaya manfaatnya lebih terasa, letakkan tanaman di area yang sering terkena sinar matahari dari luar. Bisa di dekat jendela, teras, atau sudut ruangan yang memiliki sirkulasi udara baik. Jangan lupa juga menyiram dan merawatnya secara rutin ya, karena tanaman yang sehat akan bekerja lebih optimal. Kalau rumah Anda memiliki halaman, tanaman rambat atau tanaman berdaun lebar juga bisa menjadi peneduh alami, sehingga panas matahari tidak langsung mengenai dinding atau jendela rumah. Efeknya, ruangan pun bisa terasa lebih adem. Banyak orang mengira tanaman menyerap panas secara langsung, padahal yang membuat rumah terasa lebih sejuk adalah proses transpirasi. Saat tanaman melepaskan uap air ke udara, ditambah efek teduh dari daunnya yang membantu mengurangi paparan sinar matahari langsung.

0: 101 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
7: Sabar dong.
6: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
7: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
6: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali, udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
7: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
6: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipake. Tuh, udah, ayo cepet.
8: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
9: Hah? Kucing gak boleh sering dimandiin?
10: Oh no.
9: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
8: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
11: Guidance for your life. City Guide FM.
12: Kawan masih dengan Bu Mulyani. Ini tadi sempat menyampaikan tadi pas lewat di sekitar Jalan Sulfat ya, niat mau ke Superindo Sulfat. Inilah kok melihat adanya kepadatan, untungnya naik motor ya, lanjut ke area Superindo Esparman. Tadi Bu Mulyani memantau adanya karnaval, akhirnya pulangnya lewat Ella Sucipto, Mangliawan, Wijaya Kusuma itu. Kemudian update-nya terkait karnaval di Raya Sulfat, bagi yang mau ke arah Sawo Jajar 2, lebih baik lewat belakang Ella Sucipto, Pandanwangi, Mangliawan, Wijaya Kusuma, Sekarpuro, Madiopuro. Aman lancar semuanya. Terima kasih Bu Mulyani sudah berkabar siang hari ini. Kawan, karena tadi Pak Alvan sempat menyampaikan pantauan di rest area Purwodadi, masih ada kepulan asap ya, area kebakaran di Gunung Arjuno. Tadi kita juga coba cek di beberapa informasi.

Terkait dengan kebakaran kembali yang melanda Gunung Arjuna, kawan, kali ini titik api terpantau di kawasan jalur pendakian Alas Laliwijo. Jadi kebakaran ini terpantau informasinya sejak hari Minggu ya. Berarti hari ini kata Kalaksa BBBD Kabupaten Pasuruan Sugeng Haryadi, Sugeng menyampaikan dari pantauan sementara ada 3 titik api kawasan yang berada di ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Lokasi masuk wilayah administrasi Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Kawan, saat ini kebakaran masih belum padam, angin lumayan kencang dan sulitnya medan menjadi kendala upaya pemadaman. Petugas gabungan dari Taman Hutan Raya Tahura Raden Suryo, masyarakat peduli api dan relawan desa menuju ke titik api, dan saat ini tim pemadam berada di lokasi untuk mengendalikan kebakaran. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan BPBD Jatim, pemadaman waterbombing diupayakan jika memungkinkan. Itu untuk sementara informasi yang kami dapatkan. Nah, kemudian untuk beberapa catatan lainnya, ini tadi juga ada kabar yang sempat disampaikan dari Bapak siapa ini ya? Mungkin boleh dilengkapi dulu namanya. Di area Geraha Merjosari Asri, kepulan asap di atas Gunung Paderman terpantau, ending mobile 088. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga masih memantau di beberapa ruas jalan lainnya, boleh nanti Anda kabarkan seperti apa siang hari ini. Pak Ruslan, selamat siang, mohon info jalan menuju Singosari dari Malang Kota. Kalau menuju Singosari ya Pak, di siang hari ini jalur utama masih lancar sih, kita mulainya dari sekitar Suhat. Pak Ruslan ini dari mana ya? Ini kalau kita pantau dari area Suhat, Blimbing, kemudian masuk di area Singosari, ini masih terkondisikan kok Pak, jalur utama masih aman lancar saja. Mungkin ada yang lagi beraktivitas di area Singosari kawan, akhir pekan ini bagaimana? Apakah ada informasi kegiatan masyarakat, karnaval dan semacamnya yang bisa di-share, boleh nanti Anda kabarkan. Nah, karena saat ini sudah jam 11:48, harusnya kegiatan karnaval yang ada di Gading Kasri ini sudah mulai jalan ya. Kita masih coba tanyakan ke rekan-rekan polsek terdekat seperti apa, apakah sudah berlangsung acaranya atau memang sedikit molor ya startnya siang hari ini. Mohon waktu, nanti kita akan segera sampaikan update-nya seperti apa.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Pernah nggak sih kawan merasa ingin rehat sejenak dari padatnya aktivitas kota, tapi bukan ke tempat wisata yang penuh antrian, tapi ke sebuah desa yang udaranya sejuk, pemandangannya hijau, dan kehidupan warganya masih begitu lekat dengan alam dan budaya. Nah, kali ini saya Yola Octavia

pedesaan Malang yang masih alami. Desa ini juga dikenal sebagai wilayah agraris yang subur. Hasil pertanian dan perkebunannya menjadi sumber penghidupan masyarakat, mulai dari tanaman pangan hingga pisang. Menariknya lagi, kelompok wanita tani di desa ini juga aktif mengembangkan pupuk organik cair dari potensi lokal. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat tetap menjaga pertanian yang berkelanjutan. Bukan hanya soal alam, Desa Ngasem juga memiliki denyut ekonomi yang hidup lewat industri rumahan. Salah satunya adalah sentra produksi tahu yang sudah lama menjadi bagian dari aktivitas warga. Jadi, selain menikmati suasana desa, Anda juga bisa langsung melihat bagaimana produksi lokal dihasilkan oleh masyarakat setempat. Yang membuat Desa Ngasem semakin istimewa adalah tradisi bersih dusun babaan yang rutin digelar setiap tahun. Tradisi ini bukan sekedar acara seremonial, melainkan wujud rasa syukur masyarakat kepada Tuhan, sekaligus cara menjaga kebersamaan antar warga. Di dalam perayaannya, berbagai kesenian tradisional juga ditampilkan, mulai dari pertunjukan seni hingga budaya khas yang masih terus dilestarikan. Momen seperti inilah yang membuat pengunjung bisa merasakan langsung hangatnya kehidupan masyarakat desa yang tetap memegang teguh warisan leluhur. Jika ingin berkunjung ke sini, rutenya juga cukup mudah kawan. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Kecamatan Ngajum dan ikuti petunjuk menuju Desa Ngasem. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam hingga 1 jam 15 menit dengan akses jalan yang sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi, kalau Anda sedang mencari destinasi yang menawarkan udara pegunungan yang segar, hamparan sawah yang menenangkan, kehidupan desa yang masih asri, sekaligus budaya lokal yang tetap lestari, Desa Ngasem bisa menjadi pilihan menarik untuk perjalanan berikutnya. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Semoga perjalanan hari ini memberi inspirasi untuk destinasi Anda selanjutnya. Sampai jumpa!

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Nah, mumpung sepi, siap ya.
1: Mau ngapain?
0: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
1: Sirkuit? Emang yang bocing membawa MotoGP? Udah deh, gak usah aneh.
0: Santai aja lah, kan gak ada orang.
1: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
0: Iya sih.
1: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
0: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong.
2: Oh no.
1: Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Kawan, beberapa pantauan ini terus tersampaikan ya dari kawan-kawan City Guide. Terima kasih banyak. Setelah Bu Kurnia tadi juga sempat memantau di Jalan Raya Sulfat, lebih baik hindari dulu karena lumayan crowded imbas karnaval yang sekarang ini masih berlangsung. Sambil kita tampilkan di visual radio, kawan, bagaimana kemeriahan kondisi di sana, dan menyenangkan sekali ya kalau dilihat dari video yang disampaikan Bu Kurnia. Kita bisa melihat bagaimana para peserta ini menggunakan kostum zaman dahulu begitu, kawan, dan dengan iring-iringan musik gamelan. Jadi kerasa gitu ya karnavalnya. Ini adalah karnaval yang rasanya banyak orang yang cukup kangen dengan suasana yang seperti ini. Terima kasih banyak Bu Kurnia sudah gabung. Pak Dani, kabarnya di area Polinema ini lagi ada bubaran ospek, kawan, jam 11:48. Hati-hati untuk Anda yang melintas di sana. Sementara untuk Karnaval Gading Kasri, kami masih coba hubungi Kanit Lantas Polsek Lojen, Ibda Andri. Kita masih minta waktunya, semoga nanti bisa on air paling tidak sebentar begitu, kawan, untuk meminta informasi kegiatan karnaval ini kira-kira mulainya kapan dan sampai jam berapa. Kalau sesuai dengan agendanya kemarin, Ibda Andri juga menyampaikan jam 11 itu harusnya sudah mulai. Nah, tadi kita sempat cek di pantauan CCTV, beberapa petugas baik dari kepolisian, dari Dishub, kemudian Linmas setempat ini juga tampak sudah berada di lokasi, kawan, sudah membantu untuk pengamanan di lokasi. Kemudian untuk beberapa catatan lain, dan nanti juga masih bisa sambung bersama dengan kami untuk memanfaatkan WhatsApp ya. Anda bisa telepon atau bisa juga kirimkan informasi di chat di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, rancangan APBD Malang naik. Wakil Bupati Malang Latifah Sohib dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang, dirinya menyampaikan Pemkab Malang merencanakan belanja daerah tahun 2027 naik sebesar 21,35%. Angka belanja daerah diusulkan mencapai Rp5,42 triliun. Angka ini meningkat signifikan dibanding APBD tahun 2026 yang sebelumnya berada di angka Rp4,47 triliun. Kenaikan anggaran belanja ini akan difokuskan penuh untuk memperkuat pelayanan publik, memperbaiki fasilitas warga, sampai pemerataan pembangunan di semua kecamatan. Kawan, Menhub minta pengawasan keselamatan transportasi di Jawa Timur diperkuat. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menginstruksikan seluruh pimpinan unit pelaksana teknis atau UPT Kementerian Perhubungan di Jawa Timur untuk memperkuat pengawasan keselamatan transportasi. Dudi mengatakan pengawasan itu harus dilakukan pada seluruh moda transportasi mulai dari darat, laut, udara hingga perkeretaapian. Lebih lanjut, Dudi juga meminta jajaran Kemenhub memperkuat koordinasi, melakukan tindakan dini terhadap potensi bahaya, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mencegah kecelakaan transportasi. Kawan, Prabowo tegaskan kemandirian Indonesia di KTT BRICS India. Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-18 BRICS 2026 yang diselenggarakan di New Delhi, India pada tanggal 12 sampai 13 September 2026. Pertemuan tersebut diikuti oleh para pemimpin negara anggota BRICS untuk membahas kerjasama multilateral. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan, Indonesia tidak menginginkan adanya ketergantungan maupun tekanan dari kekuatan tertentu. Prabowo menambahkan Indonesia mampu menjadi bangsa yang mandiri. Prabowo menegaskan Indonesia harus fokus memperkuat fondasi kemandirian bangsa melalui penguatan konektivitas sistem energi dan ketahanan energi antar wilayah. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: One Hot News.

Sidigate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda di program City Report Weekend. Kawan, kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pujon ini masih berlanjut ya, setelah kawasan Gunung Buta api itu dilaporkan muncul di puncak Gunung Kawi Najang, Desa Pujon Kidul kemarin siang. Di sini Administrator Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan ataupun KPH Malangklik Jatmiko mengatakan pihaknya belum bisa menyampaikan secara detail ya terkait kondisi puncak Gunung Kawi Najang yang terbakar. Nah, ini sementara masih dilakukan observasi ya, sambil merancang bagaimana mekanisme pemadamannya dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. Selain puncak Gunung Kawi Najang, ini pihaknya juga masih memantau kawasan titik Gunung Buta ya. Di kawasan itu kebakaran dipastikan sudah padam dan sampai kemarin masih belum ada laporan munculnya titik-titik api baru. Seperti diberitakan sebelumnya kawan, kebakaran kawasan Gunung Buta itu pertama kali terjadi pada 1 September lalu, tepatnya di petak 100 ya. Lalu kebakaran itu berhasil dipadamkan. Total kawasan yang terbakar saat itu seluas 15 hektar. Namun api kembali muncul pada 4 September diduga karena pengaruh tiupan angin, sehingga bara api kembali muncul dan menjalar ke tempat yang kering. Nah, ini juga banyak upaya kawan untuk memadamkan yang sudah dilakukan, seperti penggunaan gepyok, ada penyisiran bara api lewat jalur darat, selain itu juga pembuatan sekat bakar dan waterbombing menggunakan satu helikopter dari BBBD Jawa Timur. Nah, sampai dengan hari Jumat sore kawan, tanggal 11 September 2026, api ini sudah tidak terlihat lagi ya yang berada di kawasan Gunung Buta. Pihaknya tetap melakukan pemantauan-pemantauan di lapangan gunanya memastikan tidak ada titik api baru. Dan Kelik juga menyebut ada beberapa lokasi yang dipantau oleh pihaknya, yaitu dari Pos Buta, Kawinajang, Bendosari, Garotan dan sekitarnya. Dengan demikian, jika ditemukannya adanya titik api baru kawan, pihaknya bisa segera bertindak. Nah, ini sebagai langkah antisipasi, pihaknya juga masih menutup 3 jalur pendakian sampai waktu yang belum ditentukan. Siang hari ini kawan, Anda juga masih bisa update kembali bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Ada satu kebiasaan yang sering dilakukan banyak orang, yaitu berangkat ke Bromo lewat Poncokusumo lalu langsung melaju. Padahal kalau sedikit saja melambat, Anda akan sadar Desa Poncokusumo juga layak loh jadi tujuan perjalanan. Halo kawan, saya Yola Octavia mengajak Anda mampir sejenak ke Desa Wisata Poncokusumo, Kabupaten Malang. Berada di kaki Gunung Semeru dan berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Poncokusumo menawarkan udara pegunungan yang sejuk dengan hamparan kebun apel, jeruk, sayuran, hingga bunga krisan yang memanjakan mata. Tak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu sentra agrowisata di Kabupaten Malang. Pilihan wisatanya pun beragam kawan. Anda bisa menikmati segarnya cobaan pelangi, air terjun yang terkenal dengan semburat pelangi saat cahaya matahari mengenai percikan airnya. Ingin suasana yang lebih tenang? Ada Ledo Ombo Campground yang dikelilingi hutan pinus, cocok untuk berkemah atau sekedar piknik bersama keluarga. Tidak hanya itu, Anda juga bisa merasakan serunya memetik stroberi atau jeruk langsung dari kebunnya, mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat desa, hingga menikmati budaya khas masyarakat Tengger yang masih lestari. Dan tentu saja, Poncokusumo menjadi salah satu gerbang favorit wisatawan sebelum melanjutkan perjalanan menuju Gunung Bromo. Kalau ingin berkunjung, rutenya cukup mudah loh. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju Pakis. Lalu lanjut menuju Jalan Raya Pakis Poncokusumo, hingga memasuki kawasan desa wisata Poncokusumo. Perjalanan memakan waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi, lain kali saat melintas ke arah Bromo, jangan cuma lewat. Luangkan waktu sejenak untuk menikmati sisi lain Poncokusumo yang sejuk, hijau, dan penuh cerita. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
3: Mangkane, ojo ndelahom malah.
2: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
3: Suka, ya wis ta, cari muter aja kok ribet sih.
2: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
4: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Ya kawan, ini menanggapi meluasnya ancaman kebakaran hutan dan lahan ya akibat musim kemarau panjang, Polres Malang, Polda Jatim dan seluruh polsek yang ada di jajarannya ini gencar ya melakukan langkah mitigasi proaktif dan deteksi dini. Seperti halnya yang dilaksanakan oleh Polsek Bantur, jajaran Polres Malang, Polda Jatim yang menggelar mitigasi bencana berskala besar pada hari Sabtu kemarin tanggal 12 September 2026. Nah, langkah ini diwujudkan melalui patroli gabungan lintas sektor yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Bantur, ada AKP Ahmad Taufik Syaifuddin bersama Camat Bantur Bayujat Miko ini ya, Kapolsek Bantur AKP Ahmad Taufik Saifuddin juga menjelaskan bahwa penyisiran itu serta pemetaan difokuskan pada area hutan dan lahan BKPH Sengguruh yang berbatasan langsung dengan pemukiman serta perladangan warga di tiga desa, yakni Desa Sri Gonco, ada Desa Sumber Bening, dan Desa Bandung Rejo. Selain memantau kondisi vegetasi hutan yang mulai mengering, kawan, petugas gabungan juga memasang banner himbauan dan peringatan keras di area hutan rawan kebakaran yang masuk wilayah Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Nah, ini berbeda dari himbauan biasanya ya. Banner kali ini memuat peringatan yang tegas mengenai sanksi pidana bagi siapa saja yang terbukti sengaja maupun lalai melakukan pembakaran hutan. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, kawan, pelaku pembakaran hutan ini juga dapat dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun serta denda miliaran rupiah. AKP Taufik menegaskan pemasangan banner itu dilakukan dengan penekanan sanksi hukum yang bertujuan memberikan efek deteran, efek jera dan juga edukasi kepada masyarakat bahwa membakar lahan secara sembarangan di musim seperti ini adalah tindak pidana yang serius ya, yang membahayakan ekosistem dan keselamatan warga. Nah, sementara itu dari Kapolres Malang sendiri, AKBP Rulian Syauri melalui Kasih Humas Polres Malang AKP M. Budiono menegaskan pemetaan daerah rawan dan deteksi awal ini menjadi harga mati sebelum kobaran api itu meluas tanpa kendali. Lalu kawan, kita akan move terlebih dahulu. Ada Pak Deden yang mengabarkan info di jam 12 tadi ya. Plat merah minggu-minggu jalan-jalan, ini tertutup mika biru. Kalau di foto plat merahnya itu kurang jelas. Kalau di foto plat merahnya, oke, baik. Ini mengirimkan foto dan juga video, kawan. Kita akan tampilkan terlebih dahulu dari Pak Deden ini ya. Nah, ini untuk videonya, kawan, bisa kita lihat bersama di Radio Visual Live. Memang betul, kawan, untuk plat nomornya ini ditutupi oleh mika biru sehingga plat yang warna merah itu tidak terlihat. Nah, di sini mengirimkan foto juga. Kita zoom, kawan. Ini terlihat jelas ya nopolnya AG1007BP. Nah, ini sebetulnya platnya merah tapi tertutupi mika biru, jadi warnanya terlihat samar-samar ya, samar-samar hitam. Nah, itu. Baik, terima kasih untuk informasinya Pak Deden. Nah, ini kalau mengenai cahaya sinar matahari, kalau kita lihat lumayan ada merahnya ini ya untuk plat nomornya, kawan. Baik, terima kasih untuk Pak Deden informasinya. Lalu Pak Adi, tadi jam 11 lebih 55 menit, ini lokasi Dieng atas bahaya sekali ya, dengan kondisi panas dan angin kencang itu membakar sampah dan juga semak-semak serta meninggalkan tanpa ada yang menjaga. Saya sudah melewati lokasi, tadi saya cari koordinatnya tidak keluar. Nah, ini sebentar saya usahakan bagaimana jelasnya. Untuk saat ini di posisi kanan kiri itu kebun jeruk dan sangat memprihatinkan. Di bawah jembatan itu ada sampah-sampah plastik ini ya, masuk desa Silorejo Dau Dieng atas. Dan semoga info ini berguna ya. Untuk cuacanya ini panas sekali dan berangin, paling tidak warga sekitar dihimbau resikonya membakar sampah sembarangan. Baik, terima kasih Pak Adi. Pak Adi ini tadi mengirimkan juga video. Nah, kita bisa play juga videonya, kawan. Nah, untuk kobaran apinya meskipun kecil karena angin kencang, ini bisa merembet kemana-mana ini ya. Itu untuk bara apinya, kawan, dan ada juga tumpukan-tumpukan sampah. Nah, itu. Lalu di video selanjutnya kita play juga. Nah, ini di sana anginnya kencang ya, bara apinya sangat terlihat jelas mengikuti arah angin. Nah, oke. Baik, terima kasih Pak Adi infonya. Lalu tadi ada Pak Yuda di jam 12.09, sulfat ada karnaval. Nah, ini Pak Yuda ini dari grup TR ya. Baik, terima kasih Pak Yuda. Tentunya kawan, traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen, Villa Lantai 2, View Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda juga bisa menghubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
4: Informasi seputar jantung.

Kawan, untuk Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di siang hari ini masih relatif lancar dua arah di sepanjang Pandaan. Untuk Anda yang mau lanjut lepas Pandaan mengarah ke sekitar Sidoarjo, Sidoarjo juga masih terpantau lancar. Kemudian untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru. Dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak masih terkondisikan. Semoga cuaca bersahabat. Kalau melihat sih siang hari ini di area Kota Malang semakin terik ya, semakin siang semakin terik. Bagaimana Anda yang sedang memantau di sekitar tol, Anda yang punya informasi yang bisa dibagi, Anda bisa kirimkan di WhatsApp City Guide atau dengan cara mention di @cityguide911fm.

0: Kidigait 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe ID setiap hari Jumat jam 7 malam.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Kawan, insiden karhutla di sini melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ataupun TNBTS itu sulit dikendalikan ya pada hari Sabtu kemarin, diakibatkan karena tiupan angin yang sangat kencang ditambah kondisi vegetasi yang kering yang membuat kobaran api itu dengan cepat meluas hingga mencapai kawasan savana Lembah Watangan ataupun Bukit Teletabis. Menurut dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Umar Syarif, membenarkan bahwa kobaran api mencapai Lembah Watangan. Menurutnya, api masih bergerak ya menuju wilayah Malang, dan Umar kembali menegaskan kondisi angin menjadi salah satu faktor utama yang membuat api itu sulit dikendalikan. Lalu pergerakan kobaran berlangsung cepat dan dapat berubah mengikuti arah tiupan angin di kawasan pegunungan kawan. Lalu kabut yang tebal ini juga muncul di lokasi, menurutnya juga turut menghambat jarak pandang petugas serta menyulitkan upaya pemadaman melalui udara. Hingga kini kawan, tim Fire Rescue BPBD Kabupaten Probolinggo memprioritaskan ya upaya penyekatan agar laju api itu dapat ditekan. Nah, kebakaran tersebut juga terjadi di kawasan Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, dan api yang sebelumnya itu berada di bagian atas Lembah Watangan kemudian ini merambat turun dan membakar vegetasi di kawasan savana. Nah, pergerakan api juga semakin cepat karena kondisi angin itu pun di kawasan tersebut cukup kuat dan kobaran bahkan terus bergerak menuju ke Jemplang yang berada di wilayah Kabupaten Malang kawan. Lalu tadi di jam 12:08, kawan-kawan yang di newsroom juga sudah meneruskan informasinya ke Kepala DLH Kabupaten Malang. Ada Pak Afi Sufikar meneruskan informasinya dari Pak Adi. Lalu di jam 10 Pak Adi juga sudah Pak Afi juga sudah merespon, siap, terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuk Pak Afi. Lalu di jam 12 lebih 21 menit tadi, kawan-kawan di newsroom juga sempat mengontak dengan Ketua LMDH Wanatani Ahmad Saifuddin soal buta ini ya. Kita akan move dulu sama Wulan. Gimana Wulan?
9: Ya, tadi Ilham kita sempat konfirmasi lewat rekan-rekan yang bertugas ya. Jadi dengan Ketua LMDH Wanatani Pak Ahmad Saifuddin, kemudian disampaikan, jadi laporan yang didapat dari Basecamp Panderman memantau titik api di Gunung Buta ini sudah merambat sampai area sabana. Nah, ini total ada 17 anggota yang masih di lokasi untuk melakukan pemadaman yang dibantu juga oleh beberapa pihak lain. Ini masih diupayakan pengajuan ke KPH Kabupaten Malang ya, Perhutani maksudnya, supaya dari BPBD ini bisa mengarahkan waterbombing seperti itu. Tapi untuk informasi update-nya terkait penanganan nanti kita akan kembali sampaikan.
8: Oke, baik. Terima kasih untuk Wulan informasinya. Tentu saja kawan, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk info lebih lengkapnya, Anda bisa cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, berada biaya ramah. Baik kawan, kita akan kembali mengupdate kembali ya informasi tentang karnaval. Nah, ini dari Kadit Lantas Polsek Klojen Ibda Andri. Ini juga sudah memberikan informasi. Nah, karnaval yang berada di Gading Kasri ini ya. Nah, untuk karnavalnya itu sudah mulai ya. Rutenya dari Simpang Padiang ke kiri, lalu ke Jalan Wilis, dilanjutkan perjalanannya melalui Jalan Bondowoso kanan, Jalan Jombang Raya, lalu ada Jalan Terusan Surabaya, finish di Kecamatan Klojen. Begitu kawan untuk informasinya. Lalu ada Pak Doni Dwi Cahyono di jam 12 lebih 21 menit. Ini Pak Doni menemukan KTP ya tadi malam sekitar jam 8 malam hari Sabtu di Jalan Raung. Nah, ini Pak Doni juga mengirimkan foto KTP yang ditemukan sama Pak Doni ini kawan. Nah, ini kita bisa lihat di radio visual live ya. Nah, ini KTP-nya atas nama Desnatan Balance ini ya. Desnatan Balance. Dan untuk alamatnya di Jalan Trate nomor 88B, Dumai Kota. Itu tadi untuk penemuannya. Nah, mungkin kawan-kawan yang merasa kehilangan KTP yang atas nama Desnatan Balance bisa langsung menghubungi Citycate FM ya. Baik, terima kasih untuk Pak Doni Dwi Cahyono. Lalu ada Pak Anggi kawan di jam 12 lebih 28 menit mengabarkan kebakaran sekitaran TPS Jembatan Vinolia, tapi damkar sudah merapat ya, dan lumayan besar ini. Pak Anggi mengirimkan video, kita bisa play terlebih dahulu videonya dari Pak Anggi. Nah, itu ya untuk videonya dari Pak Anggi kawan. Oke. Nah, ini kebakarannya juga cukup lumayan besar. Sampai pihak damkarnya sudah merapat ini. Oke, terima kasih untuk Pak Anggi informasinya. Ya kawan, traffic report juga dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info juga bisa Anda klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di nomornya 0811 3699962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Oleh karena itu, menurut saya, kita jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut kalah. Saya juga pernah mengalami hal semacam itu. Ketika kita gagal, apalagi kita tahu orang tua kita, sahabat-sahabat kita sudah berjuang membantu kita juga untuk berhasil. Tentu kita juga punya perasaan takut mengecewakan lagi dalam hal-hal berikutnya. Tapi harus kita buang jauh-jauh itu, karena itu tidak akan menjadi energi positif untuk kita. Dan yakinlah, apalagi orang tua, pasti akan sangat memahami ketika putra atau putrinya mengalami kegagalan. Justru orang tua adalah menjadi yang pertama akan membantu kita bangkit lagi, termasuk menyemangati, memotivasi kita untuk maju terus ke depan, termasuk bangkit dari kegagalan tadi. Bahkan saya mengutip doa Jenderal Douglas MacArthur, salah satunya ia berdoa semoga anaknya tidak diberikan kemudahan, kelunakan dalam hidupnya, tetapi diberikan oleh Tuhan kekuatan agar ia sanggup menghadapi segala kesulitan dalam hidupnya. Mungkin itu juga yang sering kita alami, bahwa mungkin itu juga doa orang tua agar kita kuat. Kalau kita serba mulus, serba berhasil, serba sukses, kita tidak akan menjadi seorang yang kuat. Tetapi kekuatan seseorang karena ia ditempa. Tempa dengan keras, kadang ia berhasil, kadang harus gagal dulu, tetapi dengan penempaan itu, maka ia memiliki ketegaran, ketabahan hati, dan bangkit lagi. Kalau berani bangkit dari kegagalan, ceritakan dengan baik kepada orang tua dan orang-orang terdekat. Mereka pasti akan mendukung untuk bisa bangkit dan sukses ke depan.
1: Saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, untuk Wisdom di City Guide FM. Wisdom.

Silikat 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda di City Report. Nah, di sini karena beberapa hari ini angin yang cukup kencang, ada juga beberapa lokasi yaitu di arus lintas di beberapa kawasan ya tersendat pada kemarin siang. Nah, itu terjadi ada 3 pohon yang tumbang. Nah, di sini lokasinya ada di Jalan Trunojoyo yang ada di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu. Nah, itu di sana dahan pohon tabe buya yang patah dan sempat menutup jalan. Lalu pohon itu tumbang juga terjadi di Jalan Raya Langsep nomor 7 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen. Nah, ada juga yang berada di terusan Cibogo ya, Kelurahan Penanggungan Klojen. Ini 2 mobil yang terparkir dilaporkan terdampak pohon yang tumbang ya. Lalu angin yang berembus kencang dari biasa-biasanya disebut-sebut itulah jadi penyebabnya. Kepala BPBD Kota Batu Suwoko mengatakan ya, dahan pohon tabe buya juga tumbang karena angin yang berembus kencang, karena ukuran dahan yang cukup panjang, sebagian badan jalan Trunojoyo pun juga tertutup ya. Nah, warga setempat kemudian melapor ke pihak BPBD Kota Batu sekitar pukul 11 siang. Nah, ini sebanyak sekitar 10 personil itu meluncur ke Jalan Trunojoyo. Di sekitar pukul 11:35, dahan pohon berhasil untuk dibersihkan dari Jalan Trunojoyo. Lalu untuk arus lintasnya pun kembali normal.

7. Nah, ini yang tumbang itu pohonnya jenis sono ya, ukuran diameter di 40 cm, sementara untuk tingginya itu 5 meter. Dan kata selamat, ini diduga pohon tersebut tumbang akibat angin kencang, dan lalu itu selamat bersama DLH Kota Malang itu melakukan evakuasi ya. Evakuasi itu berlangsung pukul 1:30. Petugas memastikan dua kasus pohon tumbang itu tidak menimbulkan korban jiwa dan korban luka. Lalu ada Bu Kurnia tadi mengabarkan di jam 12:29, ini tolong Mbak atau Mas, Jalan Raya Sulfat Krodit ini, kasihan peserta karnaval kejepit sampai ada peserta anak kecil yang nangis, lalinya gak mau ngalah dari kanan kiri bareng jalan, dan kasihan peserta karnaval, mohon laporkan ke pihak yang terkait ya untuk minta bantuan. Ini Bu Kurnia mengirimkan video, kita akan play dulu videonya dari Bu Kurnia. Nah itu kawan ya, padahal ada karnaval, lalinya masih ramai, masih banyak yang dilewatin. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Kurnia informasinya. Oh, itu yang video yang kedua ya. Oke, baik, itu yang video yang kedua. Ini yang video yang pertama tadi, mohon maaf. Nah, ini peserta karnavalnya kejepit ya, sampai ada peserta anak kecil yang nangis juga, lalinya juga gak mau mengalah. Nah itu. Oke, baik, terima kasih untuk Bu Kurnia informasinya. Dan kawan-kawan di siang hari ini juga masih bisa menambahkan pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Bisa Anda drop pantauan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau juga bisa mention di sosial media kita ya di @city_gate911fm.

Nah, di tempat terpisah kawan, Ketua Kelurahan Tanggung Bareng Slamet Haryadi ya mengungkapkan pihaknya menerima laporan bahwa ada pohon tumbang itu sekitar 13 pukul 13 lebih 15 menit lokasinya di depan Balai Besar Pemerintahan Desa Malang di Jalan Raya Langsep nomor

Jalan-Jalan Plus. Di tengah perkembangan Malang yang makin modern, ternyata masih ada satu tempat yang diam-diam menyimpan cerita ratusan tahun lalu. Tempat yang awalnya cuma gubuk sederhana di tengah hutan, tapi sekarang jadi salah satu jejak penting penyebaran Islam di wilayah ini. Tempat itu Masjid At-Tahiriyah atau yang lebih dikenal dengan nama Masjid Bungkuk. Lokasinya ada di Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Saat sampai di sini, suasananya langsung terasa beda, lebih tenang, hangat, dan punya aura sejarah yang kuat. Bangunannya memang sudah mengalami pembaruan, tapi ada bagian-bagian lama yang tetap dipertahankan. Empat tiang kayu tua masih berdiri kokoh, seolah jadi saksi perjalanan panjang tempat ini. Lingkungannya juga masih cukup asri, bikin siapapun yang datang bisa lebih rileks dan menikmati suasana. Cerita di balik masjid ini cukup menarik, kawan. Didirikan oleh Kiai Haji Hamimuddin atau Mbah Bungkuk sebagai bagian dari Laskar Pangeran Diponegoro. Mbah Bungkuk

0: bambu di tengah hutan. Disitulah kegiatan ibadah dan mengajar, mengaji dimulai meskipun awalnya hanya diikuti beberapa orang. Warga sekitar yang belum familiar dengan Islam waktu itu merasa penasaran, terutama dengan gerakan sholat seperti rukuk dan sujud. Mereka menyebutnya bungkuk-bungkuk. Dari situlah nama bungkuk akhirnya muncul dan melekat sampai sekarang. Seiring waktu, sampai banyak orang datang untuk belajar, musola sederhana ini berkembang menjadi masjid. Bahkan ditemukan juga batu-batu peninggalan yang diduga berkaitan dengan era kerajaan. Jadi, tempat ini bukan cuma soal ibadah, tapi juga menyimpan lapisan sejarah yang cukup dalam. Gimana? Mau ke sana? Oke, dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Raya Mondoroko Singosari. Kemudian belok kiri ke Jalan Raya Tumapel. Lalu belok kanan ke Ronggowune. Lanjut ke kiri masuk Jalan Bungkuk. Dan selamat datang di Masjid Bungkuk. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
4: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
6: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
7: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: 93.9 FM. Guidance for your life.
1: C391 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, saya juga punya informasi untuk Anda. Nanti bagi Sobat Jatim ya, kira-kira sudah punya rencana untuk keliling Malang apa belum ini ya? Nah, yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat. Itu bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya juga hadir dengan 15 bus yang terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan tujuan akhirnya Terminal Batu. Tarifnya pun juga ramah di kantong. Untuk tarif umum itu hanya Rp5.000 saja, sementara untuk pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non tunai dari transaksi dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Ini Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, ada juga kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Ekonomis Park, hingga berbagai pusat pendidikan yang berada di Kota Malang. Caranya pun juga mudah, cukup datang ke halte ataupun rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan bisa nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi kawan untuk Sobat Jatim ya, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Nah, ini koridor baru akan memperluas konektivitasnya dan konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan penghubungan itu dari kawasan Malang hingga kawasan Kepanjen. Nah, untuk pastinya ya, pastinya jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, ada potensi peningkatan kecepatan angin di Malang Raya. Kata Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo, Taufik Hermawan menyampaikan, diminta masyarakat waspada potensi peningkatan kecepatan angin di beberapa wilayah Jawa Timur seperti area Malang Raya. Taufik menyampaikan juga, kemarin kecepatan angin maksimum terpantau mencapai 48 km per jam. Taufik menambahkan kondisi ini memungkinkan akan berlangsung sampai besok hari. Kawan, karhutlah melanda 3 kawasan pegunungan di Jawa Timur. Kebakaran hutan dan lahan masih melanda 3 kawasan pegunungan di Jawa Timur hingga hari Sabtu kemarin. Titik api terpantau di kawasan Gunung Bromo Kabupaten Probolinggo, Gunung Semeru Kabupaten Lumajang, dan Gunung Argopuro Kabupaten Jember. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur, Satrio Nurseno mengatakan, untuk penanganan pemadaman dilakukan dari darat dan udara. Khusus di Bromo dan Semeru, BPBD Jawa Timur mengerahkan helikopter PKDAP yang berkapasitas 1.000 liter untuk melakukan waterbombing di lokasi yang sulit dijangkau tim darat. Sementara itu, di Gunung Argopuro, kepulan asap juga terpantau di lereng wilayah Desa Suci, Kecamatan Panti. Namun, titik api berada di kawasan curam, sehingga belum dapat dijangkau oleh tim darat. Kawan Emil Audero tampil di Bernabeu hadapi Real Madrid. Kiper timnas Indonesia Emil Audero dipercaya mengawal gawang Rayo Vallecano saat menghadapi Real Madrid di Santiago Bernabeu Minggu 13 September dini hari. Rayo akhirnya kalah 1-4 dari tuan rumah. Emil kebobolan 4 gol termasuk 2 gol Kylian Mbappe serta gol Alvaro Carreras dan Jude Bellingham. Namun Emil sempat menunjukkan refleksinya dengan menggagalkan 3 peluang berbahaya Real Madrid secara beruntun pada babak kedua. Hasil tersebut membuat Rayo Vallecano harus pulang tanpa poin. Sementara bagi Emil Audero, laga menghadapi Real Madrid menjadi pengalaman besar setelah berhadapan langsung dengan sejumlah pemain bintang Madrid. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: Hot News.

0: CDG911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda di program City Report Weekend ini ya. Nah kawan, angin kencang ini juga mulai menerjang di sejumlah wilayah Jawa Timur ya. Masyarakat pastinya diminta untuk waspada karena peningkatan kecepatan angin itu berpotensi mengganggu aktivitas terutama pada siang hingga sore hari dalam periodenya tanggal 12 hingga 14 September 2026 ini ya. BMKG Juanda mencatat kecepatan angin maksimum pada 12 September 2026 itu mencapai 48 km per jam. Nah, kondisi ini meningkat dibandingkan hari-hari sebelumnya di sekitaran 10 hingga 20 km per jam. Peningkatan kecepatan angin berpotensi terjadi di wilayah Jawa Timur. Nah ini diantaranya ada Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Magetan, Mojokerto, Blitar, Bojonegoro, ada juga Jombang, Kediri, Lumajang, Malang, lalu ada Pasuruan juga, Gresik, Pamekasan, Sumenep, Trenggalek, dan juga Pacitan kawan. Lalu menurut dari Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo, Taufik Hermawan ini mengatakan kondisi tersebut itu dipicu karena besarnya perbedaan tekanan udara antara wilayah timur Australia dengan wilayah dekat ekuator. Dan menurutnya kawan, kondisi angin kencang tersebut diperkirakan masih bertahan selama 2 hingga 3 hari ke depan. Makanya dari itu masyarakat diminta lebih berhati-hati ketika melakukan aktivitas di luar ruangan, terutama saat kecepatan angin meningkat. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk tidak berteduh ya, ataupun memarkir kendaraannya di bawah pohon rindang, baliho, maupun bangunan yang rapuh. Lalu pengendara motor dan pengguna jalan yang melintas di jalan tol atau jembatan terbuka, termasuk beberapa jembatan. Nah, ini juga diminta ekstra hati-hati ya terhadap dorongan angin dari samping. Dan selain itu kawan, masyarakat juga diminta menghindari aktivitas pembakaran sampah, nah maupun kegiatan lain yang menggunakan api. Karena apa? Angin kencang ini juga dapat membuat api itu sangat cepat menyebar dan lebih sulit dikendalikan. Dan sementara kondisi itu juga perlu diperhatikan juga untuk para nelayan ya, dan juga para pengguna perahu kecil, karena kondisi angin kencang dapat memicu peningkatan gelombang laut sehingga aktivitas melaut ini ya sebaiknya ditunda terlebih dahulu apabila kondisi perairan dinilai tidak aman. Pak Dani mengabarkan di jam 12 lebih 32 menit ya, mungkin juga UB ini ya, ospek jurusan. Tapi kalau ini tadi saya lihat keluar dari Polinema. Baik, terima kasih untuk Pak Dani. Lalu ada Pak Andre Dwi mengabarkan di jam 12 lebih 40 menit kawan, karnaval di daerah Sulfat mengarah ke timur, macetnya minta ampun, mending lewat Bunul Rejo saja. Pak Andre Dwi mengirimkan sebuah video kawan, kita bisa tampilkan juga videonya dari Pak Andre Dwi. Sebentar, ini masih loading ya. Nah ini videonya Pak Andre Dwi kawan.
1: Karnaval di daerah Sulfat, perempatan Sulfat ini mengarah ke arah timur.
2: Oke.
1: Aduh, macetnya minta ampun dua arah ini.
2: Dua arah betul Pak.
1: Macet dua arah ini. Dari arah Sulfat yang mengarah timur mending lewat Bunul Rejo aja. Aman kayaknya di sana. Ini macet ini.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Andre Dwi. Lalu di jam 12 lebih 43 menit ada Pak Septa. Kemeriahan karnaval di Sulfat Pandian. Pak Septa kembali juga mengirimkan video. Kita play dulu kawan videonya. Oke, mohon maaf ya, agak menggelegar. Saya kaget ini. Itu ya karnavalnya di Sulfat Pandian. Baik, terima kasih.
2: Anu nggak lagi, ambil sulaki, melon-melon.

Pak Septa, terima kasih untuk informasi trafiknya di siang hari ini. Kawan, Anda juga masih bisa berbagi info trafiknya ya. Bagaimana pantauan-pantauan di kawasan Anda, bisa Anda drop pantauan Anda melalui WhatsApp kita di 0811 36 00 911.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Ya kawan, di siang hari ini saya akan mengakomodir terlebih dahulu beberapa pantauan-pantauan dari kawan-kawan pendengar yang sudah kami terima ya. Di jam 12 lebih 47 menit tadi, Pak Ashar mohon info, karnaval kak, ini sekeluarga dari arah Turen ke Malang. Baik, untuk karnavalnya di hari ini Pak Ashar, sebentar kami cek ya. Nah ini untuk karnaval yang masuk di kami itu, yang pertama ada di wilayah Ngicu Karangploso, lalu yang kedua di wilayah Gading Kasri, dan yang ketiga itu di daerah Pandean. Begitu Pak Ashar. Terima kasih untuk Pak Ashar. Lalu di jam 12 lebih 49 menit ada Damkar Malang, Damkar Kota Malang ya. Sudah dari tadi untuk menuju ke lokasi, itu lahan bambu min untuk korban nihil. Sebentar, saya cek dulu laporannya dari kawan-kawan pendengar tadi ya. Nah, dari Pak siapa tadi? Sebentar, saya cek terlebih dahulu. Oke, sebentar ya, kami cek

0: dari Pak Anggi kawan. Ini kami cek dari Pak Anggi. Nah, itu tadi sudah diteruskan oleh kawan-kawan di newsroom. Dan ini Pak Anggi juga mengirimkan beberapa pesan, tapi nanti dulu kawan ya, kita akomodir dari Pak Dani terlebih dahulu. Di jam 12:49, ini yang salah yang mana? Lalin mengganggu karnaval atau karnaval yang mengganggu Lalin? Mungkin Lalin juga jengkel, akhirnya kayak disulfat. Itu Pak Dani sepertinya mengomentari Bu Kurniah tadi ya. Baik, terima kasih untuk Pak Dani. Lalu Pak Randy Eko di jam 12:52 sempat Pak Randy tadi kan mengabarkannya bahwa kepulan asap kebakaran Budak sampai Kawinajang masih tampak dari puncak Kalindra Coban Talun. Nah, tadi juga sempat membalas lagi, itu katanya Pak Randy kemarin itu sempat mau daftar volunteer, tapi saya gak memenuhi salah satu syaratnya. Baik, terima kasih untuk Pak Randy. Lalu ada Kanit Lantas Polsek Lojen Ibda Antri untuk selesainya karnaval yang berada di, sebentar ya, Ibda Antri ya, kita cek terlebih dahulu. Nah, untuk terakhirnya sore, estimasinya yang berada di Gading Kasri, kawan. Terima kasih untuk Ibda Andri informasinya. Lalu ada Pak Anggi tadi mengabarkan ya sudah ada 3 unit yang sudah menuju ke lokasi. Nah, ini untuk 3 unit damkarnya, kawan. Kita bisa lihat di radio visual live. Nah, itu dia untuk pihak damkar. Lalu di jam 13:05 kawan, ada Pak Fayakun Faseh mengabarkan ya keluar dari tangkupan perahu di Semeru berhenti. Pak Fayakun mengirimkan sebuah video, kita tampilkan terlebih dahulu videonya kawan.
1: Semeru keluar dari tangkupan perahu jegret.
0: Baik-baik.
1: Yang mau masuk mal juga jegret gitu, sebelah kanan jalan. Wuh, antriannya, Rek. Ada apa ini ya?
0: Oke, kita persempat
1: terlebih dahulu, kawan. Dari gereja HKBP itu paling. Yang mau masuk mall jagret wis gak bergerak wis. Hindari Semeru.
0: Siap. Oke. Nah, ini jalannya cukup padat ini ya. Melambat ini. Terima kasih untuk Pak Fayakun.
1: 12:59
0: percepat ya. Untuk videonya, nah itu.
1: Semeru yang mau masuk promo. Iya, bisa masuk promo.

Oke, baik. Terima kasih infonya Pak Fayakun. Lalu ada Bu Kurnia tadi mengabarkan di jam 13 lebih 10 menit ya, alhamdulillah sudah lengang Jalan Raya Sulfat, tidak kayak tadi. Terima kasih. Dan semoga personil, oh baik, semoga untuk personil CG senantiasa sehat bersama, sukses selalu, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Kurnia. Ini Bu Kurnia kembali melaporkan ini ya, mengirimkan sebuah video. Ini sudah lengang ya, nggak seperti tadi semrawut. Nah itu, terima kasih untuk Bu Kurnia. Kawan-kawan, di siang hari ini juga masih bisa berbagi bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Bisa Anda drop pantauan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau juga bisa mention di sosial media kita di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life.

Ya kawan, komposisi dari Firza, Aku Lelakimu yang sudah kami sajikan untuk menemani perjalanan siang hari Anda yang cukup lumayan terik ini ya. Nah, di menit 36 lepas dari jam 1 siang kawan. Kalau kami lihat untuk suhu cuaca pada siang hari ini area Tlogo Emas, wah ini menyengat sekali ini ya, berada di 29 derajat Celcius kawan, serta kelembapan udaranya berada di 37%. Nah ini untuk kecepatan angin ini sangat besar kawan ya, berada di 37 km per jam. Jadi untuk kawan-kawan hati-hati dan selalu waspada, jangan sampai berteduh di bawah pohon yang mungkin pohonnya tua ataupun yang mau rapuh. Nah, lebih baik jangan berteduh di bawah pohon, menghindari yang tidak-tidak kawan ya. Ini kapal Virgo Transport 8 ini dilaporkan hilang kontak ya, setelah sempat menghadapi cuaca buruk. Nah, kapal itu hilang di tengah perjalanan dari Surabaya, Jawa Timur menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kepala Basarnas Marsdia TNI Muhammad Syafi'i menyebutkan kapal itu dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 4:10 waktu Indonesia Barat. Jadi 4 pagi dini hari. Nah, itu dia mengatakan waktu tempuh menuju koordinat itu dari dermaga Sar Basirih sekitar 5 jam. Dia mengatakan KN Sar Laksmana 241 telah dikerahkan untuk melakukan pencarian. Dan sebelumnya ini kapal tersebut mengangkut 243 orang dan kapal hilang dalam perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin. Lalu di sini dari sebanyak 16 penumpang kapal Virgo Transport 8 dari total 103 orang ini yang berhasil dievakuasi dari perairan Laut Jawa akan dibawa ke Pelabuhan Tuban, Jawa Timur. Kapal yang mengangkut ke 16 korban sedang dalam perjalanan kawan ya. Ini dari SAR Mission Coordinator ataupun SMC sekaligus Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengonfirmasi bahwa belasan korban tersebut berhasil diselamatkan oleh kapal komersial TB Mauhau yang melintasi di sekitar titik kejadian. Dari awal dari total 16 orang itu 15 orang selamat dan 1 orang itu dilaporkan meninggal dunia kawan. Nah, Putu juga menjelaskan berdasarkan koordinasi dengan nahkoda KN Sar Laksmana di lapangan, kapal TB Mauhau ini langsung mengarahkan pelayarannya menuju pesisir utara Jawa Timur. Lalu penanganan evakuasi menuju pelabuhan Tuban ini menjadi fokus perhatian di wilayah Jawa Timur mengingat kapal Virgo Transport 8 itu bertolak dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Banjarmasin sebelum dilaporkan terputus komunikasi akibat diterjang cuaca buruk di Laut Jawa. Hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur, ini tim SAR gabungan mencatat sebanyak 103 korban telah berhasil dievakuasi ya oleh kapal yang beroperasi di lokasi pencarian. Nah, selain 16 korban yang dibawa ke Tuban, ini sebanyak 87 korban itu selamat, lainnya yang dievakuasi oleh kapal TCP itu 38 orang dan MV Haida itu 49 orang yang diarahkan menuju pelabuhan Trisakti Banjarmasin kawan. Baik, kami kembali mengakomodir terlebih dahulu beberapa informasi yang sudah masuk di database kami. Ada Pak Anggi ini mengabarkan juga untuk semua aparat terkait sudah merapat. Terima kasih untuk Pak Anggi. Kita lihat dulu dari fotonya Pak Anggi. Nah, ini kita tampilkan dulu di radio visual live.
Nah, ini petugasnya juga sudah di lokasi. Lalu Pak Anggi kembali mengabarkan di jam 13 lebih 13 menit. Ini info yang saya tanyakan dari teman-teman, ini saya bekerja di TPS Sumber Api itu berasal dari belakang salah satu kafe. Dan kebetulan banyak daun dan juga bambu yang mudah terbakar. Kemudian dari puntung rokok yang dibuang sembarangan. Nah ini kawan ya, kita harus bijak, lebih aware juga kepada lingkungan. Jangan sembarangan untuk membuang puntung rokok di kondisi kemarau seperti saat sekarang ini. Bahayanya seperti itu ya. Lalu Pak Anggi, untuk akses jalan sementara hanya motor yang bisa lewat. Untuk mobil mohon cari alternatif lain. Ini Pak Anggi kembali mengirimkan fotonya. Nah, ini di jalan juga sudah dikasih penutup dari kayu dan juga dari bata ini ya. Nah, untuk mobil dimohon untuk mencari alternatif lain. Dan

0: Sekjen, ini peserta terakhir melintas simpang 4 Dieng, arus lalinya juga sudah dibuka kembali normal. Lalu Pak Nik di jam 13 lebih 15 menit tadi mengabarkan perjalanan sampai di Kasembon lancar jaya, cuaca panas terik. Dan Pak Dani mengabarkan juga perempatan Dian Ilmu kacau ini, meskipun banyak yang jaga tapi kacau akibat karnaval. Pak Dani, kita play dulu voice note-nya dari Pak Dani.
1: Ini perempatan Dian Ilmu kacau, ini perempatan Dian Ilmu meskipun banyak yang jaga kacau. Akibat karnaval.
0: Oke, terima kasih Pak dan informasinya. Siang hari ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi kepada kami. Bisa Anda drop beberapa pantauan-pantauan traffic, apakah masih terpantau ada kemacetan atau sudah lengang, bisa Anda kabarkan ya di 0811 36 0911.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Setio Budi, alamat Kabupaten Karanganyar. Pada hari ini, Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 21, bertempat di rumah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karanganyar, Bapak Dr. Badarudin, menyatakan, satu, saya sangat menyesal atas perkataan saya terhadap Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur.
2: Permintaan maaf itu datang dari Setio Budi Mularso, salah satu pengusaha sonhorek asal Karanganyar, setelah pernyataannya yang menyinggung MUI Jawa Timur dalam sebuah siaran langsung televisi. Dia mengaku mendapat teguran dari istri dan anaknya, kemudian meminta maaf dan menyatakan memilih pensiun dari dunia sonhorek. Satu permintaan maaf tentu saja tidak serta-merta mengakhiri persoalan tentang sonhorek, sebab kalau kita mundur sedikit ke Agustus lalu, persoalan sonhorek bukan hanya tentang suara yang terlalu keras atau perdebatan antara yang menikmati dan yang merasa terganggu. Ada persoalan keselamatan yang ikut mengemuka. Dalam satu bulan, 3 orang meninggal dunia dalam sejumlah insiden yang terjadi di tengah atau berkaitan dengan gelaran karnaval dan sonhorek di Jawa Timur. Di Jember misalnya, seorang pria usia 29 tahun meninggal setelah kepalanya terbentur gapura ketika berada di atas truk sonhorek yang sedang melaju. Kemudian Banyuwangi, seorang warga meninggal setelah mengikuti rombongan karnaval. Sementara di Desa Wuringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, seorang pria usia 57 tahun meninggal setelah tertimpa tembok dan kanopi yang roboh saat dia sedang mengantar istrinya membeli obat di tengah gelaran karnaval. Tiga peristiwa, tiga keluarga yang juga kehilangan. Di titik ini pertanyaan bukan lagi sekedar boleh atau tidak boleh adanya sonhorek, tapi sejauh mana sebuah hiburan boleh berjalan ketika keselamatan mulai dipertaruhkan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menegaskan, persoalan ini sudah tidak bisa hanya dilihat sebagai gangguan ketertiban atau kenyamanan. Sebab ketika standar keselamatan tidak dipatuhi, pemerintah tidak seharusnya menunggu sampai korban berikutnya jatuh.
3: Bukan tambahan produk hukum lagi yang dibutuhkan, tapi penegakan aturan. Nah ini kemudian menjadi penting, kita tidak boleh lagi menunggu adanya korban karena kegiatan yang tidak mengikuti standar keselamatan. Jadi saya ulangi ya, ini yang sudah bukan hanya ketentraman ketertiban, tapi keselamatan. Jadi tolong kalau untuk keselamatan, kita harus betul-betul memberikan tensi yang sangat serius terhadap permasalahan ini.
2: Aturan sebenarnya sudah ada. Pemprov Jatim bersama dengan kepolisian dan TNI sudah mengatur penggunaan sound system dalam kegiatan karnaval maupun pertunjukan, termasuk soal batas desibel, dimensi kendaraan, hingga pengawasan kegiatan. Namun Emil mengakui persoalan ada pada pelaksanaan di lapangan, karena izin seharusnya bukan sekedar formalitas di atas kertas. Ada komitmen yang harus dijalankan, dan ada pengawasan ketika kegiatan benar-benar berlangsung. Emil pun juga menjelaskan pemerintah tidak sedang bicara tentang mematikan seluruh aktivitas seni dan budaya masyarakat. Yang ingin dibatasi, penggunaan yang sudah melewati batas kewajaran, terutama ketika kendaraan bergerak dan aspek keselamatan mulai diabaikan.
3: Yang ada di dalam kapasitas kita, karena ini surat

0: anggaran juga ditandatangani oleh gubernur, dan kita minta sebenarnya setiap bupati wali kota juga mengikuti edaran tersebut, bahkan menerbitkan edaran di tingkatan kabupaten kota dengan Forkopimda setempat, adalah memfungsikan Satpol PP sebagai ikhtiar dari Pemdanya juga. Tapi ingat, Satpol PP bisa mungkin menghentikan kegiatan, tetapi itu pun tidak bisa langsung masuk ke ranah hukum, karena penegakan hukum ini domainnya lain lagi.
1: Hal ini bukan lagi soal siapa yang menang dalam perdebatan sonhoreg, karena dibalik suara yang menggelegar, ada warga yang ingin menikmati hiburan, ada pelaku usaha yang mencari penghidupan, dan ada keluarga yang ingin semua pulang dengan selamat. Karena hiburan seharusnya meninggalkan kenangan, bukan kehilangan. Di sini muncul satu kesadaran sederhana, hiburan pun punya batas kewajaran.

0: abundance for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Ya kawan, karena di kiriman beberapa info pendengar tadi ya, ada video yang juga sempat kepanikan pengunjung kafe Bromo Hillside Malang saat kebakaran hutan dan juga lahan mengepung. Nah, saat ini untuk kondisi api sudah tidak terlihat, tapi kafe tersebut juga sudah tidak beroperasi ya, Mak. Tidak beroperasi di lokasi kafe yang berdekatan dengan pos Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo pada hari Minggu jam 9:50. Nah, ini sudah tidak terlihat api pada area vegetasi di sekitarnya. Dan selain itu, terpantau sudah tidak ada kegiatan operasional yang terlihat di Bromo Hillside, kawan. Tampak bahwa akses menuju kafe pun ditutup total tanpa ada satu orang pun yang berada di lokasi. Nah, ini Ketua Masyarakat Peduli Api Ngadas Sampai Tono juga membenarkan bahwa kafe tersebut memang hampir terdampak karhutla pada hari Sabtu kemarin ya. Saat ini Sampai Tono juga memastikan kafe itu ditutup sementara saja, dan kafe Bromo Hillside terdampak karhutla di kawasan Gunung Bromo yang meluas hingga ke pos Jemplang Malang. Kebakaran kobaran api itu diiringi suara angin yang membuat pengunjung itu berteriak lalu berlari keluar dari bangunan kafe. Pastinya terlihat ya dalam video itu ada 3 orang perempuan yang diduga pengunjung berlari keluar menyelamatkan diri sambil menangis, kawan. Nah, kobaran api karhutla Bromo yang telah menjalar ke pos Jemplang Malang hingga mendekati kafe Bromo Hillside dibenarkan juga oleh Pranata Humas Balai Besar TNBTS Entrip Wahyutama. Dia menyebutkan ya bahwa kebakaran sudah terlihat masuk wilayah pos Jemplang sejak Sabtu sore. Entrip menambahkan petugas gabungan sudah berada di wilayah Jemplang untuk mencegah kebakaran semakin meluas. Sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang memastikan bahwa pengunjung Bromo Hillside bersama pekerja telah dievakuasi saat kebakaran itu mendekati kawasan Jemplang. Baik kawan, di siang hari ini ada Pak Dani juga mengirimkan kabar jam 13:29, Sutami arah UB rapet. Lalu Pak Dani jam 13:34 kembali mengabarkan Jalan Bondowoso dan Jalan Jombang itu tutup. Pak Dani mengirimkan voice note, kita bisa play terlebih dahulu voice note-nya dari Pak Dani.
3: Jalan Bondowoso, Jalan Jombang, Jalan Surabaya close.
2: Siap.
3: Close.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak dan info traffic-nya. Dan jalan. Juga kawan-kawan di siang hari ini masih bisa berbagi pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Bisa Anda drop pantauan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: informasi seputar jantung.
1: Kembali lagi kawan, kita review di area tol. Anda yang sedang bersiap masuk di area Pandaan dari Gate Singosari ataupun Pakis, kondisi siang hari ini masih relatif lancar. Di sepanjang Pandaan, Sidoarjo juga masih terkondisikan, begitu juga ketika Anda mengarah ke sekitar Waru. Baik di menjelang gate maupun nanti di selepas dari gate Waru, masih terpantau ramai lancar. Untuk informasi seputar tol siang hari ini didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center. Pelayanan premium harapan untuk semua.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda berkunjung ke Kota Batu dan ingin merasakan sisi yang lebih dalam dari sekedar wisata, Desa Bumi Aji bisa jadi destinasi yang berbeda. Terletak di lereng pegunungan Arjuna Welirang, Desa Bumi Aji bukan hanya menawarkan udara sejuk dan pemandangan alam yang indah, tapi juga menyimpan jejak sejarah panjang yang dipercaya sebagai salah satu titik awal penyebaran Islam di Kota Batu. Jejak itu masih bisa Anda temui hingga sekarang melalui sebuah kompleks makam leluhur yang berada di kawasan Bumi Aji. Di tempat inilah dimakamkan tokoh-tokoh penting seperti Mbah Batu atau juga dikenal sebagai Mbah Wastu. Kemudian Pangeran Rojoyo serta tokoh lainnya seperti Dewi Mutmainah dan Kiai Abu Naim. Kompleks makam ini hingga sekarang masih ramai dikunjungi peziarah, baik dari dalam maupun luar kota. Suasananya tenang dan sakral, dikelilingi pepohonan dan udara pegunungan yang sejuk, memberikan pengalaman wisata religi yang terasa lebih khusyuk dan mendalam.

0: Kerinci bukan hanya tentang sejarah. Desa ini juga dikenal sebagai kawasan pertanian dan wisata alam yang menyegarkan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi hamparan kebun apel, ladang sayur, dan pemandangan khas pedesaan pegunungan yang masih asri. Udara di sini terasa lebih segar, jauh dari hiruk pikuk kota. Akses menuju Desa Bumiaji pun juga relatif terjangkau dari pusat kota Batu, hanya sekitar 10 sampai 15 menit perjalanan. Meski begitu, suasana yang Anda rasakan akan sangat berbeda. Lebih tenang, lebih damai, dan terasa lebih dekat dengan alam, bahkan dengan sejarah.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, Pemkot Batu siap melakukan pembenahan prasarana ruang kreatif. Wali Kota Batu Nur Rahman menyampaikan, rencana pengembangan 8 ruang kreatif dilakukan karena sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kota Batu. Kata Nur Rahman, nantinya pembenahan fasilitas setelah proses penetapan SK selesai dilakukan. Tetapi pemerintahan belum memerinci besaran anggaran yang disiapkan untuk pembenahan masing-masing lokasi maupun bentuk kegiatan yang akan dijalankan di 8 ruang kreatif terbuka itu. Kawan, Jawa Timur waspada angin kencang hingga hari Senin. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo, Pak Taufik Hermawan mengatakan, kecepatan angin maksimum pada tanggal 12 September mencapai 48 km per jam. Taufik menambahkan, angin kencang berpotensi terjadi hampir di seluruh wilayah Jawa Timur, termasuk Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Lumajang, Probolinggo, dan sejumlah daerah lainnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh penguatan aliran angin timuran dari Australia menuju Pulau Jawa. Maka dari itu, Taufik mengingatkan masyarakat untuk menghindari berteduh atau memarkir kendaraan di bawah pohon, baliho, maupun bangunan rapuh, serta menghindari pembakaran sampah karena api dapat dengan cepat menyebar saat angin kencang. Kawan, 3 tersangka pengeroyokan Bambang ditahan. Polda Metro Jaya menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengeroyokan Bambang Setiawan saat kerusuhan 27 Agustus 2026 di Pejompongan, Jakarta Pusat. Ketiganya berinisial FP, DS, dan DDS, dan kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Imam Imanuddin mengatakan, polisi telah memeriksa 16 saksi serta menyita sejumlah barang bukti termasuk kayu, batu, CCTV, dan rekaman video. Polisi juga melakukan pemeriksaan digital forensik dan analisis sidik jari untuk mengungkap para pelaku. Imam mengatakan ketiga tersangka merupakan pekerja serabutan dan tidak terafiliasi dengan organisasi tertentu. Ia menjelaskan masing-masing tersangka memiliki peran berbeda, mulai dari melakukan pemukulan hingga membantu membuat korban tidak berdaya. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat siang.
0: One Hot News.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mik.
4: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Udah siap? Yuk berangkat.
6: Siap.
5: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
6: Bukan.
5: HP?
6: Bukan.
5: Pacar?
6: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
5: Terus apa dong?
6: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
5: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
6: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
5: Iya sih.
6: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
5: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
7: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Ini menginfokan ada laka di gadang
9: PKL turunnya diobrai veteran.
10: Di situ ada 12 sound horek siap menggoncang.
11: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
12: Dilaporkan.

0: ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811 3600 911. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Serigen lain Nurun FM, guidance for your life. Ya kawan, di siang hari ini saya Nurul Fitriani bersama Anda yang barangkali lagi dalam perjalanan maupun juga yang sekarang ini lagi mobile. Kalau dirasa ya, anginnya masih lumayan kencang kawan per hari ini. Tapi kalau dirasa wilayah Kota Malang itu angin yang kencang itu dirasa kemarin ya. Dan meskipun begitu hari ini juga masih bisa dibilang juga lumayan. Jadi kalau Anda yang lagi dalam perjalanan, banyak aktivitas di luar ruangan, disarankan untuk lebih berhati-hati lagi. Apalagi yang di siang hari ya, cukup panas terik. Meskipun panas, Anda direkomendasikan untuk tidak berteduh di bawah pohon. Karena dengan adanya potensi angin kencang seperti ini, cukup rawan ya kalau Anda berteduh di bawah pohon. Kemarin saja kita sempat dapat informasi akibat kondisi angin yang kencang di wilayah Kota Malang sempat terjadi adanya pohon tumbang. Untuk itu kawan ya, meskipun panas terik, Anda yang mau berteduh direkomendasikan bukan di bawah pohon karena rawan terjadi pohon tumbang. Dan ini perlu jadi catatan juga karena ternyata angin kencang di wilayah Jawa Timur itu masih berlangsung sampai di tanggal 14 September 2026. Dari Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo, Taufik Hermawan menyampaikan untuk waspada juga ya bagi masyarakat potensi peningkatan kecepatan angin di sejumlah wilayah Jawa Timur itu mulai dari periode 12 atau kemarin sampai besok di tanggal 14 September 2026. Dan pastinya dengan kondisi angin yang kencang ini bisa mengganggu kenyamanan aktivitas warga apalagi di luar ruangan. Pada tanggal 12 September kemarin, kecepatan angin maksimum terpantau mencapai 48 km per jam. Kondisi ini kawan meningkat di hari sebelumnya dengan rata-rata secara umum di antara 10 sampai 20 km per jam. Tapi kalau untuk yang paling kencang yaitu memang dirasa kemarin tanggal 12 sampai 48 km per jam. Dan kemudian dirinci juga nih wilayah mana saja yang kondisinya mengalami angin kencang. Untuk potensi peningkatan angin kencang ini berpeluang di kawasan Jawa Timur, itu di wilayah Banyuwangi, termasuk kalau di area Malang Raya ada Kota Batu ya. Kota Batu kemarin juga lumayan tuh anginnya. Kemudian Bondowoso, Jember, Kota Kediri, Magetan, Kota Pasuruan, Mojokerto, Blitar, Bojonegoro, Jombang, Kabupaten Kediri, termasuk di Kota Malang dan juga Kabupaten Malang, dan masih banyak wilayah lainnya di Jawa Timur yang berpotensi mengalami angin kencang sampai besok tanggal 14 September 2026. Jadi dengan informasi tersebut, dengan sebagian besar wilayah Jawa Timur masih ada pada puncak musim kemarau, berdasarkan hasil pengamatan pada 12 September, peningkatan kecepatan angin ternyata dipicu dengan besarnya perbedaan tekanan udara antara wilayah timur Australia dengan wilayah dekat ekuator, sehingga mendorong penguatan aliran angin timur dari Australia menuju ke Pulau Jawa, khususnya di area Jawa Timur. Dan sekali lagi kawan, peningkatan kecepatan angin ini berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat, diperkirakan akan bertahan antara 2-3 hari ke depan. Jadi terakhir itu besok ya, tanggal 14 September 2026. Tapi juga apakah bakal diperpanjang atau bagaimana potensi angin kencang tersebut masih menunggu besok. Jadi yang jelas hati-hati ya kalau Anda banyak aktivitas di luar ruangan, kondisi angin masih cukup kencang, dan semoga di beberapa kawasan masih cukup aman, tidak sampai ada kejadian seperti kemarin ya, pohon tumbang tuh kemarin di beberapa lokasi siang hari. Dan kemudian juga ada himbauan dari pihak BMKG, nanti kembali saya update untuk Anda ya, mengingat potensi angin kencang masih berlangsung sampai besok. Kira-kira apa saja untuk himbauannya, Anda masih boleh simak ya, karena nanti saya update di segmen selanjutnya. Karena saya mau cek dulu nih informasi yang masuk di WhatsApp, karena tadi itu informasi yang kita terima ya. Kabarnya hari ini tuh juga ada kegiatan karnaval di kawasan Sulfat. Tadi sempat kita tanyakan apakah sudah selesai ya kawasan Sulfat untuk karnavalnya. Ternyata masih berlangsung, belum selesai. Di jam 2 lewat 7 menit tadi diinformasikan oleh Kadir Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi, untuk di kawasan Sulfat masih berlangsung giat karnavalnya. Anda boleh lihat juga di visual radio kami. Ini sedang saya tampilkan, ada foto ya yang dibagikan. Petugas juga masih mengatur lalu di kawasan Sulfat yang hari ini ada kegiatan karnaval. Ada video juga yang dibagikan, saya tampilkan juga untuk Anda. Oke, baik, terima kasih ya Ibtu Isrofi untuk informasinya. Itu kawan untuk di siang hari ini. Kemudian tadi juga ada informasi dari Pak Jose. Nah, ini sepertinya juga ada giat karnaval. Lokasinya apakah sama nih di area Sulfat? Oh, tadi yang dikabarkan di Sunan Darprio sudah ada karnaval. Dan ini tadi sudah ada karnaval. Kemudian ada juga truk tebu yang trouble. Waduh, ini di mana ini Pak? Sunan Darprio ya, tepatnya di depan apa tuh truk yang trouble? Saya coba tampilkan dulu. Kalau dari dokumentasinya, truknya itu baknya warna orange, kemudian kepalanya juga warna orange. Muat tebunya ini juga lumayan tinggi. Lokasi tepatnya di mana nih Pak Jose? Oh, seberangnya McDonald kah? Seberangnya Mac tadi kalau informasi dari Pak Jose. Oke, terima kasih Pak ya untuk informasinya. Coba nanti kita sampaikan ke pihak kepolisian. Oh, depannya Malang Eye Center. Oke, baik, terima kasih Pak Jose. Kemudian untuk kegiatan sound horror lagi di mana nih? Saya coba tampilkan di Sulfat kah ini? Cukup menggelegar ya untuk suara soundnya. Sampai kacanya Pak Jose juga ikut bergetar nih kalau Anda lihat di visual radio kami. Oke, terima kasih Pak Jose untuk informasinya. Dan untuk yang lainnya lagi, pantauan dari Anda siang hari ini masih boleh terus untuk Anda bagikan ya infonya di 0811 3600 911. Anda boleh manfaatkan juga kawan untuk update informasi di sosial media kami, salah satunya juga di TikTok ya, karena di siang hari ini saya masih live di kanal TikToknya City Guide FM. Anda bisa lihat di akun Radio City Guide 911 FM. Tadi ada juga yang sudah menyapa. Sementara di rumah saja daripada kejebak macet seperti di Sulfat dan sekitarnya. Oh baik, terima kasih. Yang lagi mobil juga nih, barangkali mengarah ke ruas tol, kita juga geser dulu untuk update informasi di jalan tol.

Ya, kawan, untuk di siang hari ini kita update juga pantauan traffic di ruas tol. Untuk Anda yang lagi mobile di area ruas Pandan Malang, kondisi traffic masih lancar baik dari Malang sampai ke Padaan. Selepas dari Pandan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga masih cukup lancar. Dari Warutama Anda lanjut mengarah ke kawasan Kejapanan, mengarah ke kawasan Juanda ya maksudnya, ke Juanda maupun juga Perak, sejauh ini kondisi traffic masih cukup lancar. Untuk cuaca seperti apa nih di ruas tol, termasuk kecepatan angin juga seperti apa, nanti boleh untuk Anda sampaikan di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh ya?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: 3899 FM, Gaiden for Your Life. Kawan, di siang hari ini yang cukup cerah, kemudian juga anginnya masih dirasa cukup kencang. Kalau tadi di segmen sebelumnya sempat saya update ya, bagaimana potensi untuk angin kencang ini masih berlangsung, prediksinya sampai besok tanggal 14 September 2026. Hal ini berdasarkan keterangan dari Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo, Taufik Hermawan. Kemudian ada beberapa imbauan yang diberikan dari pihak BMKG. Kawan, melihat bagaimana prediksi angin kencang masih akan berlangsung sampai besok, jadi dari BMKG Juanda mengimbau masyarakat maupun instansi terkait untuk waspada terhadap peningkatan kecepatan angin, terutama di siang sampai sore hari selama 2-3 hari ke depan. Karena beberapa hal, kawan, ini yang perlu jadi perhatian ya. Yang pertama, masyarakat disarankan untuk tidak berlindung di tempat-tempat yang berbahaya saat angin bertiup kencang, seperti berdiri atau memarkir kendaraan di bawah pohon ringin, kemudian di baliho iklan maupun di bawah bangunan yang rapuh. Ini pastinya patut untuk Anda hindari. Kemudian kawan, untuk para pengendara khususnya roda 2 dan juga pengemudi yang melintas di jalan tol ataupun juga di jembatan terbuka seperti di jembatan layang atau lainnya gitu ya, ini disarankan juga untuk ekstra waspada terhadap dorongan angin dari samping yang bisa berpotensi mengganggu kestabilan kendaraan Anda. Selain itu juga masyarakat diminta untuk menghindari aktivitas pembakaran sampah maupun material lainnya, mengingat api yang menyebar itu bisa sangat cepat saat angin kencang dan pastinya juga bakal sulit dipadamkan. Kemudian juga untuk Anda yang lagi jalan-jalan juga ke beberapa tempat hiburan yang ada di kawasan Malang dan sekitarnya, ini juga disarankan untuk menghindari wahana seperti gondola atau biang lala gitu ya, karena kondisi anginnya masih lumayan kencang. Dan tidak hanya itu, dari pihak BMKG juga mengimbau para pekerja proyek outdoor di gedung-gedung tinggi ya, seperti petugas pembersih jendela gedung, ini untuk menghentikan sementara aktivitas ketika angin bertiup kencang untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian juga untuk para nelayan ya yang ada di kawasan Malang Selatan, nah untuk para nelayan dan juga pengguna perahu-perahu kecil, ini juga patut untuk waspada potensi gelombang tinggi ini bisa kemungkinan terjadi. Dan ketika gelombang tinggi terjadi, disarankan untuk menunda aktivitas melaut dulu, mengingat angin kencang ini juga ternyata bisa memicu gelombang laut yang cukup tinggi dan berbahaya. Itu kawan beberapa rekomendasi juga yang disampaikan dari pihak BMKG Juanda. Karena kondisi angin kencang sekali lagi di kawasan Jawa Timur masih berlangsung sampai 14 September 2026. Itu, dan juga yang lainnya lagi, tadi ada laporan dari pendengar Sirigir FM ya, kembali coba saya update untuk Anda. Karena terakhir tadi ada kendaraan yang trouble berupa truk muat tebu, informasi dari Pak Jose. Untuk truk muat tebu itu ada di kawasan Sunandar Priyo, di seberangnya Malang Eye Center. Nah, kalau posisinya di seberangnya Malang Eye Center, kawan, itu berarti lokasinya ini ada di rute atau di tempat kegiatan karnaval di area Sulfat itu ya. Jadi untuk di lokasi bisa diantisipasi dulu. Tadi atas laporan dari Pak Jose kita sudah sampaikan ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, ada Ibtu Isrofi, dan juga disampaikan oke, monitor. Itu kawan untuk update-nya. Kemudian tadi juga ada informasi dari Mbak Yesi. Mbak Yesi tadi sempat mobile juga pantauan di kawasan Jalan Tenes ya, ini Jalan Tenes seputaran Gajayana sampai MOG itu merambat, cenderung berhenti. Rekomendasinya jangan ke MOG deh gitu tadi, karena saking padatnya ya berarti di kawasan Jalan Tenes itu. Saya coba tampilkan dulu untuk Anda, ini dia ada dokumentasi tadi yang dikirimkan oleh Mbak Yesi. Dan kalau saya lihat sekarang dari aplikasi pemantau traffic, kawasan di area Jalan Tenes, nah ini memang sudah padat ya, bahkan sejak di Jalan Semeru ini kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic. Lumayan untuk di momen akhir pekan ini, bisa diantisipasi dulu ya yang barangkali mau lewat di sana, atau bisa dihindari dulu karena kondisinya luar biasa padat. Di kawasan lainnya lagi, informasi dari Anda juga masih bisa ikut bagikan di 0811 3600 911. Kawan, untuk di siang hari ini saya masih punya informasi juga untuk Anda yang lagi beraktivitas, nah dimanapun dan juga kapanpun pastinya kita ini tidak bisa lepas dengan yang namanya koneksi internet. Kalau internet Anda udah mulai lemot, pastinya juga bikin emosi. Dan barangkali sudah waktunya buat Anda pindah saja ke Captain Aratel untuk bisa nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Captain Aratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap lagi, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202 2-4 kali. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi customer service di 0882-1202 2-4 kali. Atau Anda bisa cek dulu karena ada websitenya di www.captainaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Captain Aratel. Captain Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: City Guides Inside.
2: Gate parkir di kawasan alun-alun Kota Batu mulai dioptimalkan untuk menata parkir sekaligus meningkatkan pengawasan retribusi. Saat ini, ada 3 gate parkir yang beroperasi dengan transaksi yang masih dilakukan secara tunai. Menurut Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Batu, Chilmansu Aidi, sistem gate sudah diuji coba sejak Desember 2025 dan sejak Agustus 2026 operasionalnya dinilai berjalan sesuai harapan. Untuk menekan potensi kebocoran, transaksi harian juga sudah bisa diverifikasi melalui sistem. Chilman juga menyebut bahwa sejumlah kendaraan dan pendapatan dapat dikoreksi, sementara skema pembayaran non-tunai melalui kris juga sedang disiapkan.
3: Dengan pemasangan gate parkir ini, efektivitasnya sangat luar biasa. Jadi perlu kami sampaikan, dulu sebelum kita menggunakan gate parkir, itu rata-rata setoran jukir yang ada di kawasan alun-alun, itu kurang lebih kisaran 20 juta sekian per bulan. Setelah dilaksanakan menggunakan gate parkir, ini bisa naik minimal 3 kali lipat dari yang sebelumnya tanpa menggunakan gate parkir. Ini sudah naik, meningkat minimal 3 kali lipat, yang tentunya ini masih banyak evaluasi yang perlu kita benahi, bagaimana nanti skema ke depan gate parkir alun-alun yang sudah ada sarana-prasarana palang pintu secara digital ini nanti akan kita sinergikan dengan pembayaran yang non-tunai, baik itu menggunakan kris maupun e-money, dan itu tidak suatu hal yang mustahil karena sarpras kami insya Allah mendukung.
2: Namun pembayaran tunai dinilai masih menyisakan celah. Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik VIA Unisma, Retno Wulan Sekarsari, menilai sistem akan lebih efektif jika pembayaran langsung dilakukan secara cashless melalui mesin gate, sementara petugas cukup mengawasi. Retno juga menyoroti operasional gate yang masih terbatas hingga malam hari. Menurutnya, integrasi kris langsung dengan mesin gate bisa semakin memperkecil peluang kebocoran.
4: Kekuatannya, setelah dibuat gate parkir di alun-alun Kota Batu, yang pertama transparansi transaksi jelas nggih. Jadi in dan out dari orang-orang yang membawa kendaraan yang masuk tuh tercatat di sistem dan ini sangat sistematis. Lalu pengawasannya terpusat. Jadi yang merekam semua adalah sistem dan ini mempermudah audit. Nanti akan diadakan rekap data retribusi, terutama di dinas parkir, ini mempermudah audit. Lalu standar tarifnya jelas. Lalu kelemahan sistem gate parkir ini menurut saya itu adalah ketergantungan terhadap infrastruktur dan jaringan. Jadi jika mungkin listrik padam, lalu error aplikasi pencatatannya di mesinnya itu, lalu internet trouble, lalu kerusakan palang pintu, nah ini bisa menjadi masalah.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Pernah nggak sih kawan merasa ingin rehat sejenak dari padatnya aktivitas kota, tapi bukan ke tempat wisata yang penuh antrian, tapi ke sebuah desa yang udaranya sejuk, pemandangannya hijau, dan kehidupan warganya masih begitu lekat dengan alam dan budaya. Nah, kali ini saya Yola Octavia

khas pedesaan Malang yang masih alami. Desa ini juga dikenal sebagai wilayah agraris yang subur. Hasil pertanian dan perkebunannya menjadi sumber penghidupan masyarakat, mulai dari tanaman pangan hingga pisang. Menariknya lagi, kelompok wanita tani di desa ini juga aktif mengembangkan pupuk organik cair dari potensi lokal. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat tetap menjaga pertanian yang berkelanjutan. Bukan hanya soal alam, Desa Ngasem juga memiliki denyut ekonomi yang hidup lewat industri rumahan. Salah satunya adalah sentra produksi tahu yang sudah lama menjadi bagian dari aktivitas warga. Jadi, selain menikmati suasana desa, Anda juga bisa langsung melihat bagaimana produksi lokal dihasilkan oleh masyarakat setempat. Yang membuat Desa Ngasem semakin istimewa adalah tradisi bersih dusun.

ragam seni hingga budaya khas yang masih terus dilestarikan. Momen seperti inilah yang membuat pengunjung bisa merasakan langsung hangatnya kehidupan masyarakat desa yang tetap memegang teguh warisan leluhur. Jika ingin berkunjung ke sini,

makan waktu sekitar 1 jam hingga 1 jam 15 menit dengan akses jalan yang sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi, kalau Anda sedang mencari destinasi yang menawarkan udara pegunungan yang segar, hamparan sawah yang menenangkan, kehidupan desa yang masih asri, sekaligus budaya lokal yang tetap lestari, Desa Ngasem bisa menjadi pilihan menarik untuk perjalanan berikutnya. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Semoga perjalanan hari ini memberi inspirasi untuk destinasi Anda selanjutnya. Sampai jumpa!

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan Pemkot Batu siapkan SK beberapa ruang kreatif. Pemerintah Kota Batu siapkan surat keputusan atau SK Wali Kota untuk menetapkan 8 lokasi sebuah ruang kreatif atau kreatif hub. Penetapan ini jadi bagian rencana pemerintah daerah mengembangkan sektor ekonomi kreatif dan menyediakan ruang untuk aktivitas pelaku ekraf di Kota Batu. Wali Kota Batu Nur Rahman menjelaskan, penetapan lewat SK ini jadi tahap awal sebelum Pemkot melakukan pembenahan sarana dan prasarananya. Kawan, Laut Selatan berpotensi dilanda gelombang hingga 4 meter. Berdasarkan perakiraan BMKG Juanda, memperkirakan gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di perairan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember hingga Banyuwangi. BMKG juga menambahkan kondisi tersebut perlu diwaspadai nelayan dan pengguna transportasi laut karena gelombang yang berisiko terhadap kapal berukuran kecil maupun aktivitas di laut. Lebih lanjut, BMKG Juanda mengimbau masyarakat yang akan melaut atau menggunakan transportasi laut untuk selalu memperbarui informasi cuaca dan kondisi gelombang sebelum melakukan perjalanan. Kawan Inovasi Teknologi Indonesia didorong tembus pasar global. Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong perusahaan teknologi Indonesia tidak berhenti pada tahap pengembangan inovasi, tetapi mampu menghasilkan produk bernilai tambah dan dikomersilkan hingga menembus pasar global. Menteri Ekaf Teku Rifki Harsya mengatakan, Indonesia memiliki talenta, pasar, dan kebutuhan industri yang dapat menjadi ruang tumbuh inovasi teknologi. Menurutnya, inovasi perlu terus dikembangkan agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Rifki menegaskan, pemerintah ingin memastikan inovasi yang lahir dari Indonesia tidak berhenti pada tahap prototipe. Inovasi harus memiliki jalur yang dikembangkan, dilindungi, dikomersialkan, dan diperluas ke pasar yang lebih besar. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Rai Dinaya Siva, selamat sore.
0: 911 Hot News.

Sedikit lain on FM, guiding for your life. Kawan, di sore hari ini masih di City Report, saya Nur Fitriani bersama Anda. Dan terima kasih ya, tadi ada beberapa tambahan informasi via WhatsApp yang kita terima.

selesai untuk pantauan di area karnaval. Hari ini cukup banyak ya untuk kegiatan karnaval. Dari informasi yang kita terima, kawan, coba saya cek kembali area tadi yang salah satunya terus diupdate itu di kawasan Sulfat, karena hari ini ada kegiatan karnaval di area Sulfat yang lokasinya itu keluar dari Jalan Aluminium, kemudian mengarah ke Sunandar Priya Sudarmo, setelah itu mengarah ke kawasan sekitaran Sulfat. Dan tadi sih informasi yang kita terima masih berlangsung untuk giat karnavalnya. Kemudian selain di kawasan Sulfat ya, di mana lagi nih untuk hari ini yang juga masih berlangsung giat karnaval, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Karena kalau dari database yang kita terima sejak beberapa waktu yang lalu, giat karnaval itu ada di beberapa titik ya. Yang pertama ada di Desa Pulung Dowo, Kecamatan Tumpang, kemudian di daerah Sumber Suko, Kecamatan Dampit. Ada juga di daerah Karangploso, tepatnya di Desa Ngijo. Selanjutnya di Kelurahan Purwantoro, Kota Malang, ini yang juga tadi pagi ya sudah berlangsung. Kemudian di Gading Kasri, Kota Malang. Kemudian hanya itu saja. Total berarti ada berapa tadi yang sudah disebutkan? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Hari ini ada 5 kawan untuk giat karnaval. Mungkin ada juga nih yang belum terakomodir oleh Sirigaya FM, nanti boleh untuk Anda tambahkan juga ya update-nya di 0811 36011.

0: Sirigen lain on FM, guiding for your life. Kawan, di sore hari ini ya, coba kembali saya akomodir dulu. Tadi ada beberapa tambahan informasi via WhatsApp. Salah satunya juga dari Pak Robin. Pak Robin tadi mengirimkan sebuah video, kemudian dilanjutkan ya. Tadi dari video tersebut diberi keterangan dengan, sebentar saya scroll dulu, tadi dari Pak Robin, pray for Bromo yang kebakaran lagi dan lebih parah sampai merambat ke Bromo Hillside Cafe 360 derajat. Tadi informasi dari Pak Robin ya, berupa beberapa video yang diteruskan. Tadi setelah mengirimkan satu video, kemudian sempat diberikan keterangan gitu ya, dan ditambah lagi dengan beberapa video yang lain. Dan memang dari video yang dikirimkan oleh Pak Robin ini sudah sempat menyebar ya di media sosial. Anda bisa lihat juga kawan, salah satunya di Instagram maupun juga TikToknya Sidikir FM. Tadi kita sudah sempat upload kawan, bagaimana soal kejadian karhutla yang ada di kawasan Gunung Bromo yang ternyata kembali semakin meluas. Dan informasi yang kita terima kawan, bahkan untuk karhutla di kawasan Gunung Bromo ini mencapai dengan area yang merupakan pintu masuk dari kawasan Malang. Sehingga untuk update-nya, apakah saat ini di kawasan Gunung Bromo juga sudah ditutup total gitu ya dari area Malang, nanti coba saya update untuk Anda. Karena kalau kita flashback dulu dari informasi yang kita terima kemarin ya, soal bagaimana karhutla yang ada di kawasan Gunung Bromo, kemarin itu kita sempat terima informasi berupa pengumuman secara resmi dari pihak TNBTS ya. Untuk pengumuman tersebut ini berkaitan dengan kejadian karhutla yang ada di kawasan Savana Pengol, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, itu yang terjadi pada hari Kamis. Dan kemudian juga pada hari Kamis tersebut sekitar jam 11 malam ya, penutupan itu diberlakukan. Dan setelah di hari Kamis, hari Jumat, dan sampai di hari Sabtu kemarin, ternyata untuk karhutla di kawasan Gunung Bromo semakin meluas. Dan informasi yang kita terima yang terbaru soal penutupan kawasan Gunung Bromo ini diupdate, kalau sebelumnya hanya sebagian kawasan Gunung Bromo yang ditutup. Kalau untuk berdasarkan surat yang dikeluarkan pada kemarin 12 September 2026 oleh pihak TNBTS, sudah resmi ya penutupan kawasan Gunung Bromo ini dilakukan secara total dari aktivitas wisata. Dengan beberapa poin yang disebutkan dalam surat tersebut, jadi dengan sehubungan semakin meluasnya kejadian kebakaran hutan di kawasan Bromo Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, serta kondisi musim kemarau yang menyebabkan vegetasi khususnya rerumputan berada dalam kondisi kering dan adanya potensi angin kencang yang bisa mempercepat penyebaran api, disertai dengan kondisi asap yang semakin tebal di sekitar kawasan yang terdampak yang berpotensi mengganggu jarak pandang, mobilitas, keamanan, dan keselamatan pengunjung, serta bisa menghambat proses penanganan dan juga pemadaman kebakaran. Untuk itu, ada beberapa hal kawan yang disampaikan oleh pihak TNBTS melalui surat yang bernomor PG23 tahun 2026. Salah satunya juga dikirimkan langsung ya ke Sidikir FM oleh Humas BPTNBTS Pak Endrip. Poin yang pertama kawan, dalam rangka efektivitas upaya penanganan dan pemadaman kebakaran serta memperhatikan keamanan keselamatan pengunjung, kunjungan wisata Gunung Bromo dari seluruh pintu masuk itu ditutup untuk kunjungan wisata. Karena kalau dari surat sebelumnya itu kan yang ditutup hanya melalui pintu Malang saja. Jadi untuk semua pintu kawan sekarang ini sudah ditutup, bukan hanya di Malang. Kalau dari surat sebelumnya memang hanya pintu Malang saja yang ditutup. Jadi semua pengunjung yang dari Malang itu diarahkan lewat di Pasuruan atau di Probolinggo untuk di hari sebelumnya. Tapi karena kejadian kebakaran semakin meluas dan beberapa faktor tadi yang sudah disebutkan, sehingga untuk semua pintu menuju ke kawasan Gunung Bromo sudah ditutup total untuk kunjungan wisata. Selanjutnya poin yang kedua, penutupan berlaku sejak hari Sabtu kemarin 12 September 2026 sampai dengan batas waktu yang masih belum ditentukan. Dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi kebakaran, proses penanganan dan pemadaman serta keamanan kawasan. Poin yang ketiga, bagi pengunjung yang sudah melakukan pembelian tiket melalui website bromotenggersemeru.id, pada masa penutupan akan diberikan kesempatan untuk melakukan penjadwalan ulang atau pengembalian biaya dengan mekanisme yang akan disampaikan lebih lanjut. Selanjutnya, poin yang keempat, kawan, akses menuju lokasi kebakaran hanya diperuntukkan bagi petugas, mitra, relawan yang terlibat dalam kegiatan penanganan dan juga pemadaman sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Jadi masyarakat dan juga pengunjung diharapkan untuk tidak mendekati lokasi kebakaran, serta kawan diimbau untuk memperhatikan informasi resmi yang disampaikan dari BBTN-BTS. Kemudian poin terakhir, kawan, aktivitas kunjungan ke Ranu Renggulo itu tetap bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu ya untuk informasi yang kita terima per 12 September 2026 yang disampaikan kepada masyarakat, pengunjung, pelaku jasa wisata dan juga pihak-pihak terkait untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh bertanggung jawab. Itu kawan, karena juga bisa dibilang semakin parah ya kejadian kebakarannya. Tadi kalau dari informasi yang kita terima dari Pak Robin, coba saya tampilkan dulu untuk Anda, barangkali Anda sudah melihatnya juga di media sosial, karena ini tadi baru dikirimkan juga oleh salah satu pendengar Sidigare FM. Saya tampilkan dulu untuk Anda. Nah, ini waktu anginnya cukup kencang juga ya di lokasi, sehingga untuk kobaran api bisa Anda lihat cukup besar. Dan ini sampai ke kawasan Cafe Bromo Hillside yang 360 derajat. Oke, kemudian juga ada video kembali, ini pantauan dari kejauhan ya, dari lokasi karhutla tersebut. Tapi masih di kawasan area Gunung Bromo. Oke, itu kawan untuk informasinya. Ini tadi juga informasi dari Pak Robin ya untuk videonya. Tapi kalau untuk Anda yang ingin melihat juga lebih lengkapnya, Anda bisa cek di sosial media kami juga di @sidiguideline11fm. Kemudian untuk informasi yang lain, kita beralih selain informasi soal karhutla di kawasan Gunung Bromo. Tadi ada informasi dari grup relawan Siaga Utara. Ini grup relawan di Ambulan ya, kawasan Kabupaten Malang. Itu kabarnya ada kejadian kebakaran di lahan tebu. Tadi informasi dari Mas Aris ya, informasi awal ada kebakaran lahan tebu di Desa Sri Gading, Kecamatan Lawang. Kemudian tadi juga kabarnya sudah disampaikan ke petugas damkar dan sempat di Sherlock juga untuk areanya. Ini dia kawan untuk dokumentasinya, Anda juga bisa lihat ya di visual radio kami. Tadi masyarakat sekitar mencoba untuk melakukan upaya pemadaman. Dan ini ada video yang dibagikan. Anda bisa lihat ya di visual radio kami, asapnya itu yang sudah mulai pekat di area kebun tebu. Oke, terima kasih untuk informasinya. Ini apakah sudah ada petugas damkar gitu ya yang ada di lokasi? Nanti coba kita tanyakan juga ke rekan-rekan ambulan, termasuk coba kita konfirmasi ke pihak damkar Kota Malang. Kemudian tadi juga ada informasi nih dari Pak Tri. Pak Tri juga mengabarkan daerah Arjosari anginnya lumayan kencang. Kemudian tadi Pak Irwan juga menyampaikan setiap siang akhir-akhir ini anginnya cukup kencang ya. Nah, ini juga jadi perhatian kawan. Tadi sudah sempat saya bagikan informasi dari BMKG Juanda untuk prediksi angin kencang di wilayah Jawa Timur termasuk Malang Raya itu masih akan berlangsung sampai besok tanggal 14 September 2026.
1: Jalan-Jalan Plus. Ada satu kebiasaan yang sering dilakukan banyak orang, yaitu berangkat ke Bromo lewat Poncokusumo lalu langsung melaju. Padahal kalau sedikit saja melambat, Anda akan sadar Desa Poncokusumo juga layak loh jadi tujuan perjalanan. Halo kawan, saya Yola Octavia mengajak Anda mampir sejenak ke Desa Wisata Poncokusumo, Kabupaten Malang. Berada di kaki Gunung Semeru dan berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Poncokusumo menawarkan udara pegunungan yang sejuk dengan hamparan kebun apel, jeruk, sayuran, hingga bunga krisan yang memanjakan mata. Tak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu sentra agrowisata di Kabupaten Malang. Pilihan wisatanya pun beragam kawan. Anda bisa menikmati segarnya cobaan pelangi, air terjun yang terkenal dengan semburat pelangi saat cahaya matahari mengenai percikan airnya. Ingin suasana yang lebih tenang? Ada Ledo Ombo Campground yang dikelilingi hutan pinus, cocok untuk berkemah atau sekedar piknik bersama keluarga. Tidak hanya itu, Anda juga bisa merasakan serunya memetik stroberi atau jeruk langsung dari kebunnya, mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat desa hingga menikmati budaya khas masyarakat Tengger yang masih lestari. Dan tentu saja, Poncokusumo menjadi salah satu gerbang favorit wisatawan sebelum melanjutkan perjalanan menuju Gunung Bromo. Kalau ingin berkunjung, rutenya cukup mudah loh. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju Pakis. Lalu lanjut menuju Jalan Raya Pakis Poncokusumo, hingga memasuki kawasan desa wisata Poncokusumo. Perjalanan memakan waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi, lain kali saat melintas ke arah Bromo, jangan cuma lewat. Luangkan waktu sejenak untuk menikmati sisi lain Poncokusumo yang sejuk, hijau, dan penuh cerita. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
8: Mas, ciloknya 10.000 ya?
7: Oh iya bu, plastik biasa ta?
8: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempatnya.
7: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
8: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
7: Wah bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
8: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
7: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
8: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigit 91FM, Gaiden for your life. Kawan, informasi ya, kembali kita update dulu tadi yang sempat masuk di WhatsApp dari Pak Hartanto. Selamat sore Pak Hartanto. Tadi informasi yang dibagikan, infonya nanti malam ada konser gitu ya di area Bom Karnival Sudimoro. Jadi ini barangkali bisa diantisipasi karena berpotensi mengakibatkan kemacetan di seputaran Suhad dan Sudimoro. Oh, baik, terima kasih Pak Hartanto untuk informasinya. Biasanya di lokasi kalau ada giat konser itu open gate mulai dari siang ya, jam 2, jam 3 itu sudah mulai open gate. Coba saya cek ya dari aplikasi pemantau traffic. Oh, sudah mulai ramai memang ini di kawasan Bomi Karnival, daerah Jalan Ikan Tombro ya. Kawasan Sudimoro sudah mulai padat sejak di terusan Suhad yang barat ya, di terusan Soekarno-Hatta Barat itu sudah mulai mengantri sampai ke Jalan Ikan Tombro. Itu kawan, kondisinya lumayan ramai. Dan ini bisa diantisipasi ya, biasanya antrian tersebut sampai di kawasan ini, kawasan daerah Suhad, bahkan juga biasanya banyak yang ambil alternatif dari Candi Banggung gitu ya. Nah, itu barangkali bisa Anda antisipasi. Cuman kalau jam 3 lewat 28 ini masih cukup lancar sampai di bundaran patung pesawat, itu juga masih lancar kawan. Terima kasih ya Pak Hartanto untuk informasinya. Kemudian tadi ada lagi informasi yang kita terima dari Pak Haryudi. Tadi informasinya sore ini jam 3 Jalan Surabaya itu ditutup total. Sepertinya ada karnaval di depannya SMK 3 dan juga di kantor Kecamatan Klojen. Oh baik, karnaval apa ya itu? Karena di Kota Malang berdasarkan informasi yang kita terima, giat karnaval itu ada di dua tempat memang. Yang pertama ada di Purwantoro, yang satunya lagi di kawasan Gading Kasri. Mungkin ada yang tahu juga nih rute giat karnaval tersebut, nanti boleh untuk Anda sampaikan ya. Cuman yang satunya lagi yang di wilayah Kota Malang, tadi kita sudah dapat informasinya sih untuk rutenya yang di daerah Gading Kasri. Itu lokasi giat karnavalnya start dari depannya kantor kelurahan Gading Kasri, finishnya di Kecamatan Klojen, depan kantor Kecamatan Klojen. Mungkin itu ya yang dimaksud untuk karnaval yang di daerah Jalan Surabaya. Atau, oh betul, di Jalan Surabaya soalnya dibuat ini ya, finish. Kemudian kalau untuk yang di Pandian, tadi juga sudah berlangsung kalau yang di Pandian ya, dan finishnya di Jalan Tembaga. Ini sudah selesai atau masih berlangsung kawan untuk yang Karnaval Pandian? Nanti boleh untuk Anda update ya, karena sejak pagi tadi tuh yang keluarnya Jalan Aluminium kemudian mengarah ke Jalan Marmer sampai di daerah Surfat ya, Jalan Emas, dan finish di Jalan Tembaga. Ini sudah selesai atau masih berlangsung, boleh untuk Anda update. Karena yang di Gading Kasri itu giat karnavalnya start dari Jalan Galunggung, kemudian mengarah ke Raya Dieng, lanjut ke Jalan Wilis. Dari Jalan Wilis itu mengarah ke Simpang Wilis Indah, mengarah ke Jalan Bondowoso, Jalan Jombang, dan finish di Jalan Surabaya depannya kantor Kecamatan Klojen. Itu untuk informasinya ya, tadi yang sempat dibagikan oleh Pak Haryudi. Jam 3 sore Jalan Surabaya tadi ditutup total, ada karnaval depannya SMK 3 dan juga kantor Kecamatan Klojen. Selanjutnya tadi ada informasi juga Pak Dani, selamat sore. Tadi Pak Dani sempat berbagi informasi ada kendaraan truk molen ya yang berhenti lokasi di daerah Suhad. Coba saya play dulu.
1: Selamat sore, ada dua truk molen parkir di pinggir jalan setelahnya Taman Krida, itu bikin bottleneck dan kemungkinan dia akan menggarap proyek yang di sebelahnya Bujikit Suhad.
0: Oh baik, terima kasih Pak Dani ya untuk informasinya. Itu kawan informasi dari Pak Dani ya, hati-hati juga yang melintas di sana karena potensi bottleneck. Cuman kalau traffic kayaknya masih lancar nih, karena saya lihat dari aplikasi pemantau traffic sepanjang Suhad masih cukup lancar saja. Karena nanti kabarnya juga Sudimoro ada giat konser ini di bundaran patung pesawat Suhad juga Sementara saat ini kondisi trafik masih lancar. Selanjutnya, tadi juga ada Pak Andre, karena sempat saya update kawannya bagaimana kawasan Gunung Bromo yang sekarang ini sudah diberlakukan untuk penutupan total per 12 September 2026. Karena tanggal 10 lalu, sejak dikabarkan Gunung Bromo kembali mengalami karhutla, itu kan sempat dilakukan penutupan sebagian area saja, terkhusus untuk pintu masuk yang dari area Malang. Karena yang dari Malang itu yang mau berangkat ke Gunung Bromo pada tanggal 10-11 itu masih direkomendasikan untuk masuknya lewat di kawasan Pasuruan atau Probolinggo. Nah, ternyata di tanggal 12 September kemarin ya, angin itu sangat kencang, kemudian juga muncul titik apinya ini semakin meluas dan akhirnya kawasan Gunung Bromo ditutup total gitu ya per 12 September kemarin. Sampai kapan? Nah, ini kita juga masih belum tahu, karena soal kapan Gunung Bromo kembali dibuka ini sangat bergantung bagaimana perkembangan kondisi kebakaran di sana, proses penanganan dan pemadaman serta keamanan kawasan. Jadi nanti kalau sudah memang benar-benar aman untuk bisa dikunjungi wisatawan, maka akan kembali diupdate ya kiranya kapan untuk kawasan tersebut bakal dibuka. Itu informasi yang kita terima Pak Andre ya, dari Humas BPTN BTS ada Endrip. Yang lainnya lagi sore hari ini yang mau menambahkan pantauan di kawasan Anda, masih boleh untuk Anda share ya infonya di 0811 3600 911. Tadi Pak Dani juga menambahkan lagi nih, kalau yang di Jalan Surabaya itu Karnaval Gading. Baik, terima kasih Pak Dani ya untuk informasinya.
2: City Guides Life Hacks.
3: Cuaca panas sering bikin rumah terasa gerah. Akhirnya kipas angin menyala seharian. Bahkan AC pun jadi bekerja lebih keras. Padahal ada cara alami yang bisa membantu membuat rumah terasa lebih nyaman, yaitu menghadirkan tanaman hias. Meski tidak bisa menggantikan fungsi AC, beberapa jenis tanaman justru mampu membuat udara terasa lebih sejuk loh. Caranya melalui proses transpirasi, yaitu ketika tanaman melepaskan uap air ke udara sehingga kelembaban meningkat dan suhu di sekitarnya terasa lebih nyaman. Nah, kalau ingin mulai mencoba, pilih tanaman yang memang dikenal mudah dirawat kawan, seperti lidah mertua, pakis pedang, lidah buaya, pis lili, atau palem kuning. Selain mempercantik ruangan, tanaman-tanaman ini juga bisa membantu menjaga kualitas udara di dalam rumah. Supaya manfaatnya lebih terasa, letakkan tanaman di area yang sering terkena sinar matahari dari luar, bisa di dekat jendela, teras, atau sudut ruangan yang memiliki sirkulasi udara baik. Jangan lupa juga menyiram dan merawatnya secara rutin ya, karena tanaman yang sehat akan bekerja lebih optimal. Kalau rumah Anda memiliki halaman, tanaman rambat atau tanaman berdaun lebar juga bisa menjadi peneduh alami, sehingga panas matahari tidak langsung mengenai dinding atau jendela rumah. Efeknya, ruangan pun bisa terasa lebih adem. Banyak orang mengira tanaman menyerap panas secara langsung, padahal yang membuat rumah terasa lebih sejuk adalah proses transpirasi, saat tanaman melepaskan uap air ke udara, ditambah efek teduh dari daunnya yang membantu mengurangi paparan sinar matahari langsung.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA.

Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.

0: Harus ke kantor ya?
1: Eh, sekarang gak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM, didukung oleh Bank Jatim.

0: jadi orang cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
1: Emang tahu itu siapa?
0: Enggak.
1: Tahu ceritanya?
0: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
1: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Serigen 9 on FM, Guiding for Your Life. Kawan, untuk di sore hari ini ya, tadi sempat di update bagaimana untuk di kawasan Gunung Bromo yang per 12 September 2026 ini ditutup ya secara total. Tapi kalau melihat kembali bagaimana untuk karhutla di kawasan Jawa Timur, sampai sekarang ini total ada sekitar 3 gunung kawan yang masih menjadi perhatian, karena sampai 13 September 2026 ada Gunung Bromo, Semeru dan juga Argopuro ini yang masih mengalami karhutla. Jadi karhutla terpantau di 3 gunung yang saya sebutkan tadi per hari ini. Petugas gabungan juga masih melakukan pemantauan serta pemadaman. Dan dari informasi yang kita terima, pemadaman memang sempat terkendala dengan adanya medan yang cukup terjal, licin, bahkan termasuk angin ya per hari ini juga cukup kencang, termasuk juga bagaimana kabut serta asap yang ada di kawasan area karhutla ini juga menutup pandangan dari helikopter kawannya yang akan melakukan upaya pemadaman di lokasi, sehingga helikopter yang disiapkan untuk observasi itu pun mengalami kendala soal jarak pandang. Dan titik api baru juga kabarnya ditemukan ya di Semeru. Sementara juga sekali lagi Bromo dan juga Argopuro masih dalam proses penanganan pada area-area yang bisa dijangkau. Kemudian dari kejadian kebakaran gunung ya yang ada di kawasan Jawa Timur, karhutla di 3 gunung Jawa Timur, ini disampaikan sampai hari ini belum ada korban jiwa. Dan berapakah luas yang terdampak akibat karhutla ini pun juga masih terus proses data. Jadi sekali lagi di kawasan Jawa Timur untuk beberapa pegunungan ya ini dikabarkan mengalami karhutla. Ada total 3, Gunung Bromo, Gunung Semeru dan juga Gunung Argopuro. Selanjutnya kawan, untuk informasi juga, karena tadi sempat kita terima kabar ya soal kawasan Lawang itu tadi ada lahan yang berupa lahan tebu itu mengalami kebakaran juga. Tadi sih masih belum tahu ya, tadi kebakaran di lokasi akibat apa, tapi cukup luas tuh area yang terbakar. Tadi sempat di-share juga untuk lokasinya oleh Pak Aris. Dan ini tadi juga informasi dari kejadian kebakaran di lahan tebu Desa Sri Gading, Kecamatan Lawang. Ini sudah berhasil dipadamkan. Ada foto juga yang dikirimkan, ini dia di lokasi sudah berhasil padam ya. Oke, terima kasih untuk informasinya. Dan selain itu ada juga pantauan lalu lintas. Tadi ada informasi yang kita terima, pantauan lalu lintas di kawasan Ngijo Karangploso. Kondisinya kayaknya padat memang ya. Ini yang padat mengarah ke Karanglonya atau mengarah ke Kota Batu? Coba saya tampilkan dulu. Oke, Anda bisa lihat kawan di visual radio kami. Untuk sore hari ini kondisinya lumayan padat untuk yang mengarah ke Karanglo kalau di

0: lihat dari videonya. Itu lokasi ada di daerah Ngijo, Karangploso. Kondisi lalu lintas cukup merambat untuk yang mengarah ke timur, mengarah ke area Karanglo. Baik, terima kasih untuk informasinya. Tadi juga kita terima informasinya dari grup relawan Siaga Utara untuk pantauan traffic di kawasan Karangploso. Kemudian untuk update yang lainnya, dari Anda yang mau menambahkan informasi, boleh untuk Anda share di 0811 3600 911.
1: Jalan-Jalan Plus. Di tengah perkembangan Malang yang makin modern, ternyata masih ada satu tempat yang diam-diam menyimpan cerita ratusan tahun lalu. Tempat yang awalnya cuma gubuk sederhana di tengah hutan, tapi sekarang jadi salah satu jejak penting penyebaran Islam di wilayah ini. Tempat itu Masjid At-Tahiriyah, atau yang lebih dikenal dengan nama Masjid Bungkuk. Lokasinya ada di Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Saat sampai di sini, suasananya langsung terasa beda, lebih tenang, hangat, dan punya aura sejarah yang kuat. Bangunannya memang sudah mengalami pembaruan, tapi ada bagian-bagian lama yang tetap dipertahankan. Empat tiang kayu tua masih berdiri kokoh, seolah jadi saksi perjalanan panjang tempat ini. Lingkungannya juga masih cukup asri, bikin siapapun yang datang bisa lebih rileks dan menikmati suasana. Cerita di balik masjid ini cukup menarik, kawan. Didirikan oleh Kiai Haji Hamimuddin atau Mbah Bungkuk sebagai bagian dari Laskar Pangeran Diponegoro. Mbah Bungkuk

0: kecil dari bambu di tengah hutan. Disitulah kegiatan ibadah dan mengajar, mengaji dimulai meskipun awalnya hanya diikuti beberapa orang. Warga sekitar yang belum familiar dengan Islam waktu itu merasa penasaran, terutama dengan gerakan sholat seperti rukuk dan sujud. Mereka menyebutnya bungkuk-bungkuk. Dari situlah nama bungkuk akhirnya muncul dan melekat sampai sekarang. Seiring waktu, sampai banyak orang datang untuk belajar, musola sederhana ini berkembang menjadi masjid. Bahkan ditemukan juga batu-batu peninggalan yang diduga berkaitan dengan era kerajaan. Jadi, tempat ini bukan cuma soal ibadah, tapi juga menyimpan lapisan sejarah yang cukup dalam. Gimana? Mau ke sana? Oke, dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Raya Mondoroko Singosari. Kemudian belok kiri ke Jalan Raya Tumapel. Lalu belok kanan ke Ronggowune. Lanjut ke kiri masuk Jalan Bungkuk. Dan selamat datang di Masjid Bungkuk. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 08

0: enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Serigen Lain on FM, guiding for your life. Kawan, sore hari ini untuk kalian yang lagi dalam perjalanan, ada yang mau mengarah ke Kabupaten Malang, sisi selatan? Kita update dulu untuk kondisi traffic yang mau mengarah ke area Kepanjen. Anda barangkali start dari E. Supriyadi, kemudian mengarah ke area Gendengan. Dari Gendengan itu mengarah ke Pakisaji, sampai di daerah Raya Pepen itu kondisi lalu lintas masih lancar. Dari Raya Pepen sampai di daerah Jalan Mojosari, depannya Unira Malang, kondisi traffic masih cukup lancar ya, sampai di kawasan Kepanjen. Dan untuk di sore hari ini, City Report didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap Anda bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, ratusan hektar sawah mengalami kekeringan imbas saluran irigasi di Singosari jadi bangunan bedak. Gabungan kelompok tani atau Gapoktan dari 3 desa di Kecamatan Singosari melapor ke 3 komisi DPRD Kabupaten Malang. Adon ini karena setiap musim kemarau, lahan sawah seluas 180 hektar mengalami kekeringan. Diketahui puluhan petani yang mengeluh ini berasal dari Kelurahan Pagentan, Desa Watu Gede, dan Desa Tawan Harjo yang mengaku sebelumnya sudah mengadu berkali-kali ke Pemkot Malang. Tapi tidak ada tindak lanjut terhadap penyebab kekeringan sawah itu. Diduga kekeringan ratusan lahan sawah bukan murni karena musim kemarau, tapi karena saluran irigasi sepanjang 81 meter dengan lebar 5 meter di selatan pasar Singokari, atasnya ditutup cor dan berdiri deretan bangunan berupa 24 bedak dibangun sejak 2012 lalu. Kawan, karhutlah masih membayangi kawasan pegunungan di Jatim. Per hari ini Gunung Bromo, Gunung Semeru, dan Gunung Argopuro yang ada di Jatim mengalami karhutlah, sehingga petugas gabungan masih berjibaku melakukan pemadaman di tengah medan terjal angin kencang serta kabut asap. Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Surbodo menyampaikan, sejumlah titik api berada di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat, sehingga petugas harus menyesuaikan strategi pemadaman dengan kondisi medan dan cuaca. Dari kejadian ini dilaporkan tidak ada korban terdampak langsung akibat karhutlah di 3 kawasan itu, sementara luas lahan yang terdampak di masing-masing lokasi masih pendataan. Kawan, SDN Tanggirejo yang atapnya roboh mulai diperbaiki. SD Negeri Tanggirejo di Kecamatan Togowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mulai dibangun kembali setelah bagian atap ruang kelas roboh. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq meninjau langsung proses pembangunan Kamis 10 September. Fajar mengatakan proses revitalisasi sekolah telah mencapai sekitar 40%. Pembangunan meliputi rehabilitasi atap, perbaikan lantai, pembangunan toilet, dan hingga laboratorium komputer. Fajar menegaskan penanganan SDN Tanggirejo dilakukan melalui mekanisme percepatan dengan dukungan bantuan Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara. Menurutnya, sekolah yang rusak perlu segera dibangun tanpa birokrasi yang berlarut-larut. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Rai Dina Yasifa. Selamat sore.
0: Nine One One Hot News.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Erika Rosa, kembali bersama dengan Anda. Dan sore hari ini kita masih di program City Report Weekend. Momen weekend kali ini kawan, tadi beberapa catatan yang masuk di kami, ada satu yang belum keputar kayaknya ya. Ada Pak David tadi mengirimkan beberapa catatan informasi, termasuk ada voice note dan juga ada videonya. Saya putarkan dulu dari Pak David.
1: Selamat sore City Guide 911, melaporkan Karnaval Pulung Dowo. Sudah start itu puter-puternya apa? Puter-puternya Fuso salonnya. Posisi tumpang Karnaval Pulung Dowo. Terima kasih.
0: Oke, Pulung Dowo. Pulung Dowo itu daerah Tumpang, Pak ya. Nah, ini mungkin yang perlu diwaspadai kawan untuk Anda yang lagi perjalanan. Tadi Pak David sekilas menyebutkan ini di Pulung Dowo Tumpang itu ada persiapan karnaval. Hati-hati untuk yang lagi melintas, sudah mulai ramai di lokasi. Ada video juga yang dikirimkan, saya tampilkan di visual radio. Kalau dari videonya ini terlihat ada beberapa kendaraan besar kawan, seperti biasa ya. Ini diwarnai dengan sound horror. Ada beberapa kendaraan, bukan hanya satu kendaraan. Dan kalau yang terlihat di video itu kurang lebih ada 2 sampai dengan 3 kendaraan. Semuanya bawa sound system dengan ukuran yang besar. Hati-hati untuk yang lagi perjalanan, ini di sekitaran Pulung Dowo Tumpang terutama. Ada kegiatan karnaval, tentunya ketika ada kegiatan karnaval, salah satu yang perlu diantisipasi potensi kepadatan lalu lintas.

Ya kawan, di hari Minggu ini barangkali satu pemberitaan yang cukup memprihatinkan ya. Kami juga mengucapkan turut berduka atas tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 dari pelayaran Surabaya menuju ke Banjarmasin. Ini kita melihat dari berbagai data yang sudah dirilis ya, salah satunya mengutip dari Metro TV News. Basarnas melaporkan data sementara ada 6 korban meninggal dunia dalam insiden kapal Virgo Trans 8 di Laut Jawa hari ini, hari Minggu tanggal 13 September 2026. Ada 103 orang yang sudah berhasil dievakuasi dari total 243 orang yang menjadi penumpang dari kapal. Dari data yang disampaikan oleh Kepala Kantor Pencarian dan juga Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Koordinator 1 Putu Sudayana, ada 6 korban meninggal dunia. Ini dievakuasi oleh kapal TB Mauhau 9 dan juga TB TCB. Sementara itu seluruh korban yang dievakuasi oleh MV Haida dilaporkan keseluruhan selamat. Tentu kita juga mendoakan sampai dengan sore hari ini kawan, kalau melihat bagaimana proses evakuasi termasuk juga beberapa kiriman video yang kita terima, Anda bisa lihat juga di beberapa akun media sosial kami termasuk juga di Instagram City Guide 911 FM. Kami sudah memberitakan beberapa informasi terkait dengan insiden kapal Virgo Transport 8. Salah satunya bagaimana proses evakuasi yang sampai sore hari ini masih berlangsung. Cukup dramatis. Kemudian kami tentu juga mendoakan semoga proses evakuasi berjalan dengan lancar. Ditambah beberapa penumpang yang belum berhasil dievakuasi, semoga keseluruhan ini bisa segera dievakuasi dan tidak ada korban meninggal tambahan lagi. Barangkali ada keluarga yang juga tercatat sebagai penumpang dari kapal Virgo Transport 8 kawan, boleh mungkin bisa juga menambahkan informasi ya, atau mungkin ada yang juga tahu informasinya. Kalaupun bukan keluarga, barangkali ada kerabat, ada tetangga, atau ada teman, boleh juga Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Tadi sekilas saya melihat di postingan Instagram Radio City Guide, itu ada salah satu yang komentar, kalau salah satu yang jadi penumpang di dalam kapal Virgo Transport 8, ini ada sepupunya. Kemudian dari akun ini juga menyampaikan permintaan doa dari masyarakat ya, semoga sepupunya bisa segera dievakuasi dalam kondisi selamat. Masih belum selesai pencarian untuk speedboat yang mengangkut para awak media di perairan Selat Sunda. Hari ini kembali terjadi laka laut ya, yang mengakibatkan sejauh ini update-nya 6 korban meninggal dunia dari insiden kapal Virgo Transport 8. Nah, ini tentu menjadi, semoga menjadi satu evaluasi bagi pemerintah terutama yang bergerak di bidang transportasi. Sebenarnya bukan hanya transportasi laut, termasuk juga transportasi udara dan berbagai macam moda transportasi lain. Salah satunya bagaimana juga mewaspadai potensi cuaca sekarang ini. Berbicara soal cuaca kawan, sore hari ini ketika tadi saya melintas di jalanan, itu kondisinya kurang lebih sama dengan kemarin ya. Anginnya cukup kencang di beberapa ruas jalan, termasuk kalau tadi rute saya di sekitaran jembatan Tunggul Mas arah ke Telogomas, itu anginnya kencang. Kemudian di beberapa bangunan juga terlihat seng-sengnya itu bergerak-gerak ya, dan suaranya cukup kencang juga kalau dari jalanan. Mungkin ini juga jadi satu catatan untuk Anda yang lagi mobile, lebih waspada, hindari untuk berhenti di bawah pohon maupun juga di bawah baliho. Hindari berbagai potensi laka yang diakibatkan karena angin kencang. Kalau dari beberapa informasi yang kita terima kemarin saja, di Kota Malang itu terjadi beberapa insiden pohon tumbang. Di antaranya ada di Jalan Raya Langsep, kemudian ada juga di Jalan Sarangan. Semoga hari ini aman di berbagai titik sambil nanti
Coba kita juga update ke BMKG, bagaimana terkait dengan potensi angin kencang yang dari kemarin kita rasakan termasuk juga di sekitaran wilayah Malang.

Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Anda mungkin bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 36091.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Pernah nggak sih kawan merasa ingin rehat sejenak dari padatnya aktivitas kota, tapi bukan ke tempat wisata yang penuh antrian, tapi ke sebuah desa yang udaranya sejuk, pemandangannya hijau, dan kehidupan warganya masih begitu lekat dengan alam dan budaya. Nah, kali ini saya Yola Octavia

pedesaan Malang yang masih alami. Desa ini juga dikenal sebagai wilayah agraris yang subur. Hasil pertanian dan perkebunannya menjadi sumber penghidupan masyarakat, mulai dari tanaman pangan hingga pisang. Menariknya lagi, kelompok wanita tani di desa ini juga aktif mengembangkan pupuk organik cair dari potensi lokal. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat tetap menjaga pertanian yang berkelanjutan. Bukan hanya soal alam, Desa Ngasem juga memiliki denyut ekonomi yang hidup lewat industri rumahan. Salah satunya adalah sentra produksi tahu yang sudah lama menjadi bagian dari aktivitas warga. Jadi, selain menikmati suasana desa, Anda juga bisa langsung melihat bagaimana produksi lokal dihasilkan oleh masyarakat setempat. Yang membuat Desa Ngasem semakin istimewa adalah tradisi bersama.

seni hingga budaya khas yang masih terus dilestarikan. Momen seperti inilah yang membuat pengunjung bisa merasakan langsung hangatnya kehidupan masyarakat desa yang tetap memegang teguh warisan leluhur. Jika ingin berkunjung ke sini, rutenya juga cukup mudah kawan. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Kecamatan Ngajung dan ikuti petunjuk menuju Desa Ngasem. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam hingga 1 jam 15 menit dengan akses jalan yang sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi, kalau Anda sedang mencari destinasi yang menawarkan udara pegunungan yang segar, hamparan sawah yang menenangkan, kehidupan desa yang masih asri, sekaligus budaya lokal yang tetap lestari, Desa Ngasem bisa menjadi pilihan menarik untuk perjalanan berikutnya. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Semoga perjalanan hari ini memberi inspirasi untuk destinasi Anda selanjutnya. Sampai jumpa!

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
1: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
1: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
5: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
6: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
4: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Ini menginfokan ada laka di gadang
8: PKL-PKL turunnya diobrai veteran.
9: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
10: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
11: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
12: Oke Mbak, terima kasih yang punya. Nih tak lapar tujuh ke teman-teman living ya.
10: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya, kawan masih membahas terkait dengan insiden yang melibatkan kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak sejak jam 2 dini hari tadi. Dari rilis Basarnas, tercatat jam 3 lebih 8 menit sore hari ini. Kita juga mengutip dari metrotvnews.com. Ini disampaikan ada beberapa kapal yang hari ini diterjunkan untuk turut melakukan evakuasi insiden kapal Virgo Transport 8. Di antaranya ada kapal TB Mauhau 9, ini berhasil mengevakuasi 16 orang, terdiri dari 15 orang selamat dan juga 1 orang meninggal dunia. Lalu ada kapal TB TCP, berhasil mengevakuasi 38 orang, dengan rincian 33 orang selamat dan juga 5 orang meninggal dunia. Dan satu lagi ada kapal MV Haida, ini berhasil mengevakuasi 49 orang dari kapal Virgo Transport 8 dan seluruh korban dinyatakan selamat. Sampai dengan jam 3 lebih 8 menit sore hari ini, total korban yang sudah berhasil dievakuasi ada 103 orang dengan 97 orang selamat dan juga 6 orang meninggal dunia. Secara total ada 243 orang yang dibawa oleh kapal, sementara yang berhasil dievakuasi ini masih 103 orang. Masih kurang lebih ada separuh lagi ya. Proses evakuasi masih terus berjalan sampai dengan sore hari ini. Tentu kita juga mendoakan semoga proses evakuasi itu bisa berlangsung dengan cepat, dengan lancar, tidak ada kendala satu apapun, dan seluruh korban bisa dievakuasi dalam kondisi selamat. Terima kasih juga kawan untuk Anda yang sore hari ini sudah bergabung, termasuk juga menyampaikan beberapa catatan informasi. Ini tadi ada Pak Dani di jam 4 lebih 17 menit, kalau Pak Dani menyampaikan ini sekaligus barangkali juga reminder ya, hari-hari ini Indonesia sedang dilanda beberapa bencana, ada gempa NTT, kemudian kebakaran hutan, termasuk juga di Sumatera, di Kalimantan, gunung meletus, lalu juga yang terakhir ini adalah laka laut. Yang kemarin ada speedboat yang mengangkut para awak media dan sampai dengan sekarang ini belum ditemukan. Lalu ditambah lagi hari ini kembali ada laka laut yang melibatkan kapal Virgo Transport 8. Terima kasih juga Pak Dani, ini sekaligus menjadi pengingat kita bersama ya. Barangkali kawan ini menjadi juga fokus kan di media sosial itu kan banyak sekali pemberitaan ya. Barangkali bisa difokuskan terkait dengan pemberitaan yang berkaitan dengan hal-hal penting yang sekiranya perlu kita kawal bersama, termasuk juga beberapa bencana yang terjadi di Indonesia. Lalu juga untuk informasi, tadi ada Pak Agustinus di jam 4 lebih 17 menit. Ini Pak Agustinus tadi menyampaikan update informasi, ada voice note-nya. Saya coba putarkan dulu dari Pak Agustinus.
1: Selamat sore.
0: Sore, Pak.
1: Tiga, di pukul 4 lebih 17 menit sore, terpantau antrian mengular dari arah Karang Peloso menuju ke Karanglo, lumayan panjang sampai di daerah Losawi ya. Jadi di pom sebelah kiri jalan kalau arah ke Batu. Demikian, selamat sore info sore hari ini.
0: Iya, kawan hati-hati, ada potensi kepadatan. Kayaknya harus balik wisatawan juga ini Pak Agustinus, yang dari Batu turun arah ke Karanglo ya. Antisipasi barangkali untuk Anda yang lagi perjalanan. Kalau jalur di Kota Malang bagaimana? Barangkali yang tadi sempat lewat daerah Pendem turun arah ke sekitaran Sengkaling, Telogomas. Kalau kondisinya lebih lancar, mungkin bisa jadi jalur alternatif menghindari kepadatan yang dari Karangploso mengarah ke Karanglo. Nah, kawan, saya juga mengingatkan untuk Anda yang sudah merencanakan untuk investasi terbaik di bidang properti, jangan sampai malah boncos dan tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen, mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif lokasinya ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap harinya. Dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya juga aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Untuk info lengkapnya bisa cek Instagram di @paramapandermanhill atau bisa juga menghubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Wisdom.
1: Bagi saya, tidak ada kata kalah, yang adalah kata belajar. Sometimes you win, sometimes you learn. Kadangkala kita menang, kadangkala kita harus belajar mengambil hikmah dari setiap kegagalan ataupun ketidakberhasilan yang kita alami. Oleh karena itu, menurut saya, kita jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut kalah. Saya juga pernah mengalami hal semacam itu. Ketika kita gagal, apalagi kita tahu orang tua kita, sahabat-sahabat kita sudah berjuang membantu kita juga untuk berhasil. Tentu kita juga punya perasaan takut mengecewakan lagi dalam hal-hal berikutnya. Tapi harus kita buang jauh-jauh itu, karena itu tidak akan menjadi energi positif untuk kita. Dan yakinlah, apalagi orang tua, pasti akan sangat memahami ketika putra atau putrinya mengalami kegagalan. Justru orang tua adalah menjadi yang pertama akan membantu kita bangkit lagi, termasuk menyemangati, memotivasi kita untuk maju terus ke depan, termasuk bangkit dari kegagalan tadi. Bahkan saya mengutip doa General Douglas MacArthur, salah satunya ia berdoa semoga anaknya tidak diberikan kemudahan, kelunakan dalam hidupnya, tetapi diberikan oleh Tuhan kekuatan agar ia sanggup menghadapi segala kesulitan dalam hidupnya. Mungkin itu juga yang sering kita alami, bahwa mungkin itu juga doa orang tua agar kita kuat. Kalau kita serba mulus, serba berhasil, serba sukses, kita tidak akan menjadi seorang yang kuat. Tetapi kekuatan seseorang karena ia ditempa. Tempa dengan keras, kadang ia berhasil, kadang harus gagal dulu. Tetapi dengan penempaan itu, maka ia memiliki ketegaran, ketabahan hati, dan bangkit lagi. Kalau berani bangkit dari kegagalan, ceritakan dengan baik kepada orang tua dan orang-orang terdekat. Mereka pasti akan mendukung untuk bisa bangkit dan sukses ke depan.
2: Saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, untuk Wisdom di City Guide FM.
0: Wisdom.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
3: A few moments later.
2: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
4: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Kucing gak boleh sering dimandiin.
6: Oh no.
5: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
7: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Iya, kawan, tadi saya juga sempat membahas ya beberapa hari ini, lebih tepatnya mulai dari kemarin sampai dengan hari ini. Mungkin Anda juga merasakan angin di beberapa wilayah ini terasa cukup kencang. Tadi kita coba koordinasi dengan Koordinator Bidang Observasi dan Informasi dari BMKG Staklim Jawa Timur, Ahmad Lutfi. Termasuk kita juga minta Pak Lutfi untuk on air ya. Barangkali ada penjelasan yang bisa disampaikan di on air terkait dengan kondisi angin kencang yang beberapa hari ini terjadi. Ini tadi Pak Lutfi menyampaikan sekarang ini posisinya masih ada di luar, jadi masih belum bisa on air. Tadi Pak Lutfi hanya mengirimkan rilis dari BMKG Juanda Sidoarjo. Tadi sebelum saya siaran, teman-teman yang siaran sebelumnya ini juga banyak menyinggung terkait dengan potensi angin kencang, kawan, yang diprediksi masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dari catatan informasi termasuk juga rilis yang disampaikan oleh BMKG Juanda, ini disampaikan untuk potensi angin kencang itu memang mulai terjadi kemarin tanggal 12 September 2026, seperti yang disampaikan oleh Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo, Taufik Hermawan. Kecepatan angin maksimum di tanggal 12 September kemarin ini mencapai 48 km per jam. Taufik juga menambahkan angin kencang ini berpotensi terjadi hampir di seluruh wilayah Jawa Timur, termasuk juga di Malang Raya, baik itu di Kota Malang, Kabupaten Malang maupun juga Kota Batu. Dan kondisi ini dipengaruhi adanya penguatan aliran angin timuran dari Australia menuju ke Pulau Jawa. Salah satu himbauan yang

0: juga bangunan yang rapuh, serta menghindari pembakaran sampah karena api akan dapat dengan cepat menyebar pada saat angin kencang. Itu beberapa catatan barangkali yang bisa diperhatikan kawan menyikapi angin kencang yang masih terjadi beberapa hari ini. Dan kalau dari rilis BMKG Juanda yang tadi dikirimkan oleh Pak Ahmad Lutfi, ini disampaikan untuk potensi angin kencang itu masih akan terjadi sampai dengan hari Senin besok di tanggal 14 September 2026, sampai dengan besok ya. Antisipasi untuk yang lagi perjalanan, kalaupun memang tidak ada satu agenda yang mendesak, barangkali juga bisa mengurangi mobilitas. Ada Bu Kurnia yang tadi juga berbagi informasi di jam 4 lebih 23 menit, ada video yang disampaikan. Ini di Jalan Raya Sulfat, kondisinya ruwet, ada bantengan sore hari ini. Ada video yang disampaikan kawan, saya tampilkan juga di visual radio. Oke, ini menggambarkan kondisi ramai, bahkan jalannya full ya. Ini sulfat yang sebelah mana nih Bu Kurnia? Iya kawan, kalau dari video yang dikirimkan oleh Bu Kurnia itu terlihat kondisi jalanan full dari kanan ke kiri, dipenuhi penonton, ditambah lagi pengguna jalan ini kayaknya tersendat ya. Kondisinya padat merambat, cenderung macet untuk perjalanan dari sekitaran sulfat. Cuma ini sulfat yang bagian mana Bu Kurnia, barangkali boleh ditambahkan juga untuk informasinya. Kawan, itu tadi beberapa catatan informasi lalu lintas. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat, UNIRA. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda berkunjung ke Kota Batu dan ingin merasakan sisi yang lebih dalam dari sekedar wisata, Desa Bumi Aji bisa jadi destinasi yang berbeda. Terletak di lereng pegunungan Arjuna Welirang, Desa Bumi Aji bukan hanya menawarkan udara sejuk dan pemandangan alam yang indah, tapi juga menyimpan jejak sejarah panjang yang dipercaya sebagai salah satu titik awal penyebaran Islam di Kota Batu. Jejak itu masih bisa Anda temui hingga sekarang melalui sebuah kompleks makam leluhur yang berada di kawasan Bumi Aji. Di tempat inilah dimakamkan tokoh-tokoh penting seperti Mbah Batu atau juga dikenal sebagai Mbah Wastu, kemudian Pangeran Rojoyo, serta tokoh lainnya seperti Dewi Mutmainah dan Kiai Abu Naim. Kompleks makam ini hingga sekarang masih ramai dikunjungi peziarah, baik dari dalam maupun luar kota. Suasananya tenang dan sakral, dikelilingi pepohonan dan udara pegunungan yang sejuk, memberikan pengalaman wisata religi yang terasa lebih khusyuk dan mendalam.

Ji bukan hanya tentang sejarah. Desa ini juga dikenal sebagai kawasan pertanian dan wisata alam yang menyegarkan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi hamparan kebun apel, ladang sayur, dan pemandangan khas pedesaan pegunungan yang masih asri. Udara di sini terasa lebih segar, jauh dari hiruk pikuk kota. Akses menuju Desa Bumiaji pun juga relatif terjangkau dari pusat kota Batu, hanya sekitar 10 sampai 15 menit perjalanan. Meski begitu, suasana yang Anda rasakan akan sangat berbeda. Lebih tenang, lebih damai, dan terasa lebih dekat dengan alam, bahkan dengan sejarah. Jalan-Jalan Plus.

0: Panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Lulu. Yo, opo iso ni motong dalan. Uwong kok ewur. Belok kanan tapi njobok kiri.
3: Hei, mandek sik Sam.
2: Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
3: Enak rupes be. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
2: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
4: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Iya kawan, hati-hati untuk Anda yang mau melintas di sekitaran Sulfat. Tadi Bu Kurnia menyampaikan di sekitaran Sulfat ini ada kegiatan bantengan. Kalau dari video yang dikirimkan itu kondisi di sekitaran Jalan Sulfat full ya, full orang dari kiri ke kanan. Kemudian kendaraan yang mau melintas itu agak sulit, kondisinya terhambat karena orangnya terlalu ramai di lokasi. Lalu lintas kalau dilihat dari video tadi kondisinya padat merambat cenderung berhenti. Jadi barangkali untuk yang belum terlanjur ini bisa dihindari dulu di sekitaran Sulfat Kota Malang. Titik lain yang barangkali juga perlu diantisipasi tadi diinfokan di daerah Tumpang ya, itu juga ada kegiatan karnaval di daerah Tumpang, khususnya di daerah Pulung Dowo. Tadi beberapa kawan pendengar Citygay juga mengabarkan di daerah Pulung Dowo itu sudah mulai bersiap untuk para peserta karnaval, ada beberapa kendaraan sonhorek juga. Kalau di Kabupaten Malang biasanya pesertanya lumayan banyak ya, karena masyarakatnya juga banyak. Dan barangkali yang perlu diantisipasi bukan hanya sore hari ini, tapi sampai dengan nanti karnavalnya selesai. Kalau dari beberapa daerah yang sudah karnaval seperti di daerah Dawu, Karangploso, itu sih selesainya sampai dengan pagi hari.

0: ya. Jadi mungkin yang mau melintas di daerah Pulung Dawa Tumpang bisa dipertimbangkan kawan, kalau bisa menghindari, kalau bisa cari jalur lain, mending cari jalur yang lain. Untuk catatan informasi lainnya, tadi kita dapat info dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Pak Afi Zulfikar. Ini terkait dengan apa ini ya, pengelolaan TPST. Itu sudah dimatikan dari perangkat desa dan pengelola TPST-nya. Saya mau cek dulu dari Pak Afi, tadi termasuk ada video yang disampaikan. Tadi sebelumnya kita laporan beberapa catatan dari kawan pendengar City Guide. Ini jam laporannya tadi masuk sekitar jam 12 siang. Itu dari kawan City Guide melaporkan lokasi di daerah Dieng Atas. Itu bahaya sekali. Kondisinya panas, berangin kencang, ada yang bakar sampah dan semak-semak, lalu meninggalkan tanpa ada yang menjaga. Dari Pak Adi ya, di jam 12 siang tadi. Tadi sempat kirim lokasinya juga, sempat share log ke kami. Kemudian tadi Pak Adi juga menyampaikan sudah melewati lokasi, lalu cari kondisinya tidak keluar. Tadi cari koordinatnya maksudnya, cari koordinatnya tidak keluar. Ini diusahakan bagaimana jelasnya, itu di kanan kiri kebun jeruk dan sangat memprihatinkan. Di bawah jembatan itu banyak sampah-sampah plastik. Masuknya desa Selorjo, Selokerto, ini benar daerah Dau, Dieng Atas, barangkali bisa ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Tadi kita langsung sampaikan ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Pak Afi Zulfikar. Ini tadi Pak Afi di jam 2 siang sempat menyampaikan masih dicari titiknya, belum ketemu. Kemudian Pak Afi kembali update setengah 5 sore, sudah dimatikan dari perangkat desa dan juga pengelola TPST. Jadi untuk yang bakar-bakar sampah tadi, alhamdulillah sudah terpantau dan sudah dimatikan. Ada video juga yang dikirimkan oleh Pak Afi Zulfikar, saya tampilkan di visual radio. Oke, ini yang tadi di Dieng Atas ya. Ini maksudnya daerah Dau tadi. Kalau masuk daerah Dau, tentu ini menjadi ranahnya dari Kabupaten Malang. Dan alhamdulillah sudah terpantau, sekarang apinya sudah berhasil dipadamkan. Barangkali lagi-lagi kawan ini menjadi catatan masyarakat. Di tengah potensi cuaca sekarang ini, angin cukup kencang, barangkali bisa dihindari berbagai kegiatan bakar-bakar, entah itu yang dibakar berupa sampah, lahan, dan lain sebagainya ya. Karena ketika kita tidak mengawasi, dengan mengawasi terus begitu proses pembakaran, angin juga kencang, ini kan mudah sekali merembet. Kalaupun sudah kita awasi sampai apinya padam, kita kan juga tidak bisa memastikan ya apakah nanti akan muncul lagi titik api atau tidak. Jadi mending daripada ada potensi tadi, potensi kebakaran di tengah kondisi angin yang lumayan kencang, barangkali bisa dihindari dulu. Kalaupun kita sudah melakukan, barangkali bisa saling mengingatkan. Terima kasih juga tadi untuk yang sudah laporan, ada Pak Adi ya, sekaligus menjadi pengingat kita bersama. Nah kawan, saya juga punya informasi untuk Anda, terutama untuk Anda Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang? Ayo kawan bepergian dengan nyaman, aman dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan, dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari dan juga Terminal Batu. Tarifnya ramah di kantong, tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun juga non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim ini bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economist Park, sampai dengan berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah ya, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, kemudian naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Ada kabar baik juga untuk Anda Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini nantinya akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang sampai dengan ke Panjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau untuk masyarakat di Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur.
1: Infotalk, informasi seputar jalan. Untuk Anda yang menuju ke Tawapanan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana titik-titik pantauan lalu lintas di ruas tol untuk saat ini, kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

City 9911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkar, 9911 Hot News, jam 5 sore. Petugas masih lakukan penyisiran api setelah kebakaran di kawasan Bromo Hillside padam. Kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo meluas sampai Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, yang sudah berhasil dipadamkan hari ini. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto menyampaikan awalnya titik kebakaran yang muncul di lembah Watangan Bukit Pengol, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo merembet ke Kabupaten Malang bahkan masuk ke pos jemplang di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Meski titik api sudah padam, tapi tim gabungan saat ini melakukan penyisiran bara api. Kawan, masih ada 140 orang yang belum dievakuasi dari insiden kapal Virgo Transport 8. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin 1, Iputu. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, menyampaikan 140 orang yang belum dievakuasi itu masih dalam proses pencarian. Menurutnya, untuk sekarang total korban yang sudah dievakuasi ada 103 orang. Sudayana menjelaskan selain terus mencari korban, data real jumlah korban juga terus dikonfirmasi tim lapangan. Kalau sesuai person on board atau POB, total orang dalam kapal ada 243 orang. Sudayana juga menegaskan sekarang tim SAR gabungan terus melaksanakan pencarian secara intensif dengan memperluas area pencarian di sekitar lokasi kejadian. Operasi dilakukan terpadu, melibatkan TNI AL, instansi terkait dan potensi SAR lainnya. Kawan, Prabowo tegaskan Indonesia tak ingin didikte negara lain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri serta tidak ingin didikte oleh kekuatan manapun di dunia. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri KTT BRICS di New Delhi, India pada Sabtu kemarin, dengan menekankan ketahanan nasional merupakan fondasi utama sebuah bangsa. Kata Prabowo, kekuatan kolektif negara-negara berkembang di BRICS harus dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta menciptakan tatanan internasional yang lebih adil. Demikian 911 Hot News jam 5 sore, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Nah kawan, terima kasih juga untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Iya, terima kasih banyak kawan untuk Anda yang masih bersama dengan kami sore hari ini, termasuk masih menyimak program City Report Weekend. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Tadi ada catatan informasi juga dari Pak Herman di jam 4.54 menit dari Lembah Tumpang ini mengarah ke Malang, tadi melewati Sulfat. Di Sulfat itu kan ada bantengan. Sekarang sudah selesai bantengannya, sudah sepi dua arah, tidak ada potensi kemacetan lagi. Sekarang sudah sampai di pertigaan Ciliwung dan kondisi lalu lintasnya juga sudah terpantau lancar. Terima kasih Pak Herman sudah update informasi ya di jam 4.54 menit. Tadi Sulfat sempat crowded kawan, padat merambat dua arah. Sekarang ini alhamdulillahnya sudah lancar kembali. Tadi sempat padat itu karena ada bantengan, alhamdulillah untuk sekarang ini kondisi lalu lintasnya sudah terpantau lancar. Untuk Anda yang sekarang ini lagi perjalanan, boleh juga menambahkan salah satu titik yang tadi juga diinfokan kondisinya padat itu di sekitaran Karangploso mengarah ke Karanglo ya. Nah sekarang ini bagaimana kawan untuk Karangploso mengarah ke Karanglo? Anda yang sekarang ini juga lagi perjalanan, boleh menambahkan update informasi termasuk lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Iya, kawan menikmati weekend kali ini, termasuk untuk Anda yang juga lagi perjalanan di sekitaran wilayah Malang Raya, yang perlu diantisipasi tadi ada potensi kepadatan Karang Bloso mengarah ke Karanglo. Biasanya hari Minggu arus balik wisatawan yang dari Kota Batu mengarah ke Gerbang Tol Singosari dan sekitarnya. Ini kalau kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic dari Karang Bloso mengarah ke Karanglo, ada beberapa titik yang kondisinya padat. Di antaranya dari setelahnya El Hotel Malang sampai dengan perempatan Kepuharjo, itu yang selalu jadi pusat kepadatan. Sampai dengan sore hari ini lalu lintasnya juga masih cukup padat, tapi kayaknya antriannya tidak sepanjang kalau weekend-weekend sebelumnya ya. Biasanya sih ngantrinya dari Karang Bloso sampai dengan Karanglo. Kalau ini terputus-putus dari setelahnya El Hotel sampai dengan perempatan Kepuharjo, itu kondisinya padat. Setelah itu kondisi lancar lagi. Nanti ada kepadatan lagi di depannya Warung Warek sampai dengan pertigaan Masjid Kembar. Nah, ini ada potensi kepadatan. Setelah itu kondisi agak lancar sampai depannya ITN 2. Ada kepadatan lagi nanti setelahnya ITN 2 sampai di sebelumnya rel kereta Karanglo. Itu beberapa potensi kepadatan yang barangkali juga hari ini mau perjalanan kawan, terutama yang dari Batu arah ke Karang Bloso maupun juga yang mengarah ke Karanglo. Ini tadi ada yang tanya, ada Kak Mila yang tanya di live TikTok Radio City Guide, untuk arah Arjosari macet apa tidak ya, posisinya ada di daerah Joyo Grand. Coba kita cek ya. Biasanya kalau hari Minggu begini, lalu lintas arus balik yang arah ke Karanglo itu ada kepadatan. Tapi kalau kita cek ini barusan kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic, termasuk kalau kita lihat dari CCTV, lalu lintasnya masih lancar. Kalau yang dari Ahmad Yani dari MCC itu mengarah ke flyover Arjosari sampai dengan Karanglo, kondisi lalu lintasnya masih lancar, masih aman dan juga lancar. Ada kepadatan justru sekitaran Borobudur, itu mulai dari setelahnya Widya Gama sampai dengan traffic light Sabilillah. Nah, itu titik yang barangkali juga perlu diantisipasi. Yang lagi perjalanan boleh juga menambahkan kawan, titik mana lagi mungkin yang ada potensi kepadatan ya. Ini tadi ada Pak Fajar bergabung di jam 5 sore. Ini barangkali bisa diinformasikan jalur ke Batu lewat Beji, kemudian lewat Lekung, nanti tembus ke BNS Jatim Park 2. Itu apakah ada penutupan jalan ya, adanya Sonhorek atau Karnaval? Kita kok belum dapat informasi ini terkait dengan ada Karnaval atau tidak di sekitaran Beji maupun juga Telekung. Coba nanti saya cek dulu Pak Fajar ya di database kami ya. Lalu ada juga Bu Endah Rahayu tadi menyampaikan beberapa catatan informasi, ini termasuk di jam 5-7 menit tadi informasi awalnya.
1: Selamat sore kakak, selamat sore, sore Sidiket. Saya hanya sekedar mengasih info, tadi tidak sempat untuk memfoto, tapi kemacetan menuju pintu tol Singosari dari arah Malang sudah panjang sekali. Dari pertigaan MCC sampai sana, sampai flyover.
0: Oh iya Bu, iya.
1: Demikian info cek yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bu Endah.
1: Tapi setelah maksud saya di arah yang berlawanan bisa memacu kendaraan karena lengang. Saya kebetulan posisi berada di sebelah, jadi bisa memacu kendaraan saya. Demikian kakak, di tengah kota masih belum ada kemacetan, MOG masih aman. Saya barusan ngedrop di MOG, terima kasih.
0: Oke, tadi jam 5 lebih 7 menit kawan, yang di MCC ini arah ke Karanglo ya, ada kepadatan kata Bu Enda. Tapi kalau di jam 5 lebih 15, karena traffic itu kan kondisinya fluktuatif sekali, ini saya cek dari CCTV yang ada di MCC, itu kondisinya sudah lancar kok ya. Memang kondisinya cukup ramai, tapi relatif masih terpantau lancar. Termasuk juga di bawah flyover Arjosari, itu yang di sekitaran Patung Ken Dedes, itu juga kondisi lalu lintasnya masih relatif lancar. Ini saya coba putarkan dulu, saya coba play dulu CCTV dari Malang Kota ya. Oke, ini masih loading sepertinya. Ini kalau dari CCTV sih kondisinya masih relatif aman dan lancar, termasuk untuk yang hari ini mau mengarah ke Karanglo. Justru yang padat itu yang arah masuk Kota Malang. Saya tampilkan di visual radio kami kawan, ini tampilan dari CCTV Malang Kota. Kalau di jam 5 lebih 16 ini, justru yang padat itu yang mengarah masuk ke Kota Malang. Itu lalu lintasnya padat, ada antrian. Kalau yang di traffic light MCC itu juga ada antrian, tapi tidak sepanjang yang mau masuk ke Malang. Tapi namanya traffic itu kan fluktuatif ya, cepat berubahnya, kadang padat, kadang lancar juga tiba-tiba padat kondisinya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung tadi menyampaikan beberapa catatan informasi. Termasuk saya mau cek kembali untuk CCTV yang di sekitaran bawah flyover Arjosari. Nah ini kalau CCTV yang di bawahnya flyover Arjosari. Oke, saya tampilkan di visual radio. Yang di bawah flyover Arjosari kawan, agak enggak terlalu terlihat ya. Nah ini lalu lintas untuk yang di Raden Intan arah ke Karanglo itu juga ramai tapi masih bisa bergerak. Kondisinya ramai dan lancar. Yang dari Raden Intan mengarah ke Karanglo. Terima kasih banyak untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Termasuk ini tadi barusan ya, ada Pak Didi juga menyampaikan dari Pendem arah turun arah ke UIN itu ada laka. Ada nyemplung ke jurang, kurang tahu apa yang jatuh. Tadi tidak berhenti biar tidak mengganggu lalu lintas kata Pak Didi. Seberangnya makam, lokasinya di tikungan setelah UIN kalau dari Pendem. Tadi juga Pak Didi enggak begitu tahu kronologinya bagaimana. Pak Didi sekarang sudah sampai di Ahmad Yani, kondisi lancar. Konser di Sudimoro ini masih aman karena sudah dilakukan pengaturan lalu lintas. Yang di Borobudur kondisi juga aman. Patung Pesawat 2 sampai dengan 3 apa nih Pak ya? Di Patung Pesawat di perempatan Sudimoro itu ada 1 orang, ada 2 sampai dengan 3 di perempatan Sudimoro, kemudian ada 1 orang juga di gimana nih? Di Patung Pesawat ada 2 sampai 3 orang. Kemudian di perempatan Sudimoro itu ada 1 orang hansip ya, yang membantu pengaturan di lokasi. Sudimoro memang ada konser, tapi alhamdulillahnya kondisi masih terpantau lancar. Terima kasih Pak Didi sudah berbagi informasi juga di sore hari ini. Nah kawan, untuk Anda, ini apapun aktivitas Anda, tentukan harapannya kalau kembali ke rumah, apalagi yang seringkali kerjanya ini harus sekali disupport dengan layanan internet. Kayaknya internet jadi hal yang wajib sekali ya, termasuk juga layanan internet maksimal di rumah. Kalau internet Anda masih suka lemot, bikin emosi, saatnya pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan updo, streaming yang lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan juga belajar online semakin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Kalau ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda akan dapat tambahan 24 jam masa aktif secara gratis tanpa biaya upgrade dan juga downgrade. Ini sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya juga gratis biaya instalasi. Info lebih lengkapnya, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan juga harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
2: Info, informasi seputar jantung.
3: Kawan, kita update dulu informasi untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol. Kondisi traffic masih lancar ya, baik dari Malang sampai ke Pandaan untuk di sepanjang ruas tolnya. Selain di Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo. Waru utama kondisi lalu lintas juga masih cukup lancar. Hari ini Minggu, biasanya pantauan di Gate Singosari ya lebih ramai utamanya di entry. Tapi sejauh ini kalau untuk di area Gate Singosari, exit maupun entry, tidak ada antrian yang signifikan, hanya memang cenderung ramai untuk di entry-nya. Kemudian selain di Gate Singosari, kita update juga Gate Madyapura waktu akhir pekan biasanya juga lumayan ramai nih. Kalau untuk saat ini Gate Madyapura exit maupun entry hanya ramai saja, belum ada antrian yang signifikan juga. Kalau yang di Gate Pakis ya, kemudian Gate Lawang sejauh ini masih cukup landai saja, dan sama juga dengan yang di area Gate Purwodadi. Sedangkan kalau untuk Anda yang mau keluar di area Gate Tol Pandaan, cenderung ramai untuk di exitnya ya. Selain di ruas Tol Pandaan Malang, kita lanjut arah Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga lancar. Untuk di area Gate Kejapanan ya, lumayan ramai juga nih arah ke Surabaya. Untuk di ruas tol yang lain, info dari Anda boleh bagikan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
7: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
6: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
7: Mas, mas, lihat deh. Sampai aduh keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
6: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh, berdiri dari tadi.
7: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
6: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
8: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya, kawan, terkait dengan potensi angin kencang, tadi kita sempat komunikasi juga dengan jajaran dari BMKG. Ada koordinator bidang observasi dan informasi dari BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur, Ahmad Lutfi. Tadi Pak Lutfi, kita minta untuk on air barangkali bisa memberikan beberapa informasi terkait dengan potensi angin kencang yang dari kemarin tanggal 12 September itu kita rasakan, bahkan sampai dengan hari ini ya. Mungkin ada yang tadi di perjalanan sempat merasakan anginnya cukup kencang di beberapa wilayah, kawan. Jadi memang waspada potensi peningkatan kecepatan angin. Ini juga sudah ada press release dari BMKG kelas 1 Juanda Sidoarjo sejak kemarin tanggal 12 September 2026. Dalam rilisnya, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo ini menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin di beberapa wilayah Jawa Timur yang kemungkinan akan mengganggu kenyamanan aktivitas masyarakat di periode tanggal 12 sampai dengan 14 September 2026. Dan tanggal 12 September kemarin, kecepatan angin maksimum itu bahkan terpantau mencapai 48 km per jam. Kondisi ini meningkat dari hari sebelumnya, dengan rata-rata angin secara umum di hari sebelumnya itu hanya 10 sampai dengan 20 km per jam saja. Jadi bisa dibayangkan ya, untuk kecepatan angin ini bahkan dua kali lipat, kawan, dibandingkan dengan hari biasanya. Diperkirakan masih akan terus terjadi sampai dengan besok di tanggal 14 September 2026. Untuk informasi lainnya, ini tadi ada juga yang mau on air bersama dengan kami, tadi Pak Anto ya. Oke, sudah sambung? Baik, saya sapa dulu, selamat sore Pak Anto.
1: Selamat sore Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Anto.
1: Mbak, saya tadi keliling Kota Malang via motor ya. Lewat di Jalan Gajayana itu dari perbatasan ITN itu padat banget yang mengarah ke Cindoyo, Pak. Nah, terus saya lewat Jalan Kerto-Kerto itu, terus keluarnya di Jalan Watu Gong itu, terus menuju Duhat. Duhat masih aman lancar ya.
0: Alhamdulillah. Nah,
1: menuju Patung Besok itu sudah mulai padat. Yang mau ke Sudimoro yang paling parah, Pak.
0: Ada konser, Pak, ya.
1: Oh, gitu, makanya.
0: Sudah sepadat apa nih, Pak Anto? Tadi sih katanya sekitar 15 menit yang lalu belum padat kondisinya. Kalau sekarang sudah padat ya?
1: Ya sudah 15-an menit yang lalu sih, Mbak, saya lewat gitu. Ya, mungkin sekarang mungkin bisa jadi lancar ya, karena diatur Pak Polisi. Yang paling ngefek itu yang di perempatan Sudimoronya, Mbak. Di situ kan menyempit jalurnya, jadi pelan-pelan yang saya lihat sih itu.
0: Tadi pas Pak Anto mobile, antrinya panjang juga, Pak.
1: Itu dari Pak Sudamas.
0: Oh, sudah sampai Pak Sudamas, oke.
1: Okay. Sudamas ya. Nah, lanjut arah Blimbing, Mbak. Arah Blimbing itu yang di Pasar Blimbing menuju ke arah TLP Dian Lama juga sama, atau TLM City ya, padat ya. Nah, saya yang mengarah ke belok kanan menuju ke arah kota malah lancar, Pak. Terus belok kiri, terus jalan tenaga, terus keluar di Tepung Suryo ya. Tepung Suryo itu ada tergandeng teku, dua berhenti, yang satunya trouble ban, yang satunya temannya. Terus agak masih sedikit, ada mobil yang depan kirinya itu masuk bot.
0: Ini masih sama di Tumenggung Suryo juga, Pak Anto?
1: Ya, di jalan apa, jalan aluminium atau jalan apa itu, setelahnya itu kan ada saluran air yang gak tertutup. Nah, itu masuk di situ bannya. Jadi agak pantatnya mobil itu jungkit gitu, Mbak.
0: Nah, ini mobil jenis apa nih, Pak Anto?
1: Toyota apa itu ya? Kalau yang Daihatsu Rocky itu, Daihatsu Rocky. Kalau yang Toyota apa sih itu namanya, lupa saya.
0: Oke, okay, ada truk tebu yang trouble, kemudian di depannya ada mobil Toyota yang banyak nyemplung ke saluran air ya.
1: Itu 200 meteran dari truk itu, Pak.
0: Itu masih itulah. Badannya ke badan jalan juga enggak, Pak Anto? Badan kendaraannya, baik yang truk maupun Toyotanya?
1: Kalau truk sih otomatis, Pak, ya. Cuma, alhamdulillah, kore ini lancar sih lewat situ.
0: Oke, okay, masih lancar.
1: Yang mengarah ke selatan, Pak, ya, yang tergandeng itu. Terus yang di lokasi jalan aluminium atau jalan apa itu yang ada mobil
0: Toyota
1: banyak terprotok itu, ya, itu aman sih, nggak ganggu. Cuma ya gitu, orangnya bingung mau evakuasi bagaimana caranya gitu. Kalau orang sekarang kan harus pakai derek lah mobil sekarang, Pak. Gak bisa asal-asalan, karena plastik semua. Nah itu lanjut, saya ke arah Rafal. Lancar banget, yang dari arah selatan juga lancar.
0: Alhamdulillah
1: gitu. Terus yang di stasiun juga sama. Terus ini saya di Kasin, Mbak. Kasin menuju ke arah utara, lancar banget. Antrian kaki berapa gitu.
0: Baik, gitu, siap Pak Anto, sudah keliling jauh ini ya. Gih Pak Anto, terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kawan catatan dari salah satu pendengar kami ya, ada Pak Anto. Terima kasih banyak Pak Anto sudah bergabung bersama dengan kami. Kawan, kita jeda sejenak untuk azan maghrib terlebih dahulu.
2: Sesaat lagi waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Setio Fuji, alamat Kabupaten Karanganyar. Pada hari ini, Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 21, bertempat di rumah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karanganyar, Bapak Dr. Badarudin, menyatakan, satu, saya sangat menyesal atas perkataan saya terhadap Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur.
2: Permintaan maaf itu datang dari Setio Budi Mularso, salah satu pengusaha sonhorek asal Karanganyar, setelah pernyataannya yang menyinggung MUI Jawa Timur dalam sebuah siaran langsung televisi. Dia mengaku mendapat teguran dari istri dan anaknya, kemudian meminta maaf dan menyatakan memilih pensiun dari dunia sonhorek. Satu permintaan maaf tentu saja tidak serta-merta mengakhiri persoalan tentang sonhorek, sebab kalau kita mundur sedikit ke Agustus lalu, persoalan sonhorek bukan hanya tentang suara yang terlalu keras atau perdebatan antara yang menikmati dan yang merasa terganggu. Ada persoalan keselamatan yang ikut mengemuka. Dalam satu bulan, 3 orang meninggal dunia dalam sejumlah insiden yang terjadi di tengah atau berkaitan dengan gelaran karnaval dan sonhorek di Jawa Timur. Di Jember misalnya, seorang pria usia 29 tahun meninggal setelah kepalanya terbentur gapura ketika berada di atas truk sonhorek yang sedang melaju. Kemudian Banyuwangi, seorang warga meninggal setelah mengikuti rombongan karnaval. Sementara di Desa Wuringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, seorang pria usia 57 tahun meninggal setelah tertimpa tembok dan kanopi yang roboh saat dia sedang mengantar istrinya membeli obat di tengah gelaran karnaval. Tiga peristiwa, tiga keluarga yang juga kehilangan. Di titik ini pertanyaan bukan lagi sekedar boleh atau tidak boleh adanya sonhorek, tapi sejauh mana sebuah hiburan boleh berjalan ketika keselamatan mulai dipertaruhkan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menegaskan, persoalan ini sudah tidak bisa hanya dilihat sebagai gangguan ketertiban atau kenyamanan. Sebab ketika standar keselamatan tidak dipatuhi, pemerintah tidak seharusnya menunggu sampai korban berikutnya jatuh.
3: Bukan tambahan produk hukum lagi yang dibutuhkan, tapi penegakan aturan. Nah ini kemudian menjadi penting, kita tidak boleh lagi menunggu adanya korban karena kegiatan yang tidak mengikuti standar keselamatan. Jadi saya ulangi ya, ini yang sudah bukan hanya ketentraman, ketertiban, tapi keselamatan. Jadi tolong kalau untuk keselamatan, kita harus betul-betul memberikan tensi yang sangat serius terhadap permasalahan ini.
2: Aturan sebenarnya sudah ada. Pemprov Jatim bersama dengan kepolisian dan TNI sudah mengatur penggunaan sound system dalam kegiatan karnaval maupun pertunjukan, termasuk soal batas desibel, dimensi kendaraan, hingga pengawasan kegiatan. Namun Emil mengakui persoalan ada pada pelaksanaan di lapangan, karena izin seharusnya bukan sekedar formalitas di atas kertas. Ada komitmen yang harus dijalankan, dan ada pengawasan ketika kegiatan benar-benar berlangsung. Emil pun juga menjelaskan pemerintah tidak sedang bicara tentang mematikan seluruh aktivitas seni dan budaya masyarakat. Yang ingin dibatasi, penggunaan yang sudah melewati batas kewajaran, terutama ketika kendaraan bergerak dan aspek keselamatan mulai diabaikan.
3: Yang ada di dalam kapasitas kita, karena ini surat edaran juga ditandatangani oleh gubernur, dan kita minta sebenarnya setiap bupati wali kota juga mengikuti edaran tersebut, bahkan menerbitkan edaran di tingkatan kabupaten kota dengan Forkopimda setempat, adalah memfungsikan Satpol PP sebagai ikhtiar dari Pemdanya juga. Tapi ingat, Satpol PP bisa mungkin menghentikan kegiatan, tetapi itu pun tidak bisa langsung masuk ke ranah hukum, karena penegakan hukum ini domainnya lain lagi.
2: Hal ini bukan lagi soal siapa yang menang dalam perdebatan sonhorek, karena di balik suara yang menggelegar, ada warga yang ingin menikmati hiburan, ada pelaku usaha yang mencari penghidupan, dan ada keluarga yang ingin semua pulang dengan selamat. Karena hiburan seharusnya meninggalkan kenangan, bukan kehilangan. Di sini muncul satu kesadaran sederhana, hiburan pun punya batas kewajaran.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean emang diburu-buru tak?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Antri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan. Untuk Anda yang sekarang ini posisi mungkin lagi perjalanan, antisipasi kawan tadi beberapa catatan informasi, salah satunya dari Banto ya, di daerah Tumenggung Suryo itu ada dua kendaraan yang trouble. Satunya ada truk muat tebu, itu posisi ada di daerah Tumenggung Suryo sebelah kiri jalan arah ke selatan. Kemudian 200 meter setelahnya itu juga ada mobil Toyota, tadi ditambahkan oleh Pak Dani, ini kayaknya Toyota Rise yang tadi disampaikan oleh Pak Anto, itu kondisi ban belakangnya masuk ke saluran air. Nah, ini walaupun tidak menghambat lalu lintas ya, tadi kondisi lalu lintas yang ada di lokasi masih lancar, barangkali bisa diantisipasi saja, karena kalau truknya, untuk truk tebunya itu karena kondisinya ada di badan jalan, barangkali nanti ada keramaian, ada peningkatan volume kendaraan, tentunya juga berdampak ada potensi kepadatan. Lalu ada juga tadi informasi dari Pak Dodi di jam 5 lebih 15 menit, ini menyampaikan kondisi kebakaran di area Gunung Kawi dari arah Kalisongo Dau. Itu terlihat jelas bagaimana kondisi kebakaran yang terjadi di sekitaran Gunung Kawi, dilihat dari daerah Kalisongo Dau. Ada beberapa dokumentasi ya, termasuk ada video dan foto yang tadi disampaikan. Saya tampilkan di visual radio. Nah, ini terlihat kawan bagaimana kepulan asap masih cukup tebal di area Gunung Kawi. Cuma titik yang terbakar itu ada di sebelah mana, coba nanti untuk detailnya kita konfirmasi juga ke jajaran terkait, salah satunya barangkali dari BPBD Kabupaten Malang. Nah, ini dari fotonya juga tadi Pak Dodi, kayaknya di zoom ini ya fotonya ya, itu kepulan asapnya, atau karena mungkin sore hari juga, kepulan asapnya bukan lagi warnanya abu-abu ya, kalau di gambar ini terlihat warnanya kecoklatan begitu, sudah coklat tua. Terima kasih banyak Pak Dodi untuk info.

0: informasinya sore hari ini. Lalu ada juga tadi beberapa catatan dari kawan pendengar City Guide. Salah satunya ada Pak Andri, di jam 5.17 daerah Sudimoro padat karena ada konser. Lalu juga tadi kita sempat dapat informasi kawan dari Pak Didik, di sekitaran UIN dari Pendem arah turun UIN, tadi Pak Didi itu sempat melihat ada kecelakaan, kayaknya ada orang yang nyemplung ke jurang. Ini tadi kita juga dapat update dari Kanit Laka Polres Batu Ibda Atang, disampaikan di jam 5.23 sudah ditangani oleh anggota Satlantas. Alhamdulillah satu pengendara roda 2 ini tidak mengalami luka apapun, kerugian material saja, kendaraannya rusak dan ini laka diakibatkan karena microslip, karena ngantuk ya. Lagi-lagi ini human error kawan, menjadi salah satu penyebab dari laka lantas. Saya tampilkan beberapa dokumentasi tadi dari Ibda Atang Kanit Laka Polres Batu. Nah ini jatuh ke apa ini ya, jurang ya, untungnya gak sampai ke sungai ini. Jadi setelahnya jalan raya itu masih ada seperti bambu-bambu begitu, masih ada semacam ladang ini ya. Kemudian di bawahnya lagi ada sungai, untungnya gak sampai ke sungai. Nah ini terlihat sepeda motornya rusak cukup parah bagian depannya, tapi untuk korban tadi disampaikan kondisinya selamat dan tidak mengalami luka yang serius. Terima kasih banyak respon cepatnya dari Ibda Atang Kanit Laka Polres Batu. Ada lagi Pak Sogi tadi jam 5.17 ini juga menyampaikan beberapa catatan informasi kawan dari Pak Sogi ya, saya coba putarkan dulu. Nah tadi Pak Sogi update kondisi di sekitaran Karangploso kayaknya. Tadi menyampaikan ini yang mengarah ke Karanglo itu ada antrian sejak di Indomaret kata Pak Sogi. Terima kasih banyak Pak Sogi untuk informasinya. Hati-hati kawan untuk Anda yang lagi perjalanan ya, masih ada potensi kepadatan, salah satunya di sekitaran Karanglo mengarah ke Karangploso. Nah ini saya putarkan dulu video dari Pak Sogi.
1: Oke, saya tampilkan di visual radio.
2: Kota arah Karanglo ada antrian sejak Indomaret.
0: Oke, itu yang dari kota arah ke Karanglo. Ada antrian sejak di Indomaret. Yang mau mengarah ke Karanglo dari kota Malang mungkin bisa diantisipasi. Ada juga Pak Anto tadi menyampaikan informasi barusan keliling kota Malang lewat di daerah Gajah Yana. Itu kondisi kok padat sekali. Ada apa nih Pak Anto? Kepadatannya imbas volume kendaraan saja atau mungkin ada penyebab lain? Lalu ada juga Pak Haris, tadi pantauan asap api di lereng Arjuno. Ini angle-nya dari Singosari dan juga dari Kebonagung, dari Bonagung. Tadi informasi dari Pak Haris di jam 5.28 ya. Ada beberapa dokumentasi juga yang dikirimkan oleh Pak Haris, saya coba tampilkan di visual radio. Nah kawan, ini menjadi satu bencana yang patut kita waspadai bersama ya. Hari-hari ini kebakaran hutan dan juga lahan ini masih mengintai beberapa wilayah, termasuk di Jawa Timur dan juga secara khusus di wilayah Malang Raya. Gunung Arjuno itu ada karhutla juga. Kemudian tadi informasi dari pendengar sebelumnya itu juga terkait dengan karhutla yang terjadi di daerah Gunung Kawi. Untuk informasi lainnya lagi ada Pak Susanto tadi menyampaikan kondisi kemacetan di daerah Bantur, di jembatan itu mengular terutama yang arah ke Malang dari Balikambang. Ini yang baru pulang dari pantai kayaknya. Terima kasih banyak Pak Susanto. Ada foto juga tadi disampaikan, kalau dari fotonya ini ngantri ada beberapa truk tebu ya. Kalau saya coba zoom fotonya, nah ini di daerah Bantur itu selain antrian kendaraan pribadi cukup panjang, ditambah lagi juga ada antrian truk tebu. Biasanya kalau hari Minggu ini arus balik yang dari Pantai Malang Selatan mengarah ke Malang. Terima kasih banyak Pak Susanto untuk update informasinya. Lalu ada juga Pak Dani tadi menyampaikan sepertinya Toyota Race yang dimaksud oleh Pak Anto tadi ini banyak nyemplung ke saluran air yang ada di Jalan Tumenggung Suryo. Oke, saya ke teman-teman yang ada di newsroom dulu, ada update lain? Nurul?
3: Iya Erika, informasi ya, ini tadi kita terima kabar, saya sempat buka di grup relawan ST Anget. Tadi informasi dari Pak Eko itu ada kebakaran Erika, lokasi depannya Unikama. Barangkali bisa ditampilkan juga, tadi ada beberapa dokumentasi. Yang pertama itu terlihat untuk area yang terbakar ini, kalau dari jalan raya itu hanya terlihat asapnya saja, warnanya hitam membumbung tinggi. Sedangkan untuk foto yang kedua itu terlihat untuk kobaran apinya sudah mulai menguat ya, sudah mulai besar untuk dokumentasi yang kedua. Baru saja dikirimkan Sherlock untuk lokasinya, itu masuk di kawasan Raya Kepuh ya, masuk di area Kota Malang, memang persis di seberangnya Unikama. Nah ini tadi untuk laporannya sudah sempat dimention juga Damkar Kota Malang, tapi untuk memastikan coba kita teruskan juga Erika ke Damkar Kota Malang.
0: Baik, dan itu kalau gak salah pemukiman padat penduduk ya?
3: Iya Erika, kalau dari titik koordinatnya itu di belakangnya pemukiman penduduk warga, dekatnya Kelurahan Bandung Rejosari.
0: Oke, nanti coba sambil kita konfirmasi lebih lanjut ke jajaran dari Damkar Kota Malang. Terima kasih banyak Nurul sudah dibantu untuk update. Nah kawan, untuk Anda yang sekarang ini lagi perjalanan, berbagai catatan informasi lainnya Anda juga boleh sambung bersama dengan kami, termasuk lewat WhatsApp kami di 0811 360 911. Kawan, City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk info lengkapnya bisa cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Setelah ini saya juga mau mengajak Anda, kita sambung dulu bersama dengan reporter City Guide, ada Asrul Rozi. APBD Kota Batu 2027 defisit 80 miliar, pemerintah Kota Batu siapkan optimalisasi aset daerah.
4: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Asrur, silakan laporannya.
5: Kawan, pemerintah Kota Batu menyiapkan optimalisasi jumlah aset daerah yang dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu opsi yang dia siapkan adalah menjalin kerjasama dengan dunia usaha untuk pengelolaan aset tersebut. Rencana ini disampaikan Wali Kota Batu Lutfi Rahman setelah menyetujui KUAP PAIS BPN 2027. Lutfi Rahman mengatakan pemerintah akan mulai menunjuk sejumlah aset yang selama ini belum berfungsi atau belum produktif untuk kemudian dipertimbangkan, dikerjasamakan dengan pihak swasta. Berikut adalah keterangan Wali Kota Batu Lutfi Rahman.
6: Next, tunggu aja. Semoga di akhir tahun ya, kita bisa tunjukkan ada beberapa aset yang selama ini tidak berfungsi, tidak maksimal, itu nanti kita akan optimalisasi dan itu nanti akan kita kerjasamakan dengan dunia usaha. Kenapa? Contohnya jangan dulu.
7: Ya. Jangan dulu apa, Pak?
5: Ya, jangan. Namun, Nur Rahman belum merinci aset yang akan dikerjasamakan maupun bentuk kerjasama yang akan digunakan. Dorongan optimalisasi aset juga datang dari DPRD Kota Batu. Dewan meminta aset yang belum produktif dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. DPRD juga mendorong peningkatan kinerja BUMD agar kontribusi laba atau dividen dapat mendukung PAD. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Iya kawan, itu tadi laporan dari reporter City Guide Asrul Rozi. Informasi selengkapnya Anda bisa baca juga di website City Guide 911 FM.
4: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM. City Guide 911 FM. Live.
8: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan.

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya, kawan, sore hari ini kita masih di program City Report Weekend. Dan terima kasih banyak untuk yang tadi sudah berbagi informasi. Salah satunya Pak Joko Said tadi jam 5 lebih 52 menit ya. Tadi ada voice note yang dikirimkan, saya play dulu.
1: Selamat malam, Mbak Erika. Menginfokan di Jalan Trunojoyo sebelah selatan stasiun ada konser punk. Tapi masih bisa terkondisikan karena ada pengatur jalan juga dari anak pang. Sekian, terima kasih. Tetap waspada, hati-hati di jalan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih terkondisikan, tapi barangkali nanti kalau makin ramai, ini juga bisa diantisipasi untuk potensi kepadatan. Terima kasih, Anda masih bersama dengan kami yang sekarang ini barangkali juga lagi menyimak siaran dari Radio City Guide, kawan. Berbagai informasi boleh terus Anda bagikan. Yang mau bergabung bisa lewat WhatsApp di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Seri Game Line on FM, Guidance for Your Life. Selamat petang, kawan. Saya Nurul Fitriani di 911 Hot News, jam 6 petang. Kawan, untuk informasi pertama, dua dari puluhan penumpang kapal motor Virgo Transport 8 yang teridentifikasi selamat berasal dari Malang. Kepala Kantor Basarnas Banjarmasin, Iputu Sudayana menyampaikan, sejauh ini masih ada 118 penumpang yang belum ditemukan. Sementara penumpang yang sudah dievakuasi berjumlah 103 dan saat ini tengah dibawa ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan Pelabuhan Tuban Jawa Timur. Saat ini baru 22 penumpang KM Virgo Transport 8 yang sudah dievakuasi menggunakan KM Cahaya Bahari Jaya yang berhasil teridentifikasi selamat. Dari puluhan penumpang teridentifikasi itu, dua di antaranya berasal dari Malang. Kondisi di lokasi pencarian masih jadi tantangan. Tinggi gelombang dilaporkan mencapai sekitar 2 sampai 2,5 meter, sehingga proses evakuasi harus dilakukan dengan memperhatikan keselamatan segala unsur SAR yang ikut terlibat juga. Kawan, Polda Jatim siagakan posko DVI dan anti-mortem untuk mendata keluarga penumpang kapal Virgo Transport 8. Polda Jatim mendirikan posko DVI dan anti-mortem di Terminal Gapura Surya Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk mendata keluarga penumpang kapal Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan di perairan Banjarmasin. Kapal penumpang dilaporkan hilang kontak pada Minggu dini hari saat membawa 243 orang, di mana 103 penumpang berhasil dievakuasi dan 140 lainnya masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Sementara sejumlah keluarga penumpang mulai berdatangan ke posko pelabuhan Tanjung Perak untuk mencari kepastian keberadaan anggota keluarga mereka yang hilang kini belum mendapat kabar. Informasi lain, kawan, Timnas Basket Putra Indonesia gagal ke perempat final Asian Games 2026. Timnas Basket Putra Indonesia dipastikan gugur dan gagal melangkah ke perempat final Asian Games 2026 setelah kalah dari Arab Saudi dengan skor 89-100 pada hari ini. Pelatih Indonesia David Singleton sempat menerapkan strategi tembakan 3 angka, namun kelelahan fisik dan efektivitas serangan lawan membuat skuad Garuda harus mengakui keunggulan lawan. Hasil ini menjadi kekalahan ketiga secara beruntun dari Indonesia di fase grup A setelah sebelumnya juga takluk di tangan Jepang dan Korea Selatan. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Nurul Fitriani, selamat petang.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan di Bromo kawan, memang kalau misalkan kita lihat ya, kebakaran di Bromo itu masih terjadi. Dan Gunung Bromo terbakar lagi nih, muncul dugaan-dugaan dibakar dengan sengaja. Dan akhirnya polisi ini menyelidiki dugaan unsur kesengajaan seperti itu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, waterbombing pun belum bisa dilakukan kawan untuk saat ini ya. Jadi cuaca yang menjadi kendala kawan. Pemadaman kebakaran pun juga fokus pada operasi darat ya. Jadi itu yang menjadi kendala dari pemadaman yang ada di Gunung Bromo. Dan kalau misalkan kita lihat, tadi kita mendapatkan informasi di grup relawan Malang ST Anggat, itu ada kebakaran di 1752 tadi ya. Di sana itu 1752 ada kebakaran di belakang KPKNL Malang di Sukun kawan, tepatnya di seberang Unikama. Nah, di sana itu ada kebakaran, ini kebakarannya di belakang rumah gitu ya. Nah, ini videonya, mungkin Anda bisa melihat juga. Nah, itu kawan kebakarannya. Cukup besar. Nah, mungkin kalau misalkan kita, orang Malang nyebutnya di Barongan. Nah, di Barongan ini kebakarannya ya. Jadi mungkin perlu waspada saja untuk saat ini Anda yang sedang menuju ke Sukun, karena kebakaran sedang terjadi saat ini kawan di sekitaran sana. Mungkin berdampak ke asapnya ya. Asapnya membumbung tinggi. Nah, ini ada fotonya juga untuk kebakarannya. Nah, ini di Plengsengan gitu kawan, di Barongannya. Nah, kalau misalkan kita lihat, ini sudah diatensi oleh Damkar Kota. Dan kalau misalkan kita lihat, tadi kita tanyakan ke Damkar Kota Malang tapi masih belum ada balasan. Dan kalau misalkan kita cek, Bu Ratna ini menambahkan tentang di Malang masih banyak orang-orang bakar sampah memang. Pada belum tahu apa undang-undangnya mungkin ya. Hukumannya juga berat, siapa ya? Ya, yang bagusnya mensosialisasikan ini. Nah, memang kalau misalkan kita lihat bakar-bakar sampah ini, khususnya di saat kemarau sangat beresiko karena cukup berbahaya. Nah, mungkin dari angin yang cukup kencang bisa berpotensi menyebar gitu kawan. Dari yang awalnya membakar sampah saja menjadi membakar hal-hal lainnya gitu. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pendapat Anda tentang hal ini, kirimkan di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Dan kalau misalkan kita cek ya, dasar hukum larangan pembakaran sampah ini cukup banyak sebenarnya. Ada UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pasal 29 ayat 1, pengelolaan sampah itu harus dilakukan dengan cara yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Jadi secara sembarangan itu bertentangan dengan prinsip pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Lalu UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 69 ayat 1 huruf E itu ya, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Bahkan di pasal 98 ayat 1 di UU nomor 32 tahun 2009 ini ada ancamannya, hukuman. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Nah, tapi masih banyak kawan yang bakar-bakar sampah. Lalu ada juga PP nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Itu mengatur pengelolaan sampah mulai dari pengurangan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan hingga pemrosesan akhir. Dan pembakaran sampah terbuka atau open burning tidak dianjurkan karena menimbulkan pencemaran udara dan mengganggu kesehatan masyarakat. Lalu ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada peraturan daerah juga dari Perda gitu ya, di beberapa daerah itu sudah ada. Nah, tapi sayangnya tidak diperkuat gitu ya. Nah, mungkin Anda bisa
menambahkan bagaimana pendapat-pendapat Anda tentang kebakaran yang dalam beberapa waktu ini semakin marak terjadi, khususnya di wilayah Indonesia yang banyak rerumputan kering atau mungkin tempat-tempat biasanya orang bakar-bakar sampah. Anda mungkin bisa tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
0: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
5: Serius? Dari mana infonya?
4: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
5: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
4: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
6: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
8: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat, nah kawan, di malam hari ini kita membahas tentang polisi yang memang menyelidiki dugaan unsur kesengajaan dari kebakaran hutan dan lahan di kawasan konservasi Gunung Bromo sejak Kamis di tanggal 10 kemarin ya. Dan memang saat ini sudah mulai padam. BPBD Malang itu pastikan api di Jemplang, di kawasan Jemplang Bromo itu sudah padam. Dan kalau misalkan kita lihat, itu pemadaman api dilakukan setelah penanganan intensif petugas gabungan ya. Jadi dalam proses pemadaman di Jemplang, sekitar 50 personel gabungan harus berjalan kaki untuk mengakses area yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan pemadam. Dan puluhan petugas itu memadamkan api menggunakan kepiok atau alat pemukul api atau jet shooter. Kebakaran yang terjadi di Jemplang karena api menjalar dari arah Sabana Pengol yang dipicu embusan angin kencang di area Bromo pada Sabtu sore. Nah, proses pemadaman api di Jemplang katanya berlangsung sejak Sabtu malam, dan setelah pihaknya menerima laporan dari tim di lokasi kejadian, lalu BPBD Malang juga langsung mendatangi lokasi dan bergabung dengan tim gabungan untuk melakukan penanganan. Jadi dalam operasi pemadaman, kalau misalkan kita lihat, ini banyak tim-timnya yang digabungkan ya, yang diturunkan. Dan kalau misalkan kita lihat setelah berkumpul tim-tim BPBD ini mengatur operasi untuk pemadaman saat malam hari, itu akhirnya bisa dipadamkan juga kawan. Dan potensi penyebaran hingga ke area permukiman di Ngadas itu terbilang jauh katanya ya. Jadi jarak dari Jemplang ke area perkampungan itu terbilang jauh. Dan Yang terdekat itu hanya Bromo Hillside dan beberapa warung yang butuh disekat, tapi sudah dibuat sekat bakar di sekitar area. Jadi untuk ke pemukiman jauh, apalagi di sana ada tegalan gitu ya, jadi api tidak mungkin merambat lewat tanah, katanya seperti itu. Lalu kalau misalkan kita lihat, polisi ini sampai sekarang memang menyelidiki penyebab munculnya api. Kapolsek Sukapura Ibtu Juwantoro Setiawadi mengatakan penyelidikan dilakukan untuk memastikan apakah kebakaran ini dipicu oleh faktor-faktor alami atau ada campur tangan manusia. Dan polisi membuka kemungkinan adanya unsur kesengajaan pembakaran. Kalau nantinya ditemukan indikasi perbuatan pidana, aparat akan mengambil langkah hukum. Seperti itu kawan. Nah mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911 tentang kepolisian yang sudah mulai penyelidikan dari kebakaran yang ada di kawasan wisata Bromo Tengger Semeru ya. Apakah ini ada unsur kesengajaannya? Anda boleh bergabungan, boleh bergabung di WhatsApp kami, atau mungkin nanti kalau mau on air juga boleh di 0811 3600 911. Nah kita move ke WhatsApp. Tadi ada beberapa informasi yang masuk dari kawan pendengar, ada Pak Dani ya. Ini Pak Dani mengirimkan video dari penyelamatan kapal Virgo tadi kawan, yang tenggelam ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, tadi siang memang kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di Laut Jawa, hari ini itu sedang pencarian. Nah ini kawan, ada video-video yang dikirimkan oleh Pak Dani. Anda bisa melihatnya juga melalui visual radio kami di website City Guide ya. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada Pak Joko yang berkomentar juga di 17.52 tadi lewat voice note.
9: Selamat malam Mbak Erika, menginfokan di Jalan Trunojoyo sebelah selatan stasiun ada konser punk, tapi masih bisa terkondisikan karena ada pengatur jalan juga dari anak punk. Sekian, terima kasih. Tetap waspada, hati-hati di jalan. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joko Said untuk informasinya ya. Dan itu ada ruku-ruku lama kata Pak Joko, ini tambahan di chat WhatsApp, itu sudah tidak terpakai. Sebelumnya perempatan Klojen kalau dari stasiun. Nah memang di sebelumnya di informasikan saat Erika siaran, dan sekarang ini informasi tambahannya di 18.11 itu ya, tentang ruko-ruko lama yang sudah tidak terpakai, itu dipakai konser anak-anak apa konser punk kawan ya. Terima kasih informasinya Pak Joko. Dan untuk Anda boleh tambahkan informasi lain di WhatsApp kami di 0811 3600 911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, malam hari ini kembali kita pantau untuk kondisi lalu lintas di jalan tol. Kita mulai dari gerbang tol Singosari. Kalau tadi sore sempat ada potensi kepadatan di gerbang tol Singosari, untuk malam hari ini lalu lintas relatif lancar, baik itu untuk jalur exit maupun juga jalur entry. Yang dari Singosari mau mengarah ke Surabaya, di sepanjang tol Pandaan Malang sampai dengan tol Gembol, kondisi lalu lintas juga masih terpantau lancar, termasuk gerbang tol Kejabanan, Borong, Sidoarjo sampai di Waru, kondisi lalu lintas masih terpantau lancar. Informasi lainnya boleh Anda tambahkan lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911.
0: Info Tol, informasi seputar jalan.

0: Sekarang gak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
0: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
0: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM didukung oleh Bank Jatim melayani lebih dekat.

0: banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong.
2: Oh no.
0: Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi di sekitaran jam 17.52 menit itu ada informasi kebakaran di sekitaran Sukun. Nah, mungkin kita move ke newsroom ya, ke Erika, untuk informasi lebih jelasnya kawan tentang kebakaran yang berlangsung hingga saat ini. Oke Erika, bagaimana informasinya?
1: Iya, Iqbal dan juga kawan pendengar City Guide. Tadi kan kita sempat dapat informasi dari grup relawan ST Anget ya. Ini grup relawan Ambulan Malang Raya. Okay. Informasi awalnya itu terjadi kebakaran di daerah Sukun, tepatnya di depannya Unikama.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ini tadi ada update lagi Iqbal.
0: Bagaimana itu?
1: Di jam 5.59 menit, tadi disampaikan oleh Pak Eko Lisa. Ini anggota dari grup relawan Ambulan Malang juga. Tadi Pak Eko sempat kirim bagaimana video kebakaran yang ada di daerah Sukun depannya Unikama. Termasuk Pak Eko juga menyampaikan untuk lokasi tepatnya itu ada di belakangnya kantor KPKN. Mungkin okay, boleh dibantu untuk play dulu Iqbal untuk video dan juga fotonya dari Pak Eko Lisa.
0: Oke, baik. Nah ini kebakarannya cukup besar ya Erika. Oke, nah lalu kalau misalkan untuk damkar sendiri apakah sudah ada di lokasi?
1: Iya, tadi begitu kita dapat informasi terkait dengan adanya kebakaran di daerah Sukun, tadi dibantu oleh Nurul ya. Kita langsung sampaikan, kita langsung teruskan informasinya ke damkar dari Kota Malang. Dan ini tadi baru dijawab oleh damkar Kota Malang di jam 6:30 malam. Untuk tim dari damkar Kota Malang sekarang ini sudah ke lokasi. Nah tadi kita sempat menanyakan, barangkali ada informasi awal terkait dengan yang terbakar ini apa, kemudian juga bagaimana untuk update di lokasi. Karena dari grup relawan Malang Raya tadi juga disampaikan sudah ada 3 unit mobil pemadam kebakaran yang ada di lokasi. Hanya saja untuk update proses pemadamannya bagaimana itu yang kita belum dapat informasi. Ini tadi disampaikan oleh tim admin damkar Kota Malang, masih belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan bagaimana yang ada di lokasi, karena sekarang ini tim masih proses pemadaman.
0: Okay.
1: Untuk informasi awal dari admin damkar Kota Malang, objek yang terbakar itu berupa lahan. Cuma ini lahan apa begitu ya. Tadi kita juga menyampaikan barangkali nanti ketika sudah ada update lebih lanjut termasuk juga informasi detailnya, kita boleh diberikan lagi untuk informasinya. Sejauh ini itu dulu Iqbal.
0: Terima kasih Erika untuk informasinya. Itu tadi kawan informasi yang cukup lengkap ya. Dan nanti kita coba tunggu saja laporan resmi secara full ya, akhir nanti setelah tim menyelesaikan proses pemadaman damkar Kota Malang. Nanti kalau misalkan kita sudah ada informasinya, kita akan sharing lagi kawan. Dan mungkin untuk Anda yang melewati di sekitaran Unikama atau di Jalan S. Supriyadi ya, boleh tambahkan ke WhatsApp kami bagaimana pantauannya di sekitaran sana. Apakah asap masih cukup tinggi kawan membumbungnya, bagikan di 0811 3600 911. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi dari laman BMKG, kami cek di saat ini sekitaran Teluk Gomas ya, dengan studio City Guide, ini masih cerah dengan suhu di sekitaran 21 derajat Celcius. Dan kami pantau juga di titik-titik lain sudah mulai menurun ke 20 derajat Celcius. Jadi persiapkan jaketnya, kaos kaki dan juga kaos tangan kalau misalkan sudah mulai dingin, karena ditambah angin yang cukup kencang kisaran 20 km lebih untuk malam hari ini. Anda boleh tambahkan pendapat Anda di WhatsApp kami beserta informasi-informasi lain di 0811 3600 911, atau kirimkan ke live TikTok kami. Saat ini saya sedang kebetulan melakukan live TikTok di @cityguide911fm.
2: City Guides Inside.
3: Gate parkir di kawasan alun-alun Kota Batu mulai dioptimalkan untuk menata parkir sekaligus meningkatkan pengawasan retribusi. Saat ini, ada 3 gate parkir yang beroperasi dengan transaksi yang masih dilakukan secara tunai. Menurut Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Batu, Chilman Soeidi, Sistem GATE sudah diuji coba sejak Desember 2025 dan sejak Agustus 2026 operasionalnya dinilai berjalan sesuai harapan. Untuk menekan potensi kebocoran, transaksi harian juga sudah bisa diverifikasi melalui sistem. Chilman juga menyebut bahwa sejumlah kendaraan dan pendapatan dapat dikoreksi, sementara skema pembayaran non-tunai melalui KRIS juga sedang disiapkan.
4: Dengan pemasangan gate parkir ini, efektivitasnya sangat luar biasa. Jadi perlu kami sampaikan, dulu sebelum kita menggunakan gate parkir, itu rata-rata setoran jukir yang ada di kawasan alun-alun, itu kurang lebih kisaran 20 juta sekian per bulan. Setelah dilaksanakan menggunakan gate parkir, ini bisa naik minimal 3 kali lipat dari yang sebelumnya tanpa menggunakan gate parkir. Ini sudah naik, meningkat minimal 3 kali lipat, yang tentunya ini masih banyak evaluasi yang perlu kita benahi, bagaimana nanti skema ke depan gate parkir alun-alun yang sudah ada sarana-prasarana palang pintu secara digital ini nanti akan kita sinergikan dengan pembayaran yang non-tunai, baik itu menggunakan KRIS maupun e-money. Dan itu tidak suatu hal yang mustahil karena Sarpras kami insya Allah mendukung.
3: Namun pembayaran tunai dinilai masih menyisakan celah. Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik VIA Unisma, Retno Wulan Sekarsari, menilai sistem akan lebih efektif jika pembayaran langsung dilakukan secara cashless melalui mesin GATE, sementara petugas cukup mengawasi. Retno juga menyoroti operasional GATE yang masih terbatas hingga malam hari. Menurutnya, integrasi KRIS langsung dengan mesin GATE bisa semakin memperkecil peluang kebocoran.
5: Kekuatannya, setelah dibuat gate parkir di alun-alun Kota Batu, yang pertama transparansi transaksi jelas nih. Jadi in dan out dari orang-orang yang membawa kendaraan yang masuk tuh tercatat di sistem, dan ini sangat sistematis. Lalu pengawasannya terpusat, jadi yang merekam semua adalah sistem, dan ini mempermudah audit. Nanti akan diadakan rekap data retribusi, terutama di dinas parkir, ini mempermudah audit. Lalu standar tarifnya jelas. Lalu kelemahan sistem gate parkir ini menurut saya itu adalah ketergantungan terhadap infrastruktur dan jaringan. Jadi jika mungkin listrik padam, lalu error aplikasi pencatatannya di mesinnya itu, lalu internet trouble, lalu kerusakan palang pintu, nah ini bisa menjadi masalah.
3: Gate parkir menjadi langkah awal menuju sistem retribusi yang lebih transparan, namun efektivitasnya tetap bergantung pada digitalisasi, pembayaran, pengawasan sistem, serta konsistensi operasional.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap.
1: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajar.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
2: Iya juga ya.
1: Nah, sekarang baru siap jalan.

0: perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di 1851. Kali ini terpantau memang belum ada update dari Damkar Kota Malang tentang kebakaran yang terjadi di sekitaran Sukun. Jadi kita membahas tentang kebakaran yang ada di Bromo kawan. Jadi memang tadi dipastikan oleh BPBD kawasan Jemplang yang awalnya terbakar sudah dipastikan padam kawan apinya. Dan kalau misalkan kita lihat, Kapolsek Sukapura Ibtu Juwantoro Setiawadi mengatakan kalau pihaknya ini belum mengungkap hasil penyelidikan sementara, dan kemungkinan adanya pihak-pihak yang terlibat dalam kebakaran tersebut itu juga belum bisa dipastikan. Nah, Juwantoro juga menegaskan proses penelusuran masih berlangsung sehingga belum bisa disimpulkan penyebab pasti kebakarannya. Dan untuk saat ini aparat bersama instansi terkait masih memprioritaskan untuk menangani kebakarannya. Jadi kalau misalkan ada titik-titik api yang ternyata muncul lagi nih, masih diwaspadai seperti itu. Apalagi kawasan di Bromo, medannya cukup sulit dan vegetasi yang kering itu menjadi tantangan dalam proses pemadamannya tadi kawan. Nah mungkin Anda pun juga bisa berkomentar tentang hal ini di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kita move ke newsroom terlebih dahulu. Kita akan update-kan bagaimana pantauan lalu lintas di jalan tol.
1: Infotol, informasi seputar jalan tol.
0: Ya kawan, kita kembali untuk update kondisi lalu lintas di sekitaran jalan tol. Malam hari ini di gerbang tol Singosari, kondisi lalu lintasnya masih cukup ramai, tapi juga masih terpantau lancar. Ini baik untuk jalur exit maupun juga jalur entry. Anda yang mau balik ke Surabaya, lewat di gerbang tol Lawang juga relatif aman kawan, dua arah kondisi lalu lintasnya relatif lancar. Sementara itu, untuk yang di gerbang tol Pakis dan gerbang tol Malang Madioburo, kalau gerbang tol Pakis kondisi lancar dua arah, di gerbang tol Madiopuro untuk jalur entry ini sudah mulai ada keramaian, barangkali bisa diantisipasi juga kawan. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center, harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877 6741 3421, Jalan Indragiri Kota Batu, Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

0: 911 Hot News.
1: Serigat 911 FM, Gaiden for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, sebaran debu vulkanik erupsi Semeru capai Malang dan Lumajang. BMKG catat sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur hari ini mencapai ketinggian 15.000 kaki atau 4,5 km. Berdasarkan analisis citra RGD Himawari 9 pada jam 10 pagi tadi, sebaran abu vulkanik terdeteksi bergerak mengarah ke utara. Sebaran itu dari erupsi Gunung Semeru pada jam 6 pagi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG melaporkan tinggi kolom abu mencapai 900 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih sampai kelabu dengan intensitas tebal. Arah abu condong ke utara dan timur laut. Kawan, angin kencang hambat waterbombing di kawasan Karhutla Bromo. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo melalui helikopter waterbombing terpaksa dihentikan sementara akibat cuaca buruk berupa angin kencang dan awan tebal di lokasi bencana. Kabid Kedaruratan Logistik BPBD Kabupaten Malang Satrio Nurseno menyampaikan, penanganan karhutla kini dimaksimalkan melalui jalur darat oleh tim gabungan demi mencegah kobaran api merambat ke area pemukiman warga. Lebih lanjut, kawan, faktor angin kencang memicu meluasnya titik api dari Sabana Pengol di Probolinggo menuju kawasan Jemplang di Malang setelah sebelumnya helikopter berhasil menyiramkan 32 ribu liter air selama 2 hari operasi. Informasi lain, kawan, konflik Timur Tengah berlanjut, kapal dagang diserang di Selat Hormuz. Otoritas Iran melaporkan 1 orang tewas dan 3 lainnya luka-luka akibat serangan proyektil terhadap sebuah kapal dagang di perairan Selat Hormuz pada hari Minggu dini hari tadi. Gubernur kota Qasim Amir Toyimum menyampaikan hantaman terjadi di lepas pantai Pulau Hangam dan juga Qasim menjelang pertemuan penting antara Iran dan negara-negara Teluk di Oman. Lebih lanjut, insiden ini memicu ledakan di sekitar pulau. Di tengah kebijakan pemerintah Iran yang memperketat izin pelayaran kapal di kawasan jalur perdagangan minyak global tersebut. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Doru Fitriani, selamat malam.
0: 911 Hot News.

0: City 89.11 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi kawan ada informasi yang masuk dari kawan pendengar di segmen sebelumnya. Kita coba bacakan terlebih dahulu ya. Di beberapa informasi tadi itu ada Pak Setio. Jadi tadi siang tampak dari Geraha Mercusuari Asri, kepulan asap di atas Gunung Panderman. Nah, itu di-update-kan di jam 18.40 ya. Update jam 5 tadi, masih ada kepulan, kata Pak Setio seperti itu. Nah, informasi yang sama juga dikirim oleh Bu Cesha. Bu Cesha menginformasikan, terlihat Gunung Panderman kebakaran. Nah, ini ada view-nya kawan ya. Nah, itu ada merah-merahnya di Gunung Panderman. Terima kasih informasinya Bu Cesha. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada informasi juga. Informasi lalu lintas dari Pak Pras. Di mana ini Pak?
1: Macet di daerah Teluk Gomas, ekornya sampai ke UMM, pom bensin. Waduh, okay. Ini nggak bisa gerak.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Pras. Nah, mungkin untuk Anda bisa tambahkan juga kawan, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk di malam hari ini, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911, dan nanti kita coba cari informasi ya tentang Gunung Panderman, apakah kebakaran lagi nih di Gunung Panderman ya. Jadi kalau misalkan memang ada Gunung Panderman kebakaran, memang tapi ada fire alert memang dari Google ya. Nah, kalau misalkan kita lihat itu satu minggu yang lalu jalur pendakian Panderman Bokong itu ditutup karena kebakaran Gunung Puta. Nah, ini kita coba lihat apakah memang meluas lagi ya. Bahkan sampai helikopter waterbombing pun dikerahkan kawan untuk kebakaran hutan di Gunung Puta itu, sampai meluas di 16,5 hektar minggu lalu. Nah, Anda pun juga bisa berkomentar tentang ini, kirimkan di 0811 3600 911.

Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 View Gunung Arjuna dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-333-1447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lama banget sih.
2: Sabar dong.
1: Keburu aku telat. Udah tungguin teman aku di venue. Konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet. Tunggu apa lagi sih?
2: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
1: Males banget. Aku nggak mau pakai. Ntar jadi lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
2: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
1: Ya nyawa lah. Ya udah, ini pakai. Tuh, udah. Ayo cepet.
3: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

City891 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Setelah tadi kita membahas tentang kebakaran di Gunung Bromo ya, dan memang apinya sudah mulai padam dan tim ini sedang menyusuri beberapa jalur untuk memastikan api sudah padam total. Nah, kalau misalkan kita lihat juga tadi ada informasi di Gunung Panderman sepertinya ada kebakaran gitu ya. Nah, terima kasih informasinya tadi dari Pak Setio dan Bu Cesia. Lalu kalau misalkan kita lihat, memang mungkin Anda yang sering beraktivitas di sekitaran lahan maupun ladang gitu yang banyak rerumputan kering karena cuaca panas kemarau, mungkin ada perlu waspadai saja, jangan bakar-bakar sembarangan. Sudah ada peraturannya kawan. Jadi sebenarnya sudah ada peraturannya ini. Berarti yang harus sadar itu masyarakatnya, yang harus tegas itu pemerintahnya. Nah, tapi sayang sekali pemerintah kita juga masih tutup mata tentang orang yang mungkin bakar-bakar gitu ya, dan kesadarannya pun juga masih minim di masyarakat. Dan kalau misalkan kita lihat, ditambah kalau misalkan ada bakar-bakar ini berpotensi meluas loh kawan, karena angin kencang sudah mulai menerpa beberapa wilayah di Jawa Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika dan atau BMKG Juanda itu mencatat kecepatan angin maksimum mencapai 48 km per jam pada hari ini, dan kondisi ini meningkat dibandingkan sehari sebelumnya. Kecepatan angin secara umum itu berada di kisaran 10 sampai 20 km per jam. Nah, sekarang sudah sampai 48 km per jam. Jadi luar biasa sekali ya. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda, Sidoarjo, itu mengatakan, Pak Taufik Hermawan ini mengatakan, peningkatan kecepatan angin itu dipengaruhi perbedaan tekanan udara yang memang cukup besar antara wilayah timur Australia dan wilayah dekat ekuator. Perbedaan tekanan udara inilah yang memang memperkuat aliran angin timuran namanya. Dan menurut Taufik, kondisi angin kencang diperkirakan masih bertahan selama 2 hingga 3 hari ke depan, dan peningkatan kecepatan angin ini berpotensi terjadi khususnya pada siang hingga sore hari. Jadi Anda perlu waspadai saja kawan, jangan sampai Anda berhenti di bawah pohon gitu ya, atau mungkin jangan sampai Anda bakar-bakar, karena ini bisa meluas takutnya ya kebakarannya. Dan puluhan wilayah di Jatim itu berpotensi mengalami angin kencang, diantaranya Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Magetan, Mojokerto, Blitar, Bojonegoro, Jombang, Kediri, Lumajang, Malang, Nganjuk, Ngawi, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Situbondo, Tuban, Tulungagung, Lamongan, Madiun, Sidoarjo, Bangkalan, Gresik, Pamekasan, Sumenep, Trenggalek, dan Pacitan. Nah, potensi angin kencang juga terdapat di beberapa wilayah perkotaan seperti Kota Batu, Kota Kediri, Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, dan Kota Madiun. Jadi masyarakat ini diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan saat melakukan aktivitas di luar ruangan, khususnya ketika kecepatan angin itu meningkat. Jangan berteduh atau memarkir kendaraan di bawah pohon rindang, baliho, maupun bangunan-bangunan yang rapuh. Apalagi pengendara sepeda motor dan pengguna jalan itu diminta lebih berhati-hati saat melintas di jalan tol maupun jembatan terbuka. Termasuk kalau misalkan di Jawa Timur ini di wilayah jembatan Suramadu ya, yang memang rawan terdampak dorongan angin dari samping. Dan masyarakat juga dihimbau menghindari aktivitas pembakaran sampah atau kegiatan lain yang menggunakan api, karena angin kencang itu bisa membuat api lebih cepat menyebar dan sulit dikendalikan. Nah, kalau misalkan kita cek, pekerja proyek di gedung tinggi disarankan menghentikan sementara pekerjaan outdoor apabila angin bertiup kencang. Dan kondisi angin ini perlu menjadi perhatian khususnya bagi wilayah masyarakat wilayah pesisir ya, para nelayan dan pengguna perahu kecil, karena membuat ombak ini menjadi cukup tinggi. Anda pun juga bisa berkomentar tentang angin kencang yang memang melanda wilayah Jawa Timur ini, meskipun memang tidak otomatis picu puting beliung. Nanti kita pun juga bahas tentang ini ya, apakah memang berpotensi puting beliung, tidak sampai, tapi kita perlu mewaspadainya. Bisa sharing-sharing, kirimkan pendapat Anda atau opini Anda di 0811 3600 911.

Nah kawan, saya ada informasi untuk Anda sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya ya. Sobat Jatim sudah punya rencana keliling Malang? Ayo bepergian dengan nyaman, aman dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis terdiri dari 14 bis operasional dan 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economics Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
7: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
6: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
7: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja. Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
7: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di City Report. Dan kalau misalkan kita lihat untuk malam hari ini, memang lalu lintas di sekitaran Malang Raya masih cukup ramai, khususnya di pertigaan Sabilillah dari arah Jalan Borobudur itu sudah mulai padat. Lalu dari arah selatan ke utara di TL Sabilillah itu juga sudah mulai padat. Titik-titik lain di sekitaran MT Haryono, Jalan Gajayana dari arah selatan ke utara, dari depan UIN ya sampai ke pertigaan Sardu itu sudah mulai padat. Jalan Soekarno-Hatta dari utara ke selatan menuju ke TL Jembatan Suhat itu sudah mulai padat juga. Nah, mungkin Anda pun juga bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-3699-62. Pilih sehat, pilih RSUB. Nah, tadi kita membahas tentang angin kencang ya yang ada di wilayah Malang Raya. Hari ini sampai 48 km per jam, luar biasa ya. Biasanya rata-rata antara 10 sampai 20 km, ini sampai 48 km per jam. Dan tadi kalau misalkan kita lihat Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda, Sidoarjo, itu Taufik Hermawan mengatakan kalau angin kencang yang terjadi saat ini di wilayah Jawa Timur tidak serta-merta berarti akan menyebabkan puting beliung gitu ya. Karena fenomena puting beliung ini hanya dapat terbentuk dari awan cumulonimbus. Jadi saat ini wilayah Jawa Timur masih dominan cuacanya cerah berawan karena dalam periode puncak kemarau. Jadi apabila tidak ada potensi pertumbuhan awan cumulonimbus, puting beliung juga tidak berpotensi terbentuk, seperti itu. Jadi yang perlu Anda waspadai, ini anginnya memang cukup kencang karena adanya perbedaan tekanan udara yang cukup besar antara wilayah timur Australia dengan wilayah dekat ekuator, atau mungkin kalau kita nyebutnya aliran angin timuran dari Australia menuju wilayah Pulau Jawa, khususnya wilayah Jawa Timur. Nah, ini yang menyebabkan angin kencang terjadi di sekitaran kota Malang juga. Mungkin kawan Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya beserta cuaca untuk malam hari ini, bagaimana di sekitaran Anda, angin kencang masihkah berlangsung sampai di 1937? Kirimkan di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami. Saat ini saya sedang melakukan live TikTok di @cityguide911fm.

0: City Guides Life Hacks.
1: Cuaca panas sering bikin rumah terasa gerah. Akhirnya kipas angin menyala seharian. Bahkan AC pun jadi bekerja lebih keras. Padahal ada cara alami yang bisa membantu membuat rumah terasa lebih nyaman, yaitu menghadirkan tanaman hias. Meski tidak bisa menggantikan fungsi AC, beberapa jenis tanaman justru mampu membuat udara terasa lebih sejuk loh. Caranya melalui proses transpirasi, yaitu ketika tanaman melepaskan uap air ke udara sehingga kelembaban meningkat dan suhu di sekitarnya terasa lebih nyaman. Nah, kalau ingin mulai mencoba, pilih tanaman yang memang dikenal mudah dirawat kawan, seperti lidah mertua, pakis pedang, lidah buaya, pis lili, atau palem kuning. Selain mempercantik ruangan, tanaman-tanaman ini juga bisa membantu menjaga kualitas udara di dalam rumah. Supaya manfaatnya lebih terasa, letakkan tanaman di area yang sering terkena sinar matahari dari luar, bisa di dekat jendela, teras, atau sudut ruangan yang memiliki sirkulasi udara baik. Jangan lupa juga menyiram dan merawatnya secara rutin ya, karena tanaman yang sehat akan bekerja lebih optimal. Kalau rumah Anda memiliki halaman, tanaman rambat atau tanaman berdaun lebar juga bisa menjadi peneduh alami, sehingga panas matahari tidak langsung mengenai dinding atau jendela rumah. Efeknya, ruangan pun bisa terasa lebih adem. Banyak orang mengira tanaman menyerap panas secara langsung. Padahal yang membuat rumah terasa lebih sejuk adalah proses transpirasi. Saat tanaman melepaskan uap air ke udara, ditambah efek teduh dari daunnya yang membantu mengurangi paparan sinar matahari langsung.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelahom metalah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Suka, ya wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang

0: sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
2: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk kita nongkrong bareng di program Cafe ID setiap hari Jumat jam 7 malam.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 91 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ada informasi dari Pak Ridho Fir tadi ya. Mau menginformasikan karhutlah saat ini sebenarnya di Gunung Putak terlihat jelas dari sumber sekar Dau gitu ya. Tadi juga ada informasi dari Bu Cesha, terlihat Gunung Panderman ini kebakaran. Lalu ada Pak Setio, masih terlihat kepulan asap di jam 5 tadi ya di Gunung Panderman. Nah ini kita sudah tanyakan ke Pusdalop BPBD Kota Batu, masih belum ada balasan. Lalu kita informasikan ke Pusdalop BPBD Provinsi Jatim juga, dan juga ke Kepala Tahura Raden Suryo Bu Agung Tias. Nah mungkin Anda pun juga bisa tambahkan ya pantauannya untuk visualisasinya bagaimana saat ini kawan, di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm.

Nah, kalau misalkan kita lihat memang di minggu kemarin itu Gunung Buta ya yang kebakaran hutan dan lahan, tapi memang itu di awal September. Nah, ini di 13 September apakah terjadi lagi yang cukup luas sampai ke sekitaran permukiman atau tidak, nanti kita coba tanyakan juga ya. Dan memang masih belum ada informasi tentang hal itu. Nah, kalau misalkan kita cek untuk hotspot dari Sipongi ya, Gakum Kehutanan ini, kalau misalkan kita cek tadi diakomodir oleh kawan-kawan di newsroom di sekitaran Panderman ini, kita coba cek kawan sekitaran Kota Batu ya, ini ada beberapa titik ya, ada beberapa titik ada beberapa titik kebakaran sepertinya ya. Sebentar, kita coba cek kawan. Nah, iya betul ini ya, ada beberapa titik di daerah Pujon Kidul dan di Ngadirenggo. Kalau misalkan berdasarkan titiknya ini ya di website Gakum Kehutanan, nanti kita coba konfirmasikan. Dan untuk Anda boleh tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas dan juga cuaca untuk malam hari ini, khususnya bagaimana anginnya untuk malam hari ini, kirimkan di 0811 36091.

Nah kawan, City Report didukung oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

Jalan Plus. Di tengah perkembangan Malang yang makin modern, ternyata masih ada satu tempat yang diam-diam menyimpan cerita ratusan tahun lalu. Tempat yang awalnya cuma gubuk sederhana di tengah hutan, tapi sekarang jadi salah satu jejak penting penyebaran Islam di wilayah ini. Tempat itu Masjid At-Tahiriyah atau yang lebih dikenal dengan nama Masjid Bungkuk. Lokasinya ada di Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Saat sampai di sini, suasananya langsung terasa beda, lebih tenang, hangat, dan punya aura sejarah yang kuat. Bangunannya memang sudah mengalami pembaruan, tapi ada bagian-bagian lama yang tetap dipertahankan. Empat tiang kayu tua masih berdiri kokoh, seolah jadi saksi perjalanan panjang tempat ini. Lingkungannya juga masih cukup asri, bikin siapapun yang datang bisa lebih rileks dan menikmati suasana. Cerita di balik masjid ini cukup menarik, kawan. Didirikan oleh Kiai Haji Hamimuddin atau Mbah Bungkuk sebagai bagian dari Laskar Pangeran Diponegoro. Mbah Bungkuk

bambu di tengah hutan. Disitulah kegiatan ibadah dan mengajar, mengaji dimulai meskipun awalnya hanya diikuti beberapa orang. Warga sekitar yang belum familiar dengan Islam waktu itu merasa penasaran, terutama dengan gerakan sholat seperti rukuk dan sujud. Mereka menyebutnya bungkuk-bungkuk. Dari situlah nama bungkuk akhirnya muncul dan melekat sampai sekarang. Seiring waktu, sampai banyak orang datang untuk belajar, musola sederhana ini berkembang menjadi masjid. Bahkan ditemukan juga batu-batu peninggalan yang diduga berkaitan dengan era kerajaan. Jadi, tempat ini bukan cuma soal ibadah, tapi juga menyimpan lapisan sejarah yang cukup dalam. Gimana? Mau ke sana? Oke, dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Raya Mondoroko Singosari. Kemudian belok kiri ke Jalan Raya Tumapel. Lalu belok kanan ke Ronggowune. Lanjut ke kiri masuk Jalan Bungkuk. Dan selamat datang di Masjid Bungkuk. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sirigen 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, Karhutla Gunung Butak sampai puncak Kawinajang. Administrator Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Malang, Keli Jatmiko menyampaikan, api dilaporkan muncul di puncak Gunung Kawinajang, Desa Pujon Kidul kemarin siang. Petugas masih melakukan observasi sambil merancang mekanisme pemadaman dengan menyesuaikan kondisi yang ada di lapangan. Selain Kawinajang, pihaknya juga terus memantau kawasan Gunung Butak yang sebelumnya mengalami kebakaran pada 1 September dan sudah dipastikan padam. Meski begitu, dari laporan tidak ada lagi muncul adanya api di kawasan Gunung Butak. Kawan, dampak kemarau ekstrim, krisis air bersih di Bangkalan meluas ke 25 desa. Musim kemarau panjang memicu krisis air bersih di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, meluas hingga 25 desa yang tersebar di 7 kecamatan, terutama kawasan dataran tinggi Bangkalan Utara. Wakil Bupati Bangkalan Muhammad Fauzan Ja'far menyampaikan, pemerintah daerah bersama BPBD, PDAM, dan PMI menerjunkan bantuan air bersih secara rutin untuk membantu warga terpaksa berjalan hingga 2 km demi mendapatkan air. Lebih lanjut kawan, meski mengalami kekeringan di wilayah tersebut, Dinas Pertanian memastikan produksi beras di Bangkalan hingga Juli 2026 masih mencatatkan surplus sebesar 149.088 ton, ditopang program irigasi berupa pemompaan. Informasi lain kawan, persiapan Asian Games 2026, tim bulu tangkis Indonesia jalani TC di Tokyo. Tim bulu tangkis Indonesia menerjunkan 20 atlet untuk menjalani pemusatan latihan atau training center di Tokyo, Jepang sejak Minggu hari ini sebagai persiapan akhir menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Pelatnas PBSI Enghen menyampaikan pemusatan latihan selama 5 hari difokuskan untuk mematangkan taktik, kondisi fisik, hingga penyesuaian adaptasi para pemain. Lebih lanjut, skuad merah putih dijadwalkan bakal bertanding di ajang Asian Games yang berlangsung mulai 19 September sampai 4 Oktober 2026 mendatang. Demikian 911 Hot News jam 8 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: Hot News.

Serigen Line on FM, Guidance for Your Life. Kawan untuk di malam hari ini ya, saya Nurul Fitriani yang kembali menemani Anda masih di City Report. Dan kawan, dari apa yang bisa Anda lihat juga ya, karena di jam 7 malam ini tadi masuk di waktu malam ya, bagaimana pantauan mengarah ke area gunung, tepatnya di kawasan entah itu area Gunung Buta maupun juga di kawasan Kawinajang begitu ya. Per hari ini tadi cukup banyak informasi yang kita terima, bahkan kelihatan memang dari area Kota Batu, Kabupaten Malang, juga daerah Ndau, kalau kondisi api itu cukup besar. Tadi dari laporan yang kita terima via WhatsApp, mulai dari Pak Rido ya tadi yang mengabarkan, nampak kalau dari sumber sekar Ndau itu cukup kelihatan area Gunung Buta ya yang kebakaran. Kemudian tadi juga ada informasi yang kita terima, bahkan sejak di sore tadi nampak adanya asap maupun juga pantauan di kawasan area Gunung Panderman gitu ya, kalau laporan dari beberapa pendengar yang mengeluarkan asap. Dan juga Bu Ceisha tadi salah satunya juga yang barusan kirim foto di kawasan Gunung Panderman itu yang sempat mengalami kebakaran. Itu masih dugaan kawan, tapi kalau untuk berdasarkan informasi yang kita terima, untuk area yang terbakar ini bukan di kawasan Gunung Panderman ya. Sekali lagi, bukan di area Gunung Panderman, melainkan memang gunung yang lokasinya itu dekat dengan Panderman dan juga Buta, tapi areanya itu masuk di kawasan Pujon. Nah, ini kan bersebelahan memang ya, Gunung Buta kemudian area dengan Kawinajang. Nah, yang terbakar itu merupakan area di Kawinajang. Tadi sudah sempat kita lakukan konfirmasi ke beberapa pihak, ke BPBD gitu ya. Ada dari Kota Batu, kemudian ada juga dari kawasan Kabupaten Malang, bahkan Jawa Timur tadi yang sudah kita WhatsApp untuk menanyakan area yang malam hari ini nampak sekali kalau dari area Malang, Batu, Kabupaten Malang ya, daerah Ndau ini kalau dilihat mengarah ke barat area Gunung Buta dan sebelahnya gitu ya Kawinajang, itu kelihatan ada yang menyala gitu ya, ada api di sana. Nah, ternyata untuk yang terbakar ini di kawasan area Buta dan juga Kawi. Kemudian tadi dari informasinya juga kita terima dari pihak wilayah KPH Kabupaten Malang ya. Karena waktu kita cek juga, salah satunya kita sempat ceknya itu melalui aplikasi Sipongi. Nah, aplikasi Sipongi kawan, ini merupakan aplikasi untuk bisa melihat titik mana sajakah yang ada titik hotspot atau adanya karhutla. Anda bisa akses juga sebenarnya untuk Sipongi milik dari Kementerian Kehutanan, untuk bisa melihat dari situ nampak ada beberapa warna indikator ya, ada warna hijau, warna kuning dan juga warna merah. Yang warnanya merah itu artinya titik hotspot yang sekarang ini muncul adanya api. Dan kemudian dari Sipongi tadi waktu kita cek ya, memang areanya itu merupakan area Kabupaten Malang, tepatnya di kawasan Pujon. Kita konfirmasi juga ke Administrator Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Malang, ada Pak Keli Jatmiko baru saja merespon ya. Coba saya buka dulu untuk informasinya, bahkan sudah dikirimkan dokumentasinya juga dari Pak Keli. Disampaikan betul sekali, jadi sejak di hari Kamis sampai dengan Jumat, berdasarkan dengan pengamatan aplikasi dan juga observasi di lapangan, sudah tidak ada titik api waktu hari Kamis dan juga Jumat. Tapi pada hari Sabtu kemarin, kalau Anda ingat hari Sabtu kemarin kan anginnya lumayan kenceng tuh. Hari Sabtu sekitar jam 10 waktu Indonesia bagian Barat, api ternyata kembali muncul di Gunung Buta dan juga Puncak Kawinajang. Dan sampai saat ini hari Minggu 13 September, api itu ternyata masih belum bisa dipadamkan. Jadi sekali lagi, untuk api di kawasan Buta dan juga Kawinajang itu muncul kemarin ya, tanggal 12 September 2026. Karena sebelumnya memang Gunung Buta, kalau Anda ingat pada tanggal 1 September ya, itu sempat mengalami karhutla yang cukup hebat juga. Tapi itu lokasinya bukan di tempat atau di area pendakian. Kemudian waktu itu juga beberapa hari selanjutnya sudah dikabarkan padam gitu. Dan ternyata kemarin tanggal 12 September itu di lokasi kembali muncul ya adanya titik api. Disampaikan juga tadi oleh Pak Keli ada foto yang dikirimkan. Nampak juga memang kalau dari kawasan Junrejo sangat jelas sekali. Anda bisa lihat ini kawan dari visual radio kami.
sedang saya tampilkan kiriman foto dari Pak Keli. Ini dia untuk pantauan dari daerah Junrejo Kota Batu. Memang sangat jelas sekali ya kalau dilihat dari kawasan Kota Batu yang areanya cukup dekat dengan gunung tersebut. Itu kawan untuk pantauannya di malam hari ini. Mungkin kalau Anda yang lagi mobile juga nih, rutenya mengarah ke kawasan Kota Batu, melihat ke area gunung ya sisi barat, kalaupun tadi juga melihat adanya titik api gitu ya, nanti boleh untuk Anda sampaikan di kawasan gunung, lebih tepatnya itu ada di kawasan Puncak Kawinajang dan juga masih di area Buta. Itu untuk informasi di malam hari ini. Jadi sekali lagi untuk area yang terbakar bukan di area Gunung Panderman ya, tapi ada di kawasan Buta dan sebelahnya itu merupakan area Kawinajang.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
2: Loh, masa tidak ada yang tahu?
3: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
2: Itu siapa?
3: Lah, kalau itu nama bapakmu.
2: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
3: Ibu Mariani Ayu.
2: Hah? Itu siapa lagi?
3: Lah, kalau itu ibumu.
2: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
3: Saya tahu.
4: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Ya kawan, untuk di malam hari ini ya, kita juga masih terus komunikasi bersama dengan pihak dari KPH Kabupaten Malang ya. Kita masih menghubungi melalui pesan chat bersama dengan Administrator Perhubungan Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Malang, ada Keli Jatmiko. Dan kita juga masih menawarkan untuk bisa sambung di on air gitu ya, bagaimana untuk update dari apa tadi yang sejak sore hari kita terima dari banyak pendengar Sidikare FM. Soal kalau mengarah ke sisi barat gitu ya, tadi nampak ada kepulan asap gitu ya dari gunung wilayah Kota Batu. Dan tadi informasi yang kita terima kawan, kabarnya dari hasil yang dilakukan, ini memang api itu muncul sejak kemarin tanggal 12 September sekitar jam 10 ya waktu Indonesia bagian barat. Kemudian juga informasi yang kita terima, sebenarnya hari ini akan dilakukan waterbombing, tapi tiupan angin yang kencang sehingga waterbombing ini tidak memungkinkan. Sedangkan operasi darat sangat berbahaya bagi tim damkar. Jadi semoga besok pagi cuaca ini bisa mendukung sehingga bisa dilakukan waterbombing oleh pihak BPBD Jawa Timur. Itu untuk informasinya. Kemudian ini tadi juga ada kiriman video dari Pak Arif, coba saya tampilkan juga kawan. Pak Arif lagi pantau di kawasan mana ini ya? Masih melihat untuk area yang terbakar di gunung wilayah Kota Batu ya.
6: Assalamualaikum, selamat malam. Menginfokan ini di depan rumah, ini terlihat jelas ini Gunung Butak Panderman ini bakaran ini. Kalau kayak gini tuh kelihatan besar sekali ini. Dari jauh aja sudah kelihatan apinya. Ini besar ini, lumayan ini. Itu aja infonya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, terima kasih juga ya. Itu tadi informasi dari Pak Arif kawan. Terima kasih Pak Arif untuk tambahan informasinya. Kemudian di kawasan lainnya lagi, barangkali Anda yang juga masih pantau kondisi di wilayah Gunung area Kota Batu ya, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Sudah dapat jawaban dari Pak Keli ya, dan bersedia untuk sambung di on air. Coba saya hubungkan dulu melalui telepon untuk bisa update ya kawan, bagaimana di kawasan gunung tadi yang sempat dilaporkan terbakar. Tadi terakhir video yang kita terima ada dari Pak Arif ya, pantauan dari kawasan Kota Batu juga. Jadi kawan, sekali lagi untuk di malam hari ini kita masih akan sambung dulu menanggapi sejumlah pendengar Sidiger FM yang sejak tadi sore mengirimkan dokumentasi kebakaran hutan dan lahan di kawasan pegunungan Malang Raya dari beberapa titik termasuk Ndau dan juga Sisir ya. Tadi yang cukup jelas dokumentasi yang kita terima, area terbakar itu cukup panjang. Kemudian juga masyarakat ini menduga kepulan asap, kemudian kobaran api yang malam hari ini terjadi itu berasal dari Gunung Panderman. Tapi tadi dikonfirmasi kabarnya di Gunung Buta dan juga Kawinajang gitu ya. Tapi untuk lebih lengkapnya seperti apa, kita sudah terhubung bersama dengan Administrator Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Malang, ada Pak Keli Jatmiko. Selamat malam Pak Keli.
7: Selamat malam.
5: Baik, dengan saya
7: CTKET.
5: Dengan saya Nurul Pak Keli.
7: Malam Mbak Nurul.
5: Iya, tadi sempat kita tampilkan juga dokumentasi dari Pak Keli dari kawasan Junrejo juga sangat jelas Pak ya, untuk area yang mengalami kebakaran di gunung tersebut.
7: Iya, betul sekali.
5: Nah,
7: Mbak,
5: dari informasi tersebut Pak Keli, ini boleh dijelaskan untuk para pendengar Sidiger FM bagaimana kondisi dari area yang terbakar itu, areanya masuk wilayah mana Pak ya?
7: Jadi arealnya itu semula Kabupaten Malang, kemungkinan akan bergeser ke wilayah timur, bisa jadi masuk ke wilayah Kota Batu.
5: Baik.
7: Lokasi. Jadi, untuk yang Kawinajang itu sudah mulai bergeser juga sampai ke Kabupaten Blitar.
5: Oke. Itu per kapan Pak kejadian karhutlahnya ini? Dari kemarin kah?
7: Jadi karhutla yang ada di wilayah Gunung Buta itu mulai tanggal 1 Mbak. Jadi beberapa hari itu sempat kita lokalisir hanya 15 hektaran. Tapi berhubung tiupan angin yang sangat kencang sehingga meluas. Kemudian hari Kamis Jumat kita lakukan observasi baik melalui darat, aplikasi maupun udara. Itu sebenarnya tinggal sedikit titik, tapi pada dasarnya bisa kita katakan sudah padam. Kemudian hari Sabtu sekitar jam 10 itu muncul lagi di lereng Gunung Kawinajang maupun Gunung Buta, dan sampai saat ini api belum bisa kita padamkan.
5: Oke. Kemudian kalau untuk area yang mengalami kebakaran sejak kemarin Pak ya, berarti untuk api yang sampai sekarang masih menyala itu sudah terhitungkah atau bagaimana?
7: Gimana Mbak?
5: Untuk luasan area yang terbakar apakah sudah dihitung juga nih Pak Keli, berapa luasannya?
7: Sampai hari Jumat kemarin kurang, sampai hari Jumat ya Mbak ya, kurang lebih 470-an hektar sampai dengan hari Jumat. Untuk yang hari Sabtu dan Minggu ini kami belum bisa memetakan berapa luasnya seperti itu.
5: Oke, nah ini juga jadi pertanyaan pendengar juga Pak. Baru saja tadi ada video yang kita terima, pendengar juga menanyakan pantauannya tadi dari daerah Sisir. Kelihatan dari Sisir sangat besar sekali. Kalau untuk di lokasi kira-kira kalau digambarkan kayak gimana itu untuk kebakarannya? Mungkin boleh disampaikan juga nih Pak Keli.
7: Jadi dengan adanya tiupan angin yang kenceng ini Mbak, jadi api itu memang cepat sekali membesar. Jadi kalau dari arah lereng Gunung Buta itu ada yang mengarah ke sisi selatan, ada yang ke timur, dan dari Kawinajang itu ke arah selatan dan barat juga.
5: Baik. Dan yang melihat yang kelihatannya menyala besar ya karena terkena angin itu berarti Pak Keli ya?
7: Memang hari ini anginnya sangat sangat kencang Mbak, sehingga sebenarnya hari ini akan kita lakukan water bombing dari BPBD Jatim, karena angin yang terlalu kencang sehingga itu tidak disarankan untuk penerbangan gitu.
5: Baik. Dan bahkan kalau melakukan penanganan secara manual pun juga tidak mungkin kan Pak ya, karena medannya kah atau gimana?
7: Ya, satu medannya sangat sulit karena di atas pegunungan. Yang kedua, api juga sangat besar. Ini membahayakan bagi tim kebakaran, pengendali kebakarannya.
5: Baik. Kalau untuk dari penyebab munculnya api sendiri, ini karena apa Pak? Berarti bisa dibilang?
7: Jadi sejak hari Senin itu memang kami belum mengolah awal mula api muncul. Kita masih fokus pada penanganan pemadaman kebakarannya, Mbak.
5: Baik. Dan kemudian per hari ini Pak Keli, apa yang sudah dilakukan dari teman-teman untuk upaya pemadaman? Apakah masih menunggu bisa memungkinkan atau gimana berarti jadinya?
7: Okay. Jadi upaya memadamkan, karena situasi yang seperti kondisi api yang sangat besar seperti ini, kita satu-satunya untuk sementara berharap adanya waterbombing, dan sudah komunikasikan dengan BPBD Jatim, mudah-mudahan besok bisa dilakukan waterbombing.
5: Baik.
7: Kalau sebelumnya selama memungkinkan dengan operasi darat, sudah banyak sekali tim relawan dari perhutani, TNI, Polri, kemudian BPBD, Basarnas, masyarakat sekitar itu sudah melakukan upaya-upaya manual dalam pemadaman.
5: Baik, kemudian untuk upaya waterbombingnya barangkali Pak Keli boleh digambarkan untuk penanganan di lokasi nantinya seperti apa, pesawat dari mana, kemudian pengambilan airnya juga seperti apa?
7: Ya, jadi pesawat heli itu berangkat dari Abdul Rahman Saleh, kemudian mengambil air. Kalau tempo hari itu mengambil dari perumahan Nilaya, Mbak. Kemungkinan besok juga akan mengambil dari embung yang ada di perumahan Nilaya itu.
5: Baik. Untuk kisaran airnya itu apakah juga bisa diperkirakan sejak awal atau tergantung di lapangan gitu, Pak?
7: Oke, untuk air itu sebenarnya selain di Nilaya, kita juga mencari alternatif yang lain. Apabila di Nilaya tidak mencukupi, kita sudah koordinasi dengan Ammar Tahil itu memungkinkan. Sehingga sampai saat ini kendala waterbombing itu tidak pada sumber airnya, tetapi memang tiupan angin yang kencang sehingga itu tidak memungkinkan waterbombing dilakukan.
5: Baik, jadi sampai sekarang pun juga yang masih menjadi kendala termasuk cuaca itu tadi Pak ya?
7: Angin kencang, api besar, itu sangat berbahaya seperti itu.
5: Oke. Terakhir nih Pak Keli, apa himbauan untuk masyarakat juga ini yang barangkali malam hari ini masih simak di Sidikir FM, kemudian areanya dekat dengan kawasan tersebut, bisa melihat area yang terbakar juga. Silahkan Pak.
7: Jadi kebakaran hutan itu sangat berbahaya, baik dari nilai ekonomi maupun lingkungan. Ini kalau penyebab kebakaran itu salah satu yang penyebab besarnya adalah mungkin adanya tindakan-tindakan yang tidak terpikirkan dengan cara membuat api atau apapun di hutan maupun di lahan. Dan kondisi angin yang seperti ini sangat kencang, itu sangat memungkinkan untuk api itu terbang pada lokasi-lokasi yang rawan kebakaran.
5: Baik. Oke. Pak Keli, kalau boleh dipastikan juga besok untuk upaya waterbombing sekitar jam berapakah berarti pagi itu?
7: Kalau yang sudah kita lakukan itu jadwalnya mulai jam 7 Mbak yang sudah kita lakukan. Tapi semua itu juga tergantung pada kondisi cuaca dan kecepatan anginnya.
5: Oke, baik. Berarti untuk upaya pemadaman dan juga semoga besok bisa dilakukan waterbombing, kita tanyakan kembali melalui Pak Keli gitu Pak ya.
7: Iya, Mbak.
5: Oke, terima kasih Pak Keli untuk sambungnya bersama dengan Sidikir FM malam hari ini.
7: Sama-sama.
5: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kawannya untuk penjelasan dari Anda juga nih, salah satunya tadi yang sudah sempat kirim dokumentasi bagaimana untuk pantauan adanya karhutla di area gunung, itu merupakan kawasan Gunung Buta dan Kawinancang. Itu yang dijelaskan baru saja on air bersama dengan Administrator Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Malang, Klik Jatmiko.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnished, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
4: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
5: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan untuk di malam hari ini ya, untuk anda yang lagi pantau juga nih, mengarah ke kawasan Kota Batu di area Gunung Putri Tidur ya. Itu kan ada rangkaian beberapa pegunungan di sana. Dan saat ini yang masih nampak kejadian karhutla itu ada di kawasan Gunung Buta dan juga Gunung Kawinajang. Tadi ada kiriman foto juga nih, pantauan bahkan dari Sengkaling ya, untuk area yang terbakar itu pun juga kelihatan. Ada dari Pak Markus tadi kirim foto. Saya coba tampilkan dulu untuk anda. Nah, ini dia untuk karhutla yang ada di kawasan Gunung Buta ya dan juga Kawinajang. Kiriman video tadi dari Pak Markus, bahkan dari Kota Malang pun juga kelihatan ya ketika melihat ke sisi barat. Dan kawan, informasi yang kita terima juga waktu on air ya, baru saja dengan administrator Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Malang, ada Kelik Jatmiko, disampaikan untuk upaya water bombing itu masih dijadwalkan untuk besok. Karena hari ini sebenarnya sudah dijadwalkan untuk melakukan water bombing, tapi karena bagaimana kondisi angin, kemudian juga apinya sangat besar sekali, ini sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan upaya water bombing karena sekali lagi kondisi anginnya dan juga kondisi anginnya ya, ini memang cukup kencang. Bahkan untuk angin kencang ini yang perlu jadi perhatian, angin kencang itu kan diprediksi oleh pihak BMKG itu sejak kemarin sampai besok tanggal 14 September 2026. Tapi semoga waktu pagi hari juga angin gak begitu kencang, karena besok dijadwalkan water bombing akan dilakukan di area yang mengalami karhutla, kawasan Gunung Kawinajang dan juga area kawasan Gunung Buta itu sejak besok pagi. Dengan skema kawan untuk helikopternya sendiri dari ABD Saleh gitu ya. Kemudian untuk pengambilan air ada di beberapa perumahan yang ada di kawasan Kota Batu. Kemudian juga dari upaya water bombing sekali lagi dijadwalkan besok akan dilakukan oleh pihak BPBD Jawa Timur. Semoga juga lancar gitu ya dan segera bisa padam. Karena sejak tadi sore kita juga terima kabar dari pendengar Sedikir FM, pantauan di kawasan rangkaian Gunung Putri Tidur ya, di area Kota Batu itu kalau tadi sore waktu matahari masih cukup cerah itu kelihatan asapnya saja, tapi waktu malam hari itu benar-benar kelihatan sekali untuk kobaran apinya ya, warnanya orange gitu dan kelihatan dari kejauhan. Apalagi tadi waktu melihat dari story kawan-kawan juga nih yang di kawasan Kota Batu itu memang kelihatan cukup jelas sekali. Kemudian selain untuk informasi di kawasan Kota Batu ya, kejadian karhutla di area gunung yang dekat dengan Kota Batu di Buta dan juga Kawinajang, kita coba cek juga. Ini tadi ada laporan nih dari pendengar Sedigir FM. Ada Pak Dani. Pak Dani tadi sempat kirim info pantauan di Jalan Surabaya. Ini kembali lagi untuk PKL-nya. Oh, baik. Jalan Surabaya bukannya hari ini tadi ada giat karnaval Pak ya? Karnavalnya sudah selesaikah untuk di kawasan Jalan Surabaya? Itu PKL dari kegiatan karnaval tadikah atau yang akhir-akhir ini juga baru muncul lagi nih di kawasan tersebut? Nanti boleh diupdate lagi Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Update yang lainnya kawan dari anda masih bisa ikut

0: Bagi saya, tidak ada kata kalah, yang adalah kata belajar. Sometimes you win, sometimes you learn. Kadangkala kita menang, kadangkala kita harus belajar mengambil hikmah dari setiap kegagalan ataupun ketidakberhasilan yang kita alami. Oleh karena itu, menurut saya, kita jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut kalah. Saya juga pernah mengalami hal semacam itu. Ketika kita gagal, apalagi kita tahu orang tua kita, sahabat-sahabat kita sudah berjuang membantu kita juga untuk berhasil. Tentu kita juga punya perasaan takut mengecewakan lagi dalam hal-hal berikutnya. Tapi harus kita buang jauh-jauh itu, karena itu tidak akan menjadi energi positif untuk kita. Dan yakinlah, apalagi orang tua, pasti akan sangat memahami ketika putra atau putrinya mengalami kegagalan. Justru orang tua adalah menjadi yang pertama akan membantu kita bangkit lagi, termasuk menyemangati, memotivasi kita untuk maju terus ke depan, termasuk bangkit dari kegagalan tadi. Bahkan saya mengutip doa General Douglas MacArthur, salah satunya ia berdoa semoga anaknya tidak diberikan kemudahan, kelunakan dalam hidupnya, tetapi diberikan oleh Tuhan kekuatan agar ia sanggup menghadapi segala kesulitan dalam hidupnya. Mungkin itu juga yang sering kita alami, bahwa mungkin itu juga doa orang tua agar kita kuat. Kalau kita serba mulus, serba berhasil, serba sukses, kita tidak akan menjadi seorang yang kuat. Tetapi kekuatan seseorang karena ia ditempa. Tempa dengan keras, kadang ia berhasil, kadang harus gagal dulu. Tetapi dengan penempaan itu, maka ia memiliki ketegaran, ketabahan hati, dan bangkit lagi. Kalau berani bangkit dari kegagalan, ceritakan dengan baik kepada orang tua dan orang-orang terdekat. Mereka pasti akan mendukung untuk bisa bangkit dan sukses ke depan.
1: Saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, untuk Wisdom di City Guide FM.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lho cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Serigen Lain Undone FM, guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini, untuk Anda yang lagi dalam perjalanan, sambil kita cek juga ya, seperti apa kondisi traffic yang barangkali berencana untuk mengarah ke Kabupaten Malang sisi selatan. Saat ini kalau Anda lagi mobile di daerah E. Supriyadi, kemudian mengarah ke area Kebon Sari sampai di wilayah Kebon Agung ya, kondisi traffic masih lancar. Lanjut mengarah ke Rayang Genengan, dari Rayang Genengan sampai di daerah Pakisaji, Pepen, kemudian sampai di kawasan Mojosari, area Kepanjen ya, atau di kawasan Unira Malang, ini kondisi traffic masih cukup lancar. Dan kawan, untuk di malam hari ini, CD Report didukung oleh Magister Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang di Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda berkunjung ke Kota Batu dan ingin merasakan sisi yang lebih dalam dari sekedar wisata, Desa Bumi Aji bisa jadi destinasi yang berbeda. Terletak di lereng pegunungan Arjuna Welirang, Desa Bumi Aji bukan hanya menawarkan udara sejuk dan pemandangan alam yang indah, tapi juga menyimpan jejak sejarah panjang yang dipercaya sebagai salah satu titik awal penyebaran Islam di Kota Batu. Jejak itu masih bisa Anda temui hingga sekarang melalui sebuah kompleks makam leluhur yang berada di kawasan Bumi Aji. Di tempat inilah dimakamkan tokoh-tokoh penting seperti Mbah Batu atau juga dikenal sebagai Mbah Wastu, kemudian Pangeran Rojoyo, serta tokoh lainnya seperti Dewi Mutmainah dan Kiai Abu Naim. Kompleks makam ini hingga sekarang masih ramai dikunjungi peziarah, baik dari dalam maupun luar kota. Suasananya tenang dan sakral, dikelilingi pepohonan dan udara pegunungan yang sejuk, memberikan pengalaman wisata religi yang terasa lebih khusyuk dan mendalam.

Ji bukan hanya tentang sejarah. Desa ini juga dikenal sebagai kawasan pertanian dan wisata alam yang menyegarkan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi hamparan kebun apel, ladang sayur, dan pemandangan khas pedesaan pegunungan yang masih asri. Udara di sini terasa lebih segar, jauh dari hiruk pikuk kota. Akses menuju Desa Bumiaji pun juga relatif terjangkau dari pusat kota Batu, hanya sekitar 10 sampai 15 menit perjalanan. Meski begitu, suasana yang Anda rasakan akan sangat berbeda. Lebih tenang, lebih damai, dan terasa lebih dekat dengan alam, bahkan dengan sejarah. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Follow kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News. Jam 9 malam. Di Subkota Malang bakal siapkan rute untuk kendaraan feeder bis Trans Jatim. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleputra, menyampaikan Pemkot Malang masih menyelesaikan kesepakatan handover yang sebagai operasional feeder dari Pemprov Jatim. Saat ini, rute feeder masih akan disusun dari pengembangan angkutan pelajar karena rute angkut pelajar yang sekarang masih mengacu rute untuk bis halokes. Di sisi lain, Sekretaris Organisasi Angkutan Darat atau Organda Kota Malang, Purwono Cokro, menyampaikan skema feeder bakal berbeda dengan angkutan pelajar karena bakal menggunakan armada atau kendaraan baru. Gubernur Jatim berharap kafilah dari Jatim bisa jadi juara umum MTQ nasional. Harapan itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Hofifah Indar Parawansa waktu datang langsung ke pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ nasional 2026 di Semarang kemarin. Hofifah berharap semua kafilah Jawa Timur bisa memberikan penampilan terbaiknya, walaupun harapannya ada yang bisa membawa gelar juara umum. Tapi Hofifah menegaskan yang terpenting dari itu, anak-anak bisa tampil lancar dan penuh ketenangan. Hofifah juga menyampaikan perjuangan para kafilah tidak hanya membawa nama pribadi tapi juga membawa nama daerah asal dan provinsi Jawa Timur. Dia optimis semua ikhtiar yang sudah dilakukan tinggal bagaimana mereka tampil penuh keyakinan. KTT BRICS 2026, Indonesia tegaskan peran aktif bentuk tata kelola global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, Indonesia dan negara berkembang perlu berperan aktif dalam negosiasi tata kelola global agar aturan internasional yang dihasilkan lebih inklusif dan adil. Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada KTT BRICS ke-18 di New Delhi, India pada Sabtu kemarin. Kata Airlangga, Indonesia juga mendorong reformasi PBB, WTO, dan lembaga keuangan internasional demi menciptakan sistem perdagangan multilateral yang terbuka dan transparan. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

Sedikit lain, FM Guidance for Your Life. Kawan, di malam hari ini saya Nurul Fitriani bersama Anda yang masih di City Report. Dan kawan, kalau baru saja kita sambung ya di on air bersama dengan Administrator Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Malang, Kelik Jatmiko, tadi juga menanggapi atas pantauan dari banyak sekali pendengar Sedikit FM yang mengirimkan dokumentasi berupa foto, video, pantauan dari area Gunung Buta dan juga Kawinajang yang malam hari ini mengalami karhutla. Dan memang luar biasa cukup besar ya, apalagi kalau Anda melihatnya dari kawasan Kota Batu yang cukup dekat dengan area tersebut. Dan dilihat bahkan ini tadi ada yang sempat pantau sampai Singosari ya. Tadi Pak Alan sempat mengabarkan terjadi kebakaran hutan ya di Bedengan karena terlihat dari Singosari. Nah, ini Bedengan yang dimaksud Bedengan mana nih, Pak Alan? Karena kalau secara arti Bedengan itu kan juga bukan satu area saja ya. Bukan satu area saja, tapi Bedengan itu artinya lahan entah itu hutan maupun juga pertanian gitu ya. Definisinya ini berupa hutan gitu atau tempat pertanian. Jadi kalau Bedengan itu kan cukup banyak ya. Yang paling terkenal sih di sini Bedengan, ada yang di Ndau, kemudian ada juga yang di Kota Batu. Nah, ini mungkin boleh dilengkapi dulu nih Pak Alan, tadi pantauannya Bedengan mana. Kemudian kalau dari informasi yang kita terima kawan, dari on air ini tadi ya, kalau Anda juga simak, memang area yang mengalami karhutla itu ada di kawasan Gunung Buta dan juga Kawinajang. Areanya masuk di kawasan Pujon. Dan memang untuk kejadian karhutla itu sejak kemarin tanggal 12 September 2026. Dan karena memang area yang terbakar ini merupakan wilayah yang cukup sulit untuk bisa dijangkau oleh para relawan untuk melakukan pemadaman secara manual. Dan sebenarnya hari ini itu akan dilakukan waterbombing, tapi karena kendala kondisi angin yang cukup kencang, akhirnya untuk upaya waterbombing hari ini belum bisa dilakukan. Dan jadwalnya besok ya untuk dilakukan upaya pemadaman dengan menggunakan upaya waterbombing. Kemudian kalau di flashback lagi, tadi sempat disampaikan juga, memang untuk kawasan di wilayah area gunung tersebut yang masih jadi perhatian dari pihak terkait ini masih di kawasan Gunung Kawinajang. Karena kenapa masih menjadi area yang dipantau kawan, karena area Kawinajang ini kan dekat juga ya dengan kawasan Buta. Nah, Buta kalau kita ingat pada tanggal 1 September lalu itu sempat mengalami karhutla, waktu itu tepatnya di petak 100. Kemudian juga kebakaran sudah berhasil dipadamkan, total kawasan waktu itu yang terbakar sekitar 15 hektar. Tapi kemudian api kembali muncul di tanggal 4 September karena juga ya diduga karena tiupan angin, sehingga bara api kembali muncul dan menjalar ke tempat-tempat yang kering. Waktu itu juga sudah padam kembali ya, karena banyak upaya pemadaman yang sudah dilakukan seperti penggunaan gebyok ya, atau juga secara manual penyisiran bara api lewat jalur darat dilakukan, pembuatan sekat bakar, bahkan waterbombing pun juga sudah dilakukan bersama dengan pihak BPBD Jawa Timur. Dan sampai hari Jumat sore itu dikabarkan sudah nihil adanya api di kawasan Gunung Buta. Tapi ternyata kok tanggal 12-nya itu kemarin ya, waktu angin kencang itu ditemui muncul kembali api. Dan dengan kondisi area yang masih sangat sulit untuk bisa dijangkau secara manual, jadi satu-satunya upaya adalah dengan menunggu untuk adanya waterbombing. Tapi karena kendala cuaca tadi ya, anginnya cukup kencang, akhirnya waterbombing masih belum bisa dilakukan. Dan akhirnya sampai hari ini pun kelihatan cukup luas untuk area yang terbakar. Untuk area luasannya memang masih belum bisa dilihat ya kisaran berapa. Dan kemudian juga atas kejadian kebakaran di Gunung Buta sejak tanggal 1 September lalu, itu pun juga masih belum diketahui apa penyebabnya karena petugas masih fokus untuk melakukan pemadaman dan juga pemantauan. Harapannya besok pagi akan dilakukan upaya waterbombing dan semoga lancar dan sudah bisa dilakukan. Meskipun besok ini juga masih ada potensi untuk angin kencang, karena dari BMKG
memprediksi adanya angin kencang di wilayah Jawa Timur itu terjadi sejak kemarin sampai besok tanggal 14 September 2026.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 99 FM Guiding for Your Life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, tadi juga ada pendengar 99 FM yang mengirimkan sebuah tautan gitu ya, live di TikTok, bagaimana untuk pantauan kebakaran yang ada di area Gunung Buta dan juga Kawinajang, itu terlihat sampai di kawasan Blitar. Nah, tadi juga atas keterangan yang kita terima bersama dengan Administrator Perhutani KPH Malang ya, Kelik Jatmiko, juga disampaikan karena memang api itu kan sebenarnya munculnya sejak kemarin. Kemudian belum berhasil untuk dilakukan pemadaman karena berbagai faktor selain medan, kemudian juga cuaca. Dan akhirnya sampai hari ini pun juga semakin meluas. Bahkan tadi sore itu sebenarnya sudah akan dilakukan upaya waterbombing, tapi karena kendala angin ya akhirnya masih belum bisa dilakukan. Kemudian untuk waterbombing direncanakan besok ya, pagi hari sekali. Semoga diharapkan juga kondisi cuaca mendukung untuk bisa mengurangi ataupun juga bisa memadamkan area yang mengalami kebakaran. Kemudian juga tadi kalau dari akun tersebut itu tulisannya Blitar gitu ya, karena juga tadi Pak Kelik sempat menyampaikan kemungkinan kalau untuk yang di Kawinajang sekarang ini sudah semakin meluas, itu areanya juga sampai di kawasan sekitaran Blitar gitu ya. Karena kalau saat ini kita coba pantau kawan, tapi masuk area Blitar bukan berarti masuk ke kawasan di sekitar ini ya, di sekitar pemukiman, tapi masih masuk di kawasan hutan yang ada di kawasan Blitar. Karena kalau Anda bisa cek juga kawan, karena ada aplikasi untuk bisa melihat bagaimana titik-titik karhutla, Anda bisa akses, itu namanya Sipongi, sistem pemantauan karhutla milik dari Kementerian Kehutanan. Coba sambil saya pantau di kawasan Jawa Timur. Ini coba saya terus scroll ya. Anda bisa lihat nih di visual radio kami, sedang saya buka ya aplikasi Sipongi untuk melihat area yang mengalami karhutla yang saat ini banyak dibagikan oleh para pendengar Sirikir FM. Nah, ini masuknya di kawasan Pujon. Yang warna merah itu artinya menunjukkan kondisinya mengalami hotspot yang panas ya, atau bisa dibilang juga yang sudah muncul titik apinya. Ini ada di kawasan Pujon Lor melalui satelit milik NASA SNPP. Anda bisa lihat ini di kawasan Pujon Lor. Kemudian di titik yang dekat juga masih menggunakan sumber dari satelit atau sumber NASA SNPP. Kawan, itu masuk di kawasan daerah mana ini kalau yang satunya? Oh, Petung Sewu Ndau ya. Nah, ini juga masih masuk di wilayah KPH Kabupaten Malang. Kemudian untuk yang satunya lagi ini juga ada di area Pujon ya. Nah, itu untuk beberapa titik lokasi yang ada area hotspot di kawasan KPH Kabupaten Malang yang sekarang ini juga masih menjadi perhatian. Lokasinya ada di Gunung Buta dan juga di puncak Kawinajang. Dan untuk yang di kawasan Pujon Kidul ini kawan ya, nah itu yang paling dekat dengan kawasan Blitar, sehingga yang terpantau juga nih dari kawasan Blitar juga kelihatan untuk area yang sedang terbakar saat ini. Bukan hanya kelihatan dari Malang saja ya, tadi Singosari juga sempat ada yang membagikan kelihatan juga tuh dari Singosari untuk area yang terbakar. Dan untuk di wilayah Anda lainnya lagi nih, nanti boleh untuk Anda sampaikan terus di WhatsApp kami 0811-3600-911. Dan untuk info yang lain, kita akan beralih ke informasi di jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Kempel dan juga Kecapanan menuju sekitaran Porong Sidoarjo atau Surabaya Porong sampai ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan yang mengarah ke Waru Utama terus sampai ke sekitaran Krian Mojokerto Kertosono hingga ke Solo masih aman lancar. Boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Gate 900 FM, guidance for your life. Kawan, di malam hari ini saya update dulu informasi ya untuk Anda yang pastinya tidak pernah ketinggalan dalam program IGN Talk untuk edisi besok 14 September 2026. Nah, ini akan bahas kawan soal Kota Batu. Karena besok ini kita akan bahas menyoal jabatan kosong Pemkot Batu. Siapa yang paling rugi? Kita akan bahas bersama dengan tiga narasumber. Yang pertama ada dari Kepala Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Batu, ada Dr. Andes Santi Restuning Sasi. Kemudian juga akan ada juru bicara dari anggota Komisi B DPRD Kota Batu, Dr. Andes Didi Mahmud Haryanto MM. Dan juga untuk dari sisi akademisi, besok ini bersama dengan dosen Prodi Ilmu Pemerintahan dari FISIP UMM, ada Dwi Putri Vidyastuti SIP MSC, yang akan menemani Anda besok di program IGN Talk ya, jam 8 pagi. Sekali lagi akan bahas menyoal jabatan kosong Pemkot Batu, siapa yang paling rugi. Kenapa hal ini perlu untuk kita bahas? Nah, ini mengingatkan juga untuk Anda barangkali ada yang dari wilayah Kota Batu ya. Informasinya memang Kota Batu itu tengah menghadapi masalah kekosongan 7 jabatan strategis Eselon 2 atau jabatan pimpinan tertinggi pratama yang masih dijabat oleh PLT atau pelaksana tugas, seperti posisi dari Kepala Dinas Pendidikan dan beberapa Kepala Dinas serta asisten lainnya. Kemudian bagaimana sih sebenarnya yang terjadi di kawasan Kota Batu? Besok kita akan bahas ya lebih panjang lagi bersama dengan tiga narasumber yang sedang saya tampilkan di visual radio kami. Dan kenapa perlu dibahas? Karena kabarnya soal mutasi ini molor. Rencana perombakan dan juga pengisian jabatan ditargetkan pada Agustus 2026 bergeser karena proses verifikasi administrasi serta evaluasi dilakukan secara mendalam. Kemudian juga agenda krusial akhirnya pun terganggu. Kekosongan ini kawan menjadi sorotan karena Kota Batu sedang memasuki fase penting persiapan dan juga penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2027. Dan bahkan hal tersebut juga sudah didesak ya oleh Dewan. Jadi DPRD Kota Batu mendesak eksekutif agar segera menuntaskan pengisian jabatan definitif agar pengambilan kebijakan dan juga program kerja di tiap organisasi perangkat daerah atau OPD tidak jalan di tempat. Itu kawan. Kemudian juga siapa yang rugi? Nah, besok kita akan bahas ya di program IGN Talk. Jadi Anda boleh join bersama Sidikir FM untuk Anda bisa manfaatkan juga ya interaktif ngobrol langsung bersama dengan ketiga narasumber di 0811-3600-911. Dan kawan, malam hari ini ya masih ada beberapa pendengar Sidikir FM. Kembali untuk yang di WhatsApp, banyak yang sedang pantau juga nih ketika mobile maupun juga yang dari rumahnya sendiri ini bisa melihat bagaimana pantauan di area Gunung Buta ya dan juga Gunung Kawinajang yang sekarang ini sedang mengalami karhutla. Tadi Pak Igos sempat kirim foto dari Villa Bukit Tidar nih, juga kelihatan. Anda bisa lihat ya di visual radio kami. Ini dia untuk kiriman foto dari Pak Igos. Tadi juga ada Pak Muhammad Iqbal, selamat malam Pak Iqbal. Informasinya tadi juga sempat melihat gitu ya, bisa kelihatan nih dari mana nih kalau dari Pak Iqbal.
1: Informasi aja ini aku bisa lihat persis ini kebakaran di apa Gunung Baleman ya. Itu udah menipis ya, meredup. Semoga aja nggak sampai besok udah padam itu.
0: Amin kalau gitu ya Pak Iqbal, semoga juga bisa segera padam gitu. Dan untuk yang lainnya lagi kawan, untuk dari Anda nih yang masih pantau juga, nanti bisa terus berbagi informasinya di 0811-3600-911.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Setio Fuji, alamat Kabupaten Karanganyar. Pada hari ini Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 21 bertempat di rumah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karanganyar Bapak Dr. Badarudin menyatakan, satu, saya sangat menyesal atas perkataan saya terhadap Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur.
0: Permintaan maaf itu datang dari Setio Budi Mularso, salah satu pengusaha sonhorek asal Karanganyar, setelah pernyataannya yang menyinggung MUI Jawa Timur dalam sebuah siaran langsung televisi. Dia mengaku mendapat teguran dari istri dan anaknya, kemudian meminta maaf dan menyatakan memilih pensiun dari dunia sonhorek. Satu permintaan maaf tentu saja tidak serta-merta mengakhiri persoalan tentang sonhorek, sebab kalau kita mundur sedikit ke Agustus lalu, persoalan sonhorek bukan hanya tentang suara yang terlalu keras atau perdebatan antara yang menikmati dan yang merasa terganggu. Ada persoalan keselamatan yang ikut mengemuka. Dalam satu bulan, 3 orang meninggal dunia dalam sejumlah insiden yang terjadi di tengah atau berkaitan dengan gelaran karnaval dan sonhorek di Jawa Timur. Di Jember misalnya, seorang pria usia 29 tahun meninggal setelah kepalanya terbentur gapura ketika berada di atas truk sonhorek yang sedang melaju. Kemudian Banyuwangi, seorang warga meninggal setelah mengikuti rombongan karnaval. Sementara di Desa Wuringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, seorang pria usia 57 tahun meninggal setelah tertimpa tembok dan kanopi yang roboh saat dia sedang mengantar istrinya membeli obat di tengah gelaran karnaval. Tiga peristiwa, tiga keluarga yang juga kehilangan. Di titik ini pertanyaan bukan lagi sekedar boleh atau tidak boleh adanya sonhorek, tapi sejauh mana sebuah hiburan boleh berjalan ketika keselamatan mulai dipertaruhkan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menegaskan, persoalan ini sudah tidak bisa hanya dilihat sebagai gangguan ketertiban atau kenyamanan. Sebab ketika standar keselamatan tidak dipatuhi, pemerintah tidak seharusnya menunggu sampai korban berikutnya jatuh.
4: Bukan tambahan produk hukum lagi yang dibutuhkan, tapi penegakan aturan. Nah ini kemudian menjadi penting, kita tidak boleh lagi menunggu adanya korban karena kegiatan yang tidak mengikuti standar keselamatan. Jadi saya ulangi ya, ini yang sudah bukan hanya ketentraman, ketertiban, tapi keselamatan. Jadi tolong kalau untuk keselamatan, kita harus betul-betul memberikan tensi yang sangat serius terhadap permasalahan ini.
0: Aturan sebenarnya sudah ada. Pemprov Jatim bersama dengan kepolisian dan TNI sudah mengatur penggunaan sound system dalam kegiatan karnaval maupun pertunjukan, termasuk soal batas desibel, dimensi kendaraan, hingga pengawasan kegiatan. Namun Emil mengakui persoalan ada pada pelaksanaan di lapangan, karena izin seharusnya bukan sekedar formalitas di atas kertas. Ada komitmen yang harus dijalankan, dan ada pengawasan ketika kegiatan benar-benar berlangsung. Emil pun juga menjelaskan pemerintah tidak sedang bicara tentang mematikan seluruh aktivitas seni dan budaya masyarakat. Yang ingin dibatasi, penggunaan yang sudah melewati batas kewajaran, terutama ketika kendaraan bergerak dan aspek keselamatan mulai diabaikan.
4: Yang ada di dalam kapasitas kita, karena ini surat edaran juga ditandatangani oleh gubernur, dan kita minta sebenarnya setiap bupati wali kota juga mengikuti edaran tersebut, bahkan menerbitkan edaran di tingkatan kabupaten kota dengan Forkopimda setempat, adalah memfungsikan Satpol PP sebagai ikhtiar dari Pemdanya juga. Tapi ingat, Satpol PP bisa mungkin menghentikan kegiatan, tetapi itu pun tidak bisa langsung masuk ke ranah hukum, karena penegakan hukum ini domainnya lain lagi.
0: Hal ini bukan lagi soal siapa yang menang dalam perdebatan sonhorek, karena di balik suara yang menggelegar, ada warga yang ingin menikmati hiburan, ada pelaku usaha yang mencari penghidupan, dan ada keluarga yang ingin semua pulang dengan selamat. Karena hiburan seharusnya meninggalkan kenangan, bukan kehilangan. Di sini muncul satu kesadaran sederhana, hiburan pun punya batas kewajaran.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah.

0: pertanian, keguruan, dan ilmu pendidikan. Untuk S2, ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen, dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPLHC. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lho cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

89.9 FM, Guidance for Your Life. Kawan, di malam hari ini ya, kita juga masih update beberapa informasi tadi via WhatsApp, karena memang sampai malam hari ini yang terlihat untuk area kawasan Gunung Buta dan juga Kawi Najang yang masih membara ya, kelihatan kalau masih mengalami karhutla. Kemudian tadi juga ada dari Pak Anto yang sempat ikut berkomentar juga ya, Gunung Kawi atau Gunung Buta terbakar, info dari teman yang sering mancing di kawasan Ngantang. Api kebakaran dari arah barat sekarang sudah terlihat menyala untuk di area puncak Kawi. Kemarin informasinya juga kalau Gunung Kawi dari arah Ngantang itu terlihat jelas. Barusan dari Pak Anto juga ya, melihat di area rumahnya juga, pantau dari kejauhan gitu ya, itu pun juga kelihatan dari puncaknya sudah menyala terang. Itu kalau dari informasi Pak Anto. Bahkan dari hasil wawancara tadi ya, bersama dengan pihak KPH Kabupaten Malang, Pak Keli, ini juga disampaikan memang untuk kebakaran itu betul ya, yang disampaikan oleh temannya Pak Anto juga, kebakarannya itu muncul sejak kemarin. Kemarin itu kan kalau Anda ingat anginnya cukup kencang tanggal 12 itu. Dan kemudian untuk api itu masih belum berhasil untuk dilakukan upaya pemadaman sejak kemarin ya, karena selain medannya nih yang agak sulit, karena merupakan, kalau yang di Kawi Najang itu kalau gak salah di area puncaknya kawan memang yang terbakar. Sedangkan untuk yang di daerah area Buta itu kan juga areanya menuju ke lokasi cukup sulit. Kemudian juga selain pastinya juga kalau dilakukan secara manual ini cukup membahayakan bagi para relawan. Kemudian sebenarnya dilakukan upaya pemadaman menggunakan waterbombing, tapi sayangnya karena masih kendala ada angin juga ya, hari ini tadi sore kondisi angin masih cukup kencang sehingga tidak bisa dilakukan pemadaman menggunakan waterbombing. Dan informasi dari KPH Kabupaten Malang, rencana waterbombing ini juga direncanakan besok pagi. Semoga untuk kondisi cuaca juga mendukung. Dan meskipun kalau menurut dari BMKG besok itu masih ada potensi untuk angin kencang kawan. Kemudian ini tadi juga ada kiriman foto nih, ini pantauan dari depan rumahnya Pak Anto juga ya. Anda bisa lihat kawan di visual radio kami, masih nampak membara memang ya. Oke kawan, terima kasih untuk beberapa informasi dari Anda. Yang mau menambahkan lagi beberapa update yang lain ya, boleh terus untuk Anda share di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Pernah gak sih kawan merasa ingin rehat sejenak dari padatnya aktivitas kota, tapi bukan ke tempat wisata yang penuh antrian, tapi ke sebuah desa yang udaranya sejuk, pemandangannya hijau, dan kehidupan warganya masih begitu lekat dengan alam dan budaya. Nah, kali ini saya Yola Octavia

pedesaan Malang yang masih alami. Desa ini juga dikenal sebagai wilayah agraris yang subur. Hasil pertanian dan perkebunannya menjadi sumber penghidupan masyarakat, mulai dari tanaman pangan hingga pisang. Menariknya lagi, kelompok wanita tani di desa ini juga aktif mengembangkan pupuk organik cair dari potensi lokal. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat tetap menjaga pertanian yang berkelanjutan. Bukan hanya soal alam, Desa Ngasem juga memiliki denyut ekonomi yang hidup lewat industri rumahan. Salah satunya adalah sentra produksi tahu yang sudah lama menjadi bagian dari aktivitas warga. Jadi, selain menikmati suasana desa, Anda juga bisa langsung melihat bagaimana produksi lokal dihasilkan oleh masyarakat setempat. Yang membuat Desa Ngasem semakin istimewa adalah tradisi bersih dusun babaan yang rutin digelar setiap tahun. Tradisi ini bukan sekedar acara seremonial,

seni hingga budaya khas yang masih terus dilestarikan. Momen seperti inilah yang membuat pengunjung bisa merasakan langsung hangatnya kehidupan masyarakat desa yang tetap memegang teguh warisan leluhur. Jika ingin berkunjung ke sini, rutenya juga cukup mudah, kawan. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Kecamatan Ngajum, dan ikuti petunjuk menuju Desa Ngasem. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam hingga 1 jam 15 menit dengan akses jalan yang sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi, kalau Anda sedang mencari destinasi yang menawarkan udara pegunungan yang segar, hamparan sawah yang menenangkan, kehidupan desa yang masih asri, sekaligus budaya lokal yang tetap lestari, Desa Ngasem bisa menjadi pilihan menarik untuk perjalanan berikutnya. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Semoga perjalanan hari ini memberi inspirasi untuk destinasi Anda selanjutnya. Sampai jumpa!

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News. Jam 10 malam. Total ada 12 kendaraan feeder yang disiapkan di Subjatim untuk dukung bis Trans Jatim Koridor 2. Dinas Perhubungan Jatim terus memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung rute bis Trans Jatim Koridor 2, salah satunya angkutan pengumpan atau feeder yang jumlahnya diperkirakan 12 untuk Kota Malang. Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Jatim Cito Eko Yuli menyampaikan, fasilitas ini sebagai stimulan yang diberikan Pemprov Jatim demi kenyamanan semua armada berupa mikrobus baru yang bisa mengangkut 6-8 orang dengan anggaran yang digelontorkan senilai 3-5 miliar rupiah. Kawan, dampak kemarau ekstrim krisis air bersih di Bangkalan meluas ke 25 desa. Musim kemarau panjang memicu krisis air bersih di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, meluas hingga ke 25 desa yang tersebar di 7 kecamatan terutama kawasan dataran tinggi Bangkalan Utara. Wakil Bupati Bangkalan Muhammad Fauzan Ja'far menyampaikan pemerintah bersama BPBD, PDAM, dan PMI menerjunkan bantuan air bersih secara rutin untuk membantu warga yang terpaksa berjalan hingga 2 km demi mendapatkan air. Lebih lanjut, meski mengalami kekeringan di wilayah tersebut, Dinas Pertanian memastikan produksi beras di Bangkalan hingga Juli 2026 masih mencatatkan surplus sebesar 149.808 ton, ditopang program irigasi perpompaan. Kawan, revitalisasi museum Galeri Nasional Indonesia bakal ditata ulang. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengumumkan rencana revitalisasi Galeri Nasional Indonesia yang bakal dilaksanakan setelah penutupan pameran lukisan Maestro Nasirun di Jakarta. Kata Fadli, proses penataan ulang ini bertujuan memperluas area ruang pameran tetap serta menjadikan gedung A sebagai etalase utama karya terbaik koleksi negara dan istana kepresidenan. Lebih lanjut, pameran penghormatan bertema Nasirun bersimpuh di kaki para guru bersendirian bakal berlangsung selama 1 bulan sebelum proyek penataan fisik galeri resmi dimulai. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Blues Spirit. Dan untuk malam hari ini ada informasi terlebih dahulu dari Pak Anto ya. Info teman yang disengon Bedali Sodo, Wagir, sekalian Kucur sudah digerakkan dan sudah naik di area Gunung Kawinajang, jaga-jaga untuk pemadaman. Oh seperti itu ya, itu informasinya di 2206 sudah dinaikkan kawan untuk pemadaman, karena terlihat jelas nih fotonya tadi di 2150 luar biasa terbakarnya seperti ini kawan. Terima kasih informasinya Pak Anto. Nah mungkin Anda pun juga bisa tambahkan dari titik-titik lain apakah juga terlihat, kirimkan di WhatsApp kami. Nah memang untuk malam hari ini kawan, kita akan bahas tentang kebakaran hutan dan lahan. Apakah memang tidak ada solusi ya dari pemerintah? Nah kalau misalkan kita lihat ini selalu terjadi gitu ya. Jadi selalu terjadi dan selalu terulang tiap tahunnya. Meskipun memang di tahun-tahun sebelumnya tidak separah tahun ini, tapi yang jelas memang kalau misalkan kita lihat banyak solusi yang ditawarkan sebenarnya, yang berfokus pada pencegahan, tata kelola ekosistem serta penegakan hukum yang tegas. Tapi kalau misalkan kita lihat, pencegahan dan penegakan hukum yang tegas ini masih belum bisa berjalan dengan baik kawan. Kalau misalkan kita cek, mungkin pemulihannya bisa lah ya kita melakukan. Nah solusi pencegahan dan mitigasinya yang belum kita lakukan kawan, seperti pembukaan lahan tanpa membakar itu masih belum disosialisasikan mungkin. Lalu kalau misalkan kita lihat patroli dan deteksi dininya bagaimana, itu masih belum berjalan juga dengan baik. Nah hal inilah yang menjadi salah satu hal yang memang perlu diwaspadai dan juga perlu di cegah oleh pemerintah kawan. Dan bahkan kalau misalkan kita lihat, ada pakar UMM yang berkomentar tentang kebakaran hutan ini kawan. Jadi kebakaran hutan dan lahan yang memang terjadi di beberapa wilayah Indonesia termasuk di wilayah Jawa Timur ini sering terjadi ya, dikomentari oleh pakar kehutanan Universitas Muhammadiyah Malang UMM Dr. Tatak Mutakin. Nah, ia menilai pemerintah ini perlu menjadikan pola kejadian karhutla yang berulang setiap tahun sebagai dasar untuk membangun sistem pencegahan yang lebih kuat dan terstruktur. Menurut Tatak, sebagian besar karhutla di Indonesia ya bukan disebabkan oleh faktor alam semata, tapi aktivitas manusia, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Sementara itu faktor alam seperti cuaca panas, kondisi kering, dan hembusan angin kencang menjadi pemantik yang mempercepat penyebaran api. Jadi kalau misalkan sudah berbicara tentang pola yang berulang dan kejadian kebakaran yang terjadi setiap tahun, ada kesempatan besar bagi Indonesia khususnya pemerintah provinsi atau pemerintah kota untuk melakukan pencegahan secara terukur. Oleh karena itu pemerintah perlu membangun sistem pencegahan terpadu yang menggabungkan tiga aspek utama. Yang pertama penguatan SDM, kedua pemanfaatan teknologi, yang ketiga pelibatan aktif masyarakat. Jadi ketiga komponen ini harus dijalankan secara konsisten sebelum memasuki periode rawan kebakaran. Nah, sebelum saya lanjut ya, Anda mungkin bisa tambahkan pendapat Anda di WhatsApp kami tentang hal ini. Kirimkan di 0811-3600-911 atau kirimkan di social media kami di @cityguide911fm.

0: Once again, the man from Italy, Roberto Morbioli, and the one and only D-Liv Blanca.
1: Cadence for your life. Citygate FM.
2: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda, bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
2: Sama-sama, bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Astaga, si Dita, beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
8: Saldo Anda tidak cukup.
7: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
9: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
7: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
9: Ya udah, pinjam duitnya boleh ya?
7: Iya, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Cadence for your life. City Guide FM.

City Guide 91 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk malam hari ini, ada pantauan di Gunung Semeru juga kawan, ini terjadi erupsi ya. Untuk malam hari ini di 22.15 katanya, dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 500 kurang lebih ya, 500 meter di atas puncak. Dan kalau misalkan kita lihat, Gunung Semeru saat ini berada di status level 3 atau siaga. Dan tadi kita membahas tentang kebakaran hutan kawan. Jadi memang kebakaran hutan ini dikomentari oleh pakar kehutanan UMM Pak Tatak ya. Jadi Pak Tatak mengatakan kalau misalkan sebagian besar karhutlah di Indonesia ini bukan disebabkan oleh faktor alam semata kawan, tapi juga aktivitas manusia, baik itu yang dilakukan awalnya tidak sengaja atau mungkin dilakukan secara sengaja juga. Sementara itu faktor alam seperti cuaca panas, kondisi kering, dan hembusan angin kencang itu hanya menjadi pemantik mempercepat penyebaran api saja. Jadi kalau misalkan kita lihat pola yang berulang inilah, dan kejadian kebakaran terjadi setiap tahun, sebenarnya ada kesempatan untuk melakukan pencegahan secara terukur dari pemerintah. Jadi yang tadi saya sebutkan ada tiga aspek utama yang Pak Tatak ini ngomong ya, ada penguatan SDM, pemanfaatan teknologi, dan pelibatan aktif masyarakat. Dan ketiga komponen ini harus dijalankan secara konsisten sebelum memasuki periode rawan kebakaran. Dan pencegahan harus menjadi prioritas utama pemerintah, bukan sekedar berfokus pada langkah pemadaman ketika api sudah meluas. Salah satu langkah krusial yang perlu diperkuat seperti penambahan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM yang bertugas khusus di lapangan. Menurutnya, luasnya kawasan hutan yang harus diawasi tidak seimbang jika hanya mengandalkan jumlah personel yang terbatas. Jadi pemerintah ini perlu memperbanyak SDM terampil yang tidak hanya bertugas memadamkan api, tapi juga sering melakukan pemantauan serta edukasi kepada warga sekitar hutan. Selain memperkuat SDM, pemanfaatan teknologi dinilai penting sebagai pendukung pencegahan, salah satunya lewat sistem peringatan dini atau early warning system. Jadi teknologi ini membantu mendeteksi potensi titik api secara cepat sehingga petugas itu bisa segera mengambil tindakan sebelum kebakaran membesar. Nah, dengan SDM yang terbatas, pemerintah harus didukung teknologi. Meskipun pada akhirnya tetap membutuhkan tenaga manusia di lapangan, tapi setidaknya dengan adanya teknologi bisa mempermudah pemetaan dan pemantauan. Jadi dengan pola karhutlah yang terus berulang setiap musim kemarau datang, upaya mitigasi itu tidak boleh reaktif lagi ya. Selama ini kan reaktif, ada kebakaran baru ditangani. Nah, tidak seperti itu, harus lebih proaktif ya. Dan kalau misalkan kita lihat, pemerintah ini perlu memanfaatkan data serta pengalaman historis untuk memetakan wilayah rawannya di mana, lalu memperkuat kesiapsiagaannya dan memastikan seluruh personel maupun teknologi pendukung itu sudah siap sebelum kebakaran terjadi. Nah, apakah memang kejadian-kejadian kebakaran di tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini yang memang cukup parah, apakah bisa ditangani oleh pemerintah nantinya? Nah, Anda pun bisa berkomentar kawan di WhatsApp kami di 0811 3600 9 11.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Nggak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

City Guideline 101FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain, dan kita masih membahas tentang karhutlah. Pengawasan dan penegakan hukum adalah solusi kebakaran hutan, kawan. Jadi tadi kita sudah bahas ya, kalau misalkan kebakaran hutan ini karena lemahnya pengawasan dan juga lemahnya penegakan hukum. Nah, saat ini diketahui kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di beberapa wilayah Indonesia semakin meluas, kawan. Bahkan kalau misalkan kita lihat dalam periode Januari sampai Agustus 2019 itu memang cukup banyak, apalagi di tahun 2026 ini makin luas gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan memang ada indikasi permainan dari perusahaan-perusahaan atau mungkin dari oknum-oknum gitu ya. Nah, lagi-lagi jawabannya ke pengawasan dan penegakan hukum. Dengan adanya klaim dan komplain saja itu sudah jelas negara kita itu seperti apa di mata negara-negara di ASEAN, kawan, yang khususnya terkena dampak dari asap atau kabut asap karhutlah Indonesia. Nah, mungkin Anda pun juga bisa berkomentar tentang hal ini, kawan. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 36911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Jadi kalau misalkan kita lihat karhutlah sendiri khususnya di luar Pulau Jawa itu banyak terjadi di lahan-lahan gambut, dan ini perlu ada solusi yang memang cukup matang. Bahkan kalau misalkan kita lihat selain di lahan gambut, di ladang-ladang atau lahan-lahan yang banyak dengan rerumputan kering yang tinggi-tinggi seperti di wilayah Bromo, itu menjadi salah satu hal yang memang perlu diwaspadai dan juga perlu diantisipasi dengan baik. Bagaimana mitigasinya, bagaimana pencegahannya, dan masih banyak lagi. Nah, kombinasi dari teknologi yang tadi disebutkan oleh Pak Tatak ya, pakar dari UMM, itu sebenarnya bisa menjadi salah satu solusinya. Nah, seharusnya kalau misalkan kita lihat, satelit ditambah dengan kecerdasan buatan atau AI itu bisa membantu petugas pertolongan pertama mendeteksi kebakaran hutan sebelum menjadi merusak. Nah, kalau misalkan kita lihat contohnya seperti Google yang memang telah bekerja sama dengan para pemimpin komunitas pemadam kebakaran dengan organisasi lain untuk menciptakan FireSat. Nah, FireSat ini adalah fire satelit ya. Ini merupakan konstelasi lebih dari 50 satelit yang dirancang untuk menggunakan AI untuk mendeteksi dan melacak kebakaran hutan sekecil ruang kelas pun, seperti itu ya. Jadi sekecil ruang kelas bisa dideteksi, apalagi yang sangat luas. Nah, jadi sekecil ruang kelas saja itu bisa dideteksi untuk mengantisipasi kebakarannya meluas dan membesar lebih sampai memakan berhektar-hektar seperti yang saat ini terjadi di Indonesia. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan komentar atau opini Anda tentang teknologi ini. Apakah Indonesia bisa memiliki teknologi seperti ini, kawan? Anda boleh tambahkan di 0811 36911.

0: city guides inside.
1: Gate parkir di kawasan alun-alun Kota Batu mulai dioptimalkan untuk menata parkir sekaligus meningkatkan pengawasan retribusi. Saat ini, ada 3 gate parkir yang beroperasi dengan transaksi yang masih dilakukan secara tunai. Menurut Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Batu, Chilmanso ID, sistem gate sudah diuji coba sejak Desember 2025 dan sejak Agustus 2026 operasionalnya dinilai berjalan sesuai harapan. Untuk menekan potensi kebocoran, transaksi harian juga sudah bisa diverifikasi melalui sistem. Chilman juga menyebut bahwa sejumlah kendaraan dan pendapatan dapat dikoreksi, sementara skema pembayaran non-tunai melalui QRIS juga sedang disiapkan.
2: Dengan pemasangan gate parkir ini, efektivitasnya sangat luar biasa. Jadi perlu kami sampaikan, dulu sebelum kita menggunakan gate parkir, itu rata-rata setoran jukir yang ada di kawasan alun-alun, itu kurang lebih kisaran 20 juta sekian per bulan. Setelah dilaksanakan menggunakan gate parkir, ini bisa naik minimal 3 kali lipat dari yang sebelumnya tanpa menggunakan gate parkir. Ini sudah naik, meningkat minimal 3 kali lipat

0: palang pintu secara digital ini nanti akan kita sinergikan dengan pembayaran yang non tunai, baik itu menggunakan kris maupun e-money. Dan itu tidak suatu hal yang mustahil karena Sarpras kami insya Allah mendukung.
1: Namun pembayaran tunai dinilai masih menyisakan celah. Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik VIA Unisma, Retno Wulan Sekarsari, menilai sistem akan lebih efektif jika pembayaran langsung dilakukan secara cashless melalui mesin gate, sementara petugas cukup mengawasi. Retno juga menyoroti operasional gate yang masih terbatas hingga malam hari. Menurutnya, integrasi kris langsung dengan mesin gate bisa semakin memperkecil peluang kebocoran.
2: Kekuatannya, setelah dibuat gate parkir di alun-alun Kota Batu, yang pertama transparansi transaksi jelas nih. Jadi in dan out dari orang-orang yang membawa kendaraan yang masuk tuh tercatat di sistem, dan ini sangat sistematis. Lalu pengawasannya terpusat, jadi yang merekam semua adalah sistem, dan ini mempermudah audit. Nanti akan diadakan rekap data retribusi, terutama di dinas parkir, ini mempermudah audit. Lalu standar tarifnya jelas. Lalu kelemahan sistem gate parkir ini menurut saya itu adalah ketergantungan terhadap infrastruktur dan jaringan. Jadi jika mungkin listrik padam, lalu error aplikasi pencatatannya di mesinnya itu, lalu internet trouble, lalu kerusakan palang pintu, nah ini bisa menjadi masalah.
1: Gate parkir menjadi langkah awal menuju sistem retribusi yang lebih transparan, namun efektivitasnya tetap bergantung pada digitalisasi, pembayaran, pengawasan sistem, serta konsistensi operasional di lapangan.

Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

pantauan lalu lintas. Ini tadi ada informasi yang masuk dari Pak Hindra. Pak Hindra ini menginformasikan di Sudimoro ada acara tapi kenapa lalin tidak ada yang ngatur ya, katanya seperti itu di WhatsApp kawan. Nah ini kita coba teruskan. Ini kita teruskan ke Panit Lantas Polsek Lowokwaru, Ibda Dedi Hafidi kawan. Nah ini sudah dibaca, sudah diatensi, dan kita tanya ada acara apa juga ke Ibda Dedi. Nah ini kita coba tunggu balasannya ya, supaya ada rekan-rekan kepolisian yang meluncur ke lokasi. Terima kasih informasinya Pak Hindra. Dan Anda pun juga bisa sharing-sharing untuk malam hari ini mengenai kepadatan lalu lintas yang ada di Kota Malang. Ini memang di Jalan Ikan Tombro kawan, yang mengarah ke Sudimoro itu sudah mulai ruamai, padat ya. Dan di titik-titik lain sudah mulai menurun malahan, seperti di Suhat, lalu sekitaran Majen Panjaitan, Kawi, Kayu Tangan, sekitaran Kali Urang, lalu sekitaran Kedawung, lalu TL Sabilila, TL MCC, semuanya sudah mulai ramai lancar. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 36091.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain dan saya ingin move ya. Terlebih dahulu ke pantai.

Jalan Plus. Ada satu kebiasaan yang sering dilakukan banyak orang, yaitu berangkat ke Bromo lewat Poncokusumo lalu langsung melaju. Padahal kalau sedikit saja melambat, Anda akan sadar Desa Poncokusumo juga layak loh jadi tujuan perjalanan. Halo kawan, saya Yola Octavia mengajak Anda mampir sejenak ke Desa Wisata Poncokusumo, Kabupaten Malang. Berada di kaki Gunung Semeru dan berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Poncokusumo menawarkan udara pegunungan yang sejuk dengan hamparan kebun apel, jeruk, sayuran, hingga bunga krisan yang memanjakan mata. Tak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu sentra agrowisata di Kabupaten Malang. Pilihan wisatanya pun beragam kawan. Anda bisa menikmati segarnya cobaan pelangi, air terjun yang terkenal dengan semburat pelangi saat cahaya matahari mengenai percikan airnya. Ingin suasana yang lebih tenang? Ada Ledo Ombo Campground yang dikelilingi hutan pinus, cocok untuk berkemah atau sekedar piknik bersama keluarga. Tidak hanya itu, Anda juga bisa merasakan serunya memetik stroberi atau jeruk langsung dari kebunnya, mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat desa, hingga menikmati budaya khas masyarakat Tengger yang masih lestari. Dan tentu saja, Poncokusumo menjadi salah satu gerbang favorit wisatawan sebelum melanjutkan perjalanan menuju Gunung Bromo. Kalau ingin berkunjung, rutenya cukup mudah loh. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju Pakis. Lalu lanjut menuju Jalan Raya Pakis Poncokusumo, hingga memasuki kawasan desa wisata Poncokusumo. Perjalanan memakan waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi, lain kali saat melintas ke arah Bromo, jangan cuma lewat. Luangkan waktu sejenak untuk menikmati sisi lain Poncokusumo yang sejuk, hijau, dan penuh cerita. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 11 malam. Desu Kota Malang bakal siapkan rute untuk kendaraan feeder bis Trans Jatim. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Saleh Putra menyampaikan Pemkot Malang masih menyelesaikan kesepakatan handover yang sebagai operasional feeder dari Pemprov Jatim. Saat ini rute feeder masih akan disusun dari pengembangan angkutan pelajar karena rute angkot pelajar yang sekarang masih mengacu pada rute untuk bisa lokes. Di sisi lain, Sekretaris Organisasi Angkutan Darat atau Organda Kota Malang Purwono Cokro menyampaikan skema feeder bakal berbeda dengan angkutan pelajar karena bakal menggunakan armada atau kendaraan baru. Kawan, angin kencang hambat waterbombing di kawasan Karhutla Bromo. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo melalui helikopter waterbombing terpaksa dihentikan sementara akibat cuaca buruk berupa angin kencang dan awan tebal di lokasi bencana. Kabid Kedaruratan dan Logistik BBBD Kabupaten Malang Satrio Nurseno menyampaikan penanganan Karhutla saat ini dimaksimalkan melalui jalur darat oleh tim gabungan untuk mencegah kobaran api merambat ke area pemukiman warga. Lebih lanjut, faktor angin kencang memicu meluasnya titik api dari Sabana Pengol di Probolinggo menuju kawasan Jemplang di Malang setelah sebelumnya helikopter berhasil menyiramkan 32 ribu liter air selama 2 hari operasi. Kawan, peringatan cuaca ekstrim muncul, BMKG ingatkan potensi gelombang tinggi 4 meter. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi hingga 4 meter yang membayangi 50 wilayah perairan Indonesia hingga 16 September 2026 mendatang. BMKG menyampaikan perairan rawan gelombang tinggi membentang di pesisir barat Sumatera, selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga wilayah Indonesia Timur. Pihak BMKG mengimbau para nelayan, operator kapal, dan wisatawan pantai untuk mewaspadai ancaman gelombang laut yang dipicu peningkatan kecepatan pola angin timuran. Demikian 911 Hot News jam 11 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.
0: Hot News.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Setelah tadi kita membahas tentang kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Bromo dan juga di sekitaran Gunung Panderman ya, yang tadi yang dari kemarin memang sudah terjadi dan memang tidak bisa ditangani karena cuaca ekstrim dan akhirnya meluas kawan. Dan semoga besok pagi bisa melakukan waterbombing ya. Dan saya akan membahas hal yang mungkin kemarin cukup dibahas di sosial media tentang Zulham kawan ya, anggota dari DPRD Kabupaten Malang. Jadi Polres Malang ini bakal memeriksa anggota DPRD Kabupaten Malang Zulham Ahmad Mubarok buntut kericuan di gedung DPRD Kabupaten Malang Jumat sore kemarin kawan ya. Dan Zulham itu dijadwalkan untuk dimintai keterangan hari ini dan Senin hari ini maksudnya kawan ya, Senin besok gitu. Nah, rencananya besok itu diperiksa untuk melengkapi keterangan sebelumnya, kata Zulham. Dan dia menyebutkan Jumat lalu dirinya sudah dimintai keterangan, tapi karena kondisi kesehatan itu masih lemah, tim penyidik Polres Malang akhirnya menghentikan proses pemeriksaan, besok baru diperiksa lagi. Dan saat ini kondisi Zulham sudah membaik. Dia mengatakan minggu pagi kemarin keluar dari rumah sakit, hanya saja dia mengaku masih sering pusing. Dan Zulham masih dimintai keterangan lanjutan sebagai korban pemukulan oleh Hadi Wiono alias Dur. Nah, disinggung dirinya juga dilaporkan oleh Dur ke Polres Malang dengan tuduhan pengeroyokan. Nah, Zulham ini mengatakan sangat menghormati, bahkan dirinya siap mengikuti proses hukum. Tapi kalau misalkan kita lihat, Zulham ini mengatakan kalau misalkan tidak terjadi ada pengeroyokan saat itu kawan. Sebaliknya, Dur ini terus menyundulkan kepalanya ke kepala Zulham hingga Zulham mengalami luka-luka di bibir, kepala, juga wajah. Selain itu, kata Zulham, Dur juga melemparkan gelas air mineral kepada dirinya sehingga saat itu mengalami luka di kepala, wajah, dan bibir. Dan baju Zulham juga basah kuyup akibat air yang dilempar oleh Dur. Dan seperti diketahui, gedung DPRD Kabupaten Malang mendadak memanas Jumat sore kemarin. Seorang anggota DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok, ini mengaku menjadi korban kekerasan saat warga yang datang menyampaikan aspirasi. Nah, kalau misalkan informasi yang diterima oleh CityGate sendiri, itu ada salah satu orang yang memang bekerja di dalam kantor di gedung DPRD Kabupaten Malang yang memang tidak berkenan untuk disebutkan kawan, itu mengatakan kalau misalkan terjadi pengembokan juga dari luar ya. Jadi mereka itu melakukan aksi di dalam kantor tapi gerbang depannya digembok seperti itu, jadi terkunci lah intinya. Dan Zulham ini mengaku mengalami luka dan pusing setelah beberapa kali ditanduk Hadi Wiono alias Dur ke bagian wajah. Akibat insiden tersebut, Zulham harus menjalani perawatan di RSUD Kanjuruhan karena mengalami luka di bagian bibir mulutnya. Dan kasus tersebut sudah dilaporkan Zulham ke Polres Malang dan juga telah menjalani visum untuk kepentingan penyelidikan. Dan versi yang berbeda disampaikan Hadi Wiono alias Dur saat dikonfirmasi Jumat lalu. Ia membantah telah melakukan pemukulan terhadap Zulham. Dur justru mengaku menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah anggota DPRD Kabupaten Malang dan mengalami luka pada bagian wajah dan kepala. Saya tidak pernah memukul, justru saya yang dikeroyok anggota Dewan. Ini sekarang wajah dan kepala saya bonyok semua, katanya seperti itu. Sekarang sedang visum. Dan Dur mengaku telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Malang. Menurut Dur, kedatangannya ke gedung Dewan juga untuk menyampaikan persoalan pembatasan jam operasional akses puncak bendungan Lahor, dan ia menilai pembatasan tersebut melanggar hak masyarakat. Nah, kalau misalkan kita lihat sejumlah anggota DPRD juga menemui Zulham ya. Dur ini menyebut Dovik datang terlebih dahulu, disusul seorang anggota lainnya dan Zulham. Menurut pengakuannya, kata Dur, suasana kemudian memanas. Dia mengklaim ada perkataan provokatif yang mengajaknya berkelahi. Dan Dur mengaku setelah itu terjadi kericuhan dan menyebut beberapa orang memukul dirinya hingga mengalami luka di wajah dan kepala. Menurut Dur, permintaannya untuk melihat rekaman CCTV tidak dipenuhi. Ia kemudian meninggalkan gedung DPRD Kabupaten Malang sekitar 18.30 dan langsung menuju Polres Malang untuk membuat laporan, katanya seperti itu. Dan 5 poin pernyataan sikap yang dibacakan. Pertama, PCGP Ansor menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan kritik sebagai bagian dengan mengedepankan adab dan etika penghormatan sesama. Nah, kok tiba-tiba GP Ansor, kenapa? Karena terkait insiden yang dialami oleh anggota DPRD Kabupaten Malang Sulham Ahmad Mubarok, pimpinan cabang atau PC Gerakan Pemuda atau GP Ansor Kabupaten Malang sudah membuat sikap ya. Pernyataan sikap ini tersebar dalam rekaman video yang dibacakan oleh Ketua PC GP Ansor Kabupaten Malang Fathur Rozi. Dan kalau misalkan kita lihat yang pertama itu tadi ya, poin pertama, aspirasi dan kritik, menyampaikan aspirasi dan kritik sebagai bagian demokrasi dan mengedepankan adab etika dan penghormatan sesama. Yang kedua, masyarakat yang beradab dan berpendapat maupun aspirasi tidak boleh disampaikan dengan kekerasan, intimidasi maupun anarkis. Dan selanjutnya harus poin ketiga itu mengecam segala bentuk kekerasan serta meminta aparat penegak hukum mengusut dan memproses insiden tersebut secara setuntas-tuntasnya, katanya seperti itu. Lalu yang keempat, mengajak seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak memperkeruh keadaan serta mengganggu kondusivitas Kabupaten Malang. Dan yang terakhir, mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga Kabupaten Malang sebagai rumah bersama, seperti itu ya. Nah, mungkin Anda pun juga boleh berkomentar tentang hal ini kawan, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek lo kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta.
2: Enak lepas bae. Badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 89.1 FM guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi ada informasi kawan di 2251 ya. 2247 dari Pak Hindra. Di Sudimor ada acara, tapi kenapa lalinya tidak ada yang ngatur ya? Nah, tadi kita sudah tanyakan ke Pandit Lantas Polsek Lawaru, Ibda Dedi Hafidi. Kita juga tanyakan informasi yang kami dapatkan itu tidak ada rekan kepolisian yang mengatur, dan katanya seperti itu. Nah, kata Ibda Dedi dengan pengiriman foto ya di 2253 tadi, Ibda Dedi mengatakan, ini kami mulai jam 15.30 hingga sekarang masih di lokasi patung pesawat Suhat, pengaturan pencairan konser musik di Bumi Karnival Sudimoro. Ini ada fotonya kawan. Di 25.3 tadi ya informasinya dari Pak Dedi. Nah, masih di lokasi kawan pihak kepolisian. Jadi seperti itu. Nah, terus habis itu kata kita ngomong ya, wah informasinya minim informasi di lokasi gitu. Terima kasih konfirmasinya Pak Dedi ya. Jadi masih ada kepolisian memang, tapi sepertinya karena tingginya volume di sekitaran sana jadi padat. Jadi Anda perlu waspadai saja, hati-hati di jalan kawan, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Dan kalau misalkan kita lihat, kita membahas juga tentang Bendungan Lahor kawan ya. Jadi apa sih masalahnya Bendungan Lahor gitu? Nah, kalau misalkan kita lihat mediasi kemarin itu berujung kericuhan ya akhirnya. Dan kalau misalkan kita lihat Bendungan Lahor sendiri ini padahal sudah dibuat peraturan ya dari jam 4 sampai jam 22 gitu itu ditutup kawan. Kalau misalkan kita lihat bahkan sampai waktu itu juga sosialisasi di City Guide ya. Jadi dalam aturan penyesuaian terbaru di sekitaran 3 di awal-awal Agustus lah intinya ya yang saya ingat itu kendaraan roda 4 itu sama sekali tidak diperbolehkan melintas pada malam hingga dini hari jam 10 sampai jam 4 pagi. Nah, jadi malam itu tidak boleh melintas kawan sampai pagi ya sampai subuh. Nah, baru subuh sampai di jam 10 malam itu baru bisa boleh. Nah, kenapa? Ini diambil sebagai bentuk mekanisme pengendalian keamanan dan proteksi terhadap keandalan infrastruktur bendungan pada jam-jam rawan seperti itu. Nah, dikatakan oleh Kepala Divisi Jasa Asa Wilayah Sungai Berantas Perum Jasa Tirta 1 Agung Nugroho, pentingnya prioritas keselamatan dalam kebijakan operasional tersebut. Jadi penyesuaian ini bisa menjadi solusi yang bisa diterima sesama. Selain penerapan pembatasan jam operasional nightly closure tersebut, seluruh pengguna jalan yang melintas pada jam izin tetap diwajibkan mengikuti mekanisme pengamanan yang ketat. Setiap pengendara baik roda 2 maupun roda 4 diwajibkan melakukan pengetepan kartu elektronik sebesar Rp1. Rp1 loh kawan ya, Rp1 masih diprotes sebagai sistem pencatatan lalu lintas. Nah, hal inilah yang menjadi banyak orang bingung loh, kenapa kok banyak hal yang dituntut akhirnya ya, padahal sudah ada win-win solution yang ditawarkan, tapi kenapa masih dituntut terus? Nah, ini yang sangat-sangat dipertanyakan oleh banyak orang di sosial media, termasuk kemarin beberapa waktu lalu juga Pak Joko juga sempat on air bersama kami juga mempertanyakan kenapa kok masih dituntut, padahal awalnya memang merasa terbantu dengan Pak Dur gitu ya, tapi lama-kelamaan kok kenapa nuntutnya ini berlebihan gitu. Nah, mungkin Anda bisa berkomentar tentang hal ini kawan di WhatsApp kami di 0811 36091.

0: City Guides Life Hacks.
1: Cuaca panas sering bikin rumah terasa gerah. Akhirnya kipas angin menyala seharian. Bahkan AC pun jadi bekerja lebih keras. Padahal ada cara alami yang bisa membantu membuat rumah terasa lebih nyaman, yaitu menghadirkan tanaman hias. Meski tidak bisa menggantikan fungsi AC, beberapa jenis tanaman justru mampu membuat udara terasa lebih sejuk loh. Caranya melalui proses transpirasi, yaitu ketika tanaman melepaskan uap air ke udara sehingga kelembaban meningkat dan suhu di sekitarnya terasa lebih nyaman. Nah, kalau ingin mulai mencoba, pilih tanaman yang memang dikenal mudah dirawat, kawan, seperti lidah mertua, pakis pedang, lidah buaya, pis lili, atau palem kuning. Selain mempercantik ruangan, tanaman-tanaman ini juga bisa membantu menjaga kualitas udara di dalam rumah. Supaya manfaatnya lebih terasa, letakkan tanaman di area yang sering terkena sinar matahari dari luar. Bisa di dekat jendela, teras, atau sudut ruangan yang memiliki sirkulasi udara baik. Jangan lupa juga menyiram dan merawatnya secara rutin ya, karena tanaman yang sehat akan bekerja lebih optimal. Kalau rumah Anda memiliki halaman, tanaman rambat atau tanaman berdaun lebar juga bisa menjadi peneduh alami, sehingga panas matahari tidak langsung mengenai dinding atau jendela rumah. Efeknya, ruangan pun bisa terasa lebih adem. Banyak orang mengira tanaman menyerap panas secara langsung. Padahal yang membuat rumah terasa lebih sejuk adalah proses transpirasi. Saat tanaman melepaskan uap air ke udara, ditambah efek teduh dari daunnya yang membantu mengurangi paparan sinar matahari langsung.

0: wah seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit. Dan malam hari ini kawan, mungkin Blue Spirit ya, Spiritnya Malang Raya sedikit memanas karena pembahasan kita tentang Bendungan Lahor. Nah, Bendungan Lahor kan kita sudah tahu sendiri win-win solutionnya juga cukup baik. Ada nightly closure yang dari jam 10 sampai jam 4 pagi ditutup, tapi sisanya dibuka dengan tambahan biaya hanya Rp1 saja tap kawan. Nah, tapi masih ada pihak-pihak yang mungkin tidak terima ya, kalau misalkan minta entah gimana minta dibuka tutup dari Bendungan Lahor ini kawan. Nah, ada Pak Joko yang memang ingin berkomentar dan sudah terhubung bersama kami di WhatsApp. Halo, selamat malam Pak Joko.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Gimana Pak Joko?
1: Ya, izin berkomentar soal ya, polemik Bendungan Lahor mas ya.
0: Iya, silakan.
1: Kalau dari kacamata masyarakat sendiri ya, penurunan.
0: Ya, halo Pak Joko, suaranya kok kecil.
1: Halo.
0: Ya, nah
1: sudah. Nah, dengan penurunan Rp1 itu untuk tap cardnya itu sudah menandakan bahwa tidak ada keuntungan komersial di situ. Nah, kalau saya bacanya gini, mungkin lebih tertib karena nggak saling serobot masuk ke jembatan. Nah, logikanya seperti itulah. Iya. Makanya dibikin tetap pakai tap card tapi dengan Rp1. Nah, ini opini saya mas ya.
0: Iya.
1: Mungkin bisa jadi seperti itu lah. Terus yang mau dituduhkan apa? Kan di media sosial itu kan gencar. Masanya beliau-beliau ini yang seawalnya menuntut Bendungan Lahor itu kan menuduh bahwasannya uang ini mengalir ke rekeningnya Jakarta yang CPGP itu. Nah, kalau dengan kayak gini itu tuduhan sudah hilang itu. Dari sini kan kita sudah lihat bahwa Jasa Tirta memang melakukan sedemikian rupa agar pemeliharaan bendungan ini terjaga. Jadi kan kita bacanya seperti itu
0: ya. Yeah.
1: Dan terus ditambah lagi dengan pembatasan apa jam buka tutup. Nah, di situ kan sudah jelas. Nah, walaupun tanpa Bendungan Lahor masih ada jalan poros. Iya toh?
0: Iya.
1: Yeah. Nah, terus apa yang jadi polemik itu kita enggak tahu lagi. Bisa jadi, mohon maaf ya, ini opini yang berkembang di masyarakat ya. Jangan-jangan Pak Duri nyari jatah aji mumpung, jangan-jangan ya. Mumpung wis kadung cemplung menisan kedelep. Kalau oleh apa-apa ya percuma lah. Ini yang berkembang di masyarakat. Karena ya apa, wong sudah ada win-win solution kok masih dikejar sampai ngobrak-ngabrik DPRD lah. Dan jadi kita yang awalnya simpatik kok kayak gini ya, overreacting ya, cari tenar ya. Jadi kayak gitu mas. Iya ya, mohon maaf ya. Jadi kebanyakan orang ini sudah nggak menganggap Pak Duri ini mewakili mereka.
0: Oke. Okay.
1: Berarti waduh, ini beliau-beliau ini ada maksud sendiri bisa jadi.
0: Oke.
1: Okay, ya.
0: Oke. Okay. Okay, jadi
1: ya itu ya mas.
0: Jadi memang kalau misalkan dari Rp1 saja sudah terlihat Pak ya, kalau misalkan tujuannya ya untuk mengurangi kendaraan supaya pemeliharaan bendungan ini lebih baik gitu kan.
1: Betul mas, ya itu logik, sudah dipakai logika, nggak ketemu untuk keuntungan komersial tuh nggak ketemu sudah.
0: Betul. Nah,
1: bener memang, berarti memang Satirta memang peruntukannya untuk pemeliharaan Bendungan Lahor.
0: Baik ya. Pak Joko, terima kasih untuk komentarnya malam hari ini Pak Joko. Hati-hati di jalan Pak. Di mana ini Pak Joko sekarang?
1: Ini saya di Villa Bukit Tidar.
0: Wah,
1: lagi istirahat.
0: Istirahat. Siap. Terima kasih Pak Joko. Hati-hati di jalan Pak ya. Selamat malam.
1: Jenengan juga. Selamat malam mas.
0: Itu tadi kawan komentar dari Pak Joko ya, seperti itu. Jadi sudah tujuan komersialisasi dari Bendungan Lahor itu sudah tidak ada karena sudah Rp1. Apalagi yang mau dikejar. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan juga pendapat Anda. Mungkin ada sudut pandang lainnya. Tapi saya

izin untuk mengakhiri segmen kali ini kawan, karena sudah masuk di segmen terakhir ya, dan kita akan lanjutkan besok pagi di pagi hari bersama penyiar lainnya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf, maaf. Bu, bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda berkunjung ke Kota Batu dan ingin merasakan sisi yang lebih dalam dari sekedar wisata, Desa Bumi Aji bisa jadi destinasi yang berbeda. Terletak di lereng pegunungan Arjuna Welirang, Desa Bumi Aji bukan hanya menawarkan udara sejuk dan pemandangan alam yang indah, tapi juga menyimpan jejak sejarah panjang yang dipercaya sebagai salah satu titik awal penyebaran Islam di Kota Batu. Jejak itu masih bisa Anda temui hingga sekarang melalui sebuah kompleks makam leluhur yang berada di kawasan Bumi Aji. Di tempat inilah dimakamkan tokoh-tokoh penting seperti Mbah Batu atau juga dikenal sebagai Mbah Wastu, kemudian Pangeran Rojoyo, serta tokoh lainnya seperti Dewi Mutmainah dan Kiai Abu Naim. Kompleks makam ini hingga sekarang masih ramai dikunjungi peziarah, baik dari dalam maupun luar kota. Suasananya tenang dan sakral, dikelilingi pepohonan dan udara pegunungan yang sejuk, memberikan pengalaman wisata religi yang terasa lebih khusyuk dan mendalam.

0: Kerinci bukan hanya tentang sejarah. Desa ini juga dikenal sebagai kawasan pertanian dan wisata alam yang menyegarkan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi hamparan kebun apel, ladang sayur, dan pemandangan khas pedesaan pegunungan yang masih asri. Udara di sini terasa lebih segar, jauh dari hiruk pikuk kota. Akses menuju Desa Bumiaji pun juga relatif terjangkau dari pusat kota Batu, hanya sekitar 10 sampai 15 menit perjalanan. Meski begitu, suasana yang Anda rasakan akan sangat berbeda. Lebih tenang, lebih damai, dan terasa lebih dekat dengan alam, bahkan dengan sejarah.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Cuaca panas sering bikin rumah terasa gerah. Akhirnya kipas angin menyala seharian. Bahkan AC pun jadi bekerja lebih keras. Padahal ada cara alami yang bisa membantu membuat rumah terasa lebih nyaman, yaitu menghadirkan tanaman hias. Meski tidak bisa menggantikan fungsi AC, beberapa jenis tanaman justru mampu membuat udara terasa lebih sejuk loh. Caranya melalui proses transpirasi, yaitu ketika tanaman melepaskan uap air ke udara sehingga kelembaban meningkat dan suhu di sekitarnya terasa lebih nyaman. Nah, kalau ingin mulai mencoba, pilih tanaman yang memang dikenal mudah dirawat kawan, seperti lidah mertua, pakis pedang, lidah buaya, pis lili, atau palem kuning. Selain mempercantik ruangan, tanaman-tanaman ini juga bisa membantu menjaga kualitas udara di dalam rumah. Supaya manfaatnya lebih terasa, letakkan tanaman di area yang sering terkena sinar matahari dari luar, bisa di dekat jendela, teras, atau sudut ruangan yang memiliki sirkulasi udara baik. Jangan lupa juga menyiram dan merawatnya secara rutin ya, karena tanaman yang sehat akan bekerja lebih optimal. Kalau rumah Anda memiliki halaman, tanaman rambat atau tanaman berdaun lebar juga bisa menjadi peneduh alami, sehingga panas matahari tidak langsung mengenai dinding atau jendela rumah. Efeknya, ruangan pun bisa terasa lebih adem. Banyak orang mengira tanaman menyerap panas secara langsung. Padahal yang membuat rumah terasa lebih sejuk adalah proses transpirasi saat tanaman melepaskan uap air ke udara, ditambah efek teduh dari daunnya yang membantu mengurangi paparan sinar matahari langsung.

0: abundance for your life. City Guide FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap.
1: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Pernah gak sih kawan merasa ingin rehat sejenak dari padatnya aktivitas kota, tapi bukan ke tempat wisata yang penuh antrian, tapi ke sebuah desa yang udaranya sejuk, pemandangannya hijau, dan kehidupan warganya masih begitu lekat dengan alam dan budaya. Nah, kali ini saya Yola Octavia

pedesaan Malang yang masih alami. Desa ini juga dikenal sebagai wilayah agraris yang subur. Hasil pertanian dan perkebunannya menjadi sumber penghidupan masyarakat, mulai dari tanaman pangan hingga pisang. Menariknya lagi, kelompok wanita tani di desa ini juga aktif mengembangkan pupuk organik cair dari potensi lokal. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat tetap menjaga pertanian yang berkelanjutan. Bukan hanya soal alam, Desa Ngasem juga memiliki denyut ekonomi yang hidup lewat industri rumahan. Salah satunya adalah sentra produksi tahu yang sudah lama menjadi bagian dari aktivitas warga. Jadi, selain menikmati suasana desa, Anda juga bisa langsung melihat bagaimana produksi lokal dihasilkan oleh masyarakat setempat. Yang membuat Desa Ngasem semakin istimewa adalah tradisi bersih dusun babaan yang rutin digelar setiap tahun. Tradisi ini bukan sekedar acara seremoni

menyuguhkan seni hingga budaya khas yang masih terus dilestarikan. Momen seperti inilah yang membuat pengunjung bisa merasakan langsung hangatnya kehidupan masyarakat desa yang tetap memegang teguh warisan leluhur. Jika ingin berkunjung ke sini, rutenya juga cukup mudah.

Membutuhkan waktu sekitar 1 jam hingga 1 jam 15 menit dengan akses jalan yang sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi, kalau Anda sedang mencari destinasi yang menawarkan udara pegunungan yang segar, hamparan sawah yang menenangkan, kehidupan desa yang masih asri, sekaligus budaya lokal yang tetap lestari, Desa Ngasem bisa menjadi pilihan menarik untuk perjalanan berikutnya. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Semoga perjalanan hari ini memberi inspirasi untuk destinasi Anda selanjutnya. Sampai jumpa!

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
4: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Setio Budi, alamat Kabupaten Karanganyar. Pada hari ini, Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 21, bertempat di rumah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karanganyar, Bapak Dr. Badarudin, menyatakan, satu, saya sangat menyesal atas perkataan saya terhadap Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur.
2: Permintaan maaf itu datang dari Setio Budi Mularso, salah satu pengusaha sonhorek asal Karanganyar, setelah pernyataannya yang menyinggung MUI Jawa Timur dalam sebuah siaran langsung televisi. Dia mengaku mendapat teguran dari istri dan anaknya, kemudian meminta maaf dan menyatakan memilih pensiun dari dunia sonhorek. Satu permintaan maaf tentu saja tidak serta-merta mengakhiri persoalan tentang sonhorek, sebab kalau kita mundur sedikit ke Agustus lalu, persoalan sonhorek bukan hanya tentang suara yang terlalu keras atau perdebatan antara yang menikmati dan yang merasa terganggu. Ada persoalan keselamatan yang ikut mengemuka. Dalam satu bulan, 3 orang meninggal dunia dalam sejumlah insiden yang terjadi di tengah atau berkaitan dengan gelaran karnaval dan sonhorek di Jawa Timur. Di Jember misalnya, seorang pria usia 29 tahun meninggal setelah kepalanya terbentur gapura ketika berada di atas truk sonhorek yang sedang melaju. Kemudian Banyuwangi, seorang warga meninggal setelah mengikuti rombongan karnaval. Sementara di Desa Wuringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, seorang pria usia 57 tahun meninggal setelah tertimpa tembok dan kanopi yang roboh saat dia sedang mengantar istrinya membeli obat di tengah gelaran karnaval. Tiga peristiwa, tiga keluarga yang juga kehilangan. Di titik ini pertanyaan bukan lagi sekedar boleh atau tidak boleh adanya sonhorek, tapi sejauh mana sebuah hiburan boleh berjalan ketika keselamatan mulai dipertaruhkan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menegaskan, persoalan ini sudah tidak bisa hanya dilihat sebagai gangguan ketertiban atau kenyamanan. Sebab ketika standar keselamatan tidak dipatuhi, pemerintah tidak seharusnya menunggu sampai korban berikutnya jatuh.
3: Bukan tambahan produk hukum lagi yang dibutuhkan, tapi penegakan aturan. Nah ini kemudian menjadi penting, kita tidak boleh lagi menunggu adanya korban karena kegiatan yang tidak mengikuti standar keselamatan. Jadi saya ulangi ya, ini yang sudah bukan hanya ketentraman, ketertiban, tapi keselamatan. Jadi tolong kalau untuk keselamatan, kita harus betul-betul memberikan tensi yang sangat serius terhadap permasalahan ini.
2: Aturan sebenarnya sudah ada. Pemprov Jatim bersama dengan kepolisian dan TNI sudah mengatur penggunaan sound system dalam kegiatan karnaval maupun pertunjukan, termasuk soal batas desibel, dimensi kendaraan, hingga pengawasan kegiatan. Namun Emil mengakui persoalan ada pada pelaksanaan di lapangan, karena izin seharusnya bukan sekedar formalitas di atas kertas. Ada komitmen yang harus dijalankan, dan ada pengawasan ketika kegiatan benar-benar berlangsung. Emil pun juga menjelaskan pemerintah tidak sedang bicara tentang mematikan seluruh aktivitas seni dan budaya masyarakat. Yang ingin dibatasi, penggunaan yang sudah melewati batas atas kewajaran, terutama ketika kendaraan bergerak dan aspek keselamatan mulai diabaikan.
3: Yang ada di dalam kapasitas kita, karena ini surat edaran juga ditandatangani oleh gubernur, dan kita minta sebenarnya setiap bupati wali kota juga mengikuti edaran tersebut, bahkan menerbitkan edaran di tingkatan kabupaten kota dengan Forkopimda setempat, adalah memfungsikan Satpol PP sebagai ikhtiar dari Pemdanya juga. Tapi ingat, Satpol PP bisa mungkin menghentikan kegiatan, tetapi itu pun tidak bisa langsung masuk ke ranah hukum, karena penegakan hukum ini domainnya lain lagi.
2: Hal ini bukan lagi soal siapa yang menang dalam perdebatan sonhorek, karena di balik suara yang menggelegar, ada warga yang ingin menikmati hiburan, ada pelaku usaha yang mencari penghidupan, dan ada keluarga yang ingin semua pulang dengan selamat. Karena hiburan seharusnya meninggalkan kenangan, bukan kehilangan. Di sini muncul satu kesadaran sederhana, hiburan pun punya batas kewajaran.

0: sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong.
2: Oh no.
0: Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Ada satu kebiasaan yang sering dilakukan banyak orang, yaitu berangkat ke Bromo lewat Poncokusumo lalu langsung melaju. Padahal kalau sedikit saja melambat, Anda akan sadar Desa Poncokusumo juga layak loh jadi tujuan perjalanan. Halo kawan, saya Yola Octavia mengajak Anda mampir sejenak ke Desa Wisata Poncokusumo, Kabupaten Malang. Berada di kaki Gunung Semeru dan berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Poncokusumo menawarkan udara pegunungan yang sejuk dengan hamparan kebun apel, jeruk, sayuran, hingga bunga krisan yang memanjakan mata. Tak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu sentra agrowisata di Kabupaten Malang. Pilihan wisatanya pun beragam kawan. Anda bisa menikmati segarnya cobaan pelangi, air terjun yang terkenal dengan semburat pelangi saat cahaya matahari mengenai percikan airnya. Ingin suasana yang lebih tenang? Ada Ledo Ombo Campground yang dikelilingi hutan pinus, cocok untuk berkemah atau sekedar piknik bersama keluarga. Tidak hanya itu, Anda juga bisa merasakan serunya memetik stroberi atau jeruk langsung dari kebunnya, mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat desa, hingga menikmati budaya khas masyarakat Tengger yang masih lestari. Dan tentu saja, Poncokusumo menjadi salah satu gerbang favorit wisatawan sebelum melanjutkan perjalanan menuju Gunung Bromo. Kalau ingin berkunjung, rutenya cukup mudah loh. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju Pakis. Lalu lanjut menuju Jalan Raya Pakis Poncokusumo, hingga memasuki kawasan desa wisata Poncokusumo. Perjalanan memakan waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi, lain kali saat melintas ke arah Bromo, jangan cuma lewat. Luangkan waktu sejenak untuk menikmati sisi lain Poncokusumo yang sejuk, hijau, dan penuh cerita. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jaeger Full Life. Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
1: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
2: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
3: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Cuaca panas sering bikin rumah terasa gerah. Akhirnya kipas angin menyala seharian. Bahkan AC pun jadi bekerja lebih keras. Padahal ada cara alami yang bisa membantu membuat rumah terasa lebih nyaman, yaitu menghadirkan tanaman hias. Meski tidak bisa menggantikan fungsi AC, beberapa jenis tanaman justru mampu membuat udara terasa lebih sejuk loh. Caranya melalui proses transpirasi, yaitu ketika tanaman melepaskan uap air ke udara sehingga kelembaban meningkat dan suhu di sekitarnya terasa lebih nyaman. Nah, kalau ingin mulai mencoba, pilih tanaman yang memang dikenal mudah dirawat kawan, seperti lidah mertua, pakis pedang, lidah buaya, pis lili, atau palem kuning. Selain mempercantik ruangan, tanaman-tanaman ini juga bisa membantu menjaga kualitas udara di dalam rumah. Supaya manfaatnya lebih terasa, letakkan tanaman di area yang sering terkena sinar matahari dari luar, bisa di dekat jendela, teras, atau sudut ruangan yang memiliki sirkulasi udara baik. Jangan lupa juga menyiram dan merawatnya secara rutin ya, karena tanaman yang sehat akan bekerja lebih optimal. Kalau rumah Anda memiliki halaman, tanaman rambat atau tanaman berdaun lebar juga bisa menjadi peneduh alami, sehingga panas matahari tidak langsung mengenai dinding atau jendela rumah. Efeknya, ruangan pun bisa terasa lebih adem. Banyak orang mengira tanaman menyerap panas secara langsung. Padahal, yang membuat rumah terasa lebih sejuk adalah proses transpirasi. Saat tanaman melepaskan uap air ke udara, ditambah efek teduh dari daunnya yang membantu mengurangi paparan sinar matahari langsung.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Di tengah perkembangan Malang yang makin modern, ternyata masih ada satu tempat yang diam-diam menyimpan cerita ratusan tahun lalu. Tempat yang awalnya cuma gubuk sederhana di tengah hutan, tapi sekarang jadi salah satu jejak penting penyebaran Islam di wilayah ini. Tempat itu Masjid At-Tahiriyah atau yang lebih dikenal dengan nama Masjid Bungkuk. Lokasinya ada di Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Saat sampai di sini, suasananya langsung terasa beda, lebih tenang, hangat, dan punya aura sejarah yang kuat. Bangunannya memang sudah mengalami pembaruan, tapi ada bagian-bagian lama yang tetap dipertahankan. Empat tiang kayu tua masih berdiri kokoh, seolah jadi saksi perjalanan panjang tempat ini. Lingkungannya juga masih cukup asri, bikin siapapun yang datang bisa lebih rileks dan menikmati suasana. Cerita di balik masjid ini cukup menarik, kawan. Didirikan oleh Kiai Haji Hamimuddin atau Mbah Bungkuk sebagai bagian dari Laskar Pangeran Diponegoro. Mbah Bungkuk datang ke Malang membawa satu pesan, menyebarkan ajaran Islam dimanapun berada. Nah, awalnya Mbah Bungkuk hanya membangun musola kecil dari bambu di tengah hutan. Disitulah kegiatan ibadah dan mengajar, mengaji dimulai, meskipun awalnya hanya diikuti beberapa orang. Warga sekitar yang belum familiar dengan Islam waktu itu merasa penasaran, terutama dengan gerakan sholat seperti rukuk dan sujud. Mereka menyebutnya bungkuk-bungkuk. Dari situlah nama Bungkuk akhirnya muncul dan melekat sampai sekarang. Seiring waktu, sampai banyak orang datang untuk belajar, musola sederhana ini berkembang menjadi masjid. Bahkan ditemukan juga batu-batu peninggalan yang diduga berkaitan dengan era kerajaan. Jadi, tempat ini bukan cuma soal ibadah, tapi juga menyimpan lapisan sejarah yang cukup dalam. Gimana? Mau ke sana? Oke, dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Raya Mondoroko Singosari. Kemudian belok kiri ke Jalan Raya Tumapel. Lalu belok kanan ke Ronggowune. Lanjut ke kiri masuk Jalan Bungkuk. Dan selamat datang di Masjid Bungkuk. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih. Cuma baca judulnya aja.
4: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai. Bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Setio Budi, alamat Kabupaten Karanganyar. Pada hari ini, Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 21, bertempat di rumah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karanganyar, Bapak Dr. Badarudin, menyatakan, satu, saya sangat menyesal atas perkataan saya terhadap Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur.
2: Permintaan maaf itu datang dari Setio Budi Mularso, salah satu pengusaha sonhorek asal Karanganyar, setelah pernyataannya yang menyinggung MUI Jawa Timur dalam sebuah siaran langsung televisi. Dia mengaku mendapat teguran dari istri dan anaknya, kemudian meminta maaf dan menyatakan memilih pensiun dari dunia sonhorek. Satu permintaan maaf tentu saja tidak serta-merta mengakhiri persoalan tentang sonhorek, sebab kalau kita mundur sedikit ke Agustus lalu, persoalan sonhorek bukan hanya tentang suara yang terlalu keras atau perdebatan antara yang menikmati dan yang merasa terganggu. Ada persoalan keselamatan yang ikut mengemuka. Dalam satu bulan, 3 orang meninggal dunia dalam sejumlah insiden yang terjadi di tengah atau berkaitan dengan gelaran karnaval dan sonhorek di Jawa Timur. Di Jember misalnya, seorang pria usia 29 tahun meninggal setelah kepalanya terbentur gapura ketika berada di atas truk sonhorek yang sedang melaju. Kemudian Banyuwangi, seorang warga meninggal setelah mengikuti rombongan karnaval. Sementara di Desa Wuringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, seorang pria usia 57 tahun meninggal setelah tertimpa tembok dan kanopi yang roboh saat dia sedang mengantar istrinya membeli obat di tengah gelaran karnaval. Tiga peristiwa, tiga keluarga yang juga kehilangan. Di titik ini pertanyaan bukan lagi sekedar boleh atau tidak boleh adanya sonhorek, tapi sejauh mana sebuah hiburan boleh berjalan ketika keselamatan mulai dipertaruhkan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menegaskan, persoalan ini sudah tidak bisa hanya dilihat sebagai gangguan ketertiban atau kenyamanan. Sebab ketika standar keselamatan tidak dipatuhi, pemerintah tidak seharusnya menunggu sampai korban berikutnya jatuh.
3: Bukan tambahan produk hukum lagi yang dibutuhkan, tapi penegakan aturan. Nah ini kemudian menjadi penting, kita tidak boleh lagi menunggu adanya korban karena kegiatan yang tidak mengikuti standar keselamatan. Jadi saya ulangi ya, ini yang sudah bukan hanya ketentraman, ketertiban, tapi keselamatan. Jadi tolong kalau untuk keselamatan, kita harus betul-betul memberikan tensi yang sangat serius terhadap permasalahan ini.
2: Aturan sebenarnya sudah ada. Pemprov Jatim bersama dengan kepolisian dan TNI sudah mengatur penggunaan sound system dalam kegiatan karnaval maupun pertunjukan, termasuk soal batas desibel, dimensi kendaraan, hingga pengawasan kegiatan. Namun Emil mengakui persoalan ada pada pelaksanaan di lapangan, karena izin seharusnya bukan sekedar formalitas di atas kertas, ada komitmen yang harus dijalankan, dan ada pengawasan ketika kegiatan benar-benar berlangsung. Emil pun juga menjelaskan pemerintah tidak sedang bicara tentang mematikan seluruh aktivitas seni dan budaya masyarakat. Yang ingin dibatasi, penggunaan yang sudah melewati batas kewajaran, terutama ketika kendaraan bergerak dan aspek keselamatan mulai diabaikan.
3: Yang ada di dalam kapasitas kita, karena ini surat edaran juga ditandatangani oleh gubernur, dan kita minta sebenarnya setiap bupati wali kota juga mengikuti edaran tersebut, bahkan menerbitkan edaran di tingkatan kabupaten kota dengan Forkopimda setempat, adalah memfungsikan Satpol PP sebagai ikhtiar dari Pemdanya juga. Tapi ingat, Satpol PP bisa mungkin menghentikan kegiatan, tapi itu pun tidak bisa langsung masuk ke ranah hukum, karena penegakan hukum ini domainnya lain lagi.
2: Hal ini bukan lagi soal siapa yang menang dalam perdebatan sonhorek, karena di balik suara yang menggelegar, ada warga yang ingin menikmati hiburan, ada pelaku usaha yang mencari penghidupan, dan ada keluarga yang ingin semua pulang dengan selamat. Karena hiburan seharusnya meninggalkan kenangan, bukan kehilangan. Di sini muncul satu kesadaran sederhana, hiburan pun punya batas kewajaran.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangannya dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda berkunjung ke Kota Batu dan ingin merasakan sisi yang lebih dalam dari sekedar wisata, Desa Bumiaji bisa jadi destinasi yang berbeda. Terletak di lereng pegunungan Arjuna Welirang, Desa Bumiaji bukan hanya menawarkan udara sejuk dan pemandangan alam yang indah, tapi juga menyimpan jejak sejarah panjang yang dipercaya sebagai salah satu titik awal penyebaran Islam di Kota Batu. Jejak itu masih bisa Anda temui hingga sekarang melalui sebuah kompleks makam leluhur yang berada di kawasan Bumiaji. Di tempat inilah dimakamkan tokoh-tokoh penting seperti Mbah Batu atau juga dikenal sebagai Mbah Wastu, kemudian Pangeran Rojoyo, serta tokoh lainnya seperti Dewi Mutmainah dan Kiai Abu Naim. Kompleks makam ini hingga sekarang masih ramai dikunjungi peziarah, baik dari dalam maupun luar kota. Suasananya tenang dan sakral, dikelilingi pepohonan dan udara pegunungan yang sejuk, memberikan pengalaman wisata religi yang terasa lebih khusyuk dan mendalam.

0: Kerinci bukan hanya tentang sejarah. Desa ini juga dikenal sebagai kawasan pertanian dan wisata alam yang menyegarkan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi hamparan kebun apel, ladang sayur, dan pemandangan khas pedesaan pegunungan yang masih asri. Udara di sini terasa lebih segar, jauh dari hiruk pikuk kota. Akses menuju Desa Bumiaji pun juga relatif terjangkau dari pusat kota Batu, hanya sekitar 10 sampai 15 menit perjalanan. Meski begitu, suasana yang Anda rasakan akan sangat berbeda. Lebih tenang, lebih damai, dan terasa lebih dekat dengan alam, bahkan dengan sejarah.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Wisdom.
1: Bagi saya, tidak ada kata kalah, yang adalah kata belajar. Sometimes you win, sometimes you learn. Kadangkala kita menang, kadangkala kita harus belajar mengambil hikmah dari setiap kegagalan ataupun ketidakberhasilan yang kita alami. Oleh karena itu, menurut saya, kita jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut kalah. Saya juga pernah mengalami hal semacam itu. Ketika kita gagal, apalagi kita tahu orang tua kita, sahabat-sahabat kita sudah berjuang membantu kita juga untuk berhasil. Tentu kita juga punya perasaan takut mengecewakan lagi dalam hal-hal berikutnya. Tapi harus kita buang jauh-jauh itu, karena itu tidak akan menjadi energi positif untuk kita. Dan yakinlah, apalagi orang tua, pasti akan sangat memahami ketika putra atau putrinya mengalami kegagalan. Justru orang tua adalah menjadi yang pertama akan membantu kita bangkit lagi, termasuk menyemangati, memotivasi kita untuk maju terus ke depan, termasuk bangkit dari kegagalan tadi. Bahkan saya mengutip doa General Douglas MacArthur, salah satunya ia berdoa semoga anaknya tidak diberikan kemudahan, kelunakan dalam hidupnya, tetapi diberikan oleh Tuhan kekuatan agar ia sanggup menghadapi segala kesulitan dalam hidupnya. Mungkin itu juga yang sering kita alami, bahwa mungkin itu juga doa orang tua agar kita kuat. Kalau kita serba mulus, serba berhasil, serba sukses, kita tidak akan menjadi seorang yang kuat. Tetapi kekuatan seseorang karena ia ditempa. Tempa dengan keras, kadang ia berhasil, kadang harus gagal dulu. Tetapi dengan penempaan itu, maka ia memiliki ketegaran, ketabahan hati, dan bangkit lagi. Kalau berani bangkit dari kegagalan, ceritakan dengan baik kepada orang tua dan orang-orang terdekat. Mereka pasti akan mendukung untuk bisa bangkit dan sukses ke depan.
2: Saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, untuk Wisdom di City Guide FM.
0: Wisdom.

0: Bigaid 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Pernah gak sih kawan merasa ingin rehat sejenak dari padatnya aktivitas kota, tapi bukan ke tempat wisata yang penuh antrian, tapi ke sebuah desa yang udaranya sejuk, pemandangannya hijau, dan kehidupan warganya masih begitu lekat dengan alam dan budaya. Nah, kali ini saya Yola Octavia

di pemandangan khas pedesaan Malang yang masih alami. Desa ini juga dikenal sebagai wilayah agraris yang subur. Hasil pertanian dan perkebunannya menjadi sumber penghidupan masyarakat, mulai dari tanaman pangan hingga pisang. Menariknya lagi, kelompok wanita tani di desa ini juga aktif mengembangkan pupuk organik cair dari potensi lokal. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat tetap menjaga pertanian yang berkelanjutan. Bukan hanya soal alam, Desa Ngasem juga memiliki denyut ekonomi yang hidup lewat industri rumahan. Salah satunya adalah sentra produksi tahu yang sudah lama menjadi bagian dari aktivitas warga. Jadi, selain menikmati suasana desa, Anda juga bisa langsung melihat bagaimana produksi lokal dihasilkan oleh masyarakat setempat. Yang membuat Desa Ngasem semakin istimewa adalah tradisi bersih dusun babaan yang rutin digelar setiap tahun. Tradisi ini bukan sekedar acara

menyuguhkan seni hingga budaya khas yang masih terus dilestarikan. Momen seperti inilah yang membuat pengunjung bisa merasakan langsung hangatnya kehidupan masyarakat desa yang tetap memegang teguh warisan leluhur. Jika ingin berkunjung ke sini, rutenya juga cukup mudah kawan. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju ke Panjen, lalu lanjut ke Kecamatan Ngajum dan ikuti petunjuk menuju Desa Ngasem. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam hingga 1 jam 15 menit dengan akses jalan yang sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi, kalau Anda sedang mencari destinasi yang menawarkan udara pegunungan yang segar, hamparan sawah yang menenangkan, kehidupan desa yang masih asri, sekaligus budaya lokal yang tetap lestari, Desa Ngasem bisa menjadi pilihan menarik untuk perjalanan berikutnya. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Semoga perjalanan hari ini memberi inspirasi untuk destinasi Anda selanjutnya. Sampai jumpa!

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
3: Lampu merah, sabar.
2: Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
3: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setalasam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
0: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: bagi saya, tidak ada kata kalah, yang adalah kata belajar. Sometimes you win, sometimes you learn. Kadangkala kita menang, kadangkala kita harus belajar mengambil hikmah dari setiap kegagalan ataupun ketidakberhasilan yang kita alami. Oleh karena itu, menurut saya, kita jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut kalah. Saya juga pernah mengalami hal semacam itu. Ketika kita gagal, apalagi kita tahu orang tua kita, sahabat-sahabat kita sudah berjuang membantu kita juga untuk berhasil. Tentu kita juga punya perasaan takut mengecewakan lagi dalam hal-hal berikutnya. Tapi harus kita buang jauh-jauh itu, karena itu tidak akan menjadi energi positif untuk kita. Dan yakinlah, apalagi orang tua, pasti akan sangat memahami ketika putra atau putrinya mengalami kegagalan. Justru orang tua adalah menjadi yang pertama akan membantu kita bangkit lagi, termasuk menyemangati, memotivasi kita untuk maju terus ke depan, termasuk bangkit dari kegagalan tadi. Bahkan saya mengutip doa General Douglas MacArthur, salah satunya ia berdoa semoga anaknya tidak diberikan kemudahan, kelunakan dalam hidupnya, tetapi diberikan oleh Tuhan kekuatan agar ia sanggup menghadapi segala kesulitan dalam hidupnya. Mungkin itu juga yang sering kita alami, bahwa mungkin itu juga doa orang tua agar kita kuat. Kalau kita serba mulus, serba berhasil, serba sukses, kita tidak akan menjadi seorang yang kuat. Tetapi kekuatan seseorang karena ia ditempa. Tempa dengan keras, kadang ia berhasil, kadang harus gagal dulu. Tetapi dengan penempaan itu, maka ia memiliki ketegaran, ketabahan hati, dan bangkit lagi. Kalau berani bangkit dari kegagalan, ceritakan dengan baik kepada orang tua dan orang-orang terdekat. Mereka pasti akan mendukung untuk bisa bangkit dan sukses ke depan.
1: Saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, untuk Wisdom di City Guide FM.
2: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini oh, ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh, headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh ya?
1: Yeah, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Ada satu kebiasaan yang sering dilakukan banyak orang, yaitu berangkat ke Bromo lewat Poncokusumo lalu langsung melaju. Padahal kalau sedikit saja melambat, Anda akan sadar Desa Poncokusumo juga layak loh jadi tujuan perjalanan. Halo kawan, saya Yola Octavia mengajak Anda mampir sejenak ke Desa Wisata Poncokusumo, Kabupaten Malang. Berada di kaki Gunung Semeru dan berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Poncokusumo menawarkan udara pegunungan yang sejuk dengan hamparan kebun apel, jeruk, sayuran, hingga bunga krisan yang memanjakan mata. Tak heran jika desa ini dikenal sebagai salah satu sentra agrowisata di Kabupaten Malang. Pilihan wisatanya pun beragam kawan. Anda bisa menikmati segarnya cobaan pelangi, air terjun yang terkenal dengan semburat pelangi saat cahaya matahari mengenai percikan airnya. Ingin suasana yang lebih tenang? Ada Ledo Ombo Campground yang dikelilingi hutan pinus, cocok untuk berkemah atau sekedar piknik bersama keluarga. Tidak hanya itu, Anda juga bisa merasakan serunya memetik stroberi atau jeruk langsung dari kebunnya, mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat desa hingga menikmati budaya khas masyarakat Tengger yang masih lestari. Dan tentu saja, Poncokusumo menjadi salah satu gerbang favorit wisatawan sebelum melanjutkan perjalanan menuju Gunung Bromo. Kalau ingin berkunjung, rutenya cukup mudah loh. Dari pusat kota Malang, arahkan perjalanan menuju Pakis. Lalu lanjut menuju Jalan Raya Pakis Poncokusumo, hingga memasuki kawasan desa wisata Poncokusumo. Perjalanan memakan waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi, lain kali saat melintas ke arah Bromo, jangan cuma lewat. Luangkan waktu sejenak untuk menikmati sisi lain Poncokusumo yang sejuk, hijau, dan penuh cerita. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kawan Animalia, program diskusi yang dikemas secara hangat dan ulasan yang tajam dengan mengangkat tema seputar hewan dari berbagai sudut pandang, yang dipersembahkan City Guide 911 FM bersama Satwa Sehat Indonesia.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa, kembali bersama dengan Anda. Kita masuk di program Kawan Animalia, membahas seputar hewan, dan hari ini kita mau bicara tentang apakah Malang benar-benar aman dari rabies. Itu yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Hari ini kami bersama dengan dokter hewan dari Klinik Hewan Satwa Sehat Malang, ada Dok Putri Juanita. Untuk Anda, barangkali yang juga mau bergabung dalam diskusi malam hari ini, kawan, dalam obrolan kita malam hari ini, nanti boleh juga sambung lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Boleh chat, boleh voice note, boleh juga lewat line telepon. Sambil barangkali Anda sekarang ini juga posisi lagi perjalanan, lagi menyimak siaran dari Radio City Guide, berbagai informasi lain juga boleh Anda tambahkan bersama dengan kami. Salah satu catatan, barangkali sore malam hari ini Anda lagi perjalanan, salah satu titik yang kondisinya masih lumayan padat ini ada di sekitaran Sulfat, kawan. Penyebabnya karena masih ada karnaval di daerah Sanan dekatnya Sulfat. Untuk informasi lalu lintas yang lain, tadi juga ada Pak Anton di jam 6 lebih 40 menit. Ini Pak Anton tadi menyampaikan beberapa catatan informasi, ya, termasuk ada videonya menyampaikan di traffic light simpang Teluk Grajakan mengarah ke traffic light LA Sucipto. Ada videonya, saya tampilkan juga di visual radio.
2: Arah timur atau Sawojajar ke barat langsung.
1: Nah, ini traffic light simpang Teluk Grajakan mengarah ke traffic light LA Sucipto. Lalu lintasnya terpantau padat merambat. Volume saja atau bagaimana ini Pak Anton? Barangkali boleh Pak Anton bisa ditambahkan juga untuk update informasinya. Nah, kawan, nanti kita akan segera kembali di program Kawan Animalia. Kita jeda dulu, tetaplah bersama kami.

0: Malam hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kita bicara topik hari ini, membahas tentang apakah Malang benar-benar aman dari rabies. Kira-kira sudah aman belum ya? Walaupun memang di Jawa Timur termasuk di Malang Raya ini tidak ditemukan adanya rabies, tapi bukan berarti tidak akan. Dalam hal ini tentu kewaspadaan, kemudian juga kepedulian kita dengan yang namanya rabies kayaknya tetap perlu juga kita tekankan ya. Apalagi kan kalau bicara tentang kehidupan hewan dan manusia, rasanya hewan ini adalah menjadi makhluk hidup yang sulit terpisahkan juga dengan manusia. Bahkan ini menjadi satu bagian dari kehidupan manusia, termasuk untuk Anda para pecinta hewan yang punya hewan peliharaan di rumah. Nanti kita akan ngobrol banyak di studio. Ini sudah hadir narasumber kita malam hari ini, ada dokter hewan dari Klinik Hewan Satwa Sehat Malang, ada Dok Putri Juanita. Dok Putri, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Erika.
0: Iya, apa kabar Dok? Sehat Dok?
1: Alhamdulillah, sedikit sehat ini.
0: Lagi musimnya sakit nih Dok.
1: Iya, betul-betul.
0: Iya, semoga sehat terus Dok Putri ya.
1: Iya, amin, amin.
0: Ini tadi baru selesai lepas tugas dari klinik, langsung menuju ke studio C3.
1: Iya, betul.
0: Makasih banyak Dok ya. Hati-hati juga nih Dok, nanti kalau pulang lagi ada karnaval di daerah Sulfat nih Dok.
1: Padat ya,
0: ya. Di mana-mana lagi padat. Oke, nanti kita akan ngobrol banyak tentunya bersama dengan Dok Putri, bicara tentang topik yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, Anda yang juga mau bergabung boleh kawan, nanti boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911. Untuk informasi, tadi ada Pak Hasan Bisri yang bergabung di jam 6 lebih 35 menit. Ini menyampaikan soal PKL yang ada di dekatnya stasiun Kota Baru Malang. Kondisinya ada di bawah Videotron. Stasiun Kota Baru Malang itu kok jualannya di badan jalan. Kemudian ada kursi dan mejanya pula. Lokasi dekat stasiun Kota Baru. Memangnya boleh ya yang seperti ini? Itu yang tadi ditanyakan oleh Pak Hasan Bisri. Ada beberapa dokumentasi yang disampaikan kawan, ini saya tampilkan di visual radio. Ya kalau dilihat dari kondisinya dan jualannya di badan jalan, tentu kan tidak boleh. Badan jalan itu fungsinya adalah untuk pengguna jalan, bukan untuk berbagai aktivitas lain, termasuk juga aktivitas perdagangan. Pak Hasan, terima kasih untuk infonya. Tadi kita sudah teruskan informasinya ke Kepala Satpol PP Kota Malang, Pak Prayitno, tapi kok belum ada jawaban ya sampai dengan malam hari ini. Ada juga informasi tadi dari Pak Jo, ini menyampaikan selamat malam dari Pak Jo Sawojajar. Tadi melintas di Sulfat dari arah timur mau ke barat ke arah Sunandar Priyo Sudarmo, itu ditutup total karena ada karnaval. Bagi pengendara yang melintas, bagi pengendara yang melintas, ini dimohon mencari jalur alternatif yang lain. Oke, terima kasih banyak Pak Jo. Ada juga Pak Ahmad Haryanto, ini tadi jam 6 lebih 22 menit. Pak Haryanto ini juga menambahkan informasi. Oke, saya coba play dulu. Tadi dari Pak Ahmad Haryanto di jam 6 lebih 22 menit. Ada voice note-nya.
2: Tadi itu
0: ya, saya ulangi lagi ya.
2: Jangan, tapi enggak bisa kayaknya. Tadi itu banyak orang lihat-lihat karnaval. Kasihan pengendara lain nanti jebak di situ. Mending kalau dari timur enggak bisa ujajar Sulpat langsung kanan atau kiri. Mending di situ daripada lurus. Nanti di situ di lewat Titan malah nggak bisa, jalannya sempit, banyak yang lihat-lihat karnaval.
0: Baik, terima kasih Pak untuk update informasinya. Itu tadi kawan, barangkali yang juga perlu Anda antisipasi ya kalau sekarang ini Anda lagi perjalanan. Oke, kita kembali dulu ke program Kawan Animalia hari ini, bicara apakah Malang benar-benar aman dari rabies. Nah, rabies ini kan sumbernya dari, salah satunya dari gigitan hewan, Dok Putri ya. Bagaimana Dok, mungkin boleh diceritakan juga kenapa ya kok kita masih harus membicarakan tentang rabies? Ini seberapa relevannya penyakit ini dengan kehidupan terutama para pet owner yang punya anjing maupun juga kucing?
1: Oke, jadi kita pertama akan membicarakan masalah rabies nih. Rabies sendiri itu dia bisa menyerang anjing, kucing, bahkan primata. Itu biasanya yang paling banyak, gitu ya. Dan si rabies pun ini sendiri menularnya itu nggak hanya gigitan. Biasanya selama ini kita pikirkan begitu digigit kemungkinan besar akan tertular. Tidak, tapi goresan kecil pun itu bisa membuat sebuah resiko untuk tertular rabies. Nah, masalahnya rabies ini termasuk salah satu penyakit yang zoonosis. Zoonosis itu apa? Penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Gitu, jadi tidak semua hewan yang penyakit dari hewan itu akan menular ke manusia. Namun ada beberapa penyakit inilah yang patut diwaspadai karena dia menular ke manusia. Itu istilahnya lah zoonosis. Salah satunya di sini adalah rabies. Jadi kita harus hati-hati. Dan hewan pembawanya sendiri selama ini mungkin stigmanya adalah anjing. Wah, anjing itu kalau galak gitu, wah rabies nih gitu. Padahal sebenarnya kucing sendiri bisa. Monyet, primata lah yang masuk primata itu juga bisa. Jadi hewan-hewan bertaring sendiri itu juga bisa membawa si rabies. Begitu.
0: Baik, dan rabies itu salah satu penularannya lewat gigitan.
1: Gigitan ataupun gesekan saja. Jadi yang menimbulkan luka di kulit. Jadi sebenarnya itu penularannya adalah lewat luka terbuka di

0: kulit yang kena liurnya. Jadi liur inilah yang mengandung si virus itu tadi. Jadi kalau kita mikir gigit, luka, berdarah-darah, ini kemungkinan rabies. Tapi kalau enggak, kok kita cuma gosek aja. Lah gosek tapi kan ada luka.
1: Ternyata berpotensi juga ya.
0: Di situ berpotensi juga. Jadi jangan sepelekan luka sekecil apapun gitu sebenarnya.
1: Oke, dok, kalau selama ini mungkin yang juga pernah ditangani oleh dok Putri, kasus gigitan yang ditemui atau pernah terjadi di Malang, cukup banyak juga gak sih dok?
0: Sebenarnya kalau gigitan dari hewan ke manusia itu kalau di klinik sendiri ini ya, di Satwa Sehat itu kecil jumlahnya. Namun gigitan dari hewan ke hewan, anjing ke anjing, itu cukup banyak kasusnya. Jadi seperti itu. Karena mungkin rata-rata owner sudah bisa menghandling hewannya masing-masing ya. Jadi akhirnya sudah mulai tahu bagaimana caranya supaya tidak sampai terserang sama anjing atau kucingnya. Cuman yang banyak terjadi serangan ini adalah di antar hewannya. Itu kalau yang ada di kasus Satwa Sehat.
1: Baik, kalau yang gigitan hewan ke manusianya memang tidak terlalu banyak dok ya.
0: Betul.
1: Nah, kembali lagi soal rabies. Walaupun memang barangkali yang bikin kita tenang, rabies ini kan masih nihil kasusnya untuk di Jawa Timur maupun juga di Malang. Tapi ada tidak sih dok kekhawatiran mungkin yang pernah juga dicurhatkan oleh para owner ketika kita bicara tentang potensi rabies itu sendiri?
0: Iya betul, jadi walaupun dalam data itu sendiri mungkin tidak terlaporkan atau tidak ada laporan bahwa di Malang itu ada kasus rabies, tapi bukan berarti membuat kita menjadi sembrono. Pertama karena perputaran hewan, kadang perpindahan dari mana ke mana, itu yang los-los aja nih, masuk misalnya dari Jakarta ke Malang ataupun sebaliknya, itu juga istilahnya harus menjadi kewaspadaan. Terus kedua adalah kesehatan hewannya sendiri. Rabies itu kita sudah ada vaksinnya untuk di hewan, dan itu memang wajib, istilahnya itu suatu vaksin yang wajib diberikan. Lalu apakah itu menjadi kontrol? Ya tidak. Memang kita memberikan vaksin itu, cuman bukan berarti si hewan itu akan 100%
1: bebas
0: dari rabies. Begitu sebenarnya. Jadi tetap hati-hati. Tapi bukan berarti ini dalam artian, wah berarti percuma dong anjing saya vaksin, tapi masih kena juga. Nah makanya itu jaga juga sekelilingnya, perhatikan lingkungan sekitarnya, seperti itu. Owner yang merasa kalau anjingnya ini, itu deh, lu si gigitan sendiri. Jadi gak mungkin ujuk-ujuk istilahnya si anjing ini sakit rabies. Enggak, pasti ada. Ada pemulaannya, entah dia tergigit, entah dia yaitu tadi kegores sesuatu dari hewan lain, itu terutama itu yang harus diwaspadai.
1: Oke, nyambung juga nih dok, kenapa rabies itu harus tetap diwaspadai atau tetap diperhatikan walaupun memang kasusnya belum ada?
0: Karena sebenarnya rabies sendiri ini tingkat kematiannya tinggi di hewan maupun di manusia. Jadi istilahnya belum ada sampai kita bisa menyelamatkan kondisi dari hewan atau manusia yang terinfeksi ini tadi. Karena apa istilahnya, si virusnya ini cukup cepat sekali menyebar ke tubuh, dan itu menyerang otak. Nah dari situ akhirnya yang membuat beberapa penurunan fungsi organ, itu yang menyebabkan tingkat kematiannya bahkan sangat tinggi. Itu yang harus dihati-hati, jadi jangan anggap remeh itu.
1: Baik, walaupun kasusnya tidak ada, tapi juga tidak dibenarkan juga untuk menganggap remeh. Waspada nggak ada salahnya juga dok ya.
0: Betul banget, karena kita memang utamanya harus waspada. Kalau kita nggak waspada, wah lewat itu semua.
1: Oke, nah nanti kita masih akan ngobrol banyak tentunya bersama dengan dok Putri, berbicara tentang topik bahasan kita hari ini, apakah Malang benar-benar aman dari rabies. Itu yang kita bahas. Mungkin Anda mau menyampaikan beberapa pertanyaan, mau ikut diskusi, boleh kawan, bisa sambung lewat WhatsApp kami di 0811-360-911. Ini tadi kayaknya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, nanti kita bacakan setelah jeda. Salah satunya ada Pak Novi Raharjo, terima kasih Pak sudah bergabung. Sementara itu kawan, untuk informasi lain, saya ke beberapa catatan info lalu lintas dulu. Tadi ada Pak Dani jam 7:02 menyampaikan catatan informasi lewat voice note.
2: Pak Nugrati, kalau tadi siang itu wow, malam hari ini
1: kenapa nih Pak?
2: Bi podo air siang.
1: Iya, kenapa nih Pak Dani? Luar biasa begitu padatnya Pak Dani ya. Selain ada Pak Dani, tadi juga ada Pak Gunawan jam 6:50 menyampaikan, besok di tanggal 6 September kawan ada karnaval di daerah Pandanwangi. rutenya itu lewat di Jalan Simpang Sulfat Utara, Jalan Simpang Sulfat Utara 11, kemudian Jalan Titan Asri, Jalan Titan, Jalan Emas, dan juga Jalan Sulfat. Di Sulfat ada karnaval lagi ya besok ya. Hati-hati untuk Anda mungkin yang juga punya agenda perjalanan. Nah kawan, itu tadi beberapa catatan informasi lalu lintas. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2, View Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

warisan tradisi yang ditinggalkan oleh para sesepuh menunjukkan kalau peradaban manusia, khususnya Jawa, adalah peradaban luhur. Dan hutan cenderung menjadi tempat untuk menyepikan diri, menjadi sebuah tempat untuk mencari jati diri bagi para leluhur. Sama halnya dengan legenda Aji Saka dan dua muridnya, Setio dan Setuhu. Legenda ini berkembang di Malang, tepatnya di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Lokasi di mana Mbah Setio dan Setuhu dipusarakan, tepat di sebelah barat lereng Gunung Semeru. Suatu hari, pusaka milik Aji Saka tertinggal di Mekah. Dia memerintahkan Setio untuk mengambilnya, tapi karena perjalanan Setio terlalu lama, dia meminta Setuhu untuk menjemput Setio. Akhirnya, mereka bertemu di tengah perjalanan Setio menuju Jawa. Tapi, karena keduanya merasa sama-sama mengemban amanah, Setuhu merasa pusaka itu tidak boleh ada di tangan Setio. Dan Setio merasa ingin segera memberikan pusaka itu pada Aji Saka. Kemudian mereka saling berebut pusaka, berakhir meninggal karena kesetiaan dan kepatuhan kepada Aji Saka. Sang Aji Saka mendengar berita itu dan mendatangi keduanya. Setelah itu tersirat istilah Honocoroko Dotosowolo Podojoyonyo Mogo Botongo yang akhirnya kita kenal sampai hari ini sebagai aksara Jawa. Keduanya dimakamkan di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, dan makam Mbah Setio biasa disebut Sejo. Selain itu, kalau Anda berziarah ke makam Mbah Setio Setuhu, juru kunci makam akan mengantar Anda ke sumber air suci. Jadi, siapapun yang berkunjung ke makam keramat harus bersuci di mata air suci. Umumnya, masyarakat berziarah pada malam Jumat Legi. Makam Mbah Setio Setuhu juga banyak dikunjungi peziarah untuk melaksanakan aktivitas spiritual. Bahkan kawasan itu menjadi objek wisata religi, dan saat ini pemerintah desa sudah menyediakan buku tamu yang mengunjungi makam Mbah Setio Setuhu. Kawan, kalau Anda mau ke makam Mbah Setio Setuhu, dari kota Malang arahkan kendaraan Anda ke pertigaan pabrik gula krepet. Setelah itu, belok timur, arah ke Wajak. Nah, sesampainya di pertigaan Pasar Wajak, Anda bisa mengarah ke Desa Patok Picis. Anda bisa tanya ke warga sekitar lokasi makam Mbah Setio Setuhu.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang

0: Hidup itu indah ya bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya, malam hari ini saya masih ditemani oleh Dok Putri dari Klinik Satwa Sehat Malang. Hari ini topik bahasan kita berbicara soal apakah Malang benar-benar aman dari rabies. Itu yang kita bahas. Sementara itu saya mau ke beberapa catatan info dulu. Tadi ada Kanit Lantas dari Polsek Pagis, ada Pak Ratno menyampaikan untuk truk yang mogok di Asri Katon Pagis itu sudah bisa jalan kembali. Alhamdulillah ini mogoknya sejak jam 8 pagi tadi ya, dan sempat menjadi salah satu penyebab kepadatan. Sekarang sudah bisa jalan. Lalu ada Pak Jemi, tadi jam 7 lebih 17 menit menyampaikan lalu lintas area Sanan, ini Sanan yang dekatnya Sulfat ya, kondisi lalu lintasnya macet. Selain dampak dari karnaval, ini juga terjadi laka. Lokasinya sebelum SMP 20. Sudah ada petugas medis dan sepertinya melibatkan truk tangki. Terima kasih Pak Jemi untuk update informasinya. Tadi gak ada dokumentasi yang dikirim sayangnya. Nah ini lagi kita kembali di program Kawan Animalia ya. Tapi tunggu dulu kawan, saya juga mengingatkan ini terutama untuk Anda Sobat Jatim. Sudah punya rencana keliling Malang belum? Kalau Anda sudah punya rencana untuk keliling Malang, ayo kawan bepergian dengan nyaman, aman dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya ini hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari dan juga Terminal Kota Batu. Tarifnya terjangkau, ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri dan mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun juga non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economics Park, sampai dengan berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, Anda cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, kemudian naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Kabar baiknya lagi kawan untuk Anda Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini nantinya akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang sampai dengan Kepanjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim Transportasi Andalani Jawa Timur. Kita kembali lagi ke Dok Putri. Dok, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi ya soal topik bahasan kita hari ini, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Boleh Dok ya, kita bacakan dulu Dok ya.
1: Oke, baik-baik.
0: Ada Pak Novira Harjo menanyakan seberapa besar keberhasilan vaksin menyembuhkan pasien atau manusia yang tergigit atau tertular virus rabies.
1: Oke.
0: Gimana nih Dok? Mic-nya bisa lebih dekat Dok Putri?
1: Oke. Oke, jadi istilahnya seberapa efektifnya vaksin rabies ini di kondisi orang yang sudah tergigit. Sebenarnya vaksin ini itu akan bekerja 100% selama virus ini belum mencapai sistem saraf pusat. Jadi istilahnya ada golden time-nya. Nah gitu. Nah masalahnya yang harus kita lakukan di awal pada saat tergigit, kita harus segera membersihkan luka di bawah air yang mengalir. Dan jangan lupa dengan sabun. Karena pertama, si virus itu sendiri dindingnya itu sangat mudah pecah dengan istilahnya kayak air sabun seperti itu. Itu yang kita harus lakukan. Istilahnya kayak antisipasi awal, walaupun kita enggak bisa kan begitu digigit, virus pasti sudah ada masuk. Itu lewat aliran darah kayak gitu bisa ya. Nah, itu. Nah, setelah itu setelah dibersihkan, disemprot alkohol, itu langsunglah segera ke rumah sakit untuk mendapatkan vaksin. Saat jadi istilahnya kita uber-uberan nih sama waktu gitu ya. Jadi jangan sampai gak apa-apa gitu istilahnya. Jadi harus segera seperti itu dan nanti diberikan vaksinnya di rumah sakit. Nah kondisi saat misalnya si virus itu masih bisa dihalangi sebelum sampai ke sistem saraf pusat, biasanya efektivitasnya bisa nyampe di 100%. Itu tadi awal-awal pada saat terjadi gigitan itu sudah dilakukan tindakan yang baik. Seperti itu.
0: Oke, itu dari Pak Novi Raharjo ya. Tadi sudah terjawab. Ada lagi Pak Yudi. Kalau Pak Yudi menyampaikan, selama hewannya itu masih banyak yang liar dan tidak divaksin yang besar, kemungkinan rabies masih bisa menjangkit. Ya. Ini berupa pendapat barangkali ya, dok ya.
1: Ya. Saya
0: gimana
1: setuju,
0: nih dok Putri?
1: Jadi saya setuju banget. Dalam artian, sebenarnya nih, kalau boleh jujur, belakangan ini menurut saya sudah mulai banyak owner yang aware tentang kesehatan hewannya, terutama untuk vaksinasi rabies ini. Itu yang patut dibanggakan ya kasarannya. Jadi karena mereka sudah paham bahwa penyakit ini cukup berbahaya, jadi mereka juga mengantisipasi dengan memberi vaksinasi pada hewan-hewan peliharaannya. Namun yang menjadi catatan adalah itu kan hewan yang dipelihara, sedangkan hewan liarnya pun cukup banyak.
0: Yang anjing tidak berpemilik,
1: betul,
0: maksudnya,
1: ya betul, yang tidak punya pemilik, mau anjing mau kucing seperti itu, dan itu menjadi PR terbesar. Biasanya pemerintah punya program, jadi istilahnya kayak vaksinasi gratis untuk, apalagi sekarang ini kan bulan rabies ya, jadi biasanya mereka punya program. Jadi saya mohon nanti bila ada info-info seperti itu jangan dilewatkan. Nah, mumpung memang istilahnya ini adalah bulan rabies, kita manfaatkan untuk itu kesehatan hewan dan kita juga sebenarnya. Begitu.
0: Oke, dok, kembali lagi. Soal topik bahasan kita hari ini, berbicara soal apakah Malang benar-benar aman dari rabies. Ini barangkali juga menjadi bagian dari bagaimana kita aware dengan rabies itu sendiri. Misalnya ada anabul yang tiba-tiba menggigit kita atau menggigit orang terdekat kita, apa yang harus dilakukan nih, dok?
1: Oke, jadi kalau misalnya seperti itu kasusnya, boleh, istilahnya gini, kalau untuk anabulnya otomatis dia harus dikarantina dulu. Dikarantina ini dalam artian kalau memang dia terkena rabies, biasanya dalam beberapa kurun waktu itu sudah akan mulai timbul gejala-gejala yang nampak. Jadi tujuannya kita karantina untuk memastikan benarkah dia ini rabies atau tidak. Sedangkan untuk yang tergigit seperti yang tadi di awal saya sampaikan, jadi luka harus dibersihkan, mau itu anjingnya itu rabies atau tidak, intinya kan kita harus segera membersihkan luka, gitu ya.
0: Selama habis tergigit,
1: iya,
0: langsung dibersihkan.
1: Betul, langsung dibersihkan luka, terus bila perlu ke rumah sakit untuk mendapatkan vaksin. Cuman untuk hewannya ini yang kita perlu lakukan adalah jangan gegabah dengan menganggap, wah rabies ini bakalan rabies, udah matiin aja. Tidak seperti itu ya mekanismenya. Jadi tetap dikarantina dulu. Nanti kita lihat dalam beberapa hari ke depan, biasanya kalau rabies mulai ada beberapa yang muncul. Misal yang paling orang kenal adalah hewannya akan menjadi agresif. Terus dia takut sama air, takut sama cahaya. Nah, seperti itu, liurnya akan berlebihan. Nah, seperti itu. Kalau misalnya dari beberapa gejala itu muncul, boleh, itu kita sudah mulai mencurigai bahwa dia adalah kemungkinan terkena rabies. Kalau sudah seperti itu, berarti hubungin pemerintah setempat ya. Jadi untuk menjaganya, begitu.
0: Baik, nah terkait dengan vaksin sendiri nih dok, bagaimana nih kita memastikan status vaksinasi, baik itu ke anabul, terutama ke anabul kita ya, mungkin yang baru punya anabul.
1: Oke, jadi biasanya kita
0: dok bisa lebih dekat lagi mic-nya? Bisa di lebih ke atas kan, boleh. Bisa disesuaikan.
1: Oke, jadi biasanya kita itu punya jadwal vaksin. Sudah ada jadwalnya sendiri. Untuk anjing maupun kucing itu sudah ada jadwalnya sendiri. Biasanya rabies diberikan di umur 5 bulan. Itu sudah bisa. Gitu. Jadi nanti pengulangannya adalah setiap tahun. Setiap tahun itu rutin harus selalu diberikan. Itulah tujuannya kita harus bisa, apa nih, ada catatan khusus memang untuk vaksin itu ya, dan jangan terlewat karena itu tujuannya menjaga kesehatannya mereka. Dari situ kita bisa jaga.
0: Oke, dok, bicara lagi, misalnya nih ada kasus yang mengarah ini antara rabies atau enggak ya, kita masih ragu. Nah, boleh nggak dok kita kayak mengira-ngira begitu, atau tetap ketika udah ada tanda-tanda kayaknya nih rabies, berarti keterlibatan harus segera menghubungi dokter hewan tuh penting juga nggak sih dok?
1: Iya, jadi itu namanya waspada. Kita tidak boleh meremehkan, karena itu tadi saya bilang tingkat kematiannya itu nyaris 100% untuk kasus rabies di manusia dan juga di hewannya. Jadi istilahnya kalau misalnya tergigit, misalnya curiga nih, nih anjing nih kayaknya udah kayak rabies, terus tergigit nih, ya udah kita nggak boleh sembrono, yang dari yang gigit harus dibersihkan, anjingnya dikarantina. Nanti sampai lihat kondisinya berikutnya. Itu pokoknya nggak boleh menganggap sepele lah dengan gigitan-gigitan seperti itu.
0: Kira-kira pernah nggak kawan Anda digigit oleh anabul yang ada di rumah, baik itu anjing, kucing maupun juga primata? Tadi ditekankan sama Dok Putri ya, yang namanya rabies itu sumbernya bukan hanya dari anjing aja loh ya, bisa dari kucing, bahkan bisa juga dari primata, termasuk dari monyet dan lain sebagainya. Dan ini bisa terjadi dimanapun. Mungkin Anda juga mau ikut sharing malam hari ini, boleh sambung bersama dengan kami lewat WhatsApp di 0811 3600 911. Nah kawan, untuk informasi lalu lintas di malam hari ini masih ada potensi kepadatan, salah satunya yang dari Tirto Utomo turun ke arah traffic light jembatan Tunggul Mas, itu antriannya agak panjang ya. Kalau tadi sore memang lalu lintas yang padat itu yang arah ke Batu, kalau malam hari ini di jam 7.42 ini yang arah turun dari pertigaan Tirto Utomo sampai dengan traffic light jembatan Tunggul Mas, itu terpantau ada antrian kendaraan. Hati-hati untuk yang lagi mobile. Sementara itu di Soekarno-Hatta, kalau tadi sempat ada potensi kepadatan, sekarang masih sama. Kalau yang arah ke patung pesawat memang lancar kondisinya, tapi yang dari setelahnya Taman Krida sampai dengan traffic light UB itu masih terpantau ada antrian yang panjang. Kalau tadi sore penyebab kepadatan itu karena adanya bubaran mahasiswa, ada acara ospek jurusan atau apa begitu ya, di Polinema dan juga di Universitas Brawijaya. Ternyata sampai dengan malam hari ini kok masih padat juga nih di Soekarno-Hatta. Apakah masih imbas dari keramaian mahasiswa atau mungkin hanya imbas dari volume kendaraan? Yang lagi mobile, boleh kawan bisa menambahkan untuk infonya. Kawan, itu tadi traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, ada di Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan juga pemeriksaan CT scan. More info Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811 36 999 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

manusia sukses adalah manusia yang dalam hidup dipenuhi limpahan kebaikan terhadap sesama. Misalnya, manusia sukses yang artinya dia kaya raya, dia akan berbagi dengan orang lain demi memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Sukses sebagai pejabat atau pemimpin yang dihormati, maka jabatannya adalah untuk membaikkan orang lain, bukan hanya untuk kebaikan dirinya sendiri, tetapi dia berusaha memberi jalan kebaikan hingga orang lain juga menjadi sukses. Sukses yang saya raih tidaklah semudah membalik telapak tangan. Dibutuhkan ketekunan, kegigihan, dan rajin serta patuh kepada nasihat orang tua dan guru. Kegigihan usaha dan rajin berbuat kebajikan demi memudahkan terkabulnya doa-doa. Doa tulus khusus ibu bapak kita yang menjadikan penuh harap menembusnya pintu langit doa-doa kita terkabulkan. Sejak SD SMP, saya rajin belajar hingga dapat memahami makna proses menuju keberhasilan. Saya berusaha memahami makna apa yang akan kita panen adalah hasil dari yang kita tanam sebelumnya. Walaupun saya sering sakit sejak SMA, banyak tugas dan halangan yang harus saya hadapi.

apalagi pada saat kuliah S1 di IPB. Berkat kesungguhan doa-doa yang Allah kabulkan, kami yakini akan diberikan bagi orang-orang yang tekun dan istiqomah berusaha. Alhamdulillah, upaya meraih cita-cita terus saya perjuangkan hingga Allah takdirkan saya menjadi seorang dosen ASN di Malang, khususnya di Universitas Muhammadiyah Malang. Tugas Tridharma sebagai dosen haruslah saya jalankan dengan ikhlas dan gembira, menyeimbangkan kemampuan akademik, kekuatan jiwa, dan mengharmonisasikan banyak hubungan antara lain di rumah, di kantor, dan masyarakat. Akhirnya setelah mengabdi 29 tahun jabatan guru besar saya raih melalui proses panjang dan penuh haru, diselingi dengan memanjatkan doa-doa malam. Pesan ibunda almarhumah kepada saya, jadilah profesor anakku tetapi janganlah menjadi sombong dan teruslah berbagi kebaikan agar hidupmu berarti. Saya Profesor Dr. Elvi Anisaati, Ketua Pusat Studi Halal Universitas Muhammadiyah dan Ketua Umum Alisa Khadijah Jawa Timur untuk Wisdom City Guide FM.

0: for your life. CityGate FM.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya. Mangkane, ojo ndelahom malah kamu juga sih. Udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Buka. Yo wis ta, cari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Ada sih depan sana, tapi sebenarnya enggak boleh. Gas aja sih sekali-kali, kan kita enggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali,

0: keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide.
1: Cadence for your life.

0: kembali di program Kawan Animalia. Hari ini kita masih bicara tentang apakah Malang benar-benar aman dari rabies. Nah, saya ditemani ada dokter hewan dari Klinik Hewan Satwa Sehat Malang, ada Dok Putri Juanita. Terima kasih juga Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Ini tadi beberapa ada yang tanya lagi. Salah satunya ada Pak Yudi ya. Nanti kita bacakan lagi Pak Yudi. Sebelumnya saya ke informasi lalu lintas dulu kawan, jam 7 lebih 42 menit. Tadi kita dapat informasi dari Pak Atta. Ini tadi ada voice note yang disampaikan.
1: Selamat malam sedikit sekilas malam, info Pak. Untuk traveler hari ini. Ini posisi di South Jajar mengarah ke Rampal, terpantau padat sekali. Nggak tahu ada apa ini, saya masih di South Jajar. Sampai Ranugrati itu antrian lumayan panjang. Mungkin untuk rekan-rekan yang ada di depan menginfokan ada kendala apa, pada apa. Terima kasih untuk sedikit dan rekan-rekan semuanya. Selamat malam, selamat beraktivitas.
0: Iya, ada apa ini ya, South Jajar arah Kerampal. Kalau tadi sih kita dapat info kepadatan itu justru di Sulfat. Kalau yang South Jajar Rampal masih belum ada informasi yang masuk di kami terkait dengan apa yang jadi penyebabnya. Mungkin boleh kawan bisa menambahkan. Ada juga Pak Arif tadi juga berbagi informasi di jam 7 lebih 42 menit.
2: Selamat malam Sidiket. Mohon infonya, apakah ada pebatasan pertalet untuk hari ini, malam ini, untuk yang pertalet barcode? Soalnya dari Sidoarjo sampai Karanglo itu pertalet.
0: Oke, keputus ya.
2: Barcode kosong. Tapi untuk pertalet yang motor masih ada. Mohon infonya ya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga Pak Arif. Ini tadi kita sudah teruskan pertanyaannya Pak Arif ke area manager Komrel dari CSR Pertamina Jatim Balinus, Pak Ahad Rahedi. Tapi masih belum ada jawaban. Kita tunggu dulu Pak ya, nanti kalau ada konfirmasi lebih lanjut kita sampaikan kembali. Kawan, terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi beberapa catatan informasi lalu lintas. City Report didukung oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk info lengkapnya bisa cek Instagram di @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang ke Kampus 1 Unira Malang di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Oke, terima kasih juga Anda masih bersama dengan kami di program Kawan Animalia. Kita kembali lagi di program Kawan Animalia bersama dengan Dok Putri ya. Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Yudi. Kira-kira apa upaya dari pemerintah untuk meniadakan kucing liar di Kota Malang? Meniadakan tuh gimana nih Pak Yudi? Mengendalikan barangkali ya, mengendalikan kucing liar. Jangan tunggu rabies yang merebak, kata Pak Yudi. Sampai sekarang ini kayaknya belum ada kebijakan terkait dengan persoalan itu. Gimana, Dok Putri?
3: Oke, ini kalau masalah Pemkot saya jelas enggak tahu nih ya hubungannya Pemkot dengan bagaimana cara mengendalikan kasus rabies yang terjadi di Malang gitu ya istilahnya. Tapi kalau menurut saya di mana ini biasanya apa sinergi kerjasama dari pemerintah dan masyarakat umum untuk kasusnya ini adalah hewan-hewan liar atau hewan yang tidak berpemilik, itu memang harus bekerja sama, kita harus bisa sama-sama. Dari Pemkot mungkin nanti bisa akan menyediakan vaksin rabies yang bisa diberikan secara cuma-cuma atau diberikan kepada hewan liar tersebut untuk secara ada momennya akan seperti itu, jadi diberikan untuk hewan-hewan liar. Nah, kerjasamanya bagaimana dengan masyarakat? Pasti butuh tenaga ya untuk menangkap satu persatu hewan. Itulah butuh kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Kita nggak bisa namanya istilahnya udah ini kan bawa rabies udah tiadakan. Mereka juga makhluk hidup yang punya nyawa, yang punya hak untuk hidup. Dari mana kita menjaganya? Seperti ini, kerjasama, sinergi antara pemerintah dan juga masyarakat. Saat pemerintah punya program, apalagi ini rabies, rabies ini concernnya nggak cuma ke hewan, tapi juga keselamatan manusia. Jadi kita harus kerjasama dengan baik. Pemerintah menyediakan untuk obat-obatannya nanti ada apa istilahnya dokter, pasti dokter hewan dari pemerintah itu pasti akan turun langsung. Di sini juga masyarakat umum secara apa ya istilahnya sukarela juga membantu, karena menangkap hewan-hewan liar ini juga butuh tenaga, butuh waktu. Dari situ saya harap kalau memangnya sinergi itu bisa terjadi, kemungkinan besar kasus rabies itu bisa kita kendalikan.
0: Baik, ya begitu Pak Yudi ya, sudah dijawab apa yang jadi pertanyaannya. Lalu kembali lagi dok, bicara soal topik kita hari ini terkait dengan rabies. Kan sering ada beberapa mitos yang barangkali sering kita dengar ya. Anjingnya ini kan di rumah saja, kemudian sudah divaksin, berarti aman dong dok dari rabies. Benarkah demikian?
3: Iya, itu bisa benar, namun juga kurang benar sebenarnya ya.
0: Gimana tuh?
3: Jadi anjingnya di rumah aja, jadi aman dong, nggak sampai rabies. Oke, anjingnya memang di rumah, namun yang masuk ke rumah ini apakah semua bebas rabies? Dalam artian adalah mungkin ada hewan lain yang berkunjung, kita yang itu yang nggak bisa kita kendalikan ya. Anjingnya sih di rumah aja. Nah, dari hewan yang berkunjung, nah padahal rabies sendiri itu penularannya lewat air liur. Air liur itu bisa cuman jilatan, gesekan luka kecil, bahkan gigitan, itu udah menularkan seperti itu. Jadi aman kalau dia nggak interaksi dengan hewan-hewan lainnya. Tikus pun bisa bawa loh, gitulah sebenarnya. Itu tikus itu bisa bawa bawa si rabiesnya. Nah itu jadi istilahnya bisa menjadi benar, bisa kurang benar, kurang benarnya di situ ya. Lalu apakah kalau sudah divaksin aman? Nah vaksin sendiri ini biasanya kalau rabies, setahu saya dulu itu setiap tahun, jadi pengulangan setiap tahun untuk menjaga supaya titer rabies di tubuh hewan itu selalu terjaga.

0: sudah divaksin rabies dia. Kapan? 3 tahun yang lalu atau bahkan 4 tahun yang lalu. Berarti aman dong? Ya tidak. Kinerja dari vaksin itu punya waktu. Kalau misalnya dalam tubuh sudah habis, otomatis kasarannya ya hewan itu udah punya tameng lagi gitu. Memang harus, karena itu vaksin rabies itu selalu ada pengulangan, entah itu 1 tahun, entah itu 3 tahun. Tujuannya untuk menjaga supaya titernya itu aman di tubuhnya sampai kena rabies begitu.
1: Baik, lalu ada juga dok, barangkali ini terkait dengan mitos, walaupun kita digigit, lukanya kan kecil, berarti gak masalah dong ya. Betul gak dok?
0: Oke, tadi kan sudah saya bahas di awal sebenarnya. Jadi gak perlu gigitan yang besar berdarah-darah untuk menyebabkan dia sakit. Karena pertama, itu tadi si rabiesnya, si virusnya itu lewat air liur. Dengan luka goresan darah yang terbuka, istilahnya itu sudah bisa masuk ke peredaran darah kita. Mau sekecil apapun, itu bisa menjadi pintu gerbangnya. Nah, dari situ sebenarnya kita nggak boleh nggak cuman gesek, berdarah kecil aja. Nah, kalau mau, misalnya nih antisipasi atau waspada ya, itu yang kita nggak boleh lewatkan gitu.
1: Oke, lalu ada juga satu lagi nih dok, kalau bicara mitos ya, kalau belum berbusa berarti bukan rabies. Gimana nih dok dengan mitos-mitos yang seperti itu?
0: Iya, oke. Jadi memang ada beberapa gejala klinis yang dimunculkan pada hewan yang terkena rabies. Salah satunya memang berbusa atau air liurnya itu cukup banyak. Jadi dia keluar air liur cukup banyak. Apakah itu menjadi indikatornya? Ya tidak. Ada beberapa lagi yang lain. Misalnya dia menjadi apa? Kayak ketakutan. Yang biasanya dia tenang, dia ketakutan. Memilih ke tempat yang sunyi atau gelap dan dia takut air. Karena memang gejala yang muncul yang sering kita lihat adalah dia ini cukup menjadi sensitif terhadap cahaya dan air. Karena itu nanti misalnya dia enggak berliur banyak atau enggak berbusa-busa, tapi dia sudah mulai tuh yang panik, yang agresif lah, yang dia sudah mulai menyendiri di pojokan gelap. Nah, itu berarti kita enggak boleh sembrono ya. Jadi itu menjadi salah satu dari beberapa banyak tanda si anjing ini terserang rabies.
1: Oke, dok Putri, nanti kita masih akan kembali lagi satu segmen lagi di program Kawan Animalia. Dan untuk Anda kawan, terima kasih yang masih bersama dengan kami. Kita akan kembali di program Kawan Animalia.

0: happens for your life. CityGate FM. Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
1: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
0: Itu siapa?
1: Lah, kalau itu nama bapakmu.
0: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
1: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
1: Lah, kalau itu ibumu.
0: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
1: Saya tahu.
2: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Pada

0: sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan juga lebih menarik. Saatnya kawan, percayakan pada Decorier Studio, solusi lengkap desain dan juga pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran sampai dengan berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decorier Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain ini dibuat sesuai dengan karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Yang lebih menarik lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan juga survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan juga fungsional bersama dengan Decorier Studio. Hubungi sekarang juga di 0878-6278-8880 atau kunjungi decorierstudio.id. Decorier Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Oke, kita kembali lagi ke Dok Putri ya. Dok, terakhir dok, karena waktunya ternyata udah habis nih dok ya. Dok Putri, bicara soal bagaimana kewaspadaan terhadap rabies, apa pesan untuk pet owner terkhusus untuk mereka yang punya hewan peliharaan dan juga pesan untuk masyarakat supaya tetap aware dan juga waspada dengan yang namanya rabies?
1: Oke. Jadi kalau untuk pet owner sendiri, jangan sepelekan jadwal vaksin mereka karena itu menjadi salah satu hak hidup mereka untuk hidup sehat. Lalu untuk masyarakat secara umum, rabies boleh kita waspada namun jangan membabi buta.
0: Oke, terima kasih banyak Dok Putri untuk ngobrolnya malam hari ini. Semoga kita bisa ngobrol lagi dok ya.
1: Oke,
0: seru ya, sekali. Enak ngobrol sama Dok Putri ya, nggak kerasa nih dok. Tiba-tiba waktunya sudah habis. Saya selalu Dok Putri. Salam untuk teman-teman di Klinik Satwa Sehat Malang.
1: Iya, nanti saya sampaikan. Terima kasih banyak Mbak Erika.
0: Sama-sama. Kawan, itu tadi program Kawan Animalia bersama dengan Dok Putri bicara apakah Malang benar-benar aman dari rabies. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyimak program Kawan Animalia. Dan terima kasih untuk yang sudah ikut bergabung tadi menyampaikan beberapa pertanyaan juga dan menyampaikan beberapa tanggapan untuk diskusi kita malam hari ini. Saya Erika Rosa dari program Kawan Animalia. Selamat malam. Tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

Kawan, kita masih di program Kawan Animalia. Malam hari ini kita bicara apakah Malang benar-benar aman dari rabies. Saya bersama dengan dokter hewan dari Klinik Hewan Satwa Sehat Malang, ada Dok Putri Juanita. Dan terima kasih tentunya Anda yang masih bersama dengan kami. Saya juga punya info penting untuk Anda yang rumahnya sudah jadi tapi terasa belum nyaman, mungkin

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Afisnani, selamat pagi kawan Citygate 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 24 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ

untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera kita simak seorang hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sepuh, bini sepuh, sesepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, sederek-sederek kula sedaya, khususipun keluarga besar Jamiah Nahdlatul Ulama rahimakumullah, kepareng langkung rumiyin kawula ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Ta'ala ingkang sampun marengaken kula dalu punika sowan panjenengan sedaya dalam rangka zikra maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi anggen kita kempal wonten majelis sae dalam rangka sae kanthi niat ingkang sae punika pikantuk ridho ning Allah Ta'ala, barokah manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Jane kula niku pun ajeng mboten dugi kok ngerti ana kiai now, kiai zaman now, kiai Nazif Abdul Mujib, kula tambah kok kurungu wonten kula malah mboten dugi kula. Soale penggawean mau itu hasanah niki pancen pun suwe ajeng kula lereni niku. Iki bangkune penggawean napa niku? Penggawean kok mau itu hasanah. Wong Islam terutama wong NU niku suwenenge pengajian luar biasa. Niki wis tanggal 52 kok isih muludan. Wah, saking senenge. Padahal dikandani nek muludan kuwi bid'ah, kok tambah nemen. Wis ora Rabiul Awal barang isih muludan. Dadi sampeyan pikir mulut ngantek tanggal 52 Rejep ngantek ruah, ruah ngantek poso, ngaji terus Rejep Isra Mi'raj. Ruah niku ruahan khotaman tenggini pondok-pondok pesantren. Mangke mlebu Ramadan ngaji malih nuzulul Quran. Syawal pengajian malih halal bihalal. Bar niku ngaji malih syukuran kaji, dereng kaji dapa mulih kaji pengajian nih, dereng pali matur urs pengantenan pengajian, sunatan pengajian, ngobong botol pengajian. Pindah omah niku dadi walimah niku pirang-pirang. Niku Kyai Nazim niku golekno basa arepe walimah-walimah niku. Ono walimah tasmiyah pengajian. Pindah omah. Wonten malih niku nate kula niku diundang tenggene Kudus. Diundang pengajian dalam rangka

0: ngeleh jenengi bojone. Terus watok kan, wong seneng pengajian kan. Jadi ana tiyang niku sowan kiai, niki kiai kula maringi napa ta napa niki. Ana apa? Niki bojo kula niki rewele mboten karuan. Mboten koyok nalika nganten anyar. Nalika nganten anyar kok apike ra karuan. Mulai duwe anak siji niku lho, masyaallah. Kula wae kaya sedina 2 yuta niku isih ngamuk mawon. Sopo jenenge bojomu? Barang dikandani bojo, iki apa sing marakno? Genti bu jenenge. Ora wong desa ae jenenge Madona. Lho ngono ngleh jeneng. Lha kok ngundang pengajian? La ilaha illallah. Lah sampean kok ajeng leren. Lah kula pikir-pikir wonten dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasane kula mboten dalil. Tapi ana kiai zaman no niku. Biasane njaluk dalil. Kiai ustaz zaman no niku dalil apa ya? Quran ayat piro? Surat apa? Hadis, hadis iso kaya apa ora? Ngoten modele. Ustaz-ustaz zaman no. Dadi wonten dawuhe Kanjeng Nabi iki sokeh niki. Amin mangke takokake Kiai Nabi. Kula pun mboten ngurusi sokeh doe bareng ngoten. Mun jaman old niku. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Termasuk apike islame wong kuwi ninggalake perkara sing ora ana paedahe. Lah ya ana ya ini pengajian, sing dikeki pengajian tetep ngono ae. Sing tukaran karo bojone ora leren. Sing tukaran karo tanggane ya ora leren. Sing korupsi yo malah dadi. Iki ya jenenge ora ana gunane. Mau idzah hasanah. Ya ono ya ini sregepe kaya ngono sing dimau idzah hasanah ya tetep ngono iki potongane. Sing buahil tuambah cethil. Sing gawe ini ngrasani wong ya tuambah dadi ora leren. Termasuk wayahe ngaji bareng rasan-rasan. Mulai berhasil leheran ayam pin bangane orang orang. Tapi terus kalau pikir ni sana kita pikir pikir bareng. Jadi niru Kiai Nazib macam bareng bareng sampai mikir sana. Kira kira pengajian kaya ngono intensifnya kaya kaya ngono sregepe muludan ae ngantek tanggal 52. Tapi kok kaya-kaya ora ana korelasine lho ketularan Ustaz Nao. Ana nganggo korelasi bareng. Sing out-out gak paham ra wis. Tidak ada korelasi antara pengajian dan kelakuane wong-wong sing dikai pengajian. Terus iki sing salah sapa? Apa kiyaine dakine mubaleke ustate sing ngeki pengajian? Apa jamaahe sing dikeki pengajian? Apa materi pengajiane? Apa metode pengajiane? Thariqah pengajiane? Apa apan? Lha kok meneng ae? Dik mau Kiai no kok dijawab terus. Mentang-mentang padha no ngene ya. Saiki ada menengae. Sing salah. Salah sapa? Salah kiai ini ustate mubaleke. Peng pengajiannya, isine pengajian apa carane? Yuk, saya menengah ya. Nah, tinggal ngombe ya, bismillahirrahmanirrahim. Delok menengi karo guyu berarti ora iso jawab. Kalau jawab dhewe. Sampeyan setuju, ora setuju gak apa-apa. Wong negara demokrasi. Boleh. Aku ngalor kono ngidul boleh. Nek cara aku sing salah kiai ne. Ustaz e. Mubaleke. Dak ini. Nek cara aku, terus sampeyan terserah. Tapi jawaban sing paling tidak bertanggung jawab iku sing salah zamane. Iku paling gak bertanggung jawab. Jadi ku apik tuwa emplok nang ning zaman ngono ae. Ya ini mergo kiai dai mubalek menika namung meneruskan perjuangane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi menika ya nabi ya rasul. Ya nabi ya rasul. Nyandang nubuah dan risalah. Iki nek ana sing mlete kepengin dadi niru Kanjeng Nabi dalam nubuahnya sekaligus risalah. Aku kepengin roh rupanya. Tapi mungkin ono. Yang kemudian saya mengatakan bahwa itu yang salah. Karena Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu metode dakwahnya itu dimulai dari dirinya sendiri. Kanjeng Rasul pikantuk dawuh saking Gusti Allah. Aqimish shalah. Kanjeng Rasul salat sik. Kanjeng Nabi wis salat, lagi solu kama ra'aitum usolli. Do salat sira kabeh kaya aku. Lah nek kula iki ora salat ra apa ngejak sampean salat. Kula kangelan golek contone. Salat kaya kaya golek kaya kabeh plusu aduh banget. Lah pidatone ning kene kan golek kiai ning kono kangelan. Kanjeng Nabi mbok. Kanjeng Nabi indak haji dawuh, "Khudzu anni manasikakum." Kowe nek kaji njikuk carane haji aku iki ya. Aja niru kajine turis-turis iku. Sedaya jenengan perhatekno sedaya sing didhawuhno Kanjeng Nabi meniko. Dimulai dari itu. Mergo gurune Kanjeng Nabi Gusti Allah taala menika nggih nyontoni Kanjeng Nabi ngoten. Sadereke ngengken yang dilakoni kali Allah piyambak rumiyin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslim. Gusti Allah nyelawati nyalami dhisik tengene Kanjeng Rasul terus lagi ngongkon wong mukmin-mukmin. Dadi wong mukmin Gusti Allah nyelawati Kanjeng Nabi kok kene kok ora. Paham jenengan? Mulane Kanjeng Nabi terus niru gurune niku. Kanjeng Nabi menawi badhe ngajak-ajak dakwah niku dilakoni dhisik. Dadi supaya sing dijak gampang nampane. Kanjeng Nabi ndawuhi sing enom ngurmati sing tuwa nyayangi sing enom. Sampeyan tingali biografi ini Kanjeng Rasul, Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya apa hormate dateng tiang sepuh. Sampeyan kelingan zaman Sayyidina Abu Bakar mbekta ramane niku. Sinten ramane namine? Apa Gus? Ramane niku sepuh banget. Wah, Kanjeng Nabi niku. Wah, gupuwe ra karuan tok ngormati ramane sahabat Abu Bakar Siddiq. Niku ulah meke. Dikulemekno mau pinak mriki. malah sekapa tahu bakal di semune rada ditukani kali Kanjeng Nabi. Sampean iku lho wong sepuh kok mboten eret-eret rene iku lha opo. Mbok aku wae sing dikongkon sowan. Alit yang sepuh Kanjeng Nabi Masya Allah tok ing ngono. Kali jahanam sampean ningali sejarah Kanjeng Nabi. Niku jahanam-nam niku kumantile karo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mergo disayang Kanjeng Nabi. Abadillah ni Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar bin Amr bin As, Sayyidina Ali. Wah, sayang. Kanjeng Nabi ndawuhi supaya apik karo tangga. Ayo apa Kanjeng Nabi? Ora peduli. Muslim ora muslim mengger tangga dihormati karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ndawuhi supaya wong mulyakna bojone kaya apa Kanjeng Nabi itu mulyakna bojone dan seterusnya niku Kanjeng Nabi. Lah sing ngaku-ngaku muni penerusnya Kanjeng Nabi ini ngejak ngulon ki ambake tengok-tengok iku wis lumayan niki ora jenengan nek kepengin selamat milu jeng monggo ngilen ndek ning etan wong ngelu sirahe ngejak loman ini buah kile setengah mati teleknya digoreng nih ngejak rukun ini dewe provokator gawe ini gawe fitnah gawe ini nyalah-nyalah na uang ini dewe gak iso bener ke payah
1: dungunu dilalah dilalah dilalah kesane Gusti Allah. Dai-dai sing mestine ngejak sesuai kalau metode ini Kanjeng Rasul dimulai dari dirinya sendiri dicontoni karo awake dhewe
0: arang-arang kula muni arang-arang berhati-hati mungkin ono kiai sing sing nyontoni dhewe ya wonten ono kiai sing nonton tapi mbah akeh mbok sithik ra apa alam ya sing kula tingali niku kanthah niku omongane karo lakune ora cocok. Nah, Kanjeng Nabi kan abaru fi kaulila banam. Nabi ini cocok tindakan dan apa yang didakwai karo apa yang dilaksanakan sendiri oleh beliau.
1: Dilalah kesannya Allah akeh kiai-kiai, akeh dai-dai, akeh ustad-ustad sing ora nganggo metode ini Kanjeng Nabi ini ajak-ajak dadak
0: ono sing nek ngajak-ajak nyontoni awake niki justru Pak Harto sampean sing isih nom-nom no gak kenal apa ngerti ini Pak Harto gambare sing mesem ning gone bokonge truk niku Pak. Dan Pak Harto niku presiden Indonesia sing paling suwe 32 tahun ngungkuli presiden pertama Bung Karno niku aja-aja janir Kanjeng Nabi ki ambake ngajak bangsa Indonesia sugih dicontoni awake dhewe akibatnya persis wong Indonesia ini persis karo sekabat di dalam mengikuti ajakan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wong Indonesia dalam segi mengikuti ajakan Pak Harto. Sak niki mulane wong Indonesia seneng sugih. Wis to. Ngaku ora ngaku. Niku seneng masuk nang donya niku pol. Dadi nek sak niki iki mok dampak. Nek ana wong gue geran perkara perkara harta, perkara wanita, itu dampak dari dakwah yang alam metode Kanjeng Nabi niku wau. Menyenangi materi dicontoni.
1: Mari saudara-saudara. Supaya saudara-saudara kaya supaya kalau sholat bisa khusyuk.
0: Mari ekonomi kita tata, baik kita kaya. Nah, seperti saya oh, seneng duit lah belum dojo. sing ora sapa, Cak. Wong namine Mudin, cara kene napa namine? Lebih. Lebih sing tukang dungo. Cara kene kula Mudin. Mudin itu akronim dari Imamuddin. Di imame agama teng kene desa namine Mudin. Imamuddin, Imamuddin, Mudin. Mudin mawon niku di bawah sadarnya. Pun malakah niku di bawah sadar. Awak dhewe iki cara ngaji 32 taun. Wis sampean takokake Kiai Nadim. Masyaallah dalile semua kae niku. Sampean takoki ngajine pirang taun? Ora ono 15 taun ono. Sampean ngaji kae Pak Harto 32 taun. Malakah sampean? Ngerti malakah sampean? Ngerti? Mboten gak gelem takon. Malakah niku sudah mendarah daging. Jadi cara nahwu sorop wong sing pun malakah niku kaya Gus Nadim iki. Krungu ana wong muni Ja'a Zaidan. Mas keliru. Lho kok keliru? Bete napa teng Alfiyah? Ora usah bet-betan. Ning kupingku gak enak. Niku malakah. Tanpa dipikir, tanpa dalil, tanpa apa. Kiai sepuh itu nek sampean tinggal ya pidato arang-arang dalil niku lho. Kiai-kiai no momon sing dalilan. Kiai sepuh-sepuh ora tau dalil. Mun malakah dalil golek dhewe kono. Cocokna mbek omonganku. Wis malakah, Mudin mawon, Mudin iki wae lebih cara mriki. Niku nek diundang tahlilan karo wong sugih. Niku tahlile ping 1000. Wong antek kesel. Nek diundang wong larat langsung patekah. Ini ndak usah buka kitab, ora usah buka kitab, ora usah apa. Di bawah sadar sudah otomatis malakah. Apa-apa sing kira-kira ndak tek no duit, wis rasa dipikir. Wis mesti apike. Ngaten iki. Mubalek. Sampeyan kaya amplop kok tipis, sok mben undang nas jajal, gak teko. Ya otomatis. Ya. Padahal kiai-kiai sepuh ngendikake hubbud dunia raksuful li khotiatin. Sumber dari kesalahan, sumber malapetaka itu adalah menyintai dunia yang berlebihan, materi. Soalnya biyen Pak Harto nalika mulai mimpin kula kelingan Pak Harto niku nalika dilantik dadi presiden. Sampe nek kepengin roh sektine bapak kula Kiai Haji Bisri Mustofa. Niku wong Kalongan sing tuwa-tuwa mesti kenal Kiai Bisri Mustofa. Tapi durung tahu krungu sektine. Nalika pelantikan Pak Harto niku Pak Subhan nalika itu dadi pimpinan MPR. Allah yarham Pak Subhan ZE. Iki sub yang mbak ini wah rivale Pak Harto CS niku namung Subhan. Wong NU yang membanggakan Pak Subhan. Mulane nalika pelantikan Harto minta ada yang doa. Baik. Jadine Pak Subhan Kiai Bisri ae kondongo ben gak mandi. Dungane gak mandi mergo Kiai Bisri ku senengane guyon. Bapak kula ku senengane guyon. Kiai Bisri. Dadi jare ini Subhan wis Kiai Bisri ae sing donga. Ben ra mandi, ben ra suwe-suwe Pak Harto wis leren. Karepe ngoten. Gak ngerti. Nek bapak kula dungane mandi. Ngantek 32 tahun. Angking mandi ni tu kan? Lah wong ngaji 30 tahun pun mboten terima ngelotok, orang terima malah kampun ngamal nong ilmu ni Pak Harto. Mulane nalika ana bokong truk muni gambare Pak Harto mesem piye le enak zamanku to maca sampean kula jawab nggih mesti mawon Mbah wong biyen Soeharto ne mok sampean tok sakniki mas sak Indonesia Soeharto tok isine oh gak kacau iku ngilmu mencet wong ya wis ahli gak ngakali wong ya wis meletut pengento ya wis
1: niku wonten istilah nunut urip nur ummah onto napa niku mergo mbiyen wedi karo Pak Harto
0: madrasah-madrasah ini gunti kabeh sing asal jenenge Nahdlatul Ulama ya mereka sing dianggap merawasi yang NU tau mereka ono gitu aja kelemar-kelemar tapi ini ono gawe kok terus pengen kita gak kanggo kan ya potong alis kalau nanti matur kali Gus Dur Allah yarham Gus Dur Gus jane kula niku ajeng ngejak diskusi Gus Dur niku cemerlang pikirane. Nggih, nalika niku tesih padha gelandangane. Turun-turun teng ngene omahe, omahe kontrakan tesih. Wong kula matur ya Gus Dur. Gus, kita ini orang NU kayak satpam aja. Loh, gimana maksudnya? Nah iya kalau ada gawe saja wanggil satpam suruh di depan. Wah, no rondo sekutu teko maju lo no. Wes normal mojo rokokan. Oh Jepang maju maju maju. Wes bar mojo rokokan. Gitu G30S. Ansor sekolah ngebuan saat ini saya dikut salah-salahan kalau orang luar negeri orang NU Ansor mergon dikerang sing dipakak baru niku terus masuk lailahaillallah kula kandha kalih Gus Dur kok ngeluh iya nasib kok begini Gus kula maksudnya kepengen ngejak diskusi api api ya dadak jawabannya nih khas Gus Dur nih loh Gus apa kurang mulia jadi satpamnya Indonesia loh mulia jawabin la ilah illallah ya terus mata ini diskusi no iya ya terus nak terima Gus mulia ya terus jawabannya Gus Dur apa kurang mulia jadi satpamnya bareng kiambai jadi presiden pulau lok nono pulau tuteng sampai dulu saya suruh saya ajak diskusi gak mau cukup dari satpam sekarang sampai jadi presiden ini ngulik pembantu angeli rakar bolak balik tol sampah tol kahasan mantai alwisya bareng kaget-kaget kabeh wong dulu walaik pancen gak gelem maksud saya yaitu jangan jadi satpam tok. Ya dipikir engko nek ngene dadi presiden barang piye. Wong padha-padha. Padha-padha warga Indonesia. Padha-padha pembela NKRI. Masa ora pantes engko dadi presiden. Ya wong engko ne. Takate satpam. La ilaha illallah. Sampeyan kula kandhani nggih. NU sing dibangga-banggaan itu kayak ngasih sinten namanya Rois Am pertama ini namanya Rois Akbar sing mau disebut-sebut Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Hasan Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Hasan sampai kenal ya rumiyin wonten tiang Arab jadi wartawan teng Indonesia mengcover berita-berita perjuangannya orang Indonesia namine Muhammad Asad Syihab.
1: Terus damel buku kula pikantuk sing cetakan Kuwait bahasa Arab. Judule Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'ul Binati Istiqlali Indonesia. Niku nek diterjemahno letter harfiah Maha Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia.
0: Niku sing netekno NU. Niku panutan niku sing. Kadhutusnya Hasyim Asy'ari niku embahe Gus Dur. Mane dadi pahlawan nasional. Ora ono. Kula niku nate pameran delok pameran lukisan ono lukisan Hadrotus Syekh apik banget, gede banget. Sing lukis Cina. Tionghoa. Oh tak kok lu sampean kok ngelukis ini? Wong banyak tokoh-tokoh ini. Jawab ini meh padha karo Said Asad ini. Kalau tidak ada orang ini, tidak ada NKRI. Matur jawabnya. Tidak ada.
1: Putrane Kiai Jidan.
0: Ini kok gak ada yang kenal putrane Kiai Hantar Syekh.
1: Bapak Gus Dur, Kiai Abdul Wahid Hasyim. Ini kok melok.
0: Gawe ini. UUD 45 segala macam gawe Indonesia ini melok.
1: Jepang lali kok niku nate takok. Takok kali.
0: Kiai Wahid Hasyim.
1: Kenapa kok Kiai Wahid Hasyim sing ditakoki Jepang?
0: Mergo ngerti Kiai Wahid Hasyim niki main gawe bahasanya kayak nanti gue sampai gak paham.
1: Representasi dari umat Islam tradisional ditakoi iki engko nek Indonesia merdeka kira-kira sing mbok pilih jadi presiden sapa?
0: Ya nanti dulu, saya tidak bisa menjawab sekarang. Saya harus bilang ayah saya.
1: Terus matur kali ramane kata tu Hasyim Asy'ari ini ya, nonton pertanyaan ngaten mereka, sinten kira-kira sing pantas mangke dados presiden.
0: Kira-kira jawabannya kata tu saya,
1: bong, kira-kira om saiki langsung, ya kowe dhewe to, mestine, bong iku ya sebaraan, seperjuangan, Kiai Wahid Muhammad Hatta. Langsung sinten namine Kahar Muzakir Kiai Wahid Hasyim, tapi dulu ini sejajar.
0: Tapi Hadrotus Syekh jawab ibu Soekarno dengan tegas, Soekarno dia yang bisa menyatukan.
1: Nih Hadrotus Syekh Hasyim tidak hanya alim, arif dan rasional, ngerti Indonesia ini bermacam-macam.
0: Wong njopo-njopo kok ngerti bahwa ora sejarah ngene iki. Tapi wong NU juga ngerti. Ora dinggo membanggakan diri, tapi dinggo memperkokoh bahwa pendahulu kita itu pejuang-pejuang NKRI, bahkan yang mendirikan NKRI.
1: Wong terpengaruh kok. Wong-wong Jakarta kata kok kapati gagah nong NU gagah-gagah.
0: Niku njenengan kok dimantepno kalih ngeten.
1: Ya iya. Zaman nol niku wong.
0: Nah iki kula mboten usah mantepake malih.
1: Paling enak niku wong
0: berislam niku ya kaya wong NU niki. Sampeyan tinggal ya tiang-tiang Jakarta niku sing pertentangan-pertentangan niku. Uripe wis gak kepenak. Agama kok pertentangan niku lak tambah nyiksa awake dhewe. Nggih to, Bu. Kula ngantek gawe buku namine Agama Anugrah. Kene biasa mau coba orang kene iki. Jadi agama itu anugrah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, anugrahnya Allah kepada kita. Bukan beban, anugrah. Sampai goleki mulai syahadat ngantek kaji, ngantek apik karo wong kabeh menika anugrah Gusti Allah. Mung kadang-kadang wong niku ngertine mok haji tok sing anugrah. Mulane wong haji tok sing syukuran. Lha padha-padha rukun Islam kok mok haji tok syukuran. Mbok salat bareng syukuran. Ora enak nek syukuran terus. Syukuran ono, syukuran dene. Syukuran salat zuhur. Asal mergo haji wong ngerti anugrah. Haji ku anugrah. Meskipun napa pengertiannya tentang anugrah masih sumir sekali. Karena rumasane iso ana barang ngoten. Sawat barang masyaallah. Anugrah. Ya sing paham ngeten iki kiai-kiai sing bersanad niku wau. Niku sing dingentikake sanad niku artine mata rantainya ilmu Islam itu sampai ke Gusti Allah. Ora mau sampai Kanjeng Nabi. Mung ka Kanjeng Nabi Jibril, Jibril Gusti Allah. Tamat. Dadi nek ana ustaz terus muni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Yang penting inamalnya, saudara-saudara. Sering krungu ngoten nggih. Kaya-kaya Kanjeng Nabi ku tanggane. Kok iso muni Kanjeng Rasul bersabda iku ndek krungu di Ka'bah. Tanggane ta apa? Lah sampean, lho, aku nek ditakoki malaikat kok apa kowe muni inamal amal binian. Kulo sakit jawab. Kulo saking guru kulo Kiai Bisri Mustofa, saya guru kulo Kiai Ali Maksum, saya guru kulo Syekh Yasin Al Fadani, saya guru kulo Syekh Abdul Halim Mahmud. Kulo kandak nom. Sampeyan takok iki nika. Mangke bapak kulo sing ditimbal. Kowe kok iso muni inamal amal saka Kanjeng Nabi, mbok kandak nom Mustofa. Lho, kulo saking Syekh Umar Hamdan. Saya Umar Hamdan tak kau, kalau saya ingin saya paleh terus saya ngantek saking Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sokong malaikat Jibril, malaikat Jibril sokong. Lah nek sampean dalil terus ditakoki malaikat, kowe mesti ngerti kok iki hadis Gusti Kanjeng Nabi. Kula saking majalah Hidayatullah. Nah. Walau wis gak terbit nah ya saiki. Sapa sing mempertanggungjawabkan? Mulane sampean banding-bandingan. Enak. Wong dadi wong NU enak. Ora kok enak-enakno awak mboten. Pancen enak pemahaman Islam menurut Nahdlatul Ulama niku pancen gampang, enak. Ora masakot, ora beban. Kulo niku dibuli kok. Muni nek agama niku gampang. Lha kulo dalili. Kulo dalil sahih Bukhari nek ning muni muslim ana. Sumbere sapa garwane Kanjeng Nabi dhewe malah. Dawuhke ora mau adinu yusrun tapi innadina yusrun. Bantah iki kados sahih. Innadina yusrun. Ora adinu yusrun. Innadina. Ngerti apa ora kowe? Inna iku fungsine. Takke. sungguh agama itu mudah.
1: Lu ngono isih nenyang.
0: Oh itu hanya hadis saja ya, Bang. Lu mau Quran dia, ayat Quran. Kiai mbok tantang. Gak tahu maca apa? Yuridullahu bikumul yusra. Orang mau mandek semono, tapi wala yuridu bikumul usra. Padha takit iki. Yuridullahu bikumul yusra. Gusti Allah ngesake kowe gampang. Orang ngesake angel, sudah dobel. Tapi dawuh Kanjeng Nabi, wala yusaddadin illa qolata. Nek mbok ngel-ngel kowe sing kualan. Niku sing ngel-ngel agama kelentar kabeh.
1: Waduh.
0: Lah niku diguyu wong ento niku. Belajar agama kalih kiai-kiai sing pun mawas. Rumangsane yo ngajine kiai-kiai niku mboten namung tengene Wali Songo. Teng Mekah, teng Haromen mereka atau tu Syekh barang Mbah Bisri, Mbah Wahab mereka Haromen tu.
1: Sedaya ngaji model ijazah, model sanad kabeh.
0: Nek ngaji ikhya ya tekan Imam Ghazali. Lah mau
1: kono bolak balik muni.
0: Wah, tak penting dia dia itu. Pulang, tak penting. Penting Quran dan hadis. Kula usut-usut niku sing dimasukna Quran hadis niku Quran terjemahan Departemen Agama. Hadis niku maksudnya 40 mutiara hadis. La ilaha illallah ngono dipamer-pamerno ning dinti, ning sosmed ngono ya akeh sing ngikuti. Nanti ana sing takok kalih kula. Lho niku nek mboten bener kok sing melu kok kathah, follower-e kok kathah sanu. Lho iki piye? Wa fauqa kulli dzil ilmin alim, di atas orang yang pandai ada yang lebih pandai. Wa tahta kulli jahilin, duh. Di bawah orang bodoh banyak yang lebih bodoh.

Islam dengan siaran radio di Indonesia. Syukur Alhamdulillah atas nikmat Islam dan indahnya persaudaraan yang Allah karuniakan kepada kita semua. Semoga ilmu milik Allah yang dititipkannya dapat membentengi akidah kaum muslim dari berbagai upaya penyesatan. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Di tengah perkembangan Malang yang makin modern, ternyata masih ada satu tempat yang diam-diam menyimpan cerita ratusan tahun lalu. Tempat yang awalnya cuma gubuk sederhana di tengah hutan, tapi sekarang jadi salah satu jejak penting penyebaran Islam di wilayah ini. Tempat itu Masjid At-Tahiriyah atau yang lebih dikenal dengan nama Masjid Bungkuk. Lokasinya ada di Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Saat sampai di sini, suasananya langsung terasa beda, lebih tenang, hangat, dan punya aura sejarah yang kuat. Bangunannya memang sudah mengalami pembaruan, tapi ada bagian-bagian lama yang tetap dipertahankan. Empat tiang kayu tua masih berdiri kokoh, seolah jadi saksi perjalanan panjang tempat ini. Lingkungannya juga masih cukup asri, bikin siapapun yang datang bisa lebih rileks dan menikmati suasana. Cerita di balik masjid ini cukup menarik, kawan. Didirikan oleh Kiai Haji Hamimuddin atau Mbah Bungkuk sebagai bagian dari Laskar Pangeran Diponegoro. Mbah Bungkuk

0: ibu di tengah hutan. Disitulah kegiatan ibadah dan mengajar, mengaji dimulai meskipun awalnya hanya diikuti beberapa orang. Warga sekitar yang belum familiar dengan Islam waktu itu merasa penasaran, terutama dengan gerakan sholat seperti rukuk dan sujud. Mereka menyebutnya bungkuk-bungkuk. Dari situlah nama bungkuk akhirnya muncul dan melekat sampai sekarang. Seiring waktu, sampai banyak orang datang untuk belajar, musola sederhana ini berkembang menjadi masjid. Bahkan ditemukan juga batu-batu peninggalan yang diduga berkaitan dengan era kerajaan. Jadi, tempat ini bukan cuma soal ibadah, tapi juga menyimpan lapisan sejarah yang cukup dalam. Gimana? Mau ke sana? Oke, dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Raya Mondoroko Singosari. Kemudian belok kiri ke Jalan Raya Tumapel. Lalu belok kanan ke Ronggowune. Lanjut ke kiri masuk Jalan Bungkuk. Dan selamat datang di Masjid Bungkuk. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

Terletak di lereng pegunungan Arjuna Welirang, Desa Bumiaji bukan hanya menawarkan udara sejuk dan pemandangan alam yang indah, tapi juga menyimpan jejak sejarah panjang yang dipercaya sebagai salah satu titik awal penyebaran Islam di Kota Batu. Jejak itu masih bisa Anda temui hingga sekarang melalui sebuah kompleks makam leluhur yang berada di kawasan Bumiaji. Di tempat inilah dimakamkan tokoh-tokoh penting seperti Mbah Batu atau juga dikenal sebagai Mbah Wastu, kemudian Pangeran Rojoyo, serta tokoh lainnya seperti Dewi Mutmainah dan Kiai Abu Naim. Kompleks makam ini hingga sekarang masih ramai dikunjungi peziarah, baik dari dalam maupun luar kota. Suasananya tenang dan sakral, dikelilingi pepohonan dan udara pegunungan yang sejuk, memberikan pengalaman wisata religi yang terasa lebih khusyuk dan mendalam.

0: Ji bukan hanya tentang sejarah. Desa ini juga dikenal sebagai kawasan pertanian dan wisata alam yang menyegarkan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi hamparan kebun apel, ladang sayur, dan pemandangan khas pedesaan pegunungan yang masih asri. Udara di sini terasa lebih segar, jauh dari hiruk pikuk kota. Akses menuju Desa Bumiaji pun juga relatif terjangkau dari pusat kota Batu, hanya sekitar 10 sampai 15 menit perjalanan. Meski begitu, suasana yang Anda rasakan akan sangat berbeda, lebih tenang, lebih damai, dan terasa lebih dekat dengan alam, bahkan dengan sejarah.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, di subkota Malang bakal siapkan rute untuk kendaraan feeder bus Trans Jatim. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Saliputra menyampaikan, Pemkot Malang masih menyelesaikan kesepakatan handover yang sebagai operasional feeder dari Pemprov Jatim. Saat ini rute feeder masih akan disusun dari perkembangan angkutan pelajar, karena rute angkot pelajar yang sekarang masih mengacu pada rute untuk bus halokes. Di sisi lain, Sekretaris Organisasi Angkutan Darat atau Organda Kota Malang Purwono Cokro menyampaikan, skema feeder bakal berbeda dengan angkutan pelajar karena bakal menggunakan armada atau kendaraan baru. Kawan, Gubernur Jatim berharap kafilah dari Jatim bisa jadi juara umum MTQ nasional. Harapan itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa waktu datang langsung ke pembukaan Musabakah Tilawati Quran atau MTQ Nasional 2026 di Semarang kemarin. Kofifa berharap semua kafilah Jawa Timur bisa memberikan penampilan terbaiknya, walaupun harapannya ada yang bisa membawa gelar juara umum, tapi Kofifa menegaskan yang terpenting dari itu anak-anak bisa tampil lancar dan penuh ketenangan. Kofifa juga menyampaikan perjuangan para kafilah tidak hanya membawa nama pribadi, tapi juga membawa nama daerah asal dan provinsi Jawa Timur. Dia optimis semua ikhtiar sudah dilakukan, tinggal bagaimana mereka tampil penuh keyakinan. Kawan, peringatan cuaca ekstrim muncul, BMKG ingatkan potensi gelombang tinggi 4 meter. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi hingga 4 meter yang membayangi 50 wilayah perairan Indonesia hingga 16 September 2026 mendatang. BMKG menyampaikan perairan rawan gelombang tinggi membentang di pesisir barat Sumatera, selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga wilayah Indonesia Timur. Pihak BMKG mengimbau para nelayan, operator kapal, dan wisatawan pantai untuk mewaspadai ancaman gelombang laut yang dipicu peningkatan kecepatan pola angin timuran. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: One Hot News.

89.9 FM, guiding for your life. Selamat pagi kawan, semangat pagi. Saya Nurul Fitriani yang pagi hari ini menemani Anda di City Report. Jam 6 pagi hari Senin ya, yang sudah mulai beraktivitas. Semoga juga hari ini kondisi cuaca mendukung untuk berbagai aktivitas Anda. Karena kalau menurut perkiraan BMKG untuk hari ini, wilayah Malang memang masih cukup aman, nihil adanya potensi untuk hujan. Sedangkan kalau untuk kecepatan angin, nah ini yang juga masih jadi perhatian. Karena kabarnya BMKG sudah memberikan imbauan ya, sampai hari ini

kawasan Jawa Timur ada potensi untuk angin kencang. Kalau Anda ingat, terakhir tanggal 12, yaitu yang memang kondisi kecepatan angin luar biasa di kawasan Malang, Batu, dan juga di area Kabupaten Malang, sehingga mengakibatkan ada beberapa laporan pohon tumbang. Nah, bukan hanya pohon tumbang saja, kawan, tapi untuk kondisi angin yang sangat kencang, ini mengakibatkan beberapa kawasan pegunungan yang ada di wilayah Jawa Timur yang beberapa waktu lalu sempat dikabarkan mengalami karhutla sudah berhasil dipadamkan, itu kemudian muncul kembali yang namanya titik api atau hotspot. Terakhir kemarin yang cukup ramai, banyak sekali pendengar Sidigir FM yang juga membagikan untuk dokumentasinya karena nampak jelas sekali dari kawasan Malang, Batu, dan juga di kawasan kota Malang ya. Kemarin banyak yang memberikan dokumentasi berupa foto, video kebakaran yang ada di kawasan Gunung Buta dan juga Puncak Kawinajang. Nah, untuk di kawasan tersebut, pagi tadi ya, kita sempat terima juga dokumentasi dari beberapa pendengar Sidigir FM. Masih ada juga yang membagikan dokumentasi. Tadi Pak Satrio Aji, selamat pagi, sekitar jam 4 lewat 19 menit. Tadi mengabarkan, selamat pagi, untuk area sekitaran puncak Gunung Kawi masih nampak terbakar hingga pagi. Ada foto yang dikirimkan, saya tampilkan dulu untuk Anda. Dari foto tersebut ya, Anda bisa lihat di visual radio kami, ada bertuliskan juga kawasan Kabupaten Malang, pantauan sekitar jam 4 lewat 1 menit. Untuk di puncak Kawinajang juga masih nampak membara. Ini padahal pantauan dari Kabupaten Malang ya. Kemudian selain di kawasan Kabupaten Malang, dokumentasi dari Pak Satrio, tadi Bu Natali juga sekitar jam 5 lewat 15 menit kawan mengabarkan juga dari Perum The Os kawan, daerah Ndau, terlihat juga api di Bukit Putri Tidur. Dan ini dia ada beberapa dokumentasinya. Nah, kalau dari Bu Natali juga menggambarkan ya, kelihatannya juga masih merembet kawan sampai ke bawah. Ini untuk dokumentasi yang lebih jelasnya lagi, nampak lebar ya. Pagi tadi kondisi langit masih agak gelap, jadi kelihatan untuk apinya, bahkan juga nampak untuk asapnya membumbung warna abu-abu kawan. Dan ini yang juga jadi perhatian, karena kondisi di kawasan Gunung Buta dan juga di Puncak Kawinajang yang areanya terbakar sejak tanggal 12 September lalu, itu muncul kawan sekitar jam 10 pagi dengan kondisi api itu yang semakin membesar. Bahkan sampai kemarin kabarnya masih belum sempat dilakukan upaya untuk pemadaman, karena petugas pun juga kewalahan untuk mau melakukan pemadaman di lokasi karena medannya cukup terjal, mengingat area tersebut merupakan puncak Kawinajang ya, untuk yang di kawasan Kawinajang. Dan dengan kondisi angin yang sangat kencang, kemungkinan kalau kemarin malam kita sempat terhubung juga ya, mungkin kalau kemarin sekitar jam 8 malam Anda simak di Sidigir FM, kita sempat terhubung kawan secara on air bersama dengan pihak dari administrator KPH Malang, ada Kelik Jatmiko, yang menyampaikan memang masih belum sempat dilakukan upaya pemadaman sejak tanggal 12 September 2026 setelah api muncul, karena selain medannya yang cukup sulit bagi para relawan, kemudian juga angin kencang kawan, itu sangat menyulitkan sekali upaya waterbombing. Bahkan kemarin itu rencananya harusnya sudah dilakukan waterbombing, tapi karena kondisi angin masih cukup kencang sehingga masih belum bisa dilakukan waterbombing ataupun upaya pemadaman sejak api muncul di tanggal 12 September itu hingga kemarin. Dan semakin meluas kemungkinan kemarin malam ya, itu areanya kalau yang di kawasan Kawinajang itu kan daerah Pujon, kawasan Pujon Kidul atau mana gitu ya, dan itu pun juga semakin meluas sampai kemungkinan sudah masuk di area Blitar seperti itu. Kemudian juga untuk yang di kawasan Gunung Buta ini juga semakin meluas kawan. Dan informasi yang kita terima, karena kemarin belum berhasil dilakukan upaya pemadaman menggunakan waterbombing, karena satu-satunya upaya yang bisa dilakukan ya, melihat areanya sudah sangat luas sekali, apinya sudah sangat besar, sehingga tidak mungkin untuk petugas melakukan pemadaman dengan secara manual di lokasi karena keterbatasan petugas ya, karena medannya juga, sehingga satu-satunya juga menunggu adanya waterbombing yang dijadwalkan pagi hari ini. Nanti

akan coba hubungi juga kembali ke administrator KPH Malang, Keli Jatmiko. Apakah pagi hari ini memungkinkan yang namanya upaya waterbombing? Karena melihat kendala sejak kemarin tidak diberlakukannya waterbombing adalah kondisi angin yang kencang. Nah, kalau mengingat kembali prediksi angin kencang ini kan masih sampai hari ini, kawan, tanggal 14 September 2026. Semoga juga untuk kondisi cuaca masih mendukung ya upaya waterbombing, agar kondisi di lokasi yang mengalami kebakaran, kawasan hutan Gunung Buta dan juga Puncak Kawinajeng ini bisa segera dipadamkan. Mungkin kalau pagi hari ini Anda mengarah ke kawasan Kota Batu gitu ya, melihat juga nih area gunung tersebut masih nampakkah juga untuk apinya, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Cuman kalau di langitnya kalau sudah mulai cerah ya, biasanya yang terlihat hanya asapnya saja. Karena kemarin sore ya, informasi awal yang kita dapat juga pantauan berupa foto dari banyak sekali pendengar Sidikir FM yang mengabarkan di kawasan atas Gunung Panderman itu muncul asapnya yang cukup tebal, kelihatan ya dari kejauhan. Kemudian semakin malam terlihat juga lah untuk api dan juga baranya. Itu kawan untuk informasi sementara. Dan untuk yang lainnya lagi, Anda yang mau menambahkan informasi di pagi hari ini boleh ya untuk Anda share di 0811 3600 911.

0: for your life. Citygate FM.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: di Gain Line on FM, Gaining for Your Life. Kawan, di pagi hari ini untuk kalian yang juga masih persiapan ya barangkali untuk aktivitasnya, mengingat sekarang hari Senin, kemudian juga pagi hari yang sudah mulai prepare berbagai kegiatan, pastinya perlu cek juga ya bagaimana untuk prediksi cuaca di wilayah Malang Raya per hari ini. Apakah juga untuk kondisi cuaca masih mendukung berbagai kegiatan di luar ruangan, apalagi juga di tengah kondisi cuaca yang cukup terik ya waktu siang hari dengan kecepatan angin yang luar biasa akhir-akhir ini. Kalau dilihat kawasan Malang hari ini memang patut untuk waspada adanya angin kencang, karena berdasarkan perakiraan BMKG yang sudah dirilis sejak 2 hari yang lalu ya, tanggal 12 September 2026, kemarin kita juga sudah dapat rilisnya kawan dari rekan-rekan BMKG Jawa Timur yang menyampaikan sampai hari ini memang ada potensi untuk adanya angin kencang. Tapi kalau lebih rinci lagi bagaimana perakiraan cuaca di hari Senin 14 September 2026, selain Anda perlu waspada soal angin kencang yang kemungkinan bisa mengganggu aktivitas warga sehingga perlu adanya peningkatan resiko gitu ya, adanya peningkatan kewaspadaan terhadap resiko pohon tumbang, kemudian juga gelombang air laut yang biasanya juga bisa tinggi kawannya kalau kondisi angin pun juga kencang. Nah, kewaspadaan berlaku di kawasan Malang Raya, wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang dan juga Kota Batu. Ini yang masih ada potensi untuk angin kencang ya. Kalau peningkatan angin ini, kalau dari Anda barangkali ada juga yang masih belum tahu, peningkatan angin kencang ini dipengaruhi dengan perbedaan tekanan udara yang cukup besar antara wilayah Australia bagian timur dan kawasan yang mendekati garis ekuator. Perbedaan tekanan ini kawan membuat aliran angin timuran yang bergerak dari Australia menuju ke Pulau Jawa, terutama di kawasan Jawa Timur, ini jadi lebih kencang. Dan fenomena ini terjadi ketika sebagian besar wilayah Jawa Timur masih ada di periode puncak musim kemarau. Sehingga yang Anda rasakan waktu hari ini ya, kemungkinan udara bakal relatif kering, kemudian aliran angin juga bakal menguat, bisa membuat kondisi di lapangan terasa lebih berangin, khususnya pada siang dan juga sore nanti. Itu kawan yang perlu untuk Anda antisipasi. Jadi dengan adanya potensi angin kencang yang bisa mengganggu berbagai aktivitas warga, utamanya di jalan raya, di kawasan pemukiman, di ruang terbuka dan juga area yang banyak ditumbuhi pohon besar, untuk itu Anda direkomendasikan untuk tetap waspada ya dengan adanya papan reklame, baliho, atap bangunan serta benda-benda ringan yang mudah terlepas ketika diterpa angin. Itu kawan. Kemudian juga kalau yang di kawasan itu, yang di kawasan Kota Malang ya, yang perlu untuk antisipasi. Kemudian yang di Kabupaten Malang, kalau di Kabupaten Malang karena memiliki wilayah luas dengan karakter geografis yang beragam, mulai dari dataran rendah, kawasan perbukitan, termasuk juga pesisir laut yang ada di selatan gitu ya. Jadi angin yang menguat ini perlu diantisipasi oleh masyarakat yang sedang beraktivitas di jalur pegunungan, kemudian perkebunan, kawasan wisata, serta di wilayah pantai. Dan kalau untuk yang di kawasan Kota Batu juga, yang perlu untuk antisipasi dengan potensi angin kencang ini ya, karena kawasan Kota Batu ada di area dataran tinggi, juga perlu memperhatikan kemungkinan angin lebih terasa di area terbuka dan juga lereng. Dan ini jadi perhatian juga untuk pengelola wisata, pelaku usaha luar ruangan, serta pengunjung tempat rekreasi diminta mengikuti perkembangan peringatan dini sebelum melakukan aktivitas. Kemudian untuk angin kencang tidak selalu disertai dengan hujan, tapi kondisi ini kawan tetap bisa menimbulkan dampak yang berbahaya, terutama ketika menerpa pohon tua gitu ya, bangunan yang kurang kokoh, jaringan utilitas, papan reklame, dan juga konstruksi yang masih belum selesai. Begitu untuk warga Malang dan sekitarnya, kita ingatkan juga ya, ada imbauan dari pihak BMKG. Yang pertama untuk tidak berteduh dan juga memarkir kendaraan Anda di bawah pohon rindang, baliho, papan reklame, maupun bangunan yang terlihat rapuh. Jika angin mulai bertiup kuat ya, sebaiknya Anda segera pindah ke tempat yang lebih aman. Apalagi untuk Anda pengendara roda 2, juga sama perlu meningkatkan kewaspadaan waktu melintas di jalan terbuka karena dorongan angin yang dari samping itu juga bisa mengganggu keseimbangan kendaraan, terutama bagi pengendara roda 2 dan juga kendaraan dengan muatan yang tinggi. Itu juga harus ekstra hati-hati. Kewaspadaan juga diberlakukan ya di kawasan tol, jembatan, serta ruas jalan yang ada di area terbuka, agar para pengemudi disarankan mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman, dan tidak melakukan manuver secara mendadak ketika angin bertiup dari arah samping. Itu kawan untuk beberapa atensi ya yang perlu untuk Anda lakukan di tengah kondisi angin yang cukup kencang. Termasuk ini yang sering sekali kita bahas waktu masuk di musim kemarau, aktivitas pembakaran sampah, pembakaran lahan maupun juga penggunaan api di ruang terbuka sebaiknya Anda hindari, karena angin yang kuat bisa membuat api menyebar sangat cepat dan juga menyulitkan proses pemadaman. Itu kawan beberapa catatan ataupun juga rekomendasi yang kita terima dari pihak BMKG, termasuk untuk beberapa perusahaan ya dan juga pengelola tempat wisata. Ini diminta mengevaluasi keamanan wahana yang berpengaruh pada angin, seperti barangkali gondola, biang lala, ataupun segala permainan yang posisinya itu ada di ketinggian, dan wahana terbuka lainnya. Kemudian juga pekerjaan luar ruangan ya di gedung tinggi, termasuk pembersihan kaca dan juga pengerjaan konstruksi sebaiknya dihentikan sementara kalau memang kondisi angin masih membahayakan. Karena prediksinya kawan untuk angin kencang di wilayah Jawa Timur sampai hari ini tanggal 14 September 2026. Sampai saat ini masih belum ada informasi ya, apakah besok juga masih ada potensi untuk angin kencang. Masih belum ada informasi lebih lanjut dari pihak BMKG. Yang jelas beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, rekomendasi-rekomendasinya ini harapannya bisa jadi acuan gitu ya untuk Anda yang akan beraktivitas di hari ini. Dan informasi yang lainnya nanti kembali kita akomodir kawan di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami ya di Sedikit 911 FM.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, Anda yang pagi hari ini sedang mobile dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan mengarah ke ruas tol, kondisi masih relatif lancar di sepanjang Pandaan, bahkan cenderung lengang. Kemudian lanjut mengarah ke sekitar Sidoarjo juga nihil antrian, termasuk nanti Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru saat di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak masih terkondisikan. Untuk Anda yang punya informasi khususnya kondisi cuaca, termasuk bagaimana kondisi angin di sekitar sana ya, apakah menunjukkan sudah mulai cukup kencang, boleh nanti Anda sampaikan di WhatsApp kami 0811 3600 911.

Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: sekarang gak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
0: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
0: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
4: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
5: Loh, masa tidak ada yang tahu?
6: Bapak Selamat Prianto, Bu.
4: Itu siapa?
6: Lah, kalau itu nama bapakmu.
4: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
6: Ibu Mariani Ayu.
4: Hah? Itu siapa lagi?
6: Lah, kalau itu ibumu.
4: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
6: Saya tahu.
7: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain on FM, Guided dan For Your Life. Kawan, untuk di pagi hari ini ya, untuk Anda pastinya yang sudah mulai beraktivitas, apapun itu, dimanapun itu, zaman sekarang sebenarnya kita gak pernah bisa lepas dengan yang namanya koneksi internet. Nah, kalau internet Anda sudah mulai lemot, pastinya bikin emosi juga ya. Barangkali sudah waktunya buat Anda pindah saja ke Kapten Naratel untuk bisa nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming yang tinggal like, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap lagi, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi customer service Kapten Naratel di 0882-1202-24 kali. Anda bisa kunjungi juga, ada websitenya untuk Anda cari tahu dulu ya, di www.kaptennaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Wisdom. Ada orang yang dikalahkan oleh waktu, ada yang menang atas waktu, ada orang yang dihipnotis oleh handphone, ada orang yang bisa mengendalikan handphone. Bedanya di mana? Leadership adalah jawabannya. Jika hari ini kita ingin bangun tidur, masih saja kalah sama kasur, janji kalah sama alasan, tujuan kalah sama kenyamanan, kejujuran kalah sama jabatan. Sepertinya kita harus putar haluan dan berhenti salahkan nasib. Leadership itu bukan soal memimpin orang, leadership itu soal bisa tidak kita menang atas diri kita saat tidak ada yang melihat. Kita tahu harusnya disiplin, tapi ditunda. Kita tahu harusnya bergerak, tapi menunggu mood. Lalu bilang hidup tidak adil. Padahal sederhana, kalau kita tidak bisa memimpin hidup kita, jangan berharap hidup kita akan mengikuti arah yang dituju. Leadership itu brutal, dia tidak peduli alasanmu, dia hanya tunduk pada tindakanmu. Ketika seorang mampu mengatur langkahnya, mengalahkan egonya, dan menjaga konsistensinya, maka sukses bukan lagi harapan, melainkan keniscayaan. Banyak orang ingin menjadi pemimpin besar, tapi lupa bahwa pemimpin besar selalu dimulai dari kemenangan kecil yang konsisten atas dirinya sendiri. Orang yang bisa memimpin dirinya akan punya 3 kekuatan. Yang pertama, disiplin. Disiplin bukan soal aturan, tapi soal komitmen pada tujuan hidup kita. Orang yang disiplin tidak menunggu mood, dia bergerak karena tujuan. Yang kedua, tanggung jawab. Orang yang memimpin dirinya tidak suka menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan cuaca, tidak juga menyalahkan orang lain, dan apalagi menyalahkan nasib. Yang ketiga, konsistensi. Kesuksesan bukan hasil dari satu langkah besar, tapi dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Ingat satu hal, leadership sejati bukan dimulai dari jabatan, tapi dimulai dari karakter. Mari bersama kita mulai dari hal-hal yang kecil, menepati janji, tidak dikalahkan waktu, tidak dihipnotis handphone, bangun pagi ketika masih ingin tidur, tetap disiplin ketika tidak ada yang mengawasi, tetap jujur ketika ada kesempatan untuk curang. Disitulah latihan kepemimpinan dimulai. Tetap semangat menjadi versi terbaik dari diri kita. Saya Heri Cahyono atau Sam Hase sebagai motivator untuk Wisdom di City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sedikit 9 FM Guiding for Your Life. Kawan, di pagi hari ini informasi yang juga baru saja masuk ya, datang dari PVMBG. Informasi soal Gunung Semeru yang baru saja mengalami erupsi 14 September 2026 sekitar jam 6 lewat 26 lewat 28, mohon maaf. Sekitar jam 6 lewat 28 waktu Indonesia bagian barat ya, baru saja itu mengalami erupsi. Tinggi kolom abu lumayan kawan, setinggi 1000 meter dari atas puncak. Kemudian kalau untuk MDPL-nya sendiri mencapai angka 4676 meter. Untuk kolom abu teramati warnanya kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah timur. Erupsi ini kawan terekam di seismograf dengan amplitudenya maksimum 23 mm, durasinya 2 menit 20 detik. Dan ini mengingatkan kita juga kalau kawasan Gunung Semeru saat ini masih ada di level 3 atau siaga. Ada dokumentasi berupa foto yang kita terima juga dari PVMBG, Anda bisa lihat di visual radio kami. Nampak jelas karena untuk kawasan Gunung Semeru pagi ini juga masih cukup cerah. Dan ini barangkali bisa Anda antisipasi juga karena kemarin itu Gunung Semeru juga mengalami erupsi sekitar jam 6 pagi dan sampai di jam 10 ya. Untuk abu vulkaniknya ini bisa terasa sampai di kawasan Malang dan juga Lumajang. Karena mengingat kemarin anginnya juga masih cukup kencang. Kemudian kemarin sekitar jam 6 pagi itu Gunung Semeru mengalami erupsi dengan tinggi sekitar 900 meter. Nah kalau untuk hari ini 1000 meter kawan ya. Dan waktu jam 6 erupsi, bahkan untuk abu vulkaniknya ini terasa di kawasan Malang dan juga di Lumajang itu sampai di jam 10 pagi. Jadi kalau melihat hari ini masih ada potensi angin kencang juga ya. Ada yang beraktivitas di luar ruangan, lebih direkomendasikan untuk gunakan maskernya gitu ya. Kemudian juga barangkali kalau mengendarai kendaraan roda 2 bisa ditutup juga tuh untuk kacanya, menggunakan kacamata juga. Tuh kawan, untuk informasi yang kita terima, sekali lagi ini mengingatkan kalau kawasan Gunung Semeru masih ada di level 3 atau siaga. Kemudian untuk informasi yang lain, kita beralih ke informasi traffic ya. Karena kalau Anda salah satunya yang berencana untuk mobile mengarah ke Kabupaten Malang sisi selatan, kita cek dulu untuk kondisi lalu lintas. Barangkali start dari kawasan E Supriyadi kalau yang mengarah ke selatan masih lancar. Tapi kalau yang mengarah ke Kota Malang atau mengarah ke utara itu yang cukup padat. Pantauan ada di area Mergan ya, atau di SPBU Mergan tuh, itu sudah mulai ramai yang mengarah ke utara. Kalau yang ke selatan masih lancar. Kemudian kalau ke selatan sampai di kawasan Kebonagung ini juga masih lancar. Dari Kebonagung mengarah ke Gendengan, Pakisaji, Raya Pepen, sampai daerah Mojosari, area kampus Unira Malang ya, daerah Kepanjen, itu kondisi lalu lintas juga masih lancar saja. Untuk yang mengarah ke selatan, kalau yang mengarah ke utara cenderung lebih ramai untuk di pagi hari ini. Dan kawan, untuk informasi

_Malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang di Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Di ketinggian selalu ada cara berbeda untuk menikmati ketenangan. Bukan sekedar pemandangan, tapi juga suasana yang pelan, dingin, dan terasa jauh dari hiruk pikuk. Kali ini saya akan mengajak Anda menuju Brakseng, Kota Batu. Berada di Desa Sumber Berantas, kawasan ini terletak di ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut. Dari pusat Kota Batu, perjalanan menuju Brakseng memakan waktu sekitar 30-45 menit dengan jalur menanjak, berkelok, dan cukup menantang. Namun semua ini terbayar saat Anda tiba di atas. Brakseng dikenal sebagai salah satu hidden gem dengan hamparan perkebunan hortikultura yang luas mencapai sekitar 200 hektar. Lanskap didominasi oleh tanaman sayur seperti kentang, wortel, dan sawi yang tersusun berundak mengikuti kontur perbukitan. Di kejauhan tampak gagah Gunung Arjuna Welirang menjadi latar alami yang memperkuat keindahan di kawasan ini. Namun ada satu daya tarik yang paling mencuri perhatian, kebun bunga hortensia. Di beberapa titik bunga-bunga hortensia tumbuh dengan warna yang beragam, mulai dari biru, ungu, hingga merah muda. Tersusun rapi di tengah lanskap pegunungan, area ini menjadi spot favorit pengunjung untuk berfoto, memberikan kesan seolah berada di negeri di atas awan. Kesan tersebut semakin terasa karena Brakseng sering diselimuti kabut tipis terutama di pagi dan sore hari. Udara dingin, angin yang tenang, dan pemandangan yang terbuka luas menciptakan suasana ideal untuk melepas penat. Untuk waktu kunjungan, pagi hari menjadi pilihan yang direkomendasikan. Sekitar jam 6 sampai jam 9 pagi, langit cenderung lebih cerah sebelum kabut turun lebih tebal. Sebenarnya, Brakseng tidak memiliki jam operasional karena wilayah ini merupakan wilayah dari aktivitas warga. Meski begitu, untuk Anda yang datang ke sana, tidak perlu khawatir karena sudah ada beberapa kafe yang menyediakan minuman hangat dan makanan ringan untuk bisa Anda nikmati. Di tempat seperti ini, aktivitas tidak perlu dibuat rumit. Cukup berjalan santai, menikmati udara segar, atau berhenti sejenak di tepi kebun bunga hortensia. Semuanya sudah cukup untuk memberi pengalaman yang berkesan. Brakseng bukan hanya tentang pemandangan, tapi tentang bagaimana Anda memberi waktu untuk benar-benar menikmati ketenangan. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus.
0: Jalan-Jalan Plus.